Allah berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mewarnai ahad kita.
1: Teman-teman, yuk bermain, belajar, mengaji, dan bercerita bersama

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Halo adik-adik semua, gimana nih kabarnya pada hari ini? Kalau Kak Fitri, baik, alhamdulillah.
1: Kalau kabar Uni Mika sih alhamdulillah baik.
0: Kok kamu tiba-tiba jadi orang Padang sih, Mika?
1: Maksudnya bukan Uni Padang.
0: Terus Uni apa dong?
1: Itu loh, Kak, yang di Korea-Korea.
0: Oh, Uni maksudnya.
1: Ya, itu maksud Mika, bukan Uni Padang ya. Ini, panggil sekarang Mika, Uni Mika.
0: Kenapa sih tiba-tiba malah mau dipanggil Uni Mika?
1: Loh, Kak Fitri nggak tahu. Sekarang kan kita mau jalan-jalan ke Korea Selatan.
0: Oh, hari ini kita jalan-jalannya jauh banget sampai ke Korea Selatan.
1: Iya, soalnya kan kemarin kita udah ke Jepang. Nah, sekarang kita mau ke Korea.
0: Wah, Masya Allah. Berarti ini buat adik-adik di rumah yang ingin ikut Kak Fitri sama Mika jalan-jalan.
1: Uni Mika.
0: Oh iya, maksud Kak Fitri, bareng Kak Fitri sama Uni Mika nih. Sama Uni Mika mau jalan-jalan ke Korea. Segera sekarang buruan isi daftar hadirnya. Caranya tuh gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Nah udah gitu baru deh kasih tahu Kak Fitri sama Uni. Nah iya betul, sama Uni Mika. Kalau adik-adik bisa jalan-jalan ke Korea, kira-kira adik-adik di rumah mau pergi ke tempat-tempat yang viral kayak misalnya

0: cari makan yang enak atau nyari barang-barang yang lucu. Atau mau ketemu Unimika. Iya, atau mau ketemu Unimika. Nih, kira-kira mau ngapain kalau adik-adik di rumah jalan-jalan ke Korea? Nah, kalau udah ditulis, terus kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027.
1: Dan nanti kita bakal jalan-jalan bareng.
0: Iya, betul. Nanti kita akan jalan-jalan bareng buat cari tahu apa aja sih yang ada di Korea yang wajib kita tahu. Karena ternyata di Korea tuh gak cuman ada
1: apa namanya? Opa-opa sama Uni-Uni sama Unimika.
0: Iya, betul. Tapi ternyata ada makanan-makanan unik dan tradisi-tradisi yang sangat unik juga yang harus kita ketahui. Maka dari itu segera isi daftar hadirnya. Cukup kirim nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Nah, kalau udah adik-adik di rumah nanti kasih tahu juga kalau nanti berkesempatan buat jalan-jalan ke Korea, kira-kira apa saja yang akan adik-adik lakukan?
1: Atau kayaknya Kak mau pergi ke tempat-tempat yang viral.
0: Oh iya, boleh tuh. Mau pergi ke tempat-tempat viral juga boleh. Kasih tahu Kak Fitri dan
1: Unimika.
0: Iya, dan Unimika. Terus kirimnya ke 0811-224-1027. Atau ada yang mau perkenalan menggunakan bahasa Korea?
1: Oh, kemarin kan ada yang perkenalan menggunakan bahasa Jepang.
0: Iya, betul. Nah, sekarang Kak Fitri pengen dengar adik-adik di rumah perkenalan menggunakan bahasa Korea. Nah, kalau kita kemarin nyiapin kursi buat pergi keliling Jepang nih, sekarang Kak Mika udah nyiapin apa saja?
1: Kalau sekarang sih Mika lagi nyiapin sapu terbang aja, Kak.
0: Oh, kenapa tuh tiba-tiba nyiapin sapu terbang?
1: Soalnya biar bisa kayak Harry Potter, jalan-jalan ke Koreanya pakai sapu terbang aja.
0: Oh, oke deh. Kalau gitu Mika siapin berapa kursi terbang, berapa sapu terbang nih untuk adik-adik di rumah?
1: Sebanyak-banyaknya.
0: Oke, kalau gitu nih adik-adik di rumah yang akan mengisi kursi terbang pertama, kira-kira siapa ya?
1: Pastinya yang paling pagi hadirnya, Kak.
0: Oh iya, betul, yang paling pagi nih siapa ya? Nah, kalau Kak Fitri lihat, yang paling pagi ini ada Safa dari Cijerah. Terus Safa juga bukan hanya hadir tepat waktu dan paling pagi, tapi yang paling semangat. Soalnya bilang hadirnya tuh panjang banget, sampai hadir R-nya panjang banget.
1: R-nya ada dari sini sampai Korea nggak, Kak?
0: Sepertinya ada, soalnya panjang sekali. Nah, terus Safa ini juga bersekolah di SDN 182 Cijerah, baru kelas 5. Dan kalau kelas 5 umurnya berapa coba?
1: Usianya kan Mika kelas 1, 7, 8, 9, 10 tahun.
0: Wah, Masya Allah, betul banget, usianya 10 tahun. Terus juga Safa bilang kayak gini, titip salam untuk Kak Fitri, Mika, sama semua kru MK dan juga semua pendengar panggung juara.
1: Safa bukan Mika, tapi Unimika, diulang ya.
0: Kok kayak gitu sih Mika? Gak apa-apa dong.
1: Gak mau, Mika pengennya dipanggil Unimika.
0: Oke deh, Unimika. Nah, selain ada Safa yang sudah hadir dan semangat juga, tak lupa ada siapa ya kira-kira ya?
1: Kak Fitri, ini sapu terbangnya untuk Safa disimpan di mana ya?
0: Oh iya, betul. Sapu terbang untuk Safa kita simpen di ujung sebelah sana aja deh kalau gitu.
1: Oke. Supaya Mika bisa siapin lagi sapu terbang untuk teman-temannya Mika yang mau ikut jalan-jalan ke Korea. Siapa yang mau ikut?
0: Siapa yang mau ikut? Yang mau ikut segera isi daftar hadirnya ya. Terus juga Kak Fitri pengen dengar perkenalan adik-adik menggunakan bahasa Korea. Atau ada yang bisa nyebutin tempat-tempat yang seru untuk dikunjungi, boleh banget kirimnya ke 0811-224-1027. Nah, kalau tadi ada adik Safa, sekarang Kak Fitri mau bacain yang sudah hadir dan semangat juga nih. Kira-kira ada siapa ya?
1: Ini sudah hadirin semangat ini, Kak.
0: Siapa tuh, Mika?
1: Uni.
0: Oh iya, Uni Mika, siapa tuh yang sudah hadir dan semangat hari ini?
1: Ini, Kak, ada temannya Mika.
0: Kan temannya Mika banyak, ada siapa saja memang.
1: Mika bacain ya. Ini yang sudah hadir, ada Nafisa.
0: Wah, Masya Allah, ada Nafisa. Kata Nafisa, apa tuh, Mika?
1: Kata Nafisa seperti ini, Kak. Assalamualaikum, kakak-kakak dan teman-teman panggung juara. Kita bisa jadi juara. Bagaimana kabarnya? Kalau kabarnya Uni Mika sih alhamdulillah baik.
0: Kalau kabarnya Kak Fitri juga alhamdulillah baik. Kalau Nafisa kabarnya bagaimana?
1: Nafisa bilang kabarnya baik juga, Kak.
0: Wah, alhamdulillah. Terus Nafisa bilang apa lagi?
1: Kata Nafisa gini, Kak. Kan assalamualaikum sudah ya?
0: Apa tuh, waalaikumsalam?
1: Aku Nafisa, umurku 8 tahun. Alamatku ini di Cicadas, Bantung. Dan sekolahku di SDI Abu Seno.
0: Kok malah ketawa sih, Mika?
1: Itu bukan ketawa, itu bilang hadir.
0: Kenapa? Kenapa kok kayak ketawa gitu?
1: Soalnya, Kak, Nafisa bilangnya hadir.
0: Oke. Kayaknya saking semangatnya deh. Terus apa lagi yang adik Nafisa sampaikan nih?
1: Katanya gini, Kak. Kak Fitri dan Mika. Uni ya, Nafisa, Uni Mika.
0: Iya, Kak Fitri dan Uni Mika, kenapa tuh?
1: Sekarang kan Agustus bentar lagi nih, yaitu tanggal 17. Artinya apa coba, Kak?
0: Artinya sebentar lagi kita akan menuju kemerdekaan, betul?
1: Iya betul, kata Nafisa. Yeay, merdeka, merdeka. Sama semangat, semangat, semangat. Wah, banyak banget bendera Indonesia. Sama ada sarang heo.
0: Wah, Masya Allah. Itu dari adik Nafisa. Berarti kita sudah punya berapa sapu terbang nih yang sudah diambil oleh adik-adik pemirsa?
1: Baru dua, Kak.
0: Hah, baru dua? Gimana nih? Soalnya kan kita mau jalan-jalan keliling Korea, tapi masa cuma dua orang yang ikut kita jalan-jalan, Mika?
1: Iya, betul. Harus sebanyak-banyaknya.
0: Iya, betul. Kalau kayak gitu, ayo adik-adik di rumah yang sekarang masih tiduran, yang sekarang masih leha-leha, belum isi daftar hadirnya, segera sekarang isi daftar hadirnya. Caranya gampang banget lah. Cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Nah, kalau udah gitu, kasih tahu Kak Fitri dan juga
1: Uni Mika.
0: Iya, kasih tahu juga Uni Mika. Kalau adik-adik di rumah berkesempatan mau jalan-jalan ke Korea, kira-kira tempat apa yang akan adik-adik kunjungi dan makanan viral apa yang akan adik-adik kunjungi dan makan juga?
1: Kalau Mika pengen ke apa namanya ya, Kak, yang tinggi sekali.
0: Apa itu?
1: Itu loh yang bisa yang tinggi apa ya?
0: Apa ya, coba adik-adik di rumah bantu Mika untuk mencari tempat di mana tempatnya itu tinggi.
1: Iya, tempatnya tinggi. Terus apa ya? Tempatnya tinggi, warna merah, ini tuh terkenal banget.
0: Apa ya? Kak Fitri juga enggak tahu. Kita tanya adik-adik di rumah aja. Yang tahu boleh kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika tempat viral apa yang ada di Korea yang kira-kira tempatnya itu tinggi banget dan Mika pengen ke sana katanya.
1: Iya, sama teman-teman Mika juga, sama Safa dan Nafisa.
0: Safa dan Nafisa. Yang lainnya
1: belum isi daftar hadir, jadi belum bisa ikut sama Mika jalan-jalan. Bukan Mika, Uni Mika.
0: Oke deh, kalau gitu segera Kak Fitri tunggu untuk adik-adik di rumah kirim daftar hadirnya sekarang juga, atau barangkali ada yang mau mengirimkan daftar hadirnya melalui voice note. Nah, itu bisa adik-adik kirim perkenalan diri atau mau
1: baca puisi pakai bahasa Korea, boleh ya, Kak?
0: Boleh, tapi agak susah sepertinya ya.
1: Enggak, soalnya teman-teman Mika pada hebat-hebat.
0: Oke. Boleh perkenalan diri menggunakan bahasa Korea, baca puisi, atau ada yang mau selawat?
1: Wah, iya betul. Solawat udah lama gak denger ya?
0: Iya, adik-adik di rumah kan biasanya sering kirim tuh. Ada hadis, kemudian ada pantun, ada pidato juga waktu itu pernah pakai bahasa Inggris. Nah, sekarang barangkali ada yang mau pidato menggunakan bahasa lain. Kayak misalnya bahasa Arab, boleh. Atau mau bahasa Inggris lagi, boleh. Atau mau bahasa Indonesia,
1: atau bahasa yang lain-lainnya.
0: Boleh banget tuh. Segera kirimkan ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Caranya gampang banget kan ya?
1: Iya, caranya gampang banget. Dan ini tuh... apa ya? Ini tuh cam...
0: Kenapa sih Mika?
1: Maaf ya, soalnya Mika ini kayaknya belum makan kimchi deh.
0: Waduh.
1: Jadi agak belepotan gitu mulutnya.
0: Oke deh, kalau gitu kita persilakan Mika untuk makan kimchi dulu. Dan adik-adik di rumah juga untuk segera mengirimkan daftar hadirnya. Kak Fitri tunggu, karena kita sebentar lagi kita akan mempersilakan yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.

0: Sobat Enki, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat Enki, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: barokatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Masih bersama Kak Fitri dan juga, mana ini teman Kak Fitri? Dan juga siapa ya? Dan juga
1: sudah makan.
0: Dan juga siapa Mika?
1: Dan juga Uni Mika.
0: Masya Allah, sudah selesai tadi ya?
1: Udah Kak, sekarang Mika udah bisa berbicara bahasa Korea. Annyeong haseyo.
0: Wah, keren banget nih Mika. Tapi kalau Mika udah bisa bahasa Korea kayak gitu, enaknya kita jalan-jalan kemana ya?
1: Enaknya kita jalan-jalan ke jalan-jalannya ke mana ya?
0: Coba adik-adik di rumah kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, kalau adik-adik di rumah berkesempatan untuk pergi ke Korea, kira-kira tempat apa yang akan adik-adik kunjungi?
1: Sama makanan apa yang akan teman-teman Mika?
0: Iya, yang akan teman-teman Mika apa?
1: Yang akan teman-teman Mika makan.
0: Masya Allah. Nah, kalau tadi kan kita udah ngasih sapu terbang nih kepada adik-adik di rumah. Nah, sekarang Kak Fitri juga mau ngasih sapu terbang lagi buat yang hari ini sudah isi daftar hadirnya. Kira-kira ada siapa tuh Mika yang sudah isi daftar hadir? Dan tentunya isi daftar hadirnya tuh dengan semangat banget.
1: Ini pasti temannya Mika lah.
0: Iya, temannya Mika, tapi siapa?
1: Coba Mika ingat-ingat dulu. Oke, Mika sudah ingat.
0: Wah, cepet banget Mika ngingetnya, ada siapa tuh?
1: Ini yang sudah hadir dan semangat ada Nenden.
0: Wah, ada Nenden. Terus kata Nenden gimana nih?
1: Kata Nenden gini, halo, annyeonghaseyo.
0: Hanya saya terus apa lagi?
1: Nenden Lestari Dewi, 11 tahun dari Cimahi hadir. Alhamdulillah, pagi ini Nenden sudah sarapan roti bakar dan cuanki. Sekarang Nenden dan keluarga sedang mendengarkan radio MK FM sambil berkegiatan di rumah.
0: Wah, Masya Allah. Nenden sudah sarapan roti bakar dan cuanki nih. Dan juga satu keluarga mendengarkan radio FM sambil berkegiatan di rumah. Masya Allah. Nih kalau adik-adik di rumah, sekarang siapa yang sudah sarapan? Coba angkat tangannya.
1: Jangan.
0: Kenapa gak boleh angkat tangan?
1: Gak kelihatan Kak. Mending isi daftar hadir aja.
0: Oh iya betul. Mending adik-adik di rumah yang sudah sarapan dan sekarang sedang berkegiatan juga, coba kasih tahu Kak Fitri dan juga
1: Uni Mika.
0: Iya, dan juga Uni Mika, sarapan apa yang tadi adik-adik makan dan sekarang kegiatan apa yang adik-adik lakukan nih? Kalau Nenden nih kegiatannya apa? Coba kasih tahu Kak Fitri dong.
1: Dan juga Uni Mika.
0: Iya, dan juga Uni Mika. Terus siapa lagi yang sudah isi daftar hadir dan semangat nih?
1: Ini ada Marzia. Ini Marzia nih kayak Nenden, usianya Kak 11 tahun.
0: Masya Allah, jangan-jangan ini teman sekolahnya Nenden.
1: Coba ya, Marzia nih teman sekolahnya Nenden bukannya?
0: Kalau iya berarti keren banget, sama-sama dari sama-sama pendengar MK. Nah, kalau Marzia sekolahnya di mana ini kira-kira Mika?
1: Kalau Marzia ini sekolahnya di Al-Fatih.
0: Dari Al-Fatih sekolahnya. Terus ada lagi enggak yang Marzia sampaikan?
1: Marzia bilang gini Kak, titip salam ya. Titip salam ya buat Mika, Kak Fitri dan teman-teman. Harusnya Kak bukan Mika tapi Uni Mika.
0: Iya, Uni Mika. Enggak apa-apa dong Mika.
1: Enggak mau, Mika pengennya dipanggil Uni.
0: Oke deh kalau gitu. Nah, untuk adik-adik di rumah juga yang belum isi daftar hadir, mending segera sekarang kirimkan daftar hadirnya melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Terus juga jangan lupa kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika kalau adik-adik di rumah mau jalan-jalan ke Korea, kira-kira tempat apa yang akan adik-adik kunjungi? Dan kira-kira makanan apa yang akan adik-adik makan pertama kali? Apakah
1: makan tteokbokki?
0: Iya, atau makan apa lagi yang biasa di Korea?
1: Makan kimchi dan makan semuanya.
0: Itu kayaknya Mika deh kalau makan semuanya. Terus jangan lupa buat adik-adik di rumah yang ingin mengirimkan unjuk suaranya, mau kirim perkenalan menggunakan bahasa Korea atau bahasa-bahasa yang lain juga boleh, atau mau pakai bahasa Indonesia juga boleh banget. Terus atau ada yang mau mengirimkan unjuk suaranya melalui bisa pakai
1: puisi.
0: Iya, puisi boleh. Kemudian pantun, atau ada yang mau nyanyi, ada yang mau apa lagi ya biasanya?
1: Pidato.
0: Iya, pidato juga boleh, atau yang lainnya boleh banget kirimkan melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027, karena nanti kita akan simak bersama dan dengarkan bersama unjuk suara adik-adik, karena Kak Fitri senang banget kalau ada yang mengirimkan unjuk suaranya, apalagi kalau ada yang baca cerita, itu senang banget Kak Fitri, karena jadi bisa mendengar, selain bisa dengerin suara adik-adik yang imut, Kak Fitri juga jadi bisa dengerin dongeng yang sedang dibawakan oleh adik-adik semua.
1: Nah, benar banget. Maka dari itu, adik-adik di rumah segera kirimkan unjuk suaranya. Soalnya Mika juga pengen denger.
0: Iya, betul. Tapi ngomong-ngomongin soal dongeng, Kak Fitri jadi inget deh, di Korea sana tuh ada satu dongeng yang terkenal banget.
1: Dongeng apa tuh memangnya, Kak? Dongeng tentang kimchi yang berubah jadi monster.
0: Bukan, ini tuh cerita rakyat. Yaitu judulnya itu Tiga Benda Warisan.
1: Wah, apa ya kira-kira?
0: Nah, maka dari itu, biar gak sama-sama penasaran, mending kita dengerin sekarang juga dongeng Tiga Benda Warisan.

0: Dongeng hari ini tentang tiga benda warisan. Pada zaman dahulu, di sebuah desa tinggallah seorang ibu bersama anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya ini berjumlah tiga orang. Sang ibu yang telah tua renta memiliki firasat bahwa umurnya sudah tidak lama lagi. Sang ibu akhirnya meminta semua anaknya untuk berkumpul dan memberikan penjelasan kepada anak-anaknya. Sang ibu berkata, "Anak-anakku, umurku sudah tua. Semakin aku pun tak lama lagi sepertinya, dan akan meninggalkan dunia ini. Aku akan memberikan tiga benda wasiat kepada kalian." Kata sang ibu panjang lebar. Sang ibu akhirnya memberikan batu berbentuk bening kepada anak pertama. Anak kedua mendapatkan seruling bambu, sedangkan anak ketiga mendapatkan pakaian lusuh dari sang ibu. Anak pertama dan kedua tampak keheranan dan protes. Mereka menganggap benda tersebut tidak ada harganya sama sekali. Tapi si bungsu hanya diam. Dia hanya menerima dengan senang hati atas pemberian ibunya. Apapun pemberian ibunya, selalu diterima dengan baik oleh anak bungsu tersebut. Sang ibu akhirnya menjelaskan kepada mereka bahwa benda tersebut memiliki kegunaan dan keajaiban untuk membantu mereka. Sang ibu berkata,
1: "Anak pertama, coba lihatlah ini."
0: Sang ibu menggelindingkan batu bening tersebut sehingga tampaklah koin emas yang bermunculan dari belakang batu itu. Anak pertama menerima batu tersebut dengan mata yang berbinar. Dia tidak percaya, sekaligus bahagia menerima batu berharga yang diberikan oleh ibunya. Kemudian, sang ibu berkata kembali,
1: "Anak kedua, lihatlah ini."
0: Sang ibu menyembunyikan seruling bambu dan tak lama kemudian, sekumpulan prajurit dalam jumlah yang banyak bermunculan di hadapan mereka. Anak kedua akhirnya dengan senang hati menerima pemberian ibunya yang berupa seruling bambu tersebut. Sang ibu akhirnya menjelaskan kepada anak bungsunya bahwa jika dia mengenakan pakaian lusuh itu, sang anak tidak akan terlihat oleh siapapun. Mereka akhirnya masing-masing memiliki benda ajaib warisan ibunya. Sang sulung yang berwatak sombong selalu memamerkan benda ajaibnya di hadapan orang banyak. Sampai-sampai berita tersebut akhirnya sampai kepada seorang putri raja yang tamak. Sang putri akhirnya memerintahkan pengawalnya untuk mencari di mana orang yang memiliki benda tersebut. Sang putri berkata,
2: "Hei kau, coba kau tunjukkan apa kehebatan batu ajaibmu."
0: Anak sulung lalu dengan bangganya menggelindingkan batu ajaib miliknya. Lalu tiba-tiba batu ajaib itu menggelinding sambil mengeluarkan koin-koin emas. Beberapa kali batu ajaib itu digelindingkan sehingga koin-koin emas pun bertaburan di halaman istana. Sang putri yang tamak akhirnya menganggap batu ajaib itu dan mengambil semuanya. Ia juga memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap sang sulung. Sang anak sulung akhirnya dipenjara dan tidak dapat berbuat apa-apa.
3: Musik. anak kedua yang memiliki sifat sombong, sering memainkan seruling itu. Dengan memainkan seruling bambunya, maka bermuncullah kelompok-kelompok para jurit. Semua orang terkejut sekaligus kaget dengan keadaan demikian. Berita tersebut akhirnya sampai kepada putri yang tamak. Sang putri akhirnya memerintahkan agar anak kedua tersebut diundang ke istana. Lalu sang putri bertanya,
2: "Kau coba jelaskan, apa keistimewaan seruling bambu itu? Hei, anak muda, jawab!"
3: Anak kedua menjelaskan dengan bangganya, "Baiklah Tuan Putri, apabila seruling ini dimainkan, maka muncullah sekelumpur prajurit yang akan melindungi dan mematuhi perintah kita." Sang putri yang tamak akhirnya tersenyum licik dan berkata,
2: "Wah, hebat sekali. Bolehkan aku mencobanya?"
3: Anak kedua menjawab, "Tentu saja." Sang putri memainkan seruling itu dan tak lama kemudian sekumpulan prajurit bermunculan. Dengan penuh kelicikan, sang putri yang tamak memerintahkan kepada prajurit tersebut untuk menangkap anak tengah. Sang putri berkata,
2: "Tangkaplah orang itu prajurit."
3: Si anak kedua akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Dia sadar bahwasannya dia dijebak. Namun, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Serulingnya telah dirampas oleh sang putri yang tamak. Di rumah, si anak bungsu gelisah menunggu kedatangan kakak-kakaknya. Namun, menurut beberapa orang di desanya, kakak dan juga kakak pertama dan juga kakak keduanya telah dibawa ke istana. Sang anak bungsu merasakan firasat buruk terhadap kakak-kakaknya. Dia lalu memakai baju lusuhnya dan pergi ke istana. Setelah sampai di istana, sang anak bungsu berhasil menyelinap masuk. Ketika sampai di lorong istana, dia mendengar suara batu yang menggelinding di salah satu ruangan. Ternyata ruangan tersebut adalah kamar sang putri yang tamak. Sang putri tengah asyik memainkan batu ajaib yang mengeluarkan koin emas. Di sebelahnya terdapat seruling bambu milik kakak keduanya. Akhirnya si bungsu mengetahui bahwa kedua kakaknya pasti dalam keadaan bahaya. Si bungsu akhirnya memikirkan bagaimana caranya agar membebaskan kedua kakaknya. Dia akhirnya pergi ke belakang istana untuk memikirkan jalan keluar. Di belakang istana adalah sebuah hutan yang banyak sekali ditumbuhi pohon apel. Apel tersebut ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna kuning. Karena kehausan, si bungsu akhirnya memakan apel merah yang berada di dekatnya. Namun, alangkah kagetnya sang bungsu karena hidungnya bertambah panjang. Akhirnya, si bungsu memakan apel kuning. Karena apel kuning itu berada di sebelah pohon apel merah. Hidung si bungsu pun akhirnya kembali ke bentuk semula. Akhirnya, si bungsu menemukan cara untuk menjebak sang putri yang tamak. Dia selalu memetik apel sebanyak-banyaknya, lalu menyamar menjadi penjual apel. Si bungsu berteriak, "Apel, apel yang lezat, silakan beli apel yang lezat." Si putri yang mendengar itu, ia ingin juga. Lalu, sang putri memerintahkan kepada prajuritnya,
2: "Pengawal, ambil apel itu. Aku ingin memakannya."
3: Sang putri akhirnya memakan apel itu dengan sangat rakus. Lama-kelamaan, hidung sang putri berubah menjadi tambah panjang. Dia akhirnya terkejut dengan keadaan, kenapa hidungnya tiba-tiba bertambah panjang. Sang putri berkata,
2: "Tolong, tolong aku, kenapa hidungku menjadi tambah panjang?"
3: Si Situasi menjadi kacau. Para pengawal berusaha mencari tabib ajaib agar bisa menyembuhkan hidung sang putri. Tapi dalam situasi tersebut, anak bungsu menggunakan batu ajaibnya dan langsung menyelinap untuk mengambil batu ajaib dan seruling bambu milik kakaknya. Dengan baju itu, ia jadi tak terlihat. Dan keberuntungan menimpa si anak bungsu. Penjaga penjara kebetulan sedang tertidur pulas. Si anak bungsu berhasil membebaskan kedua kakaknya dari penjara. Mereka akhirnya bisa membebaskan diri, meskipun sempat dikejar oleh pengawal istana. Dengan sigap, anak kedua memainkan seruling bambunya untuk menghadapi para pengawal istana. Semua itu akibat pertolongan anak bungsu yang baik hati serta tidak sombong. Mereka akhirnya selamat dan dapat berkumpul bersama di rumah. Itu dia cerita tentang 3 benda warisan.
4: MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Nah, itu dia tadi dongeng tentang 3 benda warisan yang terkenal banget di Korea. Nah, kalau adik-adik di rumah punya benda yang mirip seperti tadi, kira-kira adik-adik di rumah mau pakai dengan apa ya? Maksudnya mau menggunakan benda tersebut untuk kegunaan apa? Boleh kasih tahu Kak Fitri ya? Sambil nunggu adik-adik di rumah untuk mengisi daftar hadirnya, Kak Fitri mau mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.

0: Sahabat Elki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat Elki, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Qur'an Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Qur'an Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Qur'an Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Qur'an Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Qur'an Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-122.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.

Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Masih bersama Kak Fitri dan juga
1: ada Unimika.
0: Dan juga ada Unimika. Nah, kalau adik-adik di rumah nih sekarang sedang apa? Coba kasih tahu Kak Fitri, karena sebentar lagi Kak Fitri mau ajak adik-adik di rumah untuk jalan-jalan ke tempat-tempat yang seru dan juga hal-hal unik yang ada di Korea. Nah, kira-kira ada apa aja ya yang adik-adik tahu tentang Korea? Boleh kasih tahu Kak Fitri dan juga Unimika? Iya, dan juga Unimika melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan ternyata fakta unik yang ada di Korea itu banyak banget. Kak Fitri sampai bingung mau cari yang mana dulu nih. Karena ternyata kimchi yang barusan Mika makan.
1: Kenapa Kak memangnya?
0: Itu tuh makanan yang ternyata banyak banget jenisnya.
1: Oh iya, maksudnya gimana sih?
0: Kan kimchi itu adalah salah satu makanan yang paling bersejarah di Korea Selatan. Terus juga kimchi itu gak cuma satu, tapi ada banyak sekali kimchi-kimchi yang ada di Korea. Jadi ini Kak Fitri sebutin ada 4 jenis kimchi. Kimchi yang pertama itu adalah Baechu kimchi, di mana kimchi ini yang paling populer dan terbuat dari kol napa yang difermentasi dengan bawang putih, jahe, cabai, dan juga bumbu lainnya. Nah, kalau yang Mika makan barusan tuh kimchi apa?
1: Mika nggak tahu namanya kimchi apa. Soalnya Mika cuma makan yang namanya kimchi aja.
0: Oh gitu, jangan-jangan itu banyak banget jenisnya. Jangan-jangan Mika makan salah satu jenis kimchi yang ada di sini. Coba Kak Fitri akan sebutin lagi nih. Yang kedua itu ada kakdugi. Wah, nama kimchinya unik ya, kakdugi. Kalau kimchi ini adalah bentuk kubus yang terbuat dari lobak.
1: Oh, bukan ini yang Mika makan.
0: Oh, bukan. Bukan, berarti Mika bukan makan kimchi kakdugi ya.
1: Iya betul. Terus selain itu ada kimchi apa lagi, Kak?
0: Selanjutnya ada oi kimchi.
1: Oi kimchi.
0: Iya, kalau oi kimchi itu adalah kimchi mentimun yang segar dan sering disajikan sebagai pelengkap makanan musim panas. Nah, kalau sekarang nih kan pasti lagi musim panas ya di Korea tuh, pasti banyak banget oi kimchi yang beredar di pasaran gitu.
1: Ah, jadi pengen makan deh kimchi mentimun yang segar.
0: Insya Allah. Kemudian ada congkak kimchi. Nah, kalau kimchi ini terbuat dari batang lobak yang muda, kemudian sering kali dengan rasa yang lebih pedas.
1: Wah, berarti ini kimchinya sangat pedas.
0: Iya betul. Nah, kalau kimchi ini kan biasanya disajikan sebagai pendamping makanan dalam hidangan Korea. Nah, kalau adik-adik di rumah, coba siapa yang sudah pernah makan kimchi? Kasih tahu Kak Fitri dan juga Unimika melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nah, kalau tadi kita udah bahas kimchi, sekarang selanjutnya. Kan kalau bahasa Korea itu adalah bahasa yang kalau Fitri lihat tuh bukan seperti bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris.
1: Iya dong, kan tulisannya pakai Hangul.
0: Iya betul, kok Mika tahu sih?
1: Soalnya Mika belajar juga, Kak.
0: Masya Allah. Nah, kalau di Korea itu menggunakan sistem tulisan yang sangat unik. Namanya adalah Hangul. Hangul. Itu gimana ya cara bacanya?
1: Nanti minta tolong teman-teman Mika untuk bantu ya.
0: Boleh, boleh. Siapa di sini yang sudah pernah belajar huruf A itu seperti apa? Kemudian huruf Pak, Mbak, dan lain sebagainya. Itu pasti yang sudah pernah belajar pasti akan tertarik untuk mencoba menuliskan namanya menggunakan bahasa Korea di nomor WhatsApp MKFE. Makanya dari sekarang kirimkan daftar hadirnya sekarang juga. Kirimnya, kirim nama, cukup kirim nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Lalu kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lalu, Kofi itu jadi ingat, kita pernah bahas namanya itu sekolah-sekolah unik. Ada sekolah sihir, sekolah bawah tanah, sekolah hutan, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau sistem pendidikan di Korea itu sangat ketat.
1: Maksudnya sekolahnya di hutan juga, Kak?
0: Bukan, maksudnya itu sangat ketat dan kompetitif. Jadi, para siswa itu di sana menghadapi ujian itu sangat-sangat menantang. Dan banyak yang mengikuti kursus tambahan di luar jam sekolah. Agar apa coba?
1: Agar ujiannya lulus?
0: Iya, betul. Karena di Korea itu sangat-sangat susah dan juga orang-orangnya itu pada kompetitif supaya bisa masuk universitas dan juga bisa lulus dari ujian-ujian.
1: Wah, kalau Mika di sana kayaknya Mika akan ketinggalan kelas deh. Soalnya Mika gak mau waktu tidur Mika terganggu.
0: Wah, Masya Allah, kalau adik-adik di rumah nih, sekira-kira kalau mau sekolah, kira-kira mau sekolah di mana ya? Apakah mau sekolah di Korea juga? Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika ya.
1: Uni Mika.
0: Iya, dan Uni Mika. Nah, dan yang paling serunya itu banyak sekali hiburan dan rekreasi ala Korea. Ini juga jadi sangat yang paling ikonik, jadi yang paling diburu oleh para wisatawan. Karena di Korea Selatan ini memiliki banyak sekali tempat-tempat hiburan. Kemudian ada Jijimbang atau spa, yaitu suasana tradisional Korea yang menjadi tempat favorit untuk bersantai. Dan masih banyak lain tempat-tempat wisata yang sepertinya perlu kita bahas di lain waktu ya, karena ini sangat seru banget untuk kita kuliti. Dan yang paling serunya itu ada banyak sekali budaya festival di Korea. Jadi kalau kita ke sana saat perayaan-perayaan tertentu itu pasti akan memberikan suasana dan experience dan pengalaman yang cukup seru untuk kita semua.
1: Wah, kira-kira kalau di sana ada festival apa aja sih, Kak?
0: Nah, kalau di sana itu banyak sekali sebenarnya festivalnya, tapi Kak Fitri mau kasih satu contoh nih, yaitu ada festival Solal atau Lunar New Year, yaitu festival tahun baru Imlek Korea yang biasanya dirayakan dengan makan-makanan tradisional seperti tteokguk atau sup kue beras dan melakukan upacara menghormati leluhur. Dan sebenarnya masih banyak festival-festival lain yang sebenarnya kita perlu bahas di lain kesempatan ya, karena seru banget pokoknya kalau kita bahas tentang satu negara, apalagi negara Korea Selatan ini. Nah, kalau adik-adik di rumah punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Korea, kira-kira hal apa yang akan pertama kali adik-adik lakukan? Apakah mau mencicipi makanan uniknya seperti kimchi barusan? Atau mau jalan-jalan ke tempat-tempat unik dan mengikuti festival-festival yang ada? Nah, coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika ya.
1: Kak, ini kata Marzia, bayarnya itu berapa?
0: Kalau bayarnya Kak Fitri nggak tahu nih, soalnya Kak Fitri hanya membacakan fakta unik yang ada di Korea Selatan. Kalau Marzia mau, nanti
1: sama Mika aja.
0: Sama Mika aja boleh. Nah, kalau adik-adik di rumah nih, coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, kalau mendapatkan kesempatan untuk berlibur ke Korea, kira-kira tempat apa dan makanan apa yang akan adik-adik cicipi pertama kali? Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8 nih, Mika.
1: Hah, sudah saatnya kita kembali ke Indonesia.
0: Iya, sudah saatnya kita kembali ke Indonesia karena sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu Abatasa yang artinya sesi cinta Quran akan segera kita mulai bersama. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di sesi cinta Quran karena sebentar lagi kita akan mendengarkan Abatasa dari Bunda Nena Warisman berikut ini.

0: Alhamdulillah, sudah tiba kita di sesi Cinta Quran. Nih adik-adik di rumah sekarang yang sudah mempersiapkan setoran hafalannya dari pekan lalu, siapa coba angkat tangannya? Karena Kak Fitri di sini akan seneng banget dan akan sangat bahagia kalau adik-adik di rumah mempersiapkan setoran hafalannya dari pekan sebelumnya. Tapi Kak Fitri di sini nggak sendirian loh. Kak Fitri sudah dibersamai oleh siapa lagi kalau bukan Kak Ima. Assalamualaikum Kak Ima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Fitri.
0: Masya Allah, bagaimana Kak Ima kabarnya pada hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan insya Allah tetap semangat menyapa teman-teman adik-adik di rumah di sini dan juga Kak Fitri.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Kak Ima semangat untuk memberikan masukan serta penyempurnaan untuk adik-adik semua. Maka dari itu nih, Kak Fitri mau ngundang untuk adik-adik di rumah yang sekarang, kalau tadi kan kita habis jalan-jalan mengelilingi Korea tuh Kak Ima. Sekarang Kak Fitri pengen adik-adik di rumah sekarang ambil Qurannya, jangan keliling-keliling rumah, tapi duduk yang rapi, buka-buka lagi setoran hafalannya. Yang kemarin kira-kira aku di mana ya hafalannya? Nah, itu mending sekarang kita hafalin dan juga kita simak bersama. Caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat, usia, bukan. Kalau itu tadi untuk isi daftar hadir. Nah, kalau untuk sesi panggung juara di sesi Cinta Quran ini, adik-adik di rumah, simpel banget. Cukup kirimkan nama, kemudian kirimkan juga usianya. Setelah itu adik-adik di rumah kirim voice note atau rekaman suaranya. Setelah itu adik-adik kirim ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Caranya gampang banget kan ya. Maka dari itu Kak Fitri dan juga Kak Ima tunggu nih. Tapi sebelum itu Kak Ima, ada yang mau disampaikan dulu gak nih untuk menguatkan semangat adik-adik semua?
1: Baik, terima kasih Kak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sahabat adik-adik MKFM ya, yang pagi ini insya Allah mudah-mudahan sudah ada di depan radionya ini mendengarkan siarannya. Insya Allah pagi ini kita bertemu kembali di Cinta Quran. Dan mudah-mudahan teman-teman atau adik-adik di rumah sudah siap dengan hafalannya ya, dari pagi atau misalkan dari subuh, dari malam sudah dipersiapkan dan sudah di storkan ke Kak Fitri ya di sini. Nah, insya Allah pagi ini kita sama-sama belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'annya karena Allah sudah menjamin nih dalam surah Al-Qamar ya Kak Fitri ya. Di situ disebutkan sampai 4 ayat, 4 kali itu disebutkannya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Situ disebutkan Allah menjamin dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Masya Allah nih adik-adik, ayo sekarang kita akan belajar dan memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, menghafalkan yang sudah dihafalkannya. Yo, insya Allah ini Allah sudah menegaskan mutlak bahwa menghafal Al-Qur'an itu adalah mudah bagi untuk semuanya, dari yang paling kecil misalkannya yang usianya baru, bahkan yang baru 3 tahun juga ya, 3 tahun 4 tahun insya Allah sudah Allah ini mudahkan insya Allah, apalagi dengan kita yang sampai misalkan insya Allah masih bisa untuk berkesempatan membaca Al-Quran itu barangkali insya Allah. Mudah-mudahan tetap semangat dan istiqomah bagi sahabat-sahabat MPFM di sini itu barangkali Kak Fitri. Terima kasih.
0: Baik, masya Allah, luar biasa sekali nih adik-adik di rumah. Tadi udah dikasih semangat sama

0: Kak Ima untuk selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dan Kak Fitri pengen dengar suara adik-adik semua ketika menyetorkan setoran hafalannya nih. Kalau yang pertama nih Kak Ima akan, yang akan kita putar, karena pekan kemarin kita masih punya tabungan, sekarang Kak Fitri mau putar tabungannya dulu nih. Ada Safa yang akan menyetorkan setoran hafalnya di Quran Surat Al-Insyikok. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum, nama aku Safa. Saya akan membacakan surat Al-Insyikok ayat 1-5.

0: biha wa huqqat wa izal aradu muddat wa alqat ma fiha wa tahallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan yang dibacakan oleh Safa. Kalau begitu, mangga Kak Ima untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Safa di Quran Surat Al-Insyikof.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kak Fitri, apa suara kami terdengar?
1: Suara Kak Iwa terdengar jelas, Kak, di sini.
2: Tapi tadi mohon maaf, suara Kak, suaranya adik Syafa belum nyampe ke sini.
1: Oh, baik-baik. Sebentar, Kak Iwa, akan kita coba ulik-ulik dulu sambil nunggu adik-adik di rumah untuk mengirimkan setoran hafalannya nih. Kalau adik-adik di rumah, kalau tadi kita baru saja mendengarkan setoran hafalan dari adik Safa. Nah, kalau adik-adik di rumah nih mau mengirimkan setoran hafalan di surat apa kira-kira? Kalau tadi Safa di Quran Surat Al-Insyikaq. Nah, kalau adik-adik boleh di surat yang sama atau di surat yang berbeda. Kalau gitu kita langsung simak bersama lagi ya, Kak Yuma, setoran hafalan dari adik Safa di Quran Surat Al-Insyikaq. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum, nama aku Safa. Saya akan membacakan surat Al-Insyikaq ayat 1-5.

0: wa huqqat wa idzal aradu muddat wa alqat ma fiha wa tahallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi soran hafalan dari adik Safa di Quran Surat Al-Insyikab. Wangga Kaima untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Safa.
2: Terima kasih Kak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Adik Syafa mengawali setorannya di surah Al-Insyiqaq. Masya Allah, mantap betul ya. Mantap betul. Ya Alhamdulillah adik Syafa ini bacaannya sudah bagus Kak Fitri. Dimulai dari ta'awudz basmalah dan ayat per ayat sampai ayat 5. Yang paling garis bawahi di situ di surah Al-Insyiqaq. Di surah Al-Insyiqaq ini huruf terakhir di akhir ayatnya itu adalah huruf ta ya. Nah di situ udah bagus tuh adik Safa ya, alhamdulillah bagaimana mengucapkan huruf ta hamesnya tuh terdengar sampai ke sini karena kan itu pakai media online ya, tapi huruf hames ta-nya bagus terdengar sekali. Kayak misalkan tadi idza sama wasyaqqat, nah qat. Nah itu hamasnya tuh terdengar. Itu mudah-mudahan ini diistiqomahkan ya untuk adik Safa bacaannya. Dan untuk yang dua harokatnya juga itu udah bagus, mantap, dan panjang. Yang empat harokatnya juga itu sudah keren. Semoga tetap nanti diteruskan menghafalnya di ayat selanjutnya sampai Al-Insyiqaqnya selesai. Barakallahu fiik untuk adik Safa.
1: Baik, Masya Allah, terima kasih Kak Ima atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Safa di Quran Surat Al-Insyiqaq. Nah, Masya Allah, berarti ini untuk adik Safa juga jadi ajakan lagi ya untuk selalu mengirimkan setoran hafalannya. Mau pekan ini mengirimkan lagi atau di surat-surat yang lain juga boleh banget. Dan tentunya di pekan depan akan Kak Fitri dan Kak Ima tunggu untuk setoran hafalannya.
2: Masya Allah. Betul.
1: Kalau tadi kita baru saja mendengarkan setoran hafalan dari adik Safa di Quran Surat Al-Insyiqaq, sekarang Kak Fitri pengen dengar suaranya Mufia. Nah, kalau Mufia ini Kak Imam sudah mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Lail. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufia, umur 8 tahun, akan menyetorkan hafalan surah Al-Lail ayat 1 sampai 21.

0: جهر به الأعلى ولا سوف يرضى. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja dengan di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Mufia di Quran Surat Al-Layl. Tapi Kak Ima harus sabar dulu nih untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaannya, karena Kak Fitri mau ngasih informasi penting nih untuk sahabat MQ yang sekarang sepertinya ingin belajar Al-Quran tapi masih bingung di mana tempatnya. Mending sekarang gabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga, karena di Al-Qatarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran tentunya bersama ustaz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline ataupun online untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Bahkan ribuan peserta sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. Al-Qatarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingin Set nomor 3, Cisaraton Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami di tarki.com. Sambil nunggu adik-adik yang lain untuk mengirimkan setoran hafalannya Kak Ima, kita persilahkan yang mau lewat berikut ini. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Sesi Cinta Quran bersama Kak Ima dari LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah.
2: Insya Allah.
3: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
3: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 43.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: Alhamdulillah, masih di sesi Cinta Quran bersama Kak Fitri dan juga Kak Iwa dari Al-Qatar, Ki, lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah. Barusan kita terpotong nih untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaannya untuk adik Mufia di Quran Surat Al-Lail. Kalau begitu mangga Kak Ima untuk memberikan masukan serta semangatnya untuk adik Mufia di Quran Surat Al-Lail.
1: Baik, terima kasih Kak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk adik Mufia telah menyetorkan surah Al-Lail seluruhnya ya, dari ayat 1 sampai 21. Masya Allah, yang menjadi catatan dari Kak Ima, adik Mufia ini sudah bagus dalam mengucapkan atau membacakan di huruf-huruf yang ada gunnahnya. Nun bertasydid ataupun mim bertasydid dan juga huruf-huruf yang nun atau tanwin ketemu yang harus dibaca gunnah, mendengungnya, ditahannya itu udah bagus, konsisten ya. Nah, maka mudah-mudahan ini menjadi terus untuk kedepannya, insya Allah mudah-mudahan istiqomah dalam membacakannya. Nah, catatan sedikit. Nah, mungkin karena tadi yang bertasydidnya itu udah bagus ya, sehingga ada tadi yang harus tidak didengungkan seperti di ayat pertama walaili. Nah, itu mah jangan ditahan ya adik Mufia, itu ditekan saja walaili. Kalau tadi walaili, karena mungkin sama tasdidnya ya. Nah, untuk lama jangan ditahan tapi ditekan saja walaili. Itu yang pertama. Yang kedua itu di bacaan panjang pendek di sini, yang mungkin nanti bacaannya ketika dipanjangkan ataupun dipendekkan itu akan merubah artinya gitu atau merubah maknanya gitu ya. Tapi tidak semua. Nah, tapi di sini tadi adik Mufia di ayat ke-11 di wa ma yughni. Nah, ni-nya itu di ayun atau dua harokat ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sama tadi, kalau tadi adik Mufia kan bacanya pendek ya, wa ma yughni anhu. Nah, kalau dan juga di ayat ke-21 di terakhir tadi wala saufa yarudu. Nah, enggak taruh tadi adik Mufia wala saufa yarudu. Nah, itu nanti kalau wala maknanya jadi dan tidak. Nah, sementara di situ kan udah disebutkan adalah orang-orang yang istilahnya mendapatkan kesenangan gitu ya. Tapi kalau wala jadi artinya jadi tidak mendapat. Nah, jadi disitulah ada yang panjang pendeknya, ada yang nanti bisa merubah dari makna atau arti, ada yang tidak, ya memang tidak seluruhnya. Tapi di ayat ini barangkali nanti bisa terus diulang kembali untuk yang ayat 21 bacanya wala saufa yarobo. Itu barangkali ya untuk adik Mufia. Selebihnya Masya Allah Bu Ima, Kak Ima kagum sekali nih untuk bacaan adik Mufia. Semoga tetap istiqomah untuk terus menyetorkan bacaannya. Barakallahu fiik.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ima yang sudah memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Mufia di Quran Surat Al-Lail. Masya Allah, berarti setelah ini adik Mufia lebih semangat lagi dalam menghafal Al-Qurannya karena sudah dibantu Kak Ima untuk menyempurnakan bacaannya. Insya Allah, setelah ini berarti adik Mufia bisa mengirimkan kembali setoran hafalannya di surat yang lebih hebat lagi, yang lebih keren lagi, dan tentunya ditunggu di pekan-pekan selanjutnya, insya Allah. Nah, kalau tadi kita baru saja mendengarkan setoran hafalan dari adik Mufia di Quran Surat Al-Lail, sekarang Kak Fitri pengen dengar setoran hafalan di Juz 1 nih Kak Ima. Kira-kira Kak Ima bisa nebak gak surat apa?
1: Kalau Juz 1 pasti antara Al-Fatihah sama Al-Baqarah ya.
0: Masya Allah, betul banget Kak Ima. Sekarang Kak Fitri mau putar setoran hafalan dari Muhammad Ar-Rasyid di Quran Surat Al-Fatihah. Kalau begitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Fatih, umur 5 tahun setengah. Mau hafalan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu.

0: ็นรับบีเปลเลสวาเลวาเลดายาอาเมนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari Al-Fatih, dari Al-Fatih barusan di Quran Surat Al-Fatihah. Kalau begitu mangga Kak Ima untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Al-Fatih.
2: Baik, terima kasih Kak Fitri. Adik Al-Fatih, Masya Allah, 5 tahun setengah katanya usianya. udah berani menyetorkan surah Al-Fatihah, di mana ini surah pembuka ya dalam Al-Quran. Dan sudah sering sampaikan di sini, ini adalah surah yang menjadi motivasi untuk kedua orang tua. Apalagi barusan Al-Fatih sampai ditutup dengan doa ya untuk kedua orang tuanya ya, Masya Allah. Nah, betul, ini motivasi untuk kedua orang tuanya untuk mengajarkan yang bagaimana bacaan yang tepat di surah Al-Fatihahnya ini ya. Jadi kalau misalkan adik Al-Fatih barusan sudah membacakannya sudah bagus ya, lebih bagus lagi nanti kita diperdengarkan dengan bacaan yang lebih tepatnya, khususnya ini bagi kedua orang tuanya, karena ini menjadi amal yang terus mengalir bagi kedua orang tuanya, karena kan surah Al-Fatihah itu terus dibaca berulang-ulang ya Kak Fitri ya,
1: dan
2: sehari 17 kali gitu. Ah, Masya Allah, itu pahalanya akan terus mengalir kepada kedua orang tuanya membacanya dengan tepat dari setiap huruf-hurufnya dan juga panjang pendeknya. Contoh tadi kalau misalnya Kak Ima contohkan ya gitu ya, dari bismillahnya bis

0: عليهم ولا الضالين. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi penyemangat atau motivasi untuk baik Kak Ima sendiri ataupun orang orang tua yang ada di rumah untuk apa? Untuk terus belajar belajar ya bagaimana memperbaiki bacaan terutama surah Al-Fatihah sebagai pembuka surat dan juga menjadi salah satu syarat dalam sholat ya dalam sholat. Nah itu barangkali ini apa untuk adik Al-Fatih dan juga bunda atau ayahnya yang ada di rumah ataupun seluruh apa yang ada di yang mendengarkan siaran ini. Barakallahu fiikum.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ima atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk surat adik Al-Fatih di Quran Surat Al-Fatihah. Ini juga jadi pengingat untuk kita ya, untuk selalu menyempurnakan bacaan Al-Fatihah kita karena seringkali kita ulang-ulang dalam sholat. Nah, maka dari itu, adik-adik di rumah nih yang mau coba challenge untuk mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Fatihah, boleh banget Kak Fitri dan Kak Ima tunggu. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, usia, kemudian dikirimkan juga voice note melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Atau barangkali surat Al-Fatihah sudah tidak terlalu menantang nih untuk adik-adik. Boleh mau mengirimkan setoran hafalannya di Quran surat yang lain. Mau di Quran surat di juz 30, juz 29, 28, dan juz-juz lainnya juga boleh banget. Kak Fitri dan Kak Ima tunggu. Terus jangan lupa kirimnya di nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. 08 Kak Fitri ulang ya 0811-224-1027. Kak Fitri sampai grogi gini karena sekarang kita mau masuk ke juz yang lebih tinggi lagi nih Kak.
0: Masya Allah.
1: Betul, Masya Allah. Karena ternyata adik-adik yang lain juga sudah banyak setoran hafalan yang gak cuman ada yang masih di juz 30, ada yang sudah naik di juz 29, dan masih banyak yang setoran hafalannya itu keren-keren, hebat-hebat. Kira-kira dari Kak Ima ingin mendengarkan setoran hafalan dari siapa dulu nih? Mau dari juz berapa dulu? Kak Fitri punya di Quran Surat Al-Alaq. Kemudian ada yang mau menyetorkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Kausar. Ada Al-Ikhlas, ada surat apa lagi? Oh banyak banget ini, Kak Fitri jadi bingung nih.
0: Pilihan Kak Fitri insya Allah terbaik.
1: Insya Allah. Oke deh, kalau gitu Kak Fitri mau putar yang setoran hafalannya di Quran Surat. Oh, pasti Kak Ima nungguin ya. Kak Fitri akan putar yang surat Al-Alaq dulu nih. Ini dari Jamal. Jamal ini usianya 9 tahun dari Lembang, ingin menyetorkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Alaq. Kalau begitu, kita langsung simak bersama setoran hafalan dari adik Jamal. Bismillahirrahmanirrahim.
2: A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra'

0: sepertinya terputus setoran hafalan dari adik Jamal. Kita ulang lagi nih Kak Ima, gak apa-apa Kak Ima?
1: Boleh.
0: Kita lanjut lagi untuk mendengarkan setoran hafalan dari adik Jamal.

0: Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Jamal yang sudah menyetorkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Alaq. Tapi seperti biasa Kak Imah harus tahan dulu untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Jamal, karena Kak Fitri punya informasi penting di sini nih untuk sahabat MQ yang sekarang masih bingung pengen belajar Al-Quran tapi kira-kira tempatnya di mana ya. Mending sekarang gabung di lembaga kursus Tarki, karena di Al-Qatar sahabat MQ bisa belajar, membaca, kemudian dan memahami isi Al-Quran tentunya bersama ustaz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat dan juga bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline ataupun online untuk semua usia tentunya, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Bahkan, ribuan peserta sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. Al-Qatarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cinginsat nomor 3, Cisaraten Kulon, Arcamanik, Bandung, atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661, 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami, tarki.com. Kalau gitu jangan kemana-mana, sambil tunggu adik-adik di rumah untuk mengirimkan setoran hafalannya. Kak Fitri akan persilahkan yang mau lewat berikut ini. Maka dari itu, tetap di Sesi Cinta Quran bersama Kak Ima dari Al-Qatarki. Lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah.
2: Insya Allah.
3: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
5: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
7: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat ke-122.
8: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
9: Thank you.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah masih di sesi Cinta Quran bersama Kak Ima dari LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran insya Allah. Dan Kak Fitra mau ngajak sahabat MQ yang sekarang masih kebingungan untuk mencari tempat belajar Al-Quran, mending sekarang gabung di Lembaga Kursus Tarki, karena di LK Tarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran bersama ustaz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline ataupun online untuk semua usia tentunya, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Bahkan ribuan peserta sudah mulai bergabung di Lembaga Kursus Tarki, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingin Set nomor 3, Cisaraton Kulon, Arca Manik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami di tarki.com. Alhamdulillah, masya Allah, baru saja kita terputus nih untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Jamal di Quran Surat Al-Alaq. Kalau begitu, mangga Kak Ima untuk memberikan masukan serta semangatnya untuk adik Jamal.
1: Baik, terima kasih Kak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Adik Jamal, Surah Al-Alaq ya, dibacakannya full 1 sampai ayat 19 terusan. Dan alhamdulillah, catatan dari Kak Ima, hal yang udah bagusnya ya dari adik Jamal ini adalah panjang pendeknya sudah bagus Kak Fitri, sudah konsisten. Terus gunnah bacaan yang harus ditahan, bacaan gunnahnya sudah ditahan gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan tetap konsisten di bacaan-bacaan yang lainnya untuk adik Jamal. Nah, catatan yang dari Kak Ima mungkin ya di sini di huruf, karena di surah Al-Alaq ini banyak huruf ainnya ya. Banyak huruf ain. Hampir setiap ayatnya ada gitu huruf ain. Nah, sehingga di sini barangkali ketika ada huruf hamzah, nah adik Jamal tadi membacanya seperti huruf ain juga. Nah, contoh di di ayat ke 16 di situ ya. Di ayat 16 di sini adalah huruf hamzah di kata khalti'ah. Jadi kalau tadi adik Jamal bacanya nasiyatin kadzibatin khati'ah, khati'ah. Nah, itu bacanya nasiyatin kadzibatin khati'ah, khati'ah. Nah, jadi di tahkikan atau dijelaskan huruf hamzahnya yang sampai tertukar dengan huruf ain yang dari sebelum-sebelumnya memang bacaannya huruf ain ya banyaknya gitu. Itu saja untuk adik Jamal, yang lainnya masya Allah, barakallahu fiik ya, semoga tetap semangat.
0: Baik, masya Allah, terima kasih Kak Ima atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Jamal. Kata Kak Ima sudah sangat hebat, sudah sangat keren adik Jamal nih. Boleh berarti di pekan selanjutnya untuk mengirimkan setoran hafalannya lagi, mau di Quran surat yang lebih hebat lagi juga boleh banget. Kak Fitri dan Kak Ima tunggu. Dan selain adik Jamal, ada juga yang sudah mengirimkan setoran hafalannya Kak, yaitu ada Rayanka. Kalau Rayanka ini dipanggilnya Biru katanya, usianya baru 4 tahun. Kalau begitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari Biru. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum.
3: Siapa?
2: Aku Biru dari Bandung Barat. Terus apa lagi? Hah? Baca ikhlas. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Kulihat lalu semata lam lain kufuanahat.
0: Masya Allah, adik biru ini harus dikasih dua jempol karena hebat banget sudah berani untuk mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Ikhlas. Kalau begitu mangga Kak Ima untuk memberikan semangatnya untuk adik biru.
1: Masya Allah, iya lucu sekali suaranya, imut-imut banget. Jadi membayangkan adik biru yang imut. Terima kasih adik biru sudah menyetorkan hafalannya ya surah Al-Ikhlas. Masya Allah, mudah-mudahan barusan ya bacaan yang sudah dibaca oleh adik biru insya Allah menjadi ladang pahala untuk kedua orang tuanya, dan terus semangat bagi orang tuanya nih untuk membersamai adik biru dalam mengucapkan atau membacakan gitu ya, membacakan, karena untuk 4 tahun mah dibacakannya aja dulu, didengarkan sama anaknya gitu kan ya, bagaimana membacakan surah Al-Ikhlas ya, contoh tadi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi dibacakannya pelan-pelan saja supaya adik birunya mendengarkannya juga atau melafalkannya pelan-pelan, enggak jadi cepat-cepat ya itu. Tapi Masya Allah, Kak Ima senang sekali mendengarkan adik biru sudah berani tadi ya, betul, sudah berani menyetorkan surah Al-Ikhlas. Ditunggu lagi sama Kak Ima ya. Boleh surat Al-Ikhlasnya tadi sambil diulang-ulang ya bersama ayah bun atau bersama bunda atau ayahnya. Keren, barakallahu fikum.
0: Baik, Masya Allah, terima kasih Kak Ima atas semangatnya yang disampaikan kepada adik biru nih. Kak Fitri juga jadi semangat banget mau ngajak adik-adik di rumah, jangan mau kalah sama biru, karena biru saja sudah berani, sudah hebat mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Ikhlas. Nah, Kak Fitri mau dengar nih suara adik-adik di rumah yang sekarang lagi sibuk, mungkin bantu ayah bundanya, lagi sibuk mau sapu-sapu halaman, mending sekarang sempatkan untuk mengirimkan setoran hafalannya. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, usia, kemudian kirim juga setoran hafalannya melalui voice note MKFM. Nah, caranya tuh kirimnya itu ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Gampang banget. Mau di surat yang sama kayak biru juga boleh, atau mau yang lebih tinggi lagi suratnya. Kak, aku mau surat An-Naba. Boleh banget. Itu Kak Fitri dan Kak Ima tunggu pokoknya. Dan ini nampaknya jadi yang terakhir Kak Ima kita putar. Ada setoran hafalan dari adik Zakia di Quran Surat Al-Kausar. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Namaku Zakia, mau hafalan Surat Al-Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal-kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar Allahumma azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Zakia di Quran Surat Al-Kausar. Kalau begitu mangga Kak Ima untuk memberikan masukan serta penyempurnaannya kepada adik Zakia.
1: Baik, adik Zakia. Nah, ini surah Al-Kautsar ya, sama-sama surat yang pendek nih juga ya. Alhamdulillah, terima kasih nih adik Zakia sudah menyetorkan. Nah, catatan dari Kak Ima barangkali tadi sama ya, baca di surah Al-Kautsar di sini ayat 1. Misalkan Bu Ima contoh, Kak Ima contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, tadi fasholli, li-nya pendek ya, jadi panjang, enggak fasholli, enggak, tapi fasholli lirabbika sama yang di terakhirnya huwal abtar. Nah, jadi huwal abtar. Nah, itu saja barangkali ya. Insyaallah mudah-mudahan tiga ayat ini boleh diulang-ulang kembali sama adik Zakia untuk menyempurnakan bacaannya. Barakallahu fiik.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ima atas masukan serta penyempurnaan bacaannya untuk adik Zakia di Quran Surat Al-Kausar. Dan nampaknya adik Zakia ini yang terakhir kita putar pada pekan ini. Padahal masih banyak banget adik-adik yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Tapi jangan sedih, Insya Allah akan kita putar di pekan selanjutnya. Sebagai closing statement nih Kak Ima, ada yang mau disampaikan sebagai penyemangat dan juga pengingat untuk adik-adik semua agar selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran. Mangga Kak Ima.
1: Ya baik, terima kasih Kak Fitri dan Kak Ima mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir ya di atau sudah menyetorkan bacaannya. Ada adik Safa, adik Mufia, adik Al-Fatih Jamal, adik Biru sama adik Zakia. Terima kasih sudah menyetorkan. Insyaallah ditunggu di pekan-pekan selanjutnya untuk setoran yang lainnya atau surah-surah yang lainnya. Dan Kak Ima mengucapkan juga terima kasih untuk Kak Fitri ya. Masyaallah selalu semangat bersamanya di sini. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi bagi adik-adik yang ada di rumah, mudah-mudahan yang belum menyetorkan insyaallah ditunggu setorannya. Dan setiap huruf-huruf yang dibaca insya Allah menjadi pahala yang terus mengalir bagi kedua orang tuanya. Dan insya Allah Allah ridho yang terpentingnya. Allah ridho akan semua yang dilakukan oleh adik-adik. Dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di pekan-pekan selanjutnya. Terima kasih dari Kak Ima, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Ima karena sudah mau membersamai dari awal sampai akhir dan juga mendengarkan, juga memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik-adik semua. Kalau begitu selamat menjalankan aktivitas selanjutnya Kak Ima.
1: Terima kasih Kak Fitri.
0: Sama-sama Kak Ima. Dan Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengirimkan setoran hafalannya pada pekan ini. Dan yang belum kita putar setoran hafalannya jangan sedih, karena insya Allah akan kita putar di pekan selanjutnya yang paling pagi tentunya. Maka dari itu untuk adik-adik semua segera, mending sekarang kita ngafalin Al-Quran, kita cari-cari lagi ayat dan surat yang terakhir kita hafal. Setelah itu dikirimkan di sesi Cinta Quran di pekan selanjutnya, karena insya Allah yang paling pagi akan yang pertama Kak Fitri putar. Dan sayangnya karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9, sudah saatnya Kak Fitri pamit undur diri. Tapi jangan sedih, insya Allah di pekan selanjutnya Kak Fitri akan hadir di jam yang sama dari pukul 7 sampai pukul 8. Kita akan bahas sesuatu yang seru, informatif, dan tentunya menambah wawasan kita. Dan dari pukul 8 sampai pukul 9 kita akan simak dan dengar bersama setoran hafalan dari adik-adik semua. Maka dari itu jangan pernah lewatkan panggung juga, mulai dari setiap hari Ahad, setiap hari Minggu pukul 7 sampai pukul 9. Kalau begitu kita tutup dengan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan selanjutnya.
4: Alhamdulillah, panggung juara telah menemani teman-teman. Sampai bertemu lagi di Ahad selanjutnya ya. Dadah!
5: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MG FM, inspirasi keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MG? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Segala aktivitas yang sudah direncanakan hari ini mudah-mudahan dapat terlaksanakan juga dengan lancar sahabat MG. Dan banyak kembali pelajaran-pelajaran juga hikmah yang dapat kita petik dari setiap kejadian yang kita akan lalui sepanjang hari ini. Senang sekali saya Harlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda di akhir pekan ya sahabat MG di hari Ahad ini. Sajian program Ruang Inspirasi Spesial Akhir Pekan kembali membersamai aktivitas di hari ini hingga 1 jam ke depan sahabat MG. Dan kita akan menyambung untuk seri perbincangan kita atau seri pembahasan kita sahabat MG dalam Ruang Inspirasi Spesial. Kita kembali akan menguatkan langkah-langkah ikhtiar kita dalam terus sahabat MK mengkalibrasi keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa dituntunkan oleh kebaikan sahabat MK yang sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita kembali akan menyimak bersama sahabat MK ya perbincangan Teh Yulia Rahman bersama dengan Ibu Eli Risman tentang keluarga sahabat MK ya, seputar keluarga. Kita akan coba bincangkan lengkap pagi hari ini bersama dengan Ibu Eli Risman dan juga akan ada narasumber baru juga ya sahabat MK dalam konten yang kita siarkan ulang dari YouTube Ibu Eli Risman ini tentang Grow as Parent, yakni bersama dengan putri dari Ibu Eli Risman, Teh Sarah Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam Ruang Inspirasi Spesial.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, apa kabar? Senang sekali saya Yulia Rahman kembali menyapa ayah bunda di program kesayangan kita semua, program yang inspiratif, edukatif, dan tentunya syarat akan banyak hikmah. Di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parent with Eli Risman. Ayah bunda, terima kasih ya sudah terus semangat belajar. Ini masya Allah banget loh, luar biasa. Karena sampai kapanpun kita harus belajar. Karena apa? Kita punya tanggung jawab di hadapan Allah untuk membersamai anak-anak kita. Dan di episode kali ini spesial banget. Karena ini juga permintaan dari ayah bunda. Karena sebelumnya kita menayangkan episode yang dimana kita membahas tentang ketidakberadaan seorang ayah ya, dari kondisi pasangan yang memang bercerai, dan akan kita bahas lagi lebih dalam karena memang ada banyak sekali pertanyaan yang memang harus dituntaskan ya dengan segala keterbatasan waktu kita juga, tapi semoga Allah tolong tentunya bersama ibu kita tercinta, bunda kita yang sangat kita sayangi, Ibu Eli Risman. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bu?
2: Alhamdulillah.
1: Ini masya Allah banget nih Bu, episode kali ini Bu. Karena ya permintaan dari ayah bunda yang kita lihat tuh poinnya sangat semangat sekali belajar. Dan yang lebih spesialnya lagi, di sini kita juga ditemani nih sama mbak-mbak yang cantik. Sahabat, kakak, anaknya ibu, pokoknya udah super lengkap lah. Kita biasanya manggil Mbak Nana ya. Mbak Nana, apa kabar Mbak Nana?
2: Sehat ya, sehat Bu, alhamdulillah.
1: Iya, jadi kemarin tuh ayah dan bunda tuh sangat sekali apa ya, excited dengan materi yang kita bahas kemarin tentang pengalaman yang Mbak Nana juga ya sharing, karena kan kita juga butuh real life ya kan, karena sulit kan Bu pada kenyataannya di lapangan ketika kita sudah berpisah tapi harus membersamai anak-anak, kita punya tanggung jawab gitu ya Bu. Nah kita langsung aja nih ya Bu ya, kita masuk ke topik dimana memang ternyata ketika divorce itu kan seorang ayah itu kan ya punya ekstra yang harus lebih waktunya diberikan kepada anak-anak ya Bu. Sementara kita udah gak satu atap nih Bu ya. Kita tuh harus mulai dari mana lagi sih Bu gitu loh, seharusnya gitu. Supaya kita bisa menata ulang gitu. Karena memang gak semuanya bisa berkomunikasi. Alhamdulillah Mbak Nana diberikan kesempatan untuk lebih mudah berkomunikasi dengan ayah anak-anak gitu. Nah itu kita mulai dari mana ya Bu ya?
2: Pada kondisi di mana ayah gak bisa diraih. Ketika ayah gak bisa diajak komunikasi gitu.
1: Betul Ibu.
2: Pertama sekali sih Nana juga udah melakukannya, membangun support system dari keluarga kita sendiri. Dari kakeknya, pamannya, yang

0: Maka obat Nana nggak perlu diajak ngomong. Mereka dengan hati, dengan cintanya, sudah berfungsi menjadi ayah pengganti.
1: Kakek ya Bu ya? Iya,
0: kakek dan paman.
1: Kakek ya, dan paman.
0: Kita juga bisa cari orang lain di sekitar kita. Asal yang tidak, syaratnya cuma satu. Tidak menimbulkan fitnah.
1: Oh iya.
0: Jadi harus muhrimnya ibu.
1: Muhrimnya ibu.
0: Bisa pamannya, pamannya ibu, bisa adiknya, bisa abangnya, bisa ayahnya, seperti Nana ada abangnya ya.
1: Itu yang disebut di istilah dalam dunia perintah apa, bejana, apa itu namanya, dua bejana berhubungan itu?
0: Bukan.
1: Kalau itu apa?
0: Jadi gini, jadi ya, jiwa kita ini kalau diumpamakan seperti dua bejana. Bejana itu kan satu begini ya. Nah, satu lagi begini. Ada ini yang terhubung nih persis kayak huruf U nih, kayak bentuk tangan saya nih. Nah, tapi ini kaca semua nih, kaca. Ada kan tempat-tempat penelitian tuh di laboratorium. Ada dua tuh SMP SMA mungkin ada pelajaran ilmu alam yang menggunakan bejana berhubungan. Nah, kondisi kejiwaan seseorang itu seperti bejana berhubungan. Kalau dia diisi di sini, nggak di sini aja tinggi. Dia mengambil akan air akan membuat permukaan yang sama. Nah, jadi kalau sekarang ada ibu saja, tidak ada ayah, berarti kan yang ngisi ibu. Ayahnya kan enggak. Maka tadinya permukaan air itu pada tautan tangan ibu ini nih, segini kan. Tapi karena ayah nggak ngisi, maka dia kan tetap akan membuat permukaan yang sama. Dia tidak di atas di sini. Kebutuhan kasih sayangnya cuma segini terpenuhi karena hanya ibu yang ngasih. Nah, sampai di situ jelas, nah. Karena seharusnya kedua-duanya mengisi. Jadi jiwa ini padat dia. Kalau umpamanya dia bukan air, atau dia penuh permukaannya jadi tinggi segini. Tapi karena yang ngisi cuma satu, maka dia akan membuat. Dia kan air kan sifatnya begitu ya nak, ya jadi dia menyamakan posisinya jadi cuma segini gitu. Nah, ini yang dialami oleh anak-anak yang kalau kebetulan mereka orang tuanya berpisah, salah satu tidak mengisi bejana jiwanya.
1: Jadi tidak
0: direndah. Jadi dia miskin lah kalau boleh dibilang dengan perhatian, kasih sayang, cinta, pelukan.
1: Kondisi tidak ada ayah itu kan ada dua kemungkinan ya Bu ya. Kalau nggak meninggal ayahnya atau memang pisah atap gitu ya Bu ya. Yang dialami oleh Mbak Nana itu kan pisah gitu ya. Nah, mungkin nanti Mbak Nana bisa sharing juga kalau pisah atap ya Bu ya. Kalau misalkan meninggal gitu ya Bu ya. Tadi kan di awal Ibu bilang harus ada support system gitu. Dan juga harus muhrim gitu ya, yang memang itu memang akan tergantikan juga ya Bu ya.
0: Tergantikan penuh? Tidak. Tapi tergantung juga siapa yang menggantikan itu. Bagaimana dia berperan ya, dan berfungsi. Bagaimana dia mengisi itu bejana-bejana jiwa tadi. Misalnya ayah ibu ya. Punya ponakan, suaminya meninggal. Beliau itu berusaha banget. Kira-kira kalau misalnya ayah itu bagaimana, dia menggantikan tuh posisi ayah itu ke buat cucu itu. Nah, itu akan jauh lebih baik daripada nggak ada siapa pun, ataupun ada siapa-siapa, dia nggak full, nasinya tuh nggak sepenuh hati, gitu. Jadi oleh sebab itulah. Kenapa kita dihimbau tuh soal perwalian ya, supaya wali-wali itu tuh memberikan bukan hanya uang, tapi itu perhatian dan kasih sayang, termasuk pada anak-anak yatim. Kenapa perlu disantuni? Dan disantuni itu sebetulnya bukan hanya benda, tapi menyantuni jiwa. Itu lebih penting daripada benda.
1: Untuk beberapa kasus juga, ya kebetulan nggak ada adik laki-laki misalkan gitu, atau kakek juga meninggal gitu, apakah sosok seorang guru misalkan ya ibu ya, misalkan guru itu bisa guru ngaji atau guru di sekolahnya gitu, atau orang yang dituakan lah gitu, itu bisa bu gitu, atau kitanya sebagai orang tua, sebagai ibu nih ya, sebagai seorang ibu pun merequest aja gitu, atau natural aja?
0: Natural. Karena hati hanya bisa bicara dengan hati yang sama. Kalau dipasangin nggak bisa ya nak ya.
2: Ya, tapi memang kadang-kadang ada yang harus kayak diciptain gitu ya Bu ya, dikondisikan gitu teh. Maksudnya tadi memang misalnya tadi kayak ibu bilang kalau saya bersyukur masih punya ayah, masih punya kakak gitu ya. Tapi itu pun saya suka melibatkan orang sekitar. Kebetulan punya komplek yang cukup solid ya Bu ya. Di kompleks saya tuh orang tuanya dan anak-anaknya solid tumbuh bareng gitu ya Teh. Jadi itu seringkali juga nitipin anak-anak ke tetangga gitu. Mereka misalnya main zaman dulu ke tempat tertentu gitu ya, main seharian tuh saya bisa dengan leluasa menitipkan anak-anak. Karena tadi tidak menimbulkan fitnah, karena saya dengan istrinya udah saling-saling tahu kan Teh gitu, menitipkannya juga anaknya aja, saya nggak ikut. Mereka main tuh sama keluarga lengkap gitu, anak-anak tuh main dengan keluarga lengkap atau dengan sepupu waktu itu. Saya dia punya keluarga lengkap, gimana pun kan mereka punya figur ya Teh, punya contoh yang keluarga lengkap tuh seperti apa sih ya gitu, interaksinya seperti apa. Nah itu saya titipkan ke sepupu saya yang nginep misalnya keluar kota gitu. Nah itu terjadi proses-proses begitu. Jadi ya natural, tapi juga kita komunikasikan, kita diskusikan gitu, dan semua terlibat untuk support gitu Teh. Dan tentunya kita lihat ya orang tempat yang kita titipkan itu Teh sejauh apa. Normanya, nilainya, nilai-nilai yang kita anut lah, jangan sampai nggak pas juga, berseberangan, akidahnya tidak tepat gitu misalnya Teh. Itu kan juga jadi salah ya gitu. Jadi itu dulu yang perlu kita cek sih untuk baru bisa memang melibatkan orang sekitar untuk jadi figur pelengkapnya tadi, sebagai ya karena ayahnya tidak hadir lengkap gitu ya. Mau gak mau kita perlu lengkapin dengan berbagai cara. Itu yang saya lakukan.
1: Oke. Nah kalau tadi ini kan pengkondisian dari kita ya sebagai orang tua gitu ya. Artinya bahwa kita yakinilah anak kita di tempat yang tepat gitu ya, siapapun itu. Tapi perasaan anak itu yang tadi Mbak Nana sempat bilang ya Bu, bahwa kan dia akhirnya melihat tuh warga utuh kayak gini, apa gak menimbulkan isu baru tuh Bu? Jadi anaknya jadi sedih ya, andai kata ya ada papa gitu.
0: Bisa aja terjadi sih Nah, gitu. Tapi semua kita ya punya perasaan begitu ya, ngiri, itu wajar kan ya. Tapi kan nanti dia pasti akan ngomong ke ibunya atau ngomong ke kakeknya ya. Itu akan biasanya kan akan dapat sambutannya dan juga diminta untuk bergeser sedikit untuk melihat, walaupun dia gak ada ayah, tapi kan ada kakek kata kakeknya, kan ada paman kata pamannya, dan kakek itu dia memperlakukan kamu beda gak sama Dendi, saya cucunya bapak itu. Enggak, berbahagia sayang kalau anugerahkan ya kakeknya Dendi untuk jadi kakekmu juga, jadi ayahmu juga itu. Kita mesti pandai-pandai menghibur-hibur hati ya.
1: Dan yang sering ibu sampaikan ke kita ya, kita harus menerima ya perasaan itu, kita harus accept ya. Jadi emang mereka juga gak ngerasa jadi justru sedih, bukan masalah baru buat mereka ya, seperti itu ya.
0: Lama-lama terbiasa.
1: Lama-lama terbiasa. Nah Bu,
2: mungkin Nana yang mau ditambahin. Mungkin ya, mau nyambung dulu. Mungkin pasti ada momen ya Teh, situasi itu terjadi ya Bu ya gitu. Tapi kan memang alhamdulillah tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, udah belajar dari ibu gitu ya. Perasaan-perasaan itu diterima dulu Teh gitu. Ya diakomodir, maksudnya ya pasti ada lah situasi kok dia begitu gitu kan gitu. Nah itu sih diterima aja dulu, dan terus dikuatkan dengan tadi kalimat-kalimat ibu. Terus yang kamu lihat kalau itu, kalau bareng keluarga A gimana? Tetap sama gak? Alhamdulillah, makanya penting memilih itu, karena kita yakin bahwa kita meletakkan anak kita di tempat yang tepat, dan mereka menyayangi anak kita juga dengan tadi yang ibu bilang, hati ya natural. Itu tuh terasa dan sampai sekarang
1: ambience-nya gitu. Jadi positif ya,
2: ambience-nya positif gitu ya. Dan anak tidak merasa dibedakan ya Bu, walaupun pertanyaan justru kan pertanyaannya muncul bukan saat bersama keluarga itu biasanya, dengan lingkungannya gitu. Iya, ayah lo gak ada gitu, lo ini, lo broken home ya. Itu kan itu hal-hal seperti itu mungkin saja muncul. Dan itu ya diobrolin lagi, ditangkap aja. Kadang ya perlu guling-guling, nangis-nangis dengan emosinya ya. Ya gimana, kita terima dulu aja gitu. Kalau kitanya masih marah, kitanya yang susah Teh gitu. Jadinya kita netralin dulu perasaannya, memang situasinya memang buat dia berat. Buat anak-anak gak mudah gitu. Kalau pengalaman cerita sama anak yang pertama itu, malah akhirnya mereka bertemu dengan teman-teman sejenis.
0: Maksudnya bukan sejenis, gimana? Sama-sama, sama-sama. Tak berayah.
1: Oh iya. kaget ya.
2: Tenang, saat mereka datang interaksi ke rumah gitu tuh, itu juga responnya juga ini ya Bu, oh bunda gimana ini, jadi mereka juga legowo menerimanya dan saling mensupport ya.
1: Jadi akhirnya ketika bermain dengan teman-teman yang memiliki
2: nasib yang serupa
1: jadi dia tidak merasa sendirian.
2: Betul.
1: Gitu ya Mbak Nana ya.
2: Dan bukan mau bilang bahwa keadaannya sekarang banyak ya Bu, tapi kenyataannya begitu ya Bu ya. Di angkatan anak-anak saya saja sudah banyak, cukup banyak gitu teh gitu. Jadi dia ketemu teman-teman yang memang senasib nih, ayahnya juga tidak hadir utuh. Bahkan mohon maaf, tidak bercerai gitu ya Bu, tapi tidak hadir utuh tuh banyak teh.
1: Iya.
2: Jadi dia bisa menangkap itu gitu bahwa dia ada sih Bun, nggak berpisah sih Bun, tapi gitu itu dia tangkap gitu situasi
0: itu. Ya. Kita sudah lama sebagai bangsa mengalami krisis keayahan karena udah berpuluh tahun nih Ibu kalau ceramah gitu, Ibu bilang ibu-ibu gitu ya tanyain ayah-ayahnya anak-anak jadi ayah nggak munggu gitu jawabannya.
1: Iya. Duh Bu, itu gimana ya Bu caranya untuk memutus rantai itu ya Bu?
0: Oh, sederhana sekali. Didik anak-anak laki-lakimu untuk menjadi ayah masa depan.
2: Langsung mikir ya deh, sebagai mikir. Punya anak laki-laki.
1: Iya, betul, karena kan tugasnya kita saat ini Masya Allah ya, Allah berikan kita ilmu sehingga kita paham, sehingga kita tahu. Nah tapi sekarang gimana caranya memulainya dari mana untuk memutus mata rantai itu? Sehingga nanti ya tidak terjadi lagi gitu, bukan menjadi sebuah ya udah itu udah kayak tradisi gitu ya. Ya ayah bekerja, ibu di rumah nemenin anak, itu kan udah terus kan tahun-tahunan itu seperti itu gitu.
0: Budaya itu
1: budaya betul gitu.
0: Tapi insya Allah ya kita mesti optimis.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call.

0: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MQFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MQFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 10 tahun belakangan ini, boleh dibilang 10-15 tahun belakangan ini, udah banyak sekali gerakan-gerakan keayahan para ustadz, ya, para ahli-ahli itu mulai berbicara tentang pentingnya ayah. Cuman memang udah lama kita lapar ayah. Anak-anak kita sudah lama lapar ayah. Tidak bisa serta-merta dengan perubahan yang pendek ini ini langsung membuat semuanya situasi seimbang atau tertutupi. Tapi ini kita harus syukuri gitu loh. Banyak sekali sekarang gitu loh. Ustadz-ustadz, apa seleb, Ibu lihat juga ya, udah mulai menunjukkan gitu loh, dan mulai menyadari bahwa fatherless itu berbahaya.
1: Nah Bu, untuk sosok apa namanya, sebuah keluarga yang seperti Mbak Nana gitu ya, ayahnya sudah punya keluarga juga gitu kan. Nah kan pasti udah punya anak juga gitu, atau mungkin belum juga punya anak, tapi bagaimana tuh Bu ya bisa mengkomunikasikannya sehingga bahwa kita pisah, tapi ini anak tetap butuh sosok loh, karena kamu yang bertanggung jawab gitu ya Bu ya. Tapi kan dia udah punya keluarga sendiri. Nah itu bagaimana ya Bu ya, supaya tetap terjalin harmonis dan juga tetap bijak gitu.
0: Ya nanya yang berpengalaman deh.
1: Oke.
0: Gimana dia mendekati ibu baru. Soalnya ibu tahu secara teori, tapi gak ngalamin ya.
1: Makanya kita hadirkan Mbak Nana di sini ya.
2: Ya masih belajar terus ya Teh gitu kan, anak bertumbuh gitu, pasti ujiannya, tantangannya juga beda-beda gitu. Tapi selama ini saya selalu mereport apa perkembangan anak-anak, bapaknya anak-anak gitu, baik diterima atau tidak terima, dibalas atau tidak dibalas gitu. Jadi report itu yang saya lakukan terus gitu. Terus di fase-fase tertentu, kayak kita ingat dulu pas episode sebelumnya ibu cerita, sampaikan ada fase-fase berat loh, khususnya misalnya sebelum balik nanti menjelang pernikahan. Nah fase-fase itu juga saya sampaikan gitu, nih waktunya ngomongin tentang mimpi basah misalnya ke anaknya gitu. Karena waktu saya mengkomunikasikan persiapan baliknya, sebagai laki-laki kan dia mempertanyakan, emang bunda pernah ngalamin gitu kan, betul. Gitu kan, pasti itu
0: anak sekarang kan kritis-kritis
2: gitu, betul. Jadi dia mempertanyakan balik, kita kan terkaget-kaget ya Teh gitu. Nah itu yang saya sampaikan ke ayahnya untuk dibahas. Saya ada pertemuan, dia ketemu sama ayahnya gitu ya Bu, rutin berapa minggu sekali,
0: diatur.
2: Nah itu topik bahasannya apa aja nih? Nanti bahas ini gitu. Allah walam ya Teh, dibahas atau tidak, tapi setidaknya ayahnya pun tahu perkembangan anaknya sejauh apa gitu. Nah itu berusaha waktu kecil saya lakukan ke bapaknya, menyampaikan itu. Bertumbuh anak-anak, bapaknya menikah lagi, saya mengkomunikasikan ke istrinya biasanya gitu. Jadi ada fase misalnya anak perempuan pingin dapat bunga, udah mulai pingin macem-macem lah.
1: Karena gitu. Mbak Nana tuh perempuan dan laki-laki ya.
2: Laki-laki dan perempuan.
1: Masya Allah.
2: Jadinya itu kan fase itu muncul lah ya gitu. Walaupun ada papa saya masih ya Bu, masih ada kakak saya, beda. Tapi kan beda. Cintanya tetap ayahnya kan. Pingin juga ngerasain dapat sesuatu dari ayahnya gitu. Jadi itu saya komunikasikan dengan istrinya. Nah sekarang mereka sudah besar. Tugas saya hanya mengingatkan, udah bilang belum ke papa, udah cerita belum ke papa, gitu, udah ketemu belum sama papa, gitu.
1: Kita yang mengarahkan.
2: Kita yang mengingatkan, tidak mengarahkan.
1: Oh, kita mengingatkan.
2: Mengingatkan.
1: Oh,
2: arahnya biar dia yang memutuskan sendiri.
0: Karena kita anggap dia udah dewasa, udah balik, supaya mereka juga tahu, gitu loh, bagaimana memposisikan diri. Di atas segalanya, saya, frankly speaking, I'm so proud of her.
1: Masya Allah.
0: Dia sangat mampu mengalahkan dirinya sendiri. Itu yang saya himbau pada anak-anak saya di luar yang berpisah gitu ya. Kalahkan dirimu untuk masa depan anakmu, nah. Enggak hina. Ya. Anakmu akan mengenali suatu waktu dan akan mengatakan, luar biasa pengorbanan ibuku. Ya. Dia mau tuh kayak gitu tadi. Meniadakan dia seolah-olah nggak punya perasaan gitu ya. Kuat sekali nih anakku ini.
1: Masya Allah. Masya Allah. Ya.
0: Kuat sekali.
1: Memang ya Bu ya, yang sering ibu.
0: Memang harus kuat gitu, betul. Karena pilihan itu kan pilihan yang kita lakukan ya. Jadi sedangkan kita sekarang kalau kita tetap bersih tegang, terus selalu mempertimbangkan ego kita, itu berarti kita sendiri tidak selesai dengan diri kita.
1: Yeah.
0: Nah, yang ibu himbau ini buat anak-anak ibu di luar sana adalah, nak, selesaikan urusanmu dengan dirimu sendiri dulu. Gak mungkin bisa melakukan ini kalau gak selesai sama diri sendiri gitu. Ya. Karena itulah pengorbanannya seorang ibu ya. Yang bukan hanya, ini bukan soal bicara rupiah ya, tapi bicara harga diri ya. Kita suka merasa, Allah, emang anak gue kan anak dia juga. Enggak, nak, enggak begitu. Ya. Karena engkau juga yang menikmati dunia akhirat. Ya. Kalau kita salah-salah sekarang gitu, itu bukan dunia kita tergadaikan, akhirat muna tergadaikan. Gitu. Yang banyak orang gak ngerti. Nah ya, emang ya, kan kita gimana punya, kita punya harga diri, kita ada egonya. Nah, itu yang ditaruh serendah-rendahnya. Kenapa? Kalau memang kita sayang sama anak kita, jangan kedepankan harga diri.
1: Iya. Berarti itu kedua belah pihak ya Bu ya.
0: Iya.
1: Artinya
0: sebetulnya dia membentuk suaminya ya.
1: Iya. Alhamdulillah,
0: alhamdulillah.
1: Mbak Nana mungkin diantara banyak ini salah satu yang beruntung lah gitu ya, didampingi oleh ilmu dengan adanya ibu di setiap langkah.
0: Masya Allah.
1: Tapi banyak juga
0: dia anak baik,
1: masya Allah. Iya Bu, banyak
0: dia
1: juga.
0: Kok orang Aceh bilang putih sekali hatinya.
1: Masya Allah, Allahumma barik, masya Allah. Tapi di luar sana juga Bu, banyak juga ayah bunda di sana yang memang kadarullah, masya Allah, mereka harus berpisah.
0: Yeah.
1: Tapi keduanya juga belum bisa berkomunikasi dengan baik.
0: Iya, salah karena satunya itu ego, harga diri, itu ya. Nggak, kita sebut orang-orang ini, mohon maaf ya, nggak selesai urusannya sama dirinya sendiri.
1: Okay.
0: Jadi yang penting kalau misalnya posisi seperti ini, nak, selesaikan urusanmu sama dirimu.
1: Yeah.
0: Kamu nggak berurusan dengan orang lain, tidak juga dengan bekas pasanganmu, tapi kamu sama dirimu. Ya kan, nak? Ceritain gimana mengalahkan diri sendiri.
2: Bingung ceritanya ya Bu, karena ya doa mama sih ya gitu, Allah, doa orang sekitar sih ya teh gitu. Masya Allah, Allah pertemukan abis divorce, ketemu ibu, belajar dari ibu itu kan juga
0: belum selesai divorce-nya.
2: Iya, lagi proses waktu itu. Ketemu ibu, ditanyain ibu, dia tegang. Takut ditanyain apa nih sama ibu gitu. Saking karena memang lagi berproses waktu pertama kali kerja gitu. Jadi yang saya lihat sih waktu itu cuman gimana ya anak-anak itu doang gitu. Jadi belajarnya sambil jalan gitu ya teh, nggak bisa dibilang langsung membalikan tangan aja gitu teh, berlapis teh sungguh gitu. Saya terapi ke belajar dari ibu, udah belajar dari ibu, terus belajar terapi segala macam gitu, itu saya laluin gitu. Jadi kalau ngelihat sekarang sih udah bisa ngomong dengan senyum ya Bu ya, ngomong dengan santai, tapi
0: nggak pakai air mata.
2: Tapi dulu ya nangis di sela-sela mandi itu terjadi lah teh, atau di tengah-tengah gojek gitu ya. Iya gitu, tapi kan itu bagian yang harus dilalui ya. Dan saya bersyukur sampai saat ini bisa melalui itu menjadi saya yang sekarang. Jadi kalau ditanya bagaimana memulainya, menerima dulu keadaannya.
0: Belajar menerima, kuncinya acceptance.
1: Menerima kondisinya. Yang
0: udah gak bisa diapa-apain. Ada choice dulu. Itu dulu kan itu putusanmu juga kan. Kamu terlibat dalam keputusan itu kan.
1: Dalam kondisi jadi, sadar.
0: Nah, jadi itu keputusanmu, terima konsekuensinya. Yang mungkin tidak kau perkirakan seperti itu. Sudahlah nak, kata pepatah, nasi sudah jadi bubur. Enjoy, tambahin ayam, kedele, ya, kecap manis, kasih kerupuk ya kan, ya nikmati nak, gitu aja caranya.
1: Iya, karena kan ada hal yang lebih prioritas itu adalah jiwa anak-anak itu. Nah ibu, kalau ayah dan bunda di luar sana yang tidak seberuntungnya Mbak Nana, terus deh gitu, apakah sosok ayah baru itu juga bisa menggantikan atau hanya sekedarnya saja sambil proses ikhtiar gitu ya Bu ya?
0: Ayah baru yang mana nih?
1: Ayah barunya ibunya.
2: Ayah sambung.
1: Kalau ini suami kan suaminya sambung.
0: Berarti, suaminya. Berarti ibu ini misalnya kayak anak menikah lagi.
1: Iya gitu. Kalau Mbak Nana menikah lagi.
0: Depends. Sangat tergantung. Pertama, latar belakang pengasuhannya. Kalau mau menikah lagi, lihat-lihat dia diasuhnya bagaimana. Dari keluarga yang kayak apa. hadir nggak ayahnya, ya sudahlah apa namanya masuk lubang satu kali, masa mau masuk lubang dua kali, nah lagian tambah majemuk. Dibandingkan kondisi Nana ini, bukannya saya mau ibu tidak menikah lagi, tapi apa lebih pertimbangan, majemuk pertimbangannya
2: lebih panjang. Pertimbangannya lebih panjang sih teh.
1: Gitu. Makanya kenapa Mbak Nana belum memutuskan untuk kembali?
2: Memutuskan atau enggak belum tahu sih itu belum nemu aja sih teh mungkin. Enggak, tapi maksudnya pertimbangannya untuk mengenal lebih jauh seseorang juga jadi lebih panjang.
0: Ada ketakutannya.
2: Ada ketakutan.
0: Bukan tidak pernah dicoba,
2: Ibu. Iya, gitu. Ada ketakutan, ada rasa khawatir berlapis lah teh. Lebih berlapis dan pertimbangannya bukan hanya diri sendiri kan?
1: Anak.
2: Anak.
1: Iya, betul.
0: Oh, anak.
1: Bukan orang tua lagi.
2: Betul. Anak terus keluarga yang kita akan temui nanti seperti apa ya? Nah, dia itu. Punya anak berapa ya? Dia single atau kenapa single ya? Kan pertanyaannya jadi sangat berlapis luar biasa gitu. Jadi, terus akan bagaimana ya interaksi anak kita dengan dia
0: dan keluarga
2: dan anaknya misalnya keluarganya gitu. Nah itu jadi lapisannya luar biasa sih Tay, gitu. Tapi pada kenyataannya banyak orang juga yang berhasil ya Bu gitu. Jadi nggak putus harapan sama rahmat Allah sih gitu karena banyak kok yang bisa berhasil dan lancar
0: bawa, masing-masing bawa anak
2: dan menyenangkan gitu itu jadi bisa pasti bisa insya Allah.
1: Tapi bagi yang belum ya itu tadi ya langkah-langkahnya harus benar-benar jelas teliti gitu jadi nggak sembarangan memutuskan.
0: Kalau pakai kata singkatnya nak jangan emosi di depan ya nak
1: angka ya ya
0: kan sehat
2: dan selesai dulu sama diri sendiri.
1: Iya.
0: Udah tahu nih, hitung-hitungannya udah tahu. Kalau yang terjadi, aku begini, anakku begini, orang tuaku begini, nah ini menghadapi ini satu-satu bisa apa enggak? Nah, jadi ya istikharah lah, salat lah gitu. Jangan mudah mengambil keputusan maksud Ibu.
2: Iya. Jangan bawa perasaan doang gitu, Teh.
0: Ini kan memutuskan silaturahim.
1: Betul. Nah, ayah bunda juga ada yang bertanya kalau misalkan ini sudah terjadi tapi ternyata kadarullah ayah sambungnya ini suami dari ibunya yang baru ini ya memiliki tidak bisa memenuhi menggantilah sebagai sosok yang utuh yang sebenarnya dibutuhkan oleh anaknya. Meskipun sama-sama sudah berkomitmen tahu ya konsekuensi itu bagaimana Bu? Apakah kita sebagai seorang ibu itu juga perlu mengkomunikasikannya kepada suami kita saat ini atau berusaha terus mengkomunikasikan dengan ayahnya?
0: Betulnya salahnya adalah nggak tahu benar ya anu kemampuan suaminya ini kira-kira orangnya kayak bagaimana. Bagaimana kalau dia punya anak sambung bukan anak itu bagaimana punya ayah sambung terbalik. Bagaimana dia kok punya ayah sambung anak sambung. Nah kita juga kan perlu mempelajari dong latar belakang dia. Kalau dia udah berkeluarga dulunya bagaimana dia sama anaknya. Kalau dia hubungan sama anaknya aja udah jelek, bagaimana lagi dengan anak kita? Kenapa kawin sama dia? Kasar-kasarnya ya kan. Karena kan akan berat bener dong buat si ibu ini. Jadi itu juga enggak. Memang berat banget ya nak. Ceritanya gimana beratnya nak.
2: Kalau saya ngebayangin sih teh, kalau anak-anak tuh bisa kita bentuk ya. Anak-anak tuh bergantung bagaimana framing kita gitu. Waktu bapaknya anak-anak menikah lagi gitu ya. Dari awal tuh memang saya udah diskusikan kemungkinan-kemungkinan akan terjadi dengan hubungan kita gitu ya. Gitu. Bunda menikah lagi, papa menikah lagi, terus masih atau kembali gitu kan. Nah, jadi saat ayahnya menikah, papahnya menikah lagi, dia tuh si anak-anak tuh udah bisa, ya satu ada yang marah, ada yang emosi gitu. Saya butuh waktu beberapa waktu untuk meredakan emosinya, menjadi good sampai emosinya itu ada gitu ya. Tapi ada anak yang lain yang dengan sukacita teh gitu. Menerima itu tuh dengan, ah aku punya mamah baru gitu, itu terjadi lain-lain. Kalau anaknya, kalau tadi Teteh tanya, anaknya mudah beradaptasi sih Teh. Bagaimana tinggal kitanya ya Bu, menempatkan dirinya, memfasilitasinya. Akhirnya mereka bisa jalan berempat kok. Mereka bisa pergi bareng kok, bareng gitu. Jadi gak masalah. Dan bagaimana anak-anak melihat kita, memposisikan diri terhadap posisi yang berubah ini gitu. Saya menghadapi papanya menikah ya, ya udah biasa aja dan komunikasi dengan ibunya ya selayaknya pertemanan biasa ya gitu. Jadi mereka pun nggak canggung tuh waktu harus pergi bersama segala macam tuh biasa aja gitu. Itu sih gitu.

0: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.
8: MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: ya dia lagi marah, dia nggak suka dengan aturan, tapi dia tahu aturan tidak bisa dilanggar. Jadi ya udah marah-marah, kita dengerin. Sampai rumah ya tentu masih ada sisa sampah kan gitu. Jadi ya kalau itu taruh dulu, dengerin dulu apa yang dia butuhin.
1: Iya, iya.
0: Nggak ngapa-ngapain dulu gitu. Setelah kita kosongin diri untuk sampai rumah, terus dengerin dulu deh gitu. Terus setelah dia udah cukup, minta izin baru untuk mandi kah atau apa gitu. Atau kalau memang kita di sampai rumah ada yang urgent, yang pekerjaan harus diselesaikan, bilang, bentar ya, Bunda butuh waktu sekian, Bunda harus ngerjain sesuatu. Setelah itu kita main lagi. Atau kita waktu itu kita bisa bareng, kita bareng. Ya kita, kitanya harus tertib sih.
1: Iya, iya.
0: 15 menit anak kan tertib banget ya Teh.
1: Tungguin.
0: Udah 15 menit Bunda. Gitu kan gitu. Ya udah balik lagi. Jadi mau ya mau 15 menit balik dan meninggalkan itu dulu gitu. Alhamdulillah dapat tempat pekerjaan yang mengerti kondisi itu. Tapi kalau teman-teman kan belum tentu ya Teh. Jadi ya itu yang harus dikomitmenin, ya misalnya oke, 15 menit Bunda main lagi. Ntar 15 menit balik lagi ya gitu. Misalnya kayak keadaan-keadaan seperti itu dan tetap nggak bisa ngisi figur ayahnya ya, kalau karena ayahnya komunikasi masih oke, bisa video callan sih ya Bu hari gini ya gitu, bisa tetap chattingan atau video call atau balik. Kalau saya di rumah masih ada kakek dan kakak saya, itu menemui sekali.
2: Oke, Ibu kasih tips ya.
1: Iya, Masya Allah.
2: Kenapa Allah kasih kita kuping dua, mulut satu? Kenapa nggak mulut kita dua? Berarti
1: harus lebih banyak mendengar.
2: Dengerin aja dulu, oh gitu, ya Allah, ya Allah, kalau mama jadi kamu, terus kita berada di sampingnya dia, gue ngerasain, kasih vibrasi, begitu, walaupun pura-pura, tapi kita, begitu ya Allah, terus, gitu, itu yang dia butuhin, reaksi yang spontan, jujur ya, walaupun kita bikin-bikin itu yang dia butuh.
1: Jadi hadir utuh juga ya, penting ya kita
2: dua kuping lebih banyak dari satu mulut. Yang didengar adalah perasaan, bukan pendapat. Jangan tanya pendapat nih, tanya perasaan orang lagi. Penuh emosi ya, ditanya pendapat. Dia maksud lo
1: malah lebih galak. Ibu, ini dari banyak pertanyaan ini, sebelum nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini kan yang menarik, ini kalau dilihat ya Bu, berarti kan ini peran seorang ibu ini sangat luar biasa ya, untuk mempunyai peran ganda. Tapi apakah betul Bu, bahwa sebenarnya kita sering banget dengar kalau perempuan itu kan multitasking dan kita bangga dengan multitaskingnya kita. Tapi di satu sisi multitasking itu membuat seorang wanita itu menjadi memiliki emosional yang tidak baik, jadi emotional breakdown. Sementara kalau untuk single parents, dia harus multitasking, karena kalau dia nggak multitasking, berantakan lah yang tadi ya. Maksudnya bukan dalam arti berantakan ya, dia butuh membuat.
2: Dia habis lah.
1: Habis.
2: Exhausted. Itu
1: gimana Bu?
0: Multitaskingnya sih iya Teh, tapi hadir utuh tadi tetap harus membagi sih Teh. Mau gak mau gitu ya, begitu sampai rumah hadir utuh dulu, walaupun pikirannya tuh aduh tadi kerjaan yang ini ditungguin ini tapi belum gini nih, tapi begitu itu duduk dulu lagi sama anak gitu, hadir utuh kayak tadi, berasa di sebelahnya, merasakan hal serupa. Iya gak enak banget gak boleh main PS sampai weekend ya, itu diutuhkan dulu, dilengkapi dulu gitu. Karena kalau enggak, kalau kita tetap multitasking dengan berbagai itu, kitanya juga kurang, jadi nggak fokus sama diri, jadi makin lelah sih menurut saya kan, gitu. Bahwa pikiran dan nanti sambil misalnya nih kita sebagai ibu-ibu kan ya Bu, masak tuh sambil ngapain gitu, ya itu bisa dilakukan, tapi kalau udah berhadapan dengan anak
2: lain tinggalin.
1: Jadi artinya benar ya, kalau multitasking itu sebenarnya juga nggak positif. Karena kan itu yang tadi
2: situasional,
1: situasional. Jadi kalau kondisi-kondisi gini, hadir utuh pun tidak perlu durasi lama. Yang penting sesuai kebutuhan anaknya. Masya Allah.
2: Kata kuncinya nak, kebutuhan apa? Kebutuhan perasaan.
1: Perasaan
2: sampai
1: itu.
2: Perasaannya terurai. Umpamanya tadi dia benang kusut tuh, cuman duduk untuk bikin ini terurai. Oh begitu. Oh jadi sebetulnya kamu keselnya sama si Fandi. Terus karena dia laki-laki tuh karena sama abang begitu. Jadi kamu ikut-ikutan kesel sama ayahmu gitu maksudnya. Oh iya udah mama ngerti.
1: Oke, diuraikan. Ibu Manana, terima kasih sekali ya. Semoga saja apa yang dijelaskan oleh Ibu dan juga Mbak Nana itu bisa mewakili menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda di luar sana. Kayaknya waktunya sudah harus berpisah ya Bu ya. Tapi nanti kita akan berjumpa lagi tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Yang penting terus semangat belajar ya ayah bunda ya. Kita akan bertemu lagi di program yang inspiratif, edukatif, dan tentunya syarat akan banyak hikmah. Di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parent with Eli Risman. Saya Yulia Rahman pamit undur. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Ya, sahabat MKIA, sudah makin banyak insight yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang kembali dapat kita terus ikhtiarkan untuk dapat diamalkan, ya sahabat MK. Dan senantiasa kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita simak, sahabat MK, ya baru saja. Mudah-mudahan langkah-langkah ikhtiar kita senantiasa dalam kesabaran tadi, ya sahabat MK, dalam ikhtiar terbaik juga yang senantiasa kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menyampaikan kita dan keluarga pada kebahagiaan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kembali jumpa di pekan yang akan datang, ya sahabat MK. Kita menyambung seri perbincangannya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya, Herlan Hanif, harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita juga, bagi negeri ini. Ya, nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, setiap orang ini tentu mendambakan kehidupan yang bahagia, begitu ya. Namun sahabat MK, ini seringkali kita mencarinya jauh keluar sana, sahabat MK. Padahal kebahagiaan yang paling berharga ini justru berawal dari rumah, begitu ya. Karena sahabat MK, rumah ini bukan sekedar tempat untuk pulang, tetapi tempat pertama tumbuhnya cinta, sahabat MK, tumbuhnya ketenangan dan kebahagiaan, sahabat MK. Maka ketika setiap anggota keluarga ini saling menguatkan, saling memahami dan saling menghadirkan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebahagiaan sejati ini akan

sebuah program inspirasi keluarga kembali hadir menemani Anda bersama sahabat siar Raisya Aisyah yang akan menemani Anda hingga menjelang ASEAN Zuhur nanti ya sahabat MP. Dan insya Allah sahabat MP kita akan kembali belajar ini bersama dengan narasumber kita Bang Adia Nugraha sahabat MP. Beliau merupakan penulis buku Kala Rumah Tangga, Seseru Main Ular Tangga ya sahabat MK. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan kembali belajar berkaitan dengan inspirasi keluarga, keluarga bahagia. Temanya yaitu sahabat MK bahagia dimulai dari rumah sahabat MK. Karena mungkin banyak yang bertanya ya sahabat MP ini mengapa rumah menjadi tempat pertama untuk membangun kebahagiaan begitu ya. Sebelum itu sahabat MP silahkan kami juga mengundang Anda untuk bisa menyampaikan ini pertanyaan ataupun diskusinya melalui nomor MKFM Bandung di 0811 224

0: Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini sahabat MK sudah hadir begitu ya, Bang Adia Nugraha. Insyaallah kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Raisa, terdengar suara saya teh?
0: Alhamdulillah terdengar Bang Adia. Masyaallah. Kabar baik di pagi hari ini Bang Adia?
1: Alhamdulillah baik, berkas.
0: Masyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali ini kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini begitu ya Bang Adia?
1: Iya, siap. Selalu senang kalau udah ngobrol sama teman-teman MK FM.
0: Masyaallah. Insyaallah untuk kembali belajar ini mengikhtiarkan hadirnya keluarga yang penuh kebahagiaan. Dan di kesempatan kali ini sahabat MK, insyaallah kita akan membahas bahagia ini dimulai dari rumah. Nah Bang Adia, ini di awal sekaligus juga menyapa sahabat MK. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kebahagiaan dalam keluarga, ini mengapa rumah menjadi tempat pertama yang sangat menentukan hadirnya kebahagiaan begitu ya? Silahkan Bang Adia.
1: Masya Allah, terima kasih Teh Raisa. Sahabat MK dimanapun berada, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di hari Jumat yang berkah ini kita sama-sama mendapatkan tema yang sangat menarik, bahagia dimulai dari rumah. Teman-teman, hari ini kalau kita lihat, saya dulu mondok Teh Raisa di pondok, lama saya mondok belasan tahun, dan saya juga sempat jadi guru, sekarang juga lagi ngurusin lembaga dakwah. Dan ternyata kalau di track down ada anak yang Masya Allah gitu ya, tidak sama dengan yang lain cara bermainnya atau cara bergaulnya. Ada anak yang ya kita anggaplah sebagai anak yang agak sulit ya diaturnya. Ternyata ketika kita track down tuh sumbu awalnya itu dari rumah. Ada apa di rumah dan segala macam. Sekrusial apa sih rumah itu? Rumah itu betul-betul titik pusat yang menjiwai semua manusia, karena rumah itu adalah tempat kita kembali. Bahkan dalam peperangan sekalipun, yang menjadi fokus utama dalam perang dan dalam bencana alam, fokus utamanya para pengungsi itu dua hal. Yang pertama diberikan tempat berteduh, yang kedua diberikan makanan. Nah itu kan yang bertahan kan. Saking kalau di level tertinggi itu pakaian pun tidak menjadi hal yang urgent, tapi yang penting itu adalah mereka berteduh. Nah kenapa hal ini? Kita tahu bahwa rumah itu fungsinya adalah tempat kita kembali. Makanya kalau kita bahas kembali di Quran surah Ar-Rum ya kan, di ayat 21 Allah bilang bahwa pernikahan ini ya kunci utamanya, Allah memberikan Allah menjadikan kita berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kita merasakan tenang, agar kita merasakan betah. Kata-kata sakinah itu artinya tenang. Tapi kata-kata maskanun itu artinya tempat kita berdiam diri. Artinya kalau misalnya kita udah tenang teh, kita tuh enggak bakal mau kemana-mana. Kita tuh udah nyaman aja. Nah, itu namanya rumah. Nah rumah ini bukan sekedar bangunan, rumah ini adalah tempat kita kembali. Baitun ini adalah tempat kita kembali. Begitupun nama Baitullah, kenapa orang senang banget ke Baitullah, senang banget berangkat umroh, senang banget berangkat haji, karena dia lagi kembali ke Allah, ya kan, kembali ke rumahnya Allah. Nah balik ke kata sakinah, sakinah ini tempat yang membuat kita pengen balik dan tempat yang pengen membuat kita tuh tinggal lebih lama. Apa yang membuat kita tinggal lebih lama? Bukan cuma bangunannya, karena ada orang yang bangunannya bagus tapi anaknya gak betah di rumah, yang bangunannya lengkap fasilitasnya tapi suaminya gak betah di rumah. Ada rumah yang mungkin biasa saja tapi membuat semua orang itu menuju tempat itu. Ya kalau kita lebaran ke rumah nenek, ke rumah kakek, mungkin rumahnya gak rumah yang mahal, rumah yang futuristik, tapi membuat kita pengen sekali berbondong-bondong datang ke sana gitu kan. Itu apa? Itu betah, itu sakinah. Nah, sakinah ini kita temukan dari mana? Dari orangnya. Maka buat teman-teman hari ini, rumah itu adalah manusianya, bukan fisiknya. Rumah itu adalah rasanya, bukan sekedar bangunannya. Kalau bahasanya kami di sini, rumah bukanlah beton dan besi. Rumah adalah manusia.

0: Jadi kalau udah ketemu sama orang tua, ketemu sama anak, wah itu namanya rumah, di mana kita merasa kembali. Maka kalau ada orang bilang, saya emang gak punya rumah dan saya emang ngontrak, jangan ngomong ngontrak, sewa gitu ya. Nah, ya sebenarnya tergantung siapa yang kita tuju, siapa orang yang kita temui, di mana kita temui. Nah, itulah sakinah. Nah, fokus sakinah ini teh, ternyata kita bisa membangun di rumah ini sakinah ketika apa? Ketika kita tidak lagi mencari yang tidak ada dalam keluarga kita. Suami tidak lagi mengorek-ngorek kekurangan pasangannya. Suami gak ngorek-ngorek kekurangan istri. Istri gak ngorek-ngorek kekurangan suami. Orang tua gak ngasih ekspektasi berlebih pada anak. Anak juga tidak mengharapkan orang tuanya melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya. Sakinah bisa hilang ketika kapan? Ketika tadi semua berharap sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Manusia itu terbatas, kita itu terbatas, dan akhirnya kita meminta sesuatu di luar batas pasangan kita, anak kita, keluarga kita, orang tua kita. Disitulah betahnya hilang, nyamannya hilang, sakinahnya hilang. Nah, jangankan bicara bahagia dulu, betah aja enggak, nyaman aja enggak, orang yang ada di rumah aja ngebuat kita akhirnya ngerasa tidak kembali. Makanya jangankan berbahagia, nyaman saja, tenang saja, yang jadi pondasi itu tidak didapatkan. Jadi sebenarnya rumah itu harus jadi pondasi dari semuanya. Kebahagiaan itu bonus, tapi pondasi awalnya sakinah, tenang, nyaman, betah. Cara paling sederhana tadi, berhenti menuntut anggota keluarga untuk sesuatu yang tidak dia miliki. Contoh sederhana, dalam ilmu parenting, ketika kita kemarin belajar, saya kemarin belajar parenting ke Kendal, ngobrol sama beberapa ahli, beliau bilang gini, banyak orang tua hari ini itu menjadikan anaknya adalah balas dendam ambisi masa lalu. Ada orang tua yang gak sempat hafal Quran, Teh Raisya, anaknya dipaksa hafal Quran. Ada orang tua yang tak sempat jadi dokter, anaknya dipaksa jadi dokter. Anak hanya melampaui apa, mengikuti apa yang jadi ambisi orang tuanya. Bahkan ada cerita dari beliau kemarin, beliau cerita ada dulu seorang anak dipaksa sama orang tuanya jadi dokter. Pokoknya dia harus jadi dokter. Ketika sudah dapat dokter, dapat ijazah kedokteran, dapat surat izin kedokteran, dia bilang ke orang tuanya, "Mah, aku sudah jadi dokter ya." "Ya, ya sudah. Ini sampai di sini saja. Aku sekarang mau ngejar passionku, aku mau jadi fotografer." Jadi hari ini si anak bisa jadi mencapai kedokterannya tadi, bisa dapat titel dokter, gak bahagia. Kenapa? Karena dalam hidupnya dia hidup dalam penuh ketuntutan-tuntutan. Akhirnya rumah tidak lagi jadi tempat nyaman. Rumah jadi ketakutan. Rumah jadi tempat dia mendapatkan tuntutan-tuntutan itu. Harusnya rumah adalah safe zone kita, di mana setiap orang di rumah itu bisa menerima kita apa adanya. Kita gak usah berpura-pura. Masa di kantor pura-pura, di mana sekolah pura-pura, di kampus pura-pura, di rumah masih harus pura-pura juga, kan capek banget. Akhirnya larinya kemana? Ke sosmed kan? Larinya kemana-kemana? Nah, jadi buat Teh Raisya dan teman sahabat MC dimanapun berada, yang ingin saya sampaikan di awal ini, fondasi untuk bisa berbahagia itu adalah ketika kita jadikan rumah, jadikan keluarga kita itu seperti yang Allah inginkan di Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Jadikan mereka tempat kita menemukan sakinah. Jadikan rumah adalah anggota keluarga kita. Keluarga kita jadi apa? Jadi tempat kita menemukan ketenangan. Puncak ketenangan bisa didapatkan ketika kita berhenti menuntut apa yang tidak bisa diberikan oleh anggota keluarga kita. Itu teh segmen pertamanya.
1: Iya, Masya Allah, menarik sekali ini Bang Edi. Berarti satu poin penting yang bisa kita ambil bersama, ini rumah itu bukan rumah itu tempat kita kembali, begitu ya?
0: Benar.
1: Iya, tempat kita kembali. Rumah itu bukan sekedar bangunannya, tetapi rumah itu adalah manusia dan hati, ya Masya Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua sahabat MK ini dalam mengikhtiarkan kebahagiaan yang dimulai dari rumah sahabat MK. Dan insya Allah Bang Adia, ini kita akan sambung begitu ya di termin selanjutnya. Untuk juga ini melengkapi dan melanjutkan, termasuk juga menyapa sahabat MK. Sahabat MK, silakan, ini masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, menyampaikan pertanyaan, atau juga didiskusikan ini bersama dengan Bang Adia. Bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027.

0: istrinya Teh Pipit atas izin Allah sudah meluncurkan sebuah buku Kata Surga Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga Sahabat MK. Buku ini cocok untuk Anda sahabat MK yang sudah menikah ataupun yang sedang persiapan ini menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi kalau dibacanya ini berdua bersama dengan suami istri ataupun calon pasangan sahabat MK. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi ini kita bisa bersama-sama belajar, bersama-sama mengupgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya sahabat MK, buku kata surga ini hanya Rp99.000. Bisa langsung dipesan ini lewat nomor admin di 0877-1038-2103. 0877-1038-2103. Karena sahabat MK, rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, dan terkadang ini mengalah supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Sahabat MK, dapatkan bukunya dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
1: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MP akan kita sambung kembali nih kebersamaannya bersama dengan Bang Adi Anugraha. Beliau merupakan penulis buku Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga, sahabat MP. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu bahagia dimulai dari rumah ya, sahabat MP. Dan sahabat MK, di termin pertama tadi sudah disampaikan begitu ya, poin penting ini yang bisa kita ambil bersama sahabat MK, bahwa rumah itu tempat kita kembali ya, baitun sahabat MK, tempat kita kembali. Rumah itu bukan sekedar bangunannya, tetapi rumah ini adalah manusia dan hati sahabat MK. Ini semoga bisa menjadi pengingat ya bagi kita semua dalam mengikhtiarkan kebahagiaan yang dimulai dari rumah sahabat MK. Sahabat MK, sebelum kita sambung, ini silakan kami mengundang Anda, sahabat MK, untuk bisa ikut bergabung, menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaan, ataupun polling. Ini silakan bisa disampaikan ya, sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling membuat suasana rumah ini terasa bahagia, sahabat MK? Apakah yang pertama, komunikasi yang hangat dan saling mendengarkan? Ataukah yang kedua, sahabat MK, meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga? Atau yang ketiga, ini saling menghargai dan saling mendukung dalam keseharian? Kemudian yang keempat, ini membiasakan ibadah di dalam rumah ya, sahabat MK. Dan insya Allah, sahabat MK, kita akan kembali sambung bersama Bang Adia ini untuk perbincangan kita di pagi hari ini berkaitan dengan bahagia dimulai dari rumah, sahabat MK. Nah, Bang Adia, ini tentu masih banyak hal yang bisa kita pelajari bersama begitu ya, mengenai bagaimana ini menghadirkan kebahagiaan di dalam keluarga. Tadi juga Bang Adia menyampaikan bahwa rumah ini merupakan pondasi ya, dan dari rumah inilah setiap anggota keluarga belajar begitu ya, bertumbuh. Mungkin di termin kali ini boleh dilanjutkan kembali, Bang Adia, silakan.
1: Siap. Alhamdulillah. Makasih Teh Raisya. Jadi teman-teman, tadi pondasi awal dari rumah itu adalah sakinah, di mana kita akhirnya bisa tenang, bisa nyaman, bisa betah, didapatkan dari orang-orang di dalam rumah tersebut, tidak lagi menuntut, mencari kekurangan dan menuntut yang tidak ada, tapi mensyukuri yang ada dan akhirnya terus menghargai dan mengapresiasi. Banyak anak-anak di luar sana yang hari ini sangat menantikan apresiasi kecil dari sang ayah, dari ibu yang dia tidak dapatkan di rumah, akhirnya dia cari di luar rumah. Makanya ada anak-anak yang na'udzubillah sampai harus gabung ke circle-circle geng motor apa segala macam hanya untuk mendapatkan, diterima ya, mendapatkan penerimaan yang dia mungkin tidak dapatkan dari orang-orang terdekat. Maka yang kedua, teman-teman, yang harus kita pahami adalah setelah rumah itu menjadi tempat penerimaan, rumah itu menjadi tempat yang nyaman buat kita semua, maka kita sebagai orang rumah, apa yang merusak kebahagiaan kita, yang merusak kebahagiaan kita atau yang membuat kita gak bisa bahagia, Teh Raisya dan sahabat yang dimanapun berada, itu adalah ketika kita membandingkan rumah kita, kondisi kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita dengan orang lain. Kok suami aku gak kayak suami dia ya? Kok istri aku gak kayak istri dia ya? Kok anak aku tidak sepintar anak dia? Nah, ketika kita terus membanding-bandingkan, maka kita akan hilang namanya kebahagiaan. Maka saya mengutip Quran, kata apa? Firman Allah di Quran surah Al-Baqarah ayat 139. Allah berfirman, lana a'maluna walakum a'malukum. Ya kan, Rasulullah ketika itu ditanya, katakanlah Muhammad, apa kamu hendak berdebat tentang kami? Ya kan? Padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Maka ketika Rasulullah ditanya seperti itu, jawabannya lana a'maluna walakum a'malukum. Ini teksnya adalah teks untuk sesama muslim. Ketika ada orang Islam, sesama muslim punya punya sesuatu yang berbeda dalam tugas, maka pemahamannya adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Aku punya pekerjaanku dan kalian punya pekerjaan kalian. Fokus pada pekerjaan masing-masing. Maka hari ini ketika keluarga kita yang kita punya, rumah yang kita ada, itu adalah rumah yang harus kita bilang, inilah rumahku. Kalau kau punya rumah, kalau kalian punya rumah, itu rumah kalian. Kalau kau punya keluarga, itu keluarga kalian. Kalau kau punya anak, itu anak kalian. Tak bisa kau samakan keluargamu dan keluargaku, gitu. Karena setiap dari kita punya takaran dan ukurannya masing-masing. Maka di ayat ini dikutip atau dikunci dengan kalimat wa nahnu lahu mukhlishun, ya kan? Dan kami, ya, kepadanya lah kami tulus mengabdikan diri. Ikhlas ini, orang-orang yang ikhlas ini adalah orang-orang yang bisa bahagia. Karena ciri-cirinya orang ikhlas, salah satunya adalah dia akan terus berbahagia. Guru kami menyampaikan ciri orang ikhlas itu tiga setidaknya. Yang pertama, dia bahagia dalam menjalani. Kenapa bisa berbahagia? Karena dia satu, tidak lagi membandingkan yang dia miliki, tidak lagi membandingkan pencapaian yang terjadi, tidak lagi menyesali apa yang ada, tapi mensyukuri orang ikhlas. Karena dia menjalani sesuatunya memang murni lillah, hanya untuk Allah. Terus kata guru kami, orang ikhlas itu yang kedua adalah tidak mudah kecewa, ya kan? Udah nyekolong lahir anak baik-baik, bagus-bagus, ternyata prestasinya tidak seperti yang diharapkan, gak kecewa, karena dia yakin anaknya sedang mencari potensi terbaiknya. Sudah terus menjadi seorang istri baik, melayani suami dan segala macam, tiba-tiba suaminya lupa hari anniversary, ya gak kecewa, karena tulus sama baiknya dia melayani suami itu murni lillah, ikhlas, tidak ada hubungannya dengan apresiasi pasangannya. Walaupun pasangannya ingat, pasangannya baik, ya itu mah bonus dari Allah kepada kita. Tapi intinya ketika kita berbuat yang terbaik kepada pasangan kita, itu murni lillah, akhirnya tidak mudah kecewa. Kalau ada orang yang gampang kecewa, gampang bilang, aduh, anjakal, handeul, kayak gitu kan, ala alangkah, segala macam, itu terjadi terus menerus. Maka yang terjadi seperti itu adalah ketika seseorang tidak ikhlas atau menggantungkan harapannya tidak kepada Allah, dan akhirnya membuat dia mudah kecewa. Nah yang ketiga, ciri-ciri orang ikhlas dalam menjalani perbuatan itu selain bahagia dan tidak mudah kecewa adalah kebaikannya akan Allah tambahkan, kebaikannya akan Allah luaskan. Maka kalau hari ini kita ikhlas menjadi orang tua, ikhlas menjadi suami, ikhlas menjadi istri, betul-betul ikhlas menjalani semuanya tugas ini karena Allah, tidak menggerutu, tidak penuh kesah, tidak mudah kecewa, nanti insya Allah Allah luaskan kebaikannya. Rumah kita yang sederhana mungkin bisa melahirkan ulama besar, anak-anak kita jadi orang hebat, ya kan? Rumah kita yang mungkin hari ini sederhana ternyata jadi pintu rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dari mana itu? Dari hati yang ikhlas, dari hati yang betul-betul menjalani perjalanan ini tidak dengan hitung-hitungan logika manusia saja. Nah, maka teh, yang kedua, pondasi rumahnya udah oke. Pondasi rumahnya tidak lagi goyang karena sudah sama-sama tenang. Maka yang kedua adalah menjalanin rumah tanpa harus ada penilaian orang lain. Bahasanya tuh, jangan jadikan standar kebahagiaanmu ada di mulut manusia. Wah, gak bakal bisa lepas. Ali bin Abi Thalib pernah bilang, salah satu dari fakta dunia adalah la salamata min kalamin nas. Kita gak pernah bisa selamat dari mulut manusia. Wah, mulut manusia mah pasti ada salahnya terus. Pakai jilbab warna oranye salah, ganti warna hitam salah, semua salah. Ada yang komenin. Nah, kalau seperti itu fokus lana a'maluna, aku punya tugasku, walakum a'malukum, dan kau punya tugasmu. Maka semua fokus pada tugasnya masing-masing. Bagi tugas di rumah, jangan banyak komentar tentang urusan orang di luar rumah. Insya Allah kita ikhlas dan jalanin, dan nanti Allah besarkan kebaikan yang ada di rumah kita. Gitu teh.
0: Iya, masya Allah, menarik sekali ini Bang Adia. Dan ini menjadi pengingat bersama ya sahabat MK, bahwa kebahagiaan di dalam keluarga ini memang tidak hadir dengan sendirinya, tetapi perlu diikhtiarkan begitu ya. Diikhtiarkan ini bersama-sama, bersama anggota keluarganya. Dan mohon izin Bang Adia, insya Allah kali ini kita akan menyapa sahabat MK, ini ada yang sudah bergabung Bang Adia. Ini menyampaikan pertanyaannya

0: Syekh, Bang Ade yang bertanya. Karena katanya seorang ibu ini merupakan madrasah bagi anaknya. Anaknya ini kuliah, dan bagaimana agar tetap bisa mendampingi anaknya karena tetap suka ada rasa khawatir katanya. Silakan, Bang Ade.
1: Okay. Masya Allah. Ini kuliahnya jauh ya berarti?
0: Tidak,
1: anaknya ngekos ya. ini jawaban umum ya buat bunda-bunda yang punya anak di usia kuliah. Kalau hari ini anak-anak kita sih di usia kuliah, di usia remaja, tugas kita sudah selesai dalam proses mengajarkan, mencontohkan, dan mendidik secara langsung. Maka tugas kita ini masuk ke level terakhir mendidik anak, yaitu mempercayai dan mendoakan. Yeah. Kalau kemarin saya sempat bilang kayak ada 3 level pendidikan, ada 0-7 tahun, di situ anak diberikan citra diri, diberikan waktu, jangan sampai orang tua lebih gadget lebih disukai daripada orang tuanya, itu di usia 0-7. Anak-anak jangan sedikit HP, sedikit tab, itu orang tua harus hadir betul dalam tumbuh kembang anak. Anak harus punya citra diri yang baik, aku hebat, aku pintar, aku ganteng, aku cantik, itu dari orang tuanya. Terus yang usia 7-14 tahun, sampai remaja, sampai balik, dia harus tahu syariat, do and don't-nya kehidupan. Mana namanya akhlak, namanya moral, tidak sopan, empati, itu belajar dari ibu sama ayahnya. Nah, di usia balik sampai usia 21, orang tua waktunya mulai melepas sang anak. Mempercayakan kehidupan, gak usah lagi ditunjukin, gak usah lagi disuapin. Karena parenting itu puncaknya adalah siap merelakan mereka untuk menjadi khalifah di atas bumi ini. Siap menjadikan mereka hamba Allah yang terbaik. Kalau bahasa Sunda mah tong dikekewek, udah usia 21 masih dimasukin ke ketek ibunya gitu. Ya udah, percayakan, ambil keputusan. Ya kan? Rasakan kesalahan dari keputusan yang kamu buat. Tapi Ustaz, saya takut dia terjerumus. Kan tadi sudah dari awal kita bentengi, sudah belasan tahun kita temani, sudah diberikan do and don't-nya. Maka di situ kita bilang, ya Allah, aku titipkan anakku kembali padamu untuk bisa hidup di atas dunia ini jadi khalifah dan menjadi orang atau hamba Allah yang kau mau. Nah, dalam prosesnya tugas kita apa bunda ketika itu? Setelah sudah percaya dan mendoakan, hadirkan ruang dengan ketika dia mendatangi kita. Dan saya ketua suatu saat dia salah ngambil keputusan, salah ngambil jurusan, salah ngambil teman, apa segala macam. Jangan bilang, cek mama, oge. Ah, itu kata-kata yang malas didengerin.
0: Iya,
1: kan? Jadi ketika dia mengeluh kesah, nggak apa-apa saya, nggak apa-apa, ambil keputusan. Saya punya cerita sama ibu saya. Ketika itu saya pulang dari pondok, pengen ngajar, ibu saya ngajar. Dan ibu saya akan tahu ketika saya dari pondok ke ngajar di dunia luar, pasti akan ada namanya shock culture, kan?
0: Iya,
1: tapi ketika itu ibu saya nggak bilang, udah menjalanin aja. Ketika saya pulang, saya berkeluh kesah, ibu bilang, iya ibu, pas ibu tahu ini akan terjadi, tapi kan AA sudah merasakan. Jadi tinggal AA yang milih mau gimana selanjutnya. AA mau kayak gini, sok ibu percaya. Bahkan dalam proses menikah pun ibu saya nggak pernah ngatur. Saya mau nikah kayak gini, sok ibu mah ridho, ibu mau percaya. Karena ibu sudah selesai mendidik AA, sisanya AA ngambil keputusan yang terbaik dalam hidup. Nah, jadi orang tua yang hari ini mendengar, para bunda, para ayah, puncak dari pendidikan kita di usia anak masuk usia remaja, SMA dan perkuliahan, pendidikan dia kepercayaan, tetap dengan pengawasan tentunya, jangan sampai lepas. Yang kedua, jangan lepas mendoakan. Jadikan tirakat-tirakatmu, sholat malammu, puasa sunnahmu adalah tirakat terbaik untuk anak. Karena saya sendiri, Teh Raisya dan teman-teman, merasakan betul doanya orang tua, bisa sampai di titik ini, bisa ngobrol, bisa kemana-mana, itu ternyata adalah doa orang tua, doa istri, doa orang-orang terbaik di sekitar kita. Allahu'alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, Masya Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari penjelasan Bang Adia tadi. Dan mohon izin Bang Adia ini, kembali kami menyapa, ada Ibu Emma.
1: Siap.
0: Ini yang bertanya, katanya, mohon izin Bang Adia, suaminya ini introvert, dan bagaimana solusinya, katanya di saat anak bungsunya ini ada di rumah, lalu kami bertiga ini tidak bisa mengobrol rame, katanya. Dan ngobrol ramenya itu paling sebentar, dan bagaimana ini caranya agar ini bisa ngobrolnya tuh hangat, dan anak ini cowok, Bang Adia, ya.
1: Oke. Okay.
0: Silakan.
1: Sering terjadi ketika si ayah dingin ya. Maka kadang komunikasi itu tidak cuma verbal. Komunikasi juga bisa tindakan. kalaulah suami kita itu bukan orang yang sering ngobrol, maka bunda, kan ada orang yang tidak nyaman ngobrol memang, bukan tidak baik, tapi tidak nyaman ngobrol. Maka tugasnya siapa? Tugasnya bunda menceritakan apa yang ayahnya kerjakan demi sang anak. Kalau kita flashback cerita Nabi Ismail dan Ibrahim, Nabi Ismail adalah seorang nabi yang kalau dia boleh berteriak, dia akan bilang, aku adalah fatherless son, gitu kan? Karena Nabi Ismail tidak pernah melihat wajahnya Nabi Ibrahim. Dari bayi ditinggal sampai usia remaja. Tapi ketika Ibrahim datang, Nabi Ibrahim menjenguk, tidak ada kebencian sedikit pun dari Ismail. Dia peluk sang ayah, dia seolah-olah dia bertemu dengan idola yang lama dia idolakan. Dari mana rasa kagum, rasa cinta dan rasa mengidolakan itu tumbuh? Ternyata dari kisah sang ibu. Siti Hajar tidak merasa bahwa dia ditinggal dengan sebuah keputusan yang zalim. Dia tahu itu perintah Allah, dia tahu itu perintah yang terbaik. Maka dia sampaikan kepada anaknya, bapakmu nabina, bapakmu rasul, bapakmu orang hebat. Jadi ketika anaknya dengar, anaknya tahu, tanpa bercerita banyak, bapak dan anak langsung dekat. Nah, buat para bunda yang hari ini punya suami pendiam, ya kan? Jangan dipaksa ngomong, pokoknya ayah harus ngobrol, gak bisa. Ada salah satu sahabat yang pemalu, saya riwayatnya kalau gak salah, riwayat tentang Amr bin Yasir. Amr bin Yasir itu pemalu, nanti teman-teman kalau saya salah tolong koreksi. Amr bin Yasir ini pemalu orangnya. Suatu saat ketika dia pemalu, terus di apa sama sahabatnya didorong-dorong gitu, ayo lo ngomong gitu. Terus kata Rasulullah, biarkan, malu itu bukan sesuatu yang salah, malu itu bukan sesuatu yang negatif. Makanya muncul hadis al-haya'u minal iman, rasa malu adalah sebagian dari iman. Nah, kalau punya suami hari ini introvert, ngomongnya gak baik tapi tindakannya tanggung jawab, orangnya baik, ceritain ke anak. Tahu gak, ketika kamu dulu sakit, papa tuh kayak gini. Ketika kamu dulu berangkat, papa jual ini. Nah, itu ibunya yang cerita. Nanti si anak melihat sosok ayah tanpa harus diceritakan. Kebetulan bapak saya juga gitu. jadi saya dapat dari ibu ceritanya, bapak tuh gini, bapak tuh gitu. Oh, akhirnya saya makin sayang, makin kagum sama bapak. Sampai sekarang bapak adalah orang yang paling saya idolakan. Dari mana saya tahu? Dari cerita-cerita ibu. Gitu, Teh Raisya.
0: Masya Allah banget ya, jazakallah.

izin Bang Adia, ini tentunya nanti akan kita coba sambung kembali ya, insya Allah di termin selanjutnya. Ini termasuk juga menyapa sahabat MK yang sudah mulai bergabung menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Sahabat MK, silakan ya, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun sharing. Ini silakan bisa dikirimkan melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Anda juga ini bisa berbagi, sahabat MK, kalau menurut Anda apa yang paling membuat suasana rumah ini terasa bahagia, eh sahabat MK? Apakah yang pertama ini komunikasi yang hangat dan saling mendengarkan? Ataukah yang kedua, meluangkan waktu bersama ini dengan keluarga ya? Dan yang ketiga, saling menghargai dan saling mendukung dalam keseharian? Ataukah yang keempat, sahabat MK, membiasakan ibadah bersama-sama di rumah, sahabat MK? Silakan kami nantikan.

0: Alhamdulillah Bang Adia bersama istrinya Teh Pipit atas izin Allah sudah melaunching sebuah buku Kata Surga Ini Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga Sahabat MK. Buku ini cocok untuk sahabat MK yang sudah menikah atau yang sedang persiapan menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi, ini kalau dibacanya berdua ya sahabat MK bersama suami istri ataupun calon pasangan. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami istri dan kita bisa bersama-sama belajar, bersama-sama mengupgrade diri dalam rumah tangga sahabat MK. Dan kabar baiknya, buku Kata Surga ini hanya Rp99.000 saja sahabat MK. Silakan ini bisa langsung dipesan melalui nomor admin di 0877-1038-2103. 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tetapi soal saling mengerti, saling menguatkan. Dan terkadang mengalah ini supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan sahabat MK. Dan insya Allah sahabat MK kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
8: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
8: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
6: Sahabat MQ, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

Hit masih bersama kami sahabat MKD 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kali ini kami akan menyapa begitu ya sahabat MKD bagi Anda yang sudah bergabung. Ini menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp di MKFM Bandung di nomor 0811 224 1027.

0: Mohon izin Bang Adi, insya Allah kita akan menyapa kali ini ada sahabat kita yang juga bergabung. Ini menyampaikan pertanyaannya. Ada hamba Allah. Ini untuk pertanyaannya Bang Adia. Dalam ikhtiar menghadirkan keluarga yang bahagia, katanya terkadang pasangan ini sama-sama sibuk katanya, dan sama-sama lelah dengan aktivitasnya masing-masing. Kira-kira Bang Adia ini bagaimana ikhtiar sederhana katanya agar komunikasi di rumah ini tetap terasa hangat bukan seperlunya saja. Silahkan Bang Adia.
1: Masya Allah. Hari ini tantangan kita ya di keluarga modern adalah suami dan istri sama-sama sibuk mencari nafkah dan mempersiapkan masa depan terbaik untuk anak dan keluarga. Yang harus kita coba review kembali adalah skala prioritas yang memang harus dijadikan bahan obrolan antara suami dan istri. Sebetulnya keluarga ini mau ngebangun apa, mau disiapkan apa. Saya juga terlahir dari orang tua yang dua-duanya bekerja. Ibu adalah guru, ayah adalah wira swasta, yang memang dalam prosesnya waktu yang saya dapatkan itu tidak luas dan tidak banyak. Maka kalau kita lihat hari ini, kalau waktunya tidak banyak, kualitasnya apa, kuantitasnya nggak banyak, maka yang harus dipupuk adalah kuantitasnya, kualitasnya. Nah, jadi ngobrol suami istri harus cerita, yuk bikin komitmen yuk. Apa komitmennya? Satu, kalau makan di luar, di restoran, no handphone. Nggak ada handphone di meja makan. Secara sederhana itu. Terus bikin komitmen bahwa weekend itu adalah waktunya kita bersama. Ya kan? Waktunya suami istri bareng sama anak bareng-bareng. Jangan sampai nanti weekend, waktunya suami istri bareng-bareng, jalan-jalan bareng. Ternyata di satu restoran, di satu kafe, suaminya main handphone, baca thread, istrinya baca TikTok, anaknya main game, ya udah masing-masing dengan gadgetnya. Itu mah bukan family time, itu mah, ya kan, cuma pindah tempat main aja, tempat main HP-nya bergeser. Nah, itu jangan sampai terjadi. Maka nggak usah berharap langsung menjadi keluarga yang hangat apa segala macam, tapi mulai dari hal yang kecil, mulai dari hal yang kecil yang bisa membuat semuanya tuh merasa dihargai. Apa itu ya tadi? Memprioritaskan pasangan, buat bercerita. Contoh sederhana, saya kalau di handphone jam 6 tuh nyala alarm. Saya setting judulnya alarm cinta. Artinya handphone saya simpan dulu untuk waktu sama anak-anak. Jadi maghrib ke isya, saya sama istri bilang, itu waktunya saya sama anak-anak, sama istri, mau cerita, mau ngobrol. Nah, orang-orang yang dalam tanda kutip mau nyari saya, itu nanti ya, saya bilang gitu. Nah, setelah isya jam 8, alarmnya nyala lagi. Itu untuk ngasih kabar untuk orang-orang yang tadi tidak terhubung. Baru 8.30, handphonenya mati total, di-charge untuk istirahat. Kalau tidak kita disiplinkan handphone kita, maka yang terjadi adalah kita akan terus tergerus dengan sesuatu yang seolah-olah menjadi prioritas tadi. Ini penting, semuanya penting nanti. Tapi ternyata yang lebih penting adalah quality time kita bersama keluarga, itu jangan sampai. Jadi sesibuk apapun, diskusikan, jadikan kesempatan bersama, kesepakatan, dan yang paling penting, jalanin bareng-bareng pelan-pelan. Begitu.
0: Iya, Masya Allah. Berarti kuncinya ini memang ada pada skala prioritasnya ya Bang Adia, ini membuat komitmen bersama keluarga begitu ya, agar rumah ini tetap menjadi tempat yang membahagiakan ya Bang Adia.
1: Betul.
0: Iya, Masya Allah. Dan mohon izin Bang Adia ini, insya Allah kita akan menyapa kembali ya ada sahabat kita ini yang sudah bergabung. Ini menyampaikan pertanyaannya, ada seorang ibu yang bertanya, katanya Bang Adia, ini salahkah bila seorang ibu ini berharap semua anggota keluarganya ini benar-benar disiplin dan bisa selalu menjadi baik, katanya. Karena kadang terasa menuntut, tapi ini sedih juga karena serasa tidak sesuai dengan kenyataannya. Begitu, silakan.
1: Siap. Mbak, salahkah ibu mengharap keluarga baik? Ya, enggak salah lah. Itulah tugasnya ibu. Punya harapan keluarganya semua punya kedisiplinan, punya standar kebersihan. Nah, itulah pendidikan yang terbaik dalam rumah. Terusnya mamanya ribet apa segala macam. Ya, kuat-kuatan, ya kan? Orang tua yang harus paling kuat. Karena memang itu kunci utama kita menjadi keluarga, menjadi orang tua itu adalah ketika kita harisun bil mukminin. Artinya ini di At-Taubah di dua ayat terakhir ya, salah satu apa ciri-cirinya Rasul, ciri-cirinya Nabi itu dia punya ambisi agar orang sekitarnya itu menjadi beriman dan jadi pribadi yang lebih baik. Maka ambisi kita jadi orang tua itu bukan anak kita harus jadi sesuatu dengan pangkat dan pekerjaan. Justru anak kita harus punya standar kebaikan yang luar biasa. Saya kemarin dengar ceritanya Ustaz Abdul Somad ketika menemankan kajian di Malang. Beliau bilang apa? Saya nih sampai sebesar ini kalau sudah mandi katanya, pantang naruh kasur basah di atas kasur. Kasur basah. Handuk basah di atas kasur. Kenapa? Karena setiap kali saya pegang handuk basah yang teringat di wajah saya, wajah mama saya. Mama akan marah katanya kalau saya naruh handuk sembarangan. Nah, berarti penanaman hal karakter dasar dari sang ibu itu sekuat itu. Sampai Ustaz Abdul Somad sudah senior seperti ini, masih mengingat pesan-pesan mamanya. Nah, orang tua ibu betul harus menjadi ibu yang punya cita-cita, punya harapan semua anggota keluarganya jadi lebih baik, jadi orang yang baik. Itu harus. Tapi Ustaz, orang-orang sekitar saya ini katanya saya ribet, bahkan anak saya itu ngerasa risih, keganggu dan segala macam. Maka ini kuncinya ada di ayat yang terakhir di Quran surah At-Taubah, wa in tawallau, dan kalau sudah kau berikan perhatian, kau berikan harapan, kau sudah berkasih sayang dengan mereka, dengan umat-umatmu, kata Allah pada para nabi, wa in tawallau, dan kalaulah mereka berpaling, fakul hasbi Allah, maka katakanlah cukuplah aku dengan Allah. Nah bunda, harapan, tujuan itu yang dinilai sama Allah adalah prosesnya, bukan hasilnya. Maka dakwah itu adalah penyampaian. Pendidikan pun demikian. Pendidikan parenting itu adalah bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita mencontohkan, bagaimana kita mengajak, bagaimana kita mendoakan. Saya sering bilang ABCD kan, ajak, bicarakan, contohkan, doakan. Itu puncak parenting. Hasil bukan urusan kita. Udah saya jaga Ustaz, udah saya contohkan, udah saya disiplinkan, ternyata anaknya masih belum mau, doakan jangan putus. Doakan jangan putus. Nah, dalam proses itulah kita akhirnya tahu apa? Tahu ternyata Allah lah sang pembolak-balik hati, Allah lah yang punya anak kita, bukan kita. Kita hanyalah perantara yang menjaga amanah tadi. Jadi buat bunda terus berikan perhatian, berikan kedisiplinan, cetak anaknya jadi anak yang hebat. Tapi serahkan pada Allah. Ya Allah, sudah aku kerjakan, sisanya aku serahkan pada Wallahu a'lam bishawab. Itu teh.
0: Masya Allah, jazakallah Bang Adia. Dan insya Allah Bang Adia, kita akan kembali sambung begitu ya. Ini perbincangan kita di pagi hari ini berkaitan dengan tema bahagia dimulai dari rumah. Nah, ini tentu masih banyak hal yang bisa kita pelajari bersama. Ini mengenai bagaimana menghadirkan kebahagiaan di dalam keluarga. Dan mungkin di termin kali ini boleh dilanjutkan kembali Bang Adia. Ini berkaitan dengan berbagai ikhtiar yang dapat mulai dibangun di dalam rumah. Silahkan Bang Adia.
1: Oke, baik, terima kasih Teh. Jadi kalau hari ini saya tadi dengar pertanyaannya, pertanyaan para bunda dalam proses ingin menjadi ibu yang terbaik dan akhirnya ingin bagaimana keluarganya itu nyaman. Ini saya mau selipkan terakhir pola komunikasi dengan anak yang sudah dewasa, anak yang remaja. Bahkan kalau nanti sudah punya mertua, sudah jadi mertua, sudah punya menantu dan segala macam, maka polanya, pola komunikasinya itu konsepnya I did it. Nah, ini ada beberapa huruf yang kita singkat. I did it. Nah, I-nya ini adalah aku. Dimulai dari aku. Jadi komunikasi itu bunda, ayah, semuanya, terutama punya anak yang sudah mulai hebat dalam berpikir ya, maka itu dimulai dari kita. Jangan pernah berharap anak kita tanggap, jangan pernah berharap suami kita tanggap. Ah, gak peka banget. Nah itu awal mula bencana dalam rumah tangga. Berharap semua kode ditangkap dengan baik, berharap semua orang memahami guratan hati kita. Jangan. Sampaikan. Maka bermula komunikasi itu dari aku. Jadi jangan sampai berpikir aku harus dipahami. Ya, coba mulai memahami. Itu I yang pertama. Terus B, D yang pertama ini adalah mulai dengan mendengarkan. Jadi setelah mendengarkan, setelah dalam komunikasi kita yang approach, tanya, dengerin, jadi interviewer. Apa yang kamu rasakan? Kenapa? Jadilah tempat mendengar yang baik. Seseorang paling suka didengar ketika apa? Ketika apa yang disampaikan tidak langsung dipotong dengan judgment. Saya belajar dari istri saya. Saya kan anak pondok, saklek banget. Ketika istri saya cerita tuh suka bilang, ya haram lah, ya gak boleh lah. Kalau dia gibah-gibah dikit, saya bilang, gak boleh gibah. Oh ternyata, itu yang membuat hati dia patah dan gak tahu cerita ke siapa-siapa, setia lagi. Akhirnya, saya belajar ketika suatu saat dia ternyata, ya nyerempet-nyerempet ngomongin orang, saya dengerin dulu. Baru di closingnya saya bilang, Bu, gak boleh kayak gitu. Atau bilang, Bu, semoga kita terhindar dari sifat seperti itu. Kita doakan si fulan kayak gini. Tapi, dia kita berusaha jadi tempat cerita. Dan kalau kita sudah mau mendengarkan, dengarkan dengan baik, fokus hadir secara jiwa dan raga. Jangan sampai mendengarkan sambil main handphone, sampai kerja, ya kan? Bagaimana cerita Umar bin Abdul Aziz ketika mau bercerita pada anaknya, anaknya datang ke kantornya, mau curhat, ayah, urusan rumah apa urusan kantor, urusan negara, urusan rumah, dimatikan lilinnya karena itu lilin yang punya kantor. Tapi yang harus kita lihat adalah bagaimana Umar bin Abdul Aziz sesibuk itu khalifah menyempatkan waktu untuk sang anak bercerita urusan pribadinya. Nah, artinya kita pun demikian. Kenapa Nabi Yakub itu sangat berbekas kepada Nabi Yusuf walaupun hanya 7 tahun? Tapi ternyata yang membuat Nabi Yakub itu berbekas sekali ya adalah ketika Nabi Yakub tidak pernah memotong cerita Yusuf. Maka di Quran surah Yusuf itu kan, ya kan, ketika di Quran surah Yusuf itu Nabi Yusuf yang bilang, "Wa idh qala Yusuf li abihi." Jadi ketika itu Nabi Yusuf yang berceloteh pada bapaknya. Bapaknya enggak pernah bilang, diam, anak kecil enggak tahu apa-apa. Enggak, didengerin. Maka tugas kita hari ini jadi orang tua harus jadi tempat pendengar yang baik. Nah, setelah bisa mendengarkan, jago mendengarkan, maka yang kedua, tugas kita menjadi orang tua adalah I, kan I did it. Apa I itu? Informasikan. Nah bunda, hari ini anak-anak kita biasanya tidak lagi mau diajari, tidak mau lagi dikasih tahu. Maka cara terbaiknya informasikan. Jadi kalau misalkan kalau misalkan fokusnya dia seperti itu, maka tugas kita menginformasikan. Jadi contoh kayak gini, "Teh, tahu nggak sebenarnya kata guru mama kayak gini?" Nah, itu menginformasikan. Tapi kalau ngajarin, "Cek mama, oke, cil." Nah, itu beda penerimaannya. Iya. "Eh, teman mama kayak gini. Eh, mama pernah dengar cerita kayak gini. Eh, papa pernah kayak gini." Nah, itu menginformasikan, apalagi diceritakan dengan pengalaman, itu membuat si anak mudah menerima. Lihat aja Al-Quran. Al-Quran itu sepertiganya kisah. Kenapa? Agar lebih diterima. Bisa aja kan Allah nurunin Al-Quran semuanya hukum, boleh, gak boleh, boleh, gak boleh, kan gitu. Tapi ternyata Allah ngajarin kita, Allah menceritakan hukum, hikmah dengan cerita agar kita lebih bisa menerima. Begitupun kita hari ini,

0: orang tua, kadang kita tuh suka mendoakan di belakang anak kan. Coba mulai mendoakan di kuping anak kita. Eh, kok mama doain, semoga teteh nilainya bagus, punya teman yang baik. Misalkan dia habis cerita tentang temannya menzalimi dia, eh doain semoga teteh Allah jauhkan dari orang-orang zalim, didekatin. So, kok mama doain, insya Allah doanya mama adalah terdepan. Nah, itu bisa membuat anak kita jauh lebih percaya diri. Kenapa? Karena orang tuanya ada di sisi dia, doakan dia jadi lebih baik dan dihindarkan dari sesuatu yang. Nah, itu konsep ngobrol sama anak. Jadi jangan atas ke bawah. Kalau udah dewasa, terutama udah lewat masa baliknya, itu jadi teman cerita dengan pola seperti itu. Terakhir, it-nya itu apa? I-nya ikhlas, T-nya tawakal. Jadi kerjakan itu karena Allah. Kerjakan itu betul-betul murni, ya Allah, aku titipkan anakmu padaku, anakku padamu, ya Allah. Yang kedua, tawakal. Tawakal itu beneran-beneran udah, itu yang bisa aku lakukan, sisanya terserah engkau, ya Allah. Tidak ada kecewa, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, karena memang kita menitipkan anak kita pada zat yang maha baik. Selama kita ngasih dia rezeki yang halal, tidak pernah cawe-cawe harta syubhat apalagi yang haram, kita betul-betul contohkan yang baik, sisanya apa? Aku serahkan padamu. Nah, jadi orang tua tahu, kalau pula komunikasi seperti itu, teh, insya Allah rumah akan jadi nyaman dan kita sebagai orang tua bisa terus menjadi tempat pulang bagi anak-anak kita. Wallahu'alam.
1: Ya, masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khairan Bang Adia. Ini insya Allah ya menjadi pembelajaran yang bermanfaat, sahabat MP, untuk kita semua. Ini khususnya dalam ikhtiar menghadirkan rumah yang penuh kebahagiaan, sahabat MP.

0: Bang Adia, ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Ini barangkali terakhir Bang Adia sebagai penutup. Barangkali ada yang ingin dikuatkan, ini berkaitan dengan bahagia dimulai dari rumah. Silahkan Bang Adia.
1: Alhamdulillah, teman-teman MC dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol bareng di hari Jumat yang berkah ini. Banyak orang mencari kebahagiaan jauh, keliling dunia, harus healing dulu ke tempat, harus beli dulu banyak hal. Ternyata kebahagiaan sejati itu startnya dari rumah. Jangan jauh-jauh mencari apapun yang hari ini seolah-olah kita tidak punya, ternyata kebahagiaan itu ada di sekitar kita. Ada satu cerita penutup, ada seekor monyet bergelantungan di pinggir hutan. Ketika itu dia bertemu dengan monyet yang tua. Dia bertanya, "Pak monyet, kemana jalan ke hutan?" Terus kata si monyet tua, dia bilang, "Lah ini hutan." Enggak, hutan itu harus ada air terjunnya, harus ada gelantungan kayak Tarzan dan segala macam. Terus si monyet tua bilang, "Terserah ente lah." Nah, jangan sampai kita seperti monyet tadi yang mencari hutan di dalam hutan. Jangan sampai kita mencari kebahagiaan di mana kita hari ini bisa bahagia, tapi kebahagiaannya dicabut. Karena apa? Karena kebahagiaan kita terstandarkan oleh kebahagiaan orang lain. Nah, semoga rumah kita jadi rumah yang bisa memupuk kebahagiaan bagi kita dan seluruh anggota keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik-baik dan dari Allah, yang salah dari saya. Makasih Kak Raisya dan semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallahu khairan Bang Adi, ini terima kasih banyak atas kebersamaan, atas ilmunya, sharing yang telah disampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Dan insya Allah sahabat MK ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat ya untuk kita semua. Ini khususnya dalam ikhtiar menghadirkan rumah yang penuh kebahagiaan sahabat MK. Dan tentu ini menjadi pengingat bersama sahabat MK bahwa kebahagiaan di dalam keluarga ini tidak hadir begitu saja sahabat MK. Tentu ini perlu diikhtiarkan bersama, dan semoga ini setiap keluarga yang sedang diikhtiarkan, Allah hadirkan keluarga yang saling menguatkan, ini penuh keberkahan dan senantiasa diberi

sahabat MK salah satu di antaranya. Dan insya Allah pilihan terbanyak akan hadir menemani ruang dengar Anda. Untuk pilihan pertama sahabat MK ini Al-Quran Surat Maryam. Kemudian pilihan nomor kedua Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dan terakhir sahabat MK di pilihan ketiga Al-Quran Surat Yusuf sahabat MK. Anda bisa sampaikan ke nomor 0811-224-1027 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK spasi alamat dan juga pilihan murotalnya pada

Sahabat MK masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga. Insya Allah Sahabat MK hadir segmen penutup ya, segmen Murotal Pilihan Sahabat MK. Di mana kami sudah siapkan ini ada 3 pilihan.

0: Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung. Ini tadi menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pollingnya. Jazakumullah khairan sahabat MG, terima kasih untuk atensinya. Dan silakan ya, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, ini menyampaikan atensi kali ini, menyampaikan pilihan morotalnya sahabat MG. Kami nantikan. Dan insya Allah sahabat MG, kami akan kembali hadir setelah kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MG, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
1: Sahabat MK, di Gaza bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-40.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen penutup, segmen Murotal Pilihan, waktunya kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihannya. Ini melalui nomor MK FM ya, sahabat MK, di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Ataupun Anda ini yang sudah mengirimkan pilihannya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan ya. Silakan bagi Anda yang ingin ikut memilih, ini bisa disampaikan dengan menuliskan nama

Untuk pilihan murotal pertama, sahabat MK Al-Quran, Surat Maryam. Kemudian di pilihan nomor kedua, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan murotal ketiga, Al-Quran Surat Yusuf, sahabat MK. Sahabat MK, kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita yang sudah bergabung. Ada Ibu Rus, ini dari Garut. Di pilihan murotalnya di nomor kedua, Al-Quran

Selanjutnya sahabat MP, kami sapa juga, ini ada sahabat kita dari Cicadas. Saya sapa ada Ibu Pujasari. Ibu Pujasari ini di pilihan murotalnya di nomor kedua ya, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Masya Allah, terima kasih Ibu Pujasari. Dari Pujasari sahabat, dari Cicadas ya sahabat MP, mohon maaf. Kita beralih ke Ranca Ekek. Dari Ranca Ekek saya sapa ada Ibu Ade ya sahabat MP. Ibu Ade ini menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan kedua Al-Quran Surat Al-Kahfi sahabat MP. Kemudian saya sapa ini ada Pak Yandi dari Buah Batu yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Maryam ya. Masya Allah, terima kasih Pak Yandi. Kita beralih sahabat MP ke Sumedang ya. Saya sapa ada sahabat Hedi yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan murotal kedua Al-Quran Surat Al-Kahfi sahabat MP.

Kemudian sahabat MK saya sapa ini dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan murotal pilihannya ya. Murotal pilihan kedua sahabat MK Al-Quran Surat Al-Kahfi ini dipilihkan oleh 4 suara sahabat MK. Saya sapa ini ada Ibu Emma dari Jelekong. Kemudian dari Cicada saya sapa ada Ibu Pujasari. Kemudian ada Ibu Adik dari Ranca Ekek. Dan ada Ibu Sapra dari Perum Samolo Cianjur sahabat MK.

0: Di pilihan murotal terbanyak, ini Aida di pilihan murotal kedua ya sahabat MK. Murotal pilihan di nomor kedua, Al-Quran Surat Al-Kahfi sahabat MK. Sahabat MK, terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya sahabat MK, mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Saya sahabat siar Aisyah dan kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar makrifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemakrifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini, ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya

0: قرآن is life.
1: Surat ke-62 Al-Jumu'ah, hari Jumat, 11 ayat.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: Tengki, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
1: Apa aku nggak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, cek satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Haus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan Maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Dita Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.
1: MQ Siang.
0: ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MKFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan, dengan penuh kasih sayang koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cerita tentang menjaga kesehatan adalah amanah. Kembali lagi bahwa semua kehidupan di dunia ini dituntun dari Al-Quran. Salah satunya adalah Allah berfirman di Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Maknanya banyak sekali, apalagi kita cerita tentang tubuh kita sendiri. Tubuh itu adalah titipan Allah. Menjaga kesehatan merupakan bentuk syukur dan juga sebagai iman amal soleh kita. Contohnya pertama, ini cerita tentang kesehatan kita aja seorang wanita. Tidak cerita dari ujung rambut sampai kaki. Minimal kalau rambut, ya menjaga kesehatan rambut dengan menjaganya keramas, berapa hitung-hitung dua hari sekali, bagaimana mengganti pakaian, sama itu juga ya. Yang utama mengenai rahim dan sistem hormon. Bagaimana sebenarnya fungsi rahim? Ini cerita tentang rahim aja ya, kita sebut. Nah, di bahasa kami disebutnya uterus, ada satu sistem di dalam rahim itu, tempat tumbuh berkembangnya janin, berperan dalam siklus menstruasi, menunjang kesehatan reproduksi sepanjang kehidupan wanita, seorang perempuan, dan juga di dalam rahim itu ada juga perannya yang lain, ya kan? Kemudian hormon yang berperan, ada hormon wanita, banyak sekali hormon wanita yang seperti sekolah nih, disebutkan saja contohnya seperti hormon estrogen, progesteron, FSH. Nah, minimal ada hormon prolaktin. Apa sih dokter hormon itu? Yang mengatur sistem tubuh kita. Jadi kalau rahim itu nggak bisa berdiri sendiri, sama sebetulnya. Bagaimana tadi saya cerita dari awal sekali adalah ujung rambut. Ada kelenjar di dalam rambut, sama dengan kelenjar keringat. Jadi bagaimana pengaturannya itu ada di tubuh kita, ada yang di sistem secara pusat kita, di sistem otak kita mudahnya, ada yang disebut pengaturan tubuh yang disebut hormonal. Nah, contoh yang tadi cerita tentang rahim saja, ada di dalam hubungannya dengan hormon itu mengatur yang menstruasinya, bagaimana kesuburannya. Kesuburannya adalah yang menunjukkan nanti pada saat seorang wanita muda, gadis-gadis kita sebutnya mulai menjelang mengatur mendapatkan menstruasi, bisa dari yang tidak teratur sampai kemudian teratur, yang di dalam kesuburan ini yang menyebabkan suatu kehamilan. Nanti kehamilan juga ada ceritanya bagaimana menghasilkan anak yang soleh-soleha, mampu sukses enggak dalam kehamilan ini, menjadi baik selama kehamilan dan setelah kehamilan. Itu ada juga hormon-hormon yang mengatur menopause. Jadi yang disebut menopause adalah seorang wanita yang sudah 1 tahun tidak menstruasi. Biasanya paling muda ada waktu itu usianya 38,5 tahun, tapi standarnya biasanya hormonalnya yang baik adalah menopause di atas usia 50 tahun.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di bahasa kami disebutnya uterus. Ada satu sistem di dalam rahim itu, tempat tumbuh berkembangnya janin, berperan dalam siklus menstruasi, menunjang kesehatan reproduksi sepanjang kehidupan wanita, seorang perempuan, dan juga di dalam rahim itu ada juga perannya yang lain, ya kan? Kemudian hormon yang berperan, ada hormon wanita, banyak sekali hormon wanita yang seperti sekolah nih disebutkan saja, contohnya seperti hormon estrogen, progesteron, FSH. Nah, minimal ada hormon prolaktin. Apa sih dokter, hormon itu yang mengatur sistem tubuh kita? Jadi kalau rahim itu nggak bisa berdiri sendiri, sama sebetulnya bagaimana tadi saya cerita dari awal sekali, ada ujung rambut, ada kelenjar di dalam rambut, sama dengan kelenjar keringat. Jadi bagaimana pengaturannya itu ada di tubuh kita, ada yang di sistem secara pusat kita, di sistem otak kita, mudahnya ada yang disebut pengaturan tubuh yang disebut hormonal. Nah, contoh yang tadi cerita tentang rahim saja, ada di dalam hubungannya dengan hormon itu mengatur yang menstruasinya, bagaimana kesuburannya. Kesuburannya adalah yang menunjukkan nanti pada saat seorang wanita muda, gadis-gadis kita sebutnya, mulai menjelang mengatur mendapatkan menstruasi, bisa dari yang tidak teratur sampai kemudian teratur, yang di dalam kesuburan ini yang menyebabkan suatu kehamilan. Nanti kehamilan juga ada ceritanya, bagaimana menghasilkan anak yang soleh-soleha, mampu sukses enggak dalam kehamilan ini, menjadi baik selama kehamilan dan setelah kehamilan. Itu ada juga hormon-hormon yang mengatur menopause. Jadi yang disebut menopause adalah seorang wanita yang sudah 1 tahun tidak menstruasi. Biasanya paling muda ada waktu itu usianya 38,5 tahun, tapi standarnya biasanya hormonalnya yang baik adalah menopause di atas usia 50 tahun. Kemudian pengaruh sekali pada mood dan kualitas hidup. Sering sahabat-sahabat MKFM biasanya kalau mau mens, terutama yang muda ataupun yang sudah menikah, sama lagi mau mens, tidak nyaman tubuhnya, premenstrualnya terasa, bagaimana ada yang berjerawat berlebih, bagaimana yang terutama adalah kalau seorang wanita, karena tadi saya sudah sebutkan ada hormon-hormonnya, biasanya moody, bahasanya mudah tersinggung. Yang sudah punya pasangan, suaminya bicara sedikit saja kurang pas, langsung aduh hatiku rasanya bagaimana gitu ya, kalau cerita suka ceritanya begitu. Dan juga sebetulnya mempengaruhi kualitas hidup. Memang kalau seorang wanita itu sangat sekali antara daerah rahimnya, seorang wanita tubuhnya itu sangat sekali mudah terpengaruh oleh hormonalnya. Otomatis contohnya adalah, jadi nanti berhubungan apa yang sering terjadi ya, pertama adalah gangguan menstruasi, jadi haidnya tidak teratur, nyeri haid berlebihan, berdarahnya banyak, kadang tidak haid. Kapan harus memeriksakan diri? Ya, sebetulnya ada gejala-gejalanya. Misalnya, macam-macam nih gejala seorang wanita. Contohnya yang utama sekali mulai dari menstruasinya tidak teratur. Nanti dicari penyebabnya macam-macam. Ada yang sekarang, dok, semua cerita dok, apa sih PCO itu kok booming sekali? Tuh, yang pertama, ini buat yang biasa sedang innya penyakit ya. Sebetulnya dari dulu juga ada penyebabnya, biasanya mulai tidak teratur menstruasinya, terus kurang olahraga, makanannya berlebihan tepung-tepungan, kemudian ya tidak bisa mengatur, karena tadi kembali lagi bahwa tubuh itu titipan Allah yang harus diatur. Jadi menjaga kesehatan itu bentuk syukur juga. Jadi sebetulnya begitu mulai haidnya gak teratur, nyeri haid berlebihan, itu harus datang saja ke pusat kesehatan, nanti dia tahu. Tetapi harus diingat, pada saat seorang wanita muda atau masih gadis-gadis kecil, atau kita bilangnya belum akil balik, anak gadis-gadis yang 9 tahun itu mulai keluar menstruasi juga tapi tidak teratur, tidak masalah. Menstruasi mulai teratur itu pada saat usianya diharapkan dewasa muda, boleh 18, boleh 20 tahun. Nah, kalau belum dengan usia 20 tahun belum teratur menstruasi, harus dicari sebabnya. Apakah memang hanya gangguan hormon, ataukah ada penyakit lain seperti endometriosis atau fista ovarium,
ataukah ada yang disebut mioma uteri, atau hanya gangguan psikis saja. Sama sebetulnya gejalanya, kurang lebih bisa menstruasi tidak teratur, bisa tidak menstruasi, bisa menstruasinya panjang-panjang, menstruasi pendek-pendek. Sampai sini dulu, karena harus diingatkan dulu bahwa apa sih dok bentuk menstruasi itu? Sering-sering saya 2 bulan sekali. Yang disebut normal bagaimana? Minimal 21 hari sekali. Kemudian dari tanggal 1 menstruasi, tanggal 30 menstruasi itu masih wajar. Kalau dengan di usia yang sudah mulai kematangannya, usia kesuburan yang seorang wanita subur disebutnya usia reproduksi 20 tahun sampai 35 tahun. Pada saat usia 40 tahun, kadang menstruasinya sudah mulai tidak teratur. Tetapi semua itu adalah dilihat kembali. Apakah ini sebetulnya gejala normal ataukah memang ada yang hormonalnya panjang? Maaf, misalnya berat badannya mudah naik, kurang olahraga. WHO meminta olahraganya seminggu 3 kali. Hitungannya 150 menit minimal. Tetapi 30 menit saja sudah cukup kalau teratur. Nah, nanti ada lagi penyakit lain tadi baru PCOS dengan endometriosis ya. Tambah lagi ada mioma uteri. Apa sih dok? Pembesaran otot-otot rahim. Memang termasuk kelompok itu tumor jinak. Tetapi bentuk-bentuk gejalanya itu berbeda. Kurang lebih semuanya berhubungan dengan yang tadi disebut rahim, sel telur. Itu yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang gangguan ovarium. Endometriosis sama gak sih dok sama kisah ovarium? Jadi ada di sel ovarium itu sel telur yang menyebabkan membesar. Nah kita sebut kisah. Di dalam kisah ovarium itu jenisnya banyak. Ada endometriosis, ada pilotoma,

dilihat dulu apa bagaimana sistem reproduksinya. Benar, utamanya nanti ujungnya datanglah pusat kesehatan, tempat kesehatan. Sekarang pusat kesehatan tuh nggak sulit, ada yang praktek mandiri, ada yang puskesmas, ada yang pelayanan sekunder, ada yang tersier sampai rumah sakit. Maaf sekali, menggunakan BPJS pun insya Allah puskesmas itu terbuka lebar. Minimal boleh datang ke praktek mandiri maupun puskesmas-puskesmas, itu sudah cukup, tidak perlu membayar. Kemudian akan dirujuk bertahap. Sama sebetulnya, kan tidak mungkin sekolah SMA dulu baru SD ya. Jadi sebetulnya sama persis, bahwa semua itu tidak bisa berlebihan, tetapi mulailah dari awal. Jadi nggak perlu, kalau misalnya saya nggak mau pakai BPJS, saya mau pakai umum, nggak ada masalah. Jadi cerita saja dokter bahwa pusat pelayanan kesehatan di Indonesia itu sangat banyak. Yang penting adalah melangkah, tidak keraguan. Kalau ada sesuatu di tubuh yang tidak pas, tinggal bisa datang ke pusat untuk bertanya. Ingat ilmunya, datanglah kepada ahlinya. Jadi bisa jadi hanya gangguan menstruasi biasa, tapi dikonsulkan ke ahlinya. Bisa jadi kurang olahraganya, bisa jadi belum tentu penyakit-penyakit, ya kan? Bisa jadi kurang istirahatnya, karena gadis-gadis muda sedang sekolah, les banyak, dan kegiatannya banyak. Bisa jadi kurang tidurnya. Bisa jadi ibu-ibu yang sudah menikah pun belum punya anaknya karena sesuatu yang bukan penyakit. Jadi banyak sekali hal-hal. Makanya ini cuman brainstorming nih, cerita tentang bagaimana organ-organ reproduksi seorang wanita. Organ reproduksi dibagi dua, dikembalikan lagi. Yang primer yaitu yang rahim, sel telur, saluran, daerah tempat perhubungan dengan pasangan yang sudah menikah. Dan yang sekunder ada payudara, ada bulu-bulu rambut, ketiak, daerah kemaluan. Nah, itu semua organ reproduksi sekunder, dan semuanya ada diatur oleh hormonal.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil

0: Nanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-60.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
3: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad NQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana infeksi sama infeksi organ reproduksi. Tadi kan penyakit infeksi misalnya keputihan yang normal atau tidak normal. Apakah infeksi jamur karena daerah kelembaban? Bagaimana disebut juga ada yang bakteri? Apa bedanya dok? Ada perbedaannya dari infeksi jamur. Ada gatal, ada keputihan yang berwarna. Kalau bakteri ada warna kuning dan sebagainya. Nah, pertanyaan kemudian kapan harus berobat, ya kan? Nah, pada saat apa sebetulnya sih dok? Biar ngobrol ini bisa ada manfaatnya. Jadi kalau mau menstruasi, sesudah menstruasi, terutama usia dewasa muda, itu memang keputihan normal. Karena kenapa dok bisa keluar keputihan? Karena memang normal adanya daerah kewanitaan yang berlendir yang tadi disebabkan oleh adanya hormon di tubuh kita, terutama ada hormon estrogen, progesteron. Nah itu yang bikin harus stabil. Memang begitu. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan tubuh ini semua ada fungsinya, sehingga hormon-hormon pun ada fungsinya dari awal, bahwa menjaga tubuh adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ujung-ujungnya iman dan amal soleh, ya termasuk amal soleh kepada diri sendiri, menjaga tubuh tadi. Jadi begitu tahu keputihan juga, oh apakah ini normal tidak normal, bisa kalau misalnya tadi dikembalikan, oh bening sebelum menstruasi, setelah menstruasi gak apa-apa. Tapi bukan keputihan saja, balik lagi yang pertama, karena berhubungan. Begitu mau menstruasi, nanti yang disebut moody, gampang kesel, itu hormonalnya memang tidak stabil ya. Nah cerita-cerita ini gak ada masalah, memang tubuh begitu. Bagaimana menyikapinya adalah, termasuk nanti yang paling ujung ya, penyakit kanker walaupun 0,00 sekian persen, organ reproduksi ada saja yang kanker serviks atau kanker-kanker penyakit reproduksi, kita menyebutnya ada serviks, ada rahim, ada ovarium dan lain-lain, tidak masalah. Tapi hanya sebagai pengetahuan, ujungnya adalah pertama pentingnya menjaga kesehatan tubuh, pertama pola hidupnya, ya kan? Balik lagi tadi, penciptaan manusia untuk berpasang-pasangan, untuk menghasilkan pasangan yang sehat, soleh-soleha ya, di penciptaan manusia di Al-Hujurat, di Al-Mu'minun ya. Nah itu adalah balik lagi, bagaimana cara menjaga kesehatan rahim dan hormonal. Pertama, pola hidup sehat dulu ya. Pola hidup sehat ya tadi, gizinya berimbang. Berimbang itu dulu ada cerita 4 sehat 5 sempurna, sudah tidak begitu. Jadi berimbang antara karbohidratnya, proteinnya, tidak selalu harus daging, protein ada telur, susu sebetulnya. Sebetulnya es krim susu pun boleh karena sehat, yogurt yang menyebabkan pola hidup tubuh kita baik. Kemudian yang disebut berat badan ideal adalah ada perhitungan BMI-nya. Kelebihan juga mengganggu menstruasi, maaf sekali, terlalu kurus juga mengganggu menstruasi, dan ujung-ujungnya sistem reproduksinya kurang pas, bukan kurang baik, karena Allah menciptakan tubuh itu dari cerita awal, dari ujung rambut sampai ujung kuku ada hormonalnya, ada semua kebutuhan tubuh itu. Jadi kalau berimbang baik, berat badan ideal ya, ujung-ujungnya juga reproduksinya baik. Kemudian tidur cukup, insya Allah disebut tidur cukup itu kan 6-8 jam sehari. Saya yang biasa dipanggil Nina dokter, betul tadi malam beres melahirkan 12:30, ya tadi agak bangun lebih awal. Nah pola tidur itu tergantung memang pada kebiasaan. Oke, memang Nina dokter sudah lebih dari 30 tahun, tetapi cerita ini kan tidak excuse bahwa oh karena dokter tidurnya gak cukup, tidak, harus istirahat. Karena tadi malam lebih cukup persalinan dari kemarin agak banyak dari awal jam 5 pagi yang kemarin pagi, contoh saya sendiri, sehingga ya nanti siang harus diganti cukup istirahat sedikit. Nah seperti itu, jadi saya gak pernah bisa tidur cukup dokter. Oke, ingat kembali dari awal bahwa penciptaan manusia salah satunya kan untuk reproduksi dan juga harus untuk mengatur titipan Allah. Jadi balik lagi, kalau misalnya saya gak bisa tidur cukup,
coba kita atur semua hidup ini prioritas ya, ibadah prioritas, bergaul dengan keluarga, sesama manusia juga prioritas. Jadi mengatur semuanya. Jadi yang disebut tidur cukup, aturlah sesuai pekerjaan masing-masing. Satu pasien ingin punya anak, dok saya satpam, seorang wanita yang malah oke. Jadi diatur bagaimana tidurnya. Saya bekerja di rumah, bagaimana diatur tidurnya yang cukup. Kebetulan saya sudah punya anak, tapi saya pengen anak kedua kok susah dok. Diatur lagi bagaimana pengaturan tubuhnya, gizinya, olahraganya, aktivitas fisiknya. Terutama yang sekarang ya lagi booming, yang disebut pengelola stres. Ya kan? Ujung-ujungnya menstruasi tidak pas stres. Dokter pekerjaannya banyak, ada pasien-pasien yang marah stres. Nah, mengelola stres ini kembali lagi. Kita fitrahnya seorang manusia 24 jam itu bergantung kepada penciptanya. Menstruasi tidak 100 stres, makin marah-marah kan. Sebetulnya kehidupan dunia ini awalnya aslinya menunggu waktu sholat ke sholat, tetapi menjadi ekstrim adalah kalau ada suatu masalah sedikit kita jadi stres apapun. Nah, stres itu sangat mengganggu hormon. Sebatas apa sih dok stres? Ada yang masih muda mau ujian, ada yang sudah bekerja membantu pasangannya, ada yang sedang sambil bekerja mengurus anak juga, membantu pekerjaan suaminya juga harus kuliah lagi misalnya. Itu semua stres itu berpengaruh pada hormonal. Tadi ceritanya, kalau hormonalnya tidak stabil, menstruasinya tidak baik, tidak pas, sehingga ujung-ujungnya tambah stres. Jadi balik lagi, pola hidupnya, bagaimana gizi berimbangnya, bagaimana olahraganya, nanti mengelola stresnya itu akan berkurang. Ya terakhir, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus yakin bahwa 24 jam ini milik Allah Subhanahu wa taala, tubuh kita diamanahi, sehingga dengan dia mengaji juga ada waktunya, sedekahnya, sholatnya, itu kan sangat-sangat mengurangi stres. Bahasa anak mudanya ya, bahasa gaulnya para ustadz, ngobrol dong sama Allah. Jadi bagaimana stres itu dikelola, ya kan? Nah, kemudian sekarang poin berikutnya tadi, bagaimana kebersihan organ intim ya, cara membersihkan yang benar, menghindari produk berlebihan. Pertanyaannya, boleh enggak pakai pembersih? Sangat boleh, tetapi tidak boleh berganti-ganti sabun yang dipakai untuk membersihkan alat kelamin. Bahasa, maaf ya, bahasanya ada cebok nih. Nah, membersihkan itu boleh banget dengan sabun antiseptik, sabun biasa, tetapi tidak berganti-ganti, supaya daerah kewanitaannya itu berbau khas itu sangat diminimalisir ya. Kemudian bagaimana pakaian yang nyaman, walaupun kita memakai jilbab, pakai pakaian panjang, carilah dalamnya yang katun supaya nyaman ya kan. Terus kemudian yang terakhir, pemeriksaan berkala. Bagaimana sih periksa berkala itu? Ya pemeriksaan ke tempat pusat kesehatan, tidak selalu kepada kami dokter kandungan. Jadi datanglah ke pusat kesehatan yang senyaman-nyamannya. Para akhwat di sini atau ibu-ibu yang mendengarkan yang sudah menikah, tidak masalah harus berkala, tetap harus berkala. Kalau perlu baru ada USG ya. Bagaimana screening-screening termudah, screening tentang penyakit-penyakit daerah kewanitaan sekalian. Screening tubuh boleh, karena tadi ada juga yang memang punya benjolan di payudara, ada yang di daerah kewanitaannya berbeda, gak nyaman ya. Kemudian kalau pemeriksaan hormon itu sesuai indikasi, satu dari sekian juta memang harus diperiksa hormon. Sebetulnya yang sangat mudah adalah yang pemeriksaan biasa. Begitu ya. Di Quran surat Al-Hajj ayat 5, kemudian kami menetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Maknanya, rahim memiliki peran penting dalam proses kehidupan. Allah menunjukkan bahwa perkembangan janin terjadi dalam pengaturannya yang sangat sempurna. Begitu. Teh sebagai awal cerita-cerita tentang rahim, tentang hormon.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, Ron 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
10: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
11: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, alhamdulillah. Jadi sebetul-betulnya adalah tadi, karena memang cerita tentang hormonal, pada saat seorang gadis ini tumbuh, kita punya hormon estrogen progesteron. Nah, pada saat mulai menstruasi teratur, itu betul-betul alami yang disebut premenopause tadi ya. Menopause adalah menopause 1 tahun tidak menstruasi sama sekali. Itu gejala-gejala menopause yang sudah menopause. Sebelumnya ada premenopause 3 bulan sekali menstruasinya, 4 bulan sekali. Kenapa dok? Pertanyaan. Why? Karena hormon estrogennya mulai turun, progesteronnya mulai naik. Nah, beberapa ciri khas hormon progesteron naik itu selain menjaga ketebalan rahim agar waktu saat kehamilan, nah pada saat sudah mulai sudah mau usia-usianya menjelang senja, itu hormon estrogennya mulai mudahnya dikatakannya estrogennya nanti habis. Kalau habis sel telurnya kecil-kecil, tidak menstruasi lagi, hormon progesteron naik, ada efek sampingnya adalah daerah kewanitaan sangat kering, tubuhnya mulai keriput tuh. Makanya banyak obat-obat kecantikan dan lain-lain sesuai luarnya saja boleh dengan hand body dan lain-lain tidak keriput, tapi hormonnya jaga. Yang pertama, teteh, ibu yang sudah melahirkan tadi, yang pertama memang harus olahraga teratur. Exercise number one adalah 30 menit seminggu 3 kali. Kalau bisa lebih seminggu 3 kali, tiap hari pun boleh. Tapi kardio, jadi jalan agak cepat boleh, jalan santai boleh, nanti 10 menitnya pendinginan, jadi 30 menit. Atau kardio dulu 20 menit, terus selanjutnya ada tambahan mau senam, mau yoga, mau pilates, mau ilmunya apa saja sekarang olahraga yang baik. Yang penting ilmunya ada, olahraganya teratur. Yang sering adalah pengalaman saya orang-orang Asia nih, 2 minggu rajin, 2 minggu mager. Maaf ya, lagi mens lah, ada tamu lah, pasakan. Seminggu 3 kali 30 menit. Yang kedua, gizinya berimbang. Hormon estrogen progesteronnya sudah mulai tidak stabil, banyaklah makan sayuran dan buah. Boleh ditambah ikan, daging pun tanpa lemak. Jadi dok, saya boleh ngebaso enggak sih? Pertanyaannya yang mudah ya, yang hidup hari-hari nih. Boleh, tapi dagingnya yang baso-baso daging, bukan yang lemak-lemak, yang airnya sampai berlemak gaji itu. Ya, dagingnya boleh dong baso. Boleh dong daging di segala macam. Sate masih boleh enggak dok? Boleh. Kenapa tidak? Makanan itu juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sayurannya juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bikin wortel satu aja, mulai dari petani wortelnya, tanahnya harus subur, yang sehat. Gak bisa, itu siklus sama seperti menstruasi. Hanya sudah olahraga teratur tapi makanannya tidak berimbang, sayurannya males. Maaf ya, kan suka gak nyaman, ada beberapa yang gak makan sayur karena dari kecil saya nggak makan sayur dok, pokoknya saya nggak mau. Pernah saya dapat, saya cek istighfar, saya bukan langsung marah kemudian ibu ini gimana. Oh enggak dong, nggak boleh begitu. Itu cobaan sebagai seorang dokter. Pasiennya nih, pasien orang sehat datang ke kami, pokoknya saya nggak mau makan sayur, bukan dimarahin, kita harus bimbing bagaimana caranya dibalikan ke dalam Quran penciptaan tubuh manusia, ya kan, dijaganya dengan kita makan sayuran dan buah. Alhamdulillah ya, kalau tete yang suka makan sayur dan buah, kemudian ikan-ikan, ya saya alergi dok susu, ya diganti produk lain gitu ya. Yang ketiga, ya harus ini, makanannya termasuk ya, maaf, misfi itu, basah itu kalau mengandung keasaman lebih tinggi. Minum air, nanas dikasih air, boleh, itu agak lebih basah sedikit teh. Jadi gak apa-apa, tidak berlebih. Atau makan nanas langsung boleh, tetapi untuk yang muda-muda tidak terlalu banyak, karena nanti daerah kewanitannya lebih basah. Untuk yang minum air lemon, ya infus water boleh, itu mestinya memang cukup lebih basah. Itu membantu ya teh, selain madu ya kan tadi yang alami ya. Kemudian supaya sirkulasi hormon baik, ya yang terakhir memang kita tadi bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sudah punya pasangan, saling mendoakan di sholat duhanya ya, tahajudnya. Jadi selain membantu gairah, juga keikhlasan masing-masing pasangan, itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dibukakan pintunya bahwa tidak muda lagi pasangannya, sudah membawa dalam bahtera rumah tangga, punya anak 3 dengan sesa 3 kali misalnya ya, dengan segala permasalahannya gitu. Kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ujung-ujungnya vitamin Quran, selalu Nina bilang ya, panggilan saya selalu Nina, kadang-kadang ada yang nambah Nina dokter. Nah Nina selalu bilang, ya almost 60 ya saya, sudah mau 60 tahun depan. Nah jadi bilangnya ya ikhlas saja, karena nanti minta Allah dengan sedekahnya. Senyum itu sedekah ya. Jadi kalau ada yang nanya di jalan, ada kotor sampah juga, ya kalau kita lihat, kalau bisa dibuang lah, dibantu dibuang. Kalau tangan kita takut kotor, memberitahu ke yang lain kalau memang sampah di jalan ya, gitu ya. Kemudian ya bilang sama Allah, ngobrol lah sama Allah bahwa memang tidak mudah lagi ada gejala-gejala hormonal. Tapi menjaganya intinya tadi ya, yang tadi olahraga, makanannya, kemudian menghindari stresnya. Karena makin progesteronnya, kalau stresnya tinggi ya, dengan punya ya, ini cerita tentang tadi menjawab panjang karena sudah punya anak ya, macam-macam, anaknya mau masuk SD, anaknya mau kuliah, anaknya mau menikah ya, pertanyaannya itu ya. Yang terakhir kita mendoakan pasangan supaya ikhlas, karena memang beda cerita berhubungannya, jadi beda, ada keikhlasan, ada rasa kasih sayang, dan Allah memberikan itu semua kepada pasangan. Karena kita marah-marah juga gak oke, kita gak marah juga gak oke, tapi semua kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan kita untuk berikhtiar maksimal supaya dengan pasangan baik. Itu kuncinya. Jawabannya panjang sedikit. Mohon maaf. Pertanyaannya, mohon izin sekali, mohon maaf ya. Nanti kalau disebutkan takut salah. Kita berhubungan dengan infeksi saluran kemih atau infeksi penyakit seksual menular. Itu dulu ya, harus dibedakan sama penyakit-penyakit virus biasa. Apakah gangguan kutil itu karena ada kelebihan hormon yang menyebabkan daerah kewanitaannya, kutilnya, daerah kelamin itu berkembang? Apakah penyakit seksual menular? Nah ini kuncinya, nanti bertanya sama dokter kulit kelaminnya, karena itu sangat krusial. Sudah jelas sekarang?
1: Alhamdulillah, sudah jelas, sudah
0: jelas. Jadi infeksi kulit kelamin itu bisa kutil, bisa bukan infeksi, karena virus saja, karena daya tahannya tubuhnya turun. Nah itu yang menyebabkan nanti bermasalah pada pasangan. Kalau memang masih punya pasangan dengan kutil itu, apakah memang termasuk penyakit seksual menular? Langsung bertanya ya. Jadi kita hidupnya nambah suudon, padahal belum tentu, bisa juga karena virus biasa, ya kan? Tapi memang krusial kalau ada kutil daerah kelamin, ya kan? Bisa juga karena memang awalnya kotor, digaruk, lembab, bukan karena jorok tidak cebok, tapi kemudian melebar. Nah itu memang betul. Kalau apakah kutilnya masuk ke dalam sehingga harus diperiksa atau pap smear, kemudian oleh dokter kutil kelamin itu, kalau sudah diobati, suka kita kolaborasi namanya ke dokter apa kandungan, apakah ada di daerah lain, ya kan? Ada juga yang penyakit-penyakit yang kami sebut herpes, ada juga penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan kutil. Jadi tidak selalu infeksi, tidak selalu penyakit seksual menular, tetapi apakah karena daya tahannya turun sehingga timbullah kutil-kutil yang memang bukan untuk, bukan penyakit menular. Jadi memang harus diperiksa, itu enggak ada masalah, tapi ya betul ke dokter kulit kelamin supaya diobati, ataupun yang memegang kutil daerah kelamin itu ada dokter kulit kelamin atau dokter kandungan. Gitu ya jawabannya. Jadi tidak masalah sebetulnya, tapi yang penting harus diobati. Nah penyebabnya memang anon atau memang mohon izin, mohon maaf ya, bahasanya kurang tidak aman, memang ada beberapa kutil yang memang penyakit seksual menular. Ada juga yang dulu waktu muda ada kutil, setelah daya tahannya turun, timbul lagi. Itu namanya penyakit herpes yang memang seumur hidup, karena daya tahan turun, sehingga timbul lagi pada saat senja, usia senja gitu ya. Jadi memang harus diperiksa, itu jawabannya itu. Sebetulnya, kalau membekukan sel telur itu juga belum tentu berhasil. Semua 24 jam itu atas izin Allah. Jadi cerita dulu ya, mungkin yang sahabat-sahabat pendengar MQ FM ini agak bingung. Apa sih menjemisa telur? Saya tambahkan 2 menit bahwa pada saat program untuk kehamilan, sel telur itu harusnya berkembang sempurna dengan adanya hormonal. Pada saat subur, masa subur 14 hari sel telurnya berkembang, nanti ketemu dengan sel sperm, berovulasi, menjadi akhirnya kehamilan. Nah sel telur ini ada beberapa cara, karena contohnya menikah lama, ternyata sel telurnya kurang baik atau sesuatu hal, sehingga sel telurnya diambil, boleh banget, namanya program bayi tabung. Selnya ovum pick up, namanya sel telurnya diambil, kemudian disimpan di dalam suatu tempat, nanti diketemukan dengan sperma yang tentunya sperma pasangan ya, kalau di Islamnya tidak ada surrogate mother dan lain-lain. Nanti di dalam disimpan, lalu disimpan ke dalam lahir, itulah bayi tabung. Ada, karena penyakit. Ilmunya dari mana seorang dokter bisa begitu? Ya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu berkembang dulu pakai Petromax, sekarang lampu yang bagus, ya kan? Dari Allah, itu harus diingat. Jadi tidak mengkotak-kotakan ilmu, karena ilmu juga berhasil karena Allah. Lampu ini aja Thomas Alva Edison, juga ilmunya dari Allah. Bisa ada lampu nih, bisa kita ngobrol di sini. Jadi pengambilan sel telur atas izin Allah berhasil. Tetapi yang dipertanyakan, mengapa disimpan dulu kalau sudah bercerai? Atau memang waktu itu sedang program bayi tabung, sel telurnya masih ada. Kemudian, maaf izin ya, karena tadi pertanyaannya bercerai, ya gak apa-apa, sel telur yang sudah ada disimpan, yang memang sudah tersimpan, bukan disimpan sekarang. Karena dia ada waktunya, ada kurun waktunya, sel telurnya malah kurang. Nanti setelah disimpan lama dengan proses yang sangat mahal sekian juta, ternyata tiap bulan harus disimpan dan ada sistem tertentu ya, kayak maaf sekali, gampangnya mah ngambil air dijadikan es batu, itu mudah. Kalau sel telur ada prosesnya panjang, waktu pengambilan sel telur juga mau diambil 10 tinggal yang bisa 2, di freezing ternyata lama-lama 5 tahun kurang baik, bisa aja ya. Jadi untuk mengambil sel telur itu ada caranya, dan berhasilnya izin Allah. Jadi dikembalikan lagi ya, seperti contoh bantu satu nih ya, maaf ini kan kita kajian muslimah ya, tetapi mungkin ada pendengar bahwa di Islam onani tidak boleh, maaf sekali ya kepada yang mendengarkan kalau masih gadis nih ya. Tetapi pada saat program kehamilan, sperm itu harus dikeluarkan teratur. Kalau bapaknya jauh, kita sarankan dikeluarkan teratur karena ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk program kehamilan, sehingga spermnya pas pulang tidak nol. Karena semakin spermanya tidak dikeluarkan, semakin nol. Nah seperti itu. Tapi kalau di Islam, kalau bukan untuk program kehamilan, disuruh olahraga teratur atau berpuasa, ada hadisnya ya. Tapi untuk yang program kehamilan, kami suruh keluarkan dulu seminggu 3 kali supaya makin baik. Nah contoh itu seperti sel telur ya, belok sedikit sama. Kalau tidak ada kepentingannya ya alami saja, sel telur tidak perlu disimpan-simpan. Tapi kalau ada cerita untuk program bayi tabung karena sudah sekian menikah, ya harus ikhtiar sampai ke ujung ya. Negara Cina, negara begitu kan ya dulu ya. Sudah ada ya, sudah ada ilmunya bahwa berikhtiar maksimal, termasuk cara biasa nggak bisa ya, cara bayi tabung, pengambilan sel telur dan lain-lain. Begitu jawabannya. Dan jangan lupa, berhasil karena Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan untuk berhasil. Begitu ya. Nggak ada, memang malah justru kita mengambil ovum pick up sel telur itu karena untuk program-program bayi tabung, karena dengan cara biasa sudah tidak bisa. Saya baru saja melahirkan minggu lalu, 4-5 kali bayi tabung tidak bisa. Udah keliling-keliling. Sejawat juga ada yang dapatnya di Portugal, ada juga dapatnya yang di Indonesia. Berapa mobil habis untuk bayi tabung karena ingin dapat pasangan. Ya, Allah menciptakan berpasang-pasangan untuk punya anak, keturunan, menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya. Itu ada di Quran Al-Hujurat ya, Al-Mu'min ayat 12. Ayatnya saya lupa. Nah, seperti itu. Jadi enggak masalah kalau memang harus dengan tata cara yang maksimal, begitu ya. Jawabannya enggak sama sekali, ibu yang bertanya ya. Salam kenal dari jauh-jauh nih Laksmawi. Jadi enggak ada urusannya dengan dua sesar sama jadi mager. Karena memang betul habis melahirkan ada yang mager, karena urusan rumah tangga, jarak yang dekat, anak-anak harus diurus dua-duanya. Ingat, satu, bahwa hidup ini 24 jam milik Allah. Yang dilahirkan sama Nina dokter itu bayi tabung 106 kali, akhirnya dapatnya di Penang. Ya kan? Jauh sekali ya. Di Indo gak berhasil. Ada yang di Indo gak berhasil, di Inggris gak berhasil, dapatnya di Austria. Udah cerita bolak-balik. Jadi kalau dapat rezeki bayi sudah lahir dengan jarak 2 sesar, itu udah karunia Allah subhanahu wa ta'ala sampai punya keturunan. Nah, ilmunya adalah menerima pasangan, menerima anak-anak yang dititipi Allah itu dengan ikhlas. caranya itu harus gimana dokter? Olahraga biar happiness, jalan-jalan boleh banget, ngurus anak boleh banget, ngobrol-ngobrol sama pasangan-pasangan saya sibuk boleh banget, supaya timbul rasa sayang. Diba, ini titipan Allah, saya jaga. Jadi supaya marahnya berkurang, caranya cuma satu, ilmunya dari Gurunda. Kalau teman-teman, sahabat-sahabat MGFM, sedekah. Mau sedekah 1.000 rupiah, sedekah makanan, sedekah senyum, sama yang bantu-bantu ngurus anak, anak-anak yang ini jarak sesar masih dekat, ada yang bantu. Itu banyak ngobrol, banyak ikhlas ya. Kan gak mudah di mulut dokter ikhlas itu, sambil ngomongnya aja sudah mau ngomel ya. Ngurus anak dua tes susah dokter. Waktu belum dapat anak susah juga. Kesel gak dapat anak, tetangganya udah hamil. Sekarang dikasih dua kesel juga. Nah itu ya, dikembalikan lagi harus sabar, harus ikhlas, tidak di mulut. Sholat duha ya, dua rakaat aja, ngobrol lagi sama Allah ya. Allah alhamdulillah udah dikasih dua anak ini dengan jarak sesar yang dekat, gak apa-apa. Memang calonnya saja, rahimnya tetap, hormonnya tetap. Jadi yang lahir normal tidak a priori, yang lahir sesar tidak a priori, gak apa-apa banget ya. Dua-duanya tidak apa-apa caranya, cuma beda cara, yang satu lewat atas, lewat bawah. Rahimnya tetap, menstruasinya tetap, hormonnya tetap. Suka pada bilang, dok sesar mensnya jadi sedikit, oh no. Dok lahir normal kayaknya lebih enak deh jadi ibu, oh no. Semua atas izin Allah, yang panggulnya sempit harus sesar, yang posisi bayinya miring harus sesar, yang baik juga lahirannya juga bisa normal, yang semuanya ada caranya dan izin terakhir, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi, bagaimana kita menyikapinya. Iya kan? Bagaimana kita ngobrol sama Allahnya supaya jangan terlalu mudah marah, terlalu stres ya. Diatur pola hidupnya. Boleh dong sambil ngurus anak, senam-senam pakai YouTube. Saya selalu lihat senam PKS memang paling top. Saya bukan ikut grup Rana, tapi saya lihat PKS itu membuat senam-senam di YouTube bagus sekali. 20 menit saya ikut, pernah di kamar karena enggak sempat olahraga. Ngos-ngosan saya, habis itu baru ngurus olahraga, apa ngurus kegiatan yang lain. Betul, banyak sekali sekarang. Itu atas izin Allah, kemudahan ilmu, otaknya encer bahasanya juga karena Allah, bisa buat ini di dunia maya ya. Senam mudah, jalan pagi keliling rumah sebelum beres-beres rumah juga bisa ya. Tergantung kemauan kita dan ngobrol sama Allah. Bahasa jawabannya itu, bismillahirrahmanirrahim, menjaga kesehatan rahim dan keseimbangan hormon bukan hanya untuk mempersiapkan kehamilan, tapi merupakan investasi kesehatan perempuan sepanjang hidup. Itu dalam Islam, menjaga kesehatan adalah bagian dari ikhtiar dan amanah yang Allah titipkan kepada setiap hamba. Dengan deteksi dini, pola hidup sehat, pemeriksaan rutin, banyak masalah kesehatan produksi dapat dicegah dan ditangani lebih awal. Yang akhirnya adalah amanah seorang wanita dan juga pada umumnya, bahwa kita seorang wanita harus menjaga kesehatan reproduksinya dengan baik. Intinya ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya dengan segala yang penyakit nanti kita dapat, dengan cobaan masalah rahim yang kita dapat, selalu ikhlas sedekahnya, sholatnya, membantu orang lainnya dengan ikhlas, itu adalah kunci bahwa kesehatan rahim kita juga akan baik. Begitu ya Teh, kurang lebihnya saya mohon maaf, tentunya yang rame-rame, yang heboh-heboh dari saya, kurang lebihnya yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999, atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka

0: itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Widya Stuti, alhamdulillah kabar baik sehat dokter.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih sudah bersama saya lagi dari dengan MK Radio. Hari ini kita bahas-bahas tentang soal haid. Pada awalnya adalah sebetulnya, dan memang ilmu yang sudah pasti ada dalam Al-Quran, bahwa haid itu sudah ada di Al-Baqarah, salah satunya ayat 222. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu yang kotor, keadaan yang tidak suci. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang dalam waktu haid. Jadi, soal haid pun sudah ada di Al-Quran dan sudah ada dalam sunnah Rasul. Pada prinsipnya adalah bahwa haid, walaupun itu memang sudah seorang wanita, mulai haid itu berbeda-beda. Haid adalah menunjuk adanya sel telur pada seorang wanita yang sudah mulai matang dan mengeluarkan darah. Dan siklus haid mulai teratur pada usia biasanya antara usia 20 tahun ke atas. Jadi ada seorang anak-anak gadis yang pada usia 9 tahun sudah mulai haid tetapi tidak teratur, itu memang masih wajar. Biasanya sampai usia 18 tahun ada yang sudah teratur. Dan beberapa ada yang patut dipahami, yaitu pertama, bila siklus haid yang tidak teratur, apa itu namanya, yaitu pertama, jarak antara haid yang terlalu pendek, kurang 21 hari, dan terlalu panjang, lebih dari 35 hari. Yang dipunyai pada saat kurang 21 hari adalah wanita-wanita dewasa muda, anak-anak yang kita sebut di usia mulai 9 tahun sampai dengan 20 tahun. Kemudian yang panjang biasanya pada wanita-wanita di usia 35 tahun, yaitu sampai usia menjelang menopause. Dan itu sebetulnya adalah normal. Tetapi kalau pada usia di antara 20 tahun dan sampai 40 tahun haidnya terlalu pendek atau siklusnya terlalu panjang, di situ adalah pada saat usia reproduksi dan menjelang pernikahan, siklus haidnya harus teratur karena menunjukkan akan terjadinya ovulasi, pematangan sel telur untuk pembuahan. Kemudian siklus haid yang tidak teratur adalah haid datang yang tidak menentu setiap bulan. Nah, ini akan dipengaruhi oleh misalnya suatu penyakit, yaitu gangguan hormonal ataupun penyakit-penyakit pada wanita, misalnya kista atau mium, ataupun ada penyakit lain yang menyertai. Contohnya adalah penyakit TBC, itu mengganggu hormonal sehingga ada beberapa dengan penyakit wanita yang mempunyai dengan pengobatan TBC bisa tidak haid sampai 3 bulan ataupun 6 bulan. Yang kedua adalah volume darah berlebih atau terlalu sedikit. Misalnya terlalu banyak, kita sebut menoragia. Ganti pembalut setiap 1 sampai 2 jam, kemudian lebih dari 7 hari. Ya. Kemudian ada juga yang terlalu sedikit, yaitu darahnya sangat sedikit, hanya bercak-bercak. Ini semua biasanya berhubungan dengan gangguan hormonal, siklus haid yang belum teratur pada usia yang tadi disebutkan, ataupun memang ada penyakit. Yang ketiga, tidak haid sama sekali, yaitu kita sebutnya amenore. Bisa terjadi jelas kalau kehamilan memang begitu, stres berat atau gangguan hormonal dan penyakit. Kemudian yang keempat adalah nyeri haid berlebihan, disebut dysmenore. Nyeri sampai aktivitas beberapa, biasanya terjadinya pada gadis-gadis dewasa muda disertai mual, muntah, dan juga pusing. Kemudian yang kelima, pendarahan di luar jadwal haid, munculnya bercak di luar darah, ya, bisa terjadi sebelum atau sesudah haid. Mengenai sekarang dilanjutkan warna dan bau yang tidak normal. Warnanya sangat gelap atau sangat pekat. Darah haid itu warnanya ya merah yang cukup seperti tidak terlalu gelap, jadi kalau tidak kehitam-hitaman, terus baunya tapi menyengat. Bisa tanda-tanda ada infeksi, karena mohon maaf bicaranya ini saya ada keputihan, ada kurang nyaman di daerah misfinya, karena ada infeksi, ada jamur, itu menyebabkan jadi bau yang menyengat. Kemudian sekarang yang berikutnya adalah bagaimana penyebab umum haid tidak normal. Yang tadi terutama ada tidak seimbang hormon, stres atau kelelahan. Terutama stres itu seperti apa ya dokter? Sering bertanya. Jadi stres itu misalnya pekerjaannya, PR ujiannya, sekolahnya, tapi berlebihan dan juga lelah. kurang tidur 3 hari. Saya pernah dapat datang orang tuanya membawa anaknya SMP, pernah sedang kuliah, pernah. Jadi ditanya, dok ini enggak haid 3 bulan ada sesuatu. Saya lakukan USG, ternyata biasa aja. Biasanya ada PR apa? Oh, sudah 3 hari enggak tidur, dosennya PR. Ada seorang engineer yang lagi soalnya ada SMA mau ujian, jadi pagi sekolah, siang les ini, malam les ini belajar. Sehingga itu stres berat. Dan juga pola makan yang tidak sehat. Kenaikan berat badan, terutama terlalu rendah bisa, terlalu tinggi bisa, terutama karbohidrat yang tinggi. Maaf ya, kue-kue, bolu ya, kalau sepotong semuanya. Ingat sunnah Rasul, makannya cukup tapi tidak berlebihan. Itu kan ya. Nah, jadi sehingga dan penyakit tertentu biasanya gangguan ada penyakit tadi TBC, ada penyakit tiroid dan PCO itu polikistik ovarium, biasanya itu berhubungan dengan sel telur yang kecil. Itu bukan penyakit karena mulainya dari pola makan, olahraga yang tidak teratur gitu. Kemudian kapan sebetulnya harus periksa ke dokter? Haid nggak datang lebih dari 3 bulan, perdarahannya bisa banyak atau sedikit, bisa nyerinya yang sangat hebat, bisa keluar darah di luar jadwal yang terus menerus. Dan di dalam dalil Al-Quran juga tadi sudah disebutkan mengenai tentang darah haid, tapi ya makna yang bisa dipahami adalah haid kondisi alami yang dialami oleh seorang perempuan, karena di Quran Surat Al-Baqarah ayat 22 saja sudah diceritakan tentang haid. Terus dalam Islam termasuk tidak suci secara ibadah, bukan berarti kotor secara fisik ya. Jadi memang darah haid itu darah keluar yang bisa menunjukkan kalau di medis itu ovulasi. Nanti kalau telurnya matang sehingga menyebabkan seorang nona akan menyebabkan dengan suatu proses alami tubuh dengan hormonal yang meningkat, ada disebut kami nyebutnya hormon estrogen, progesteron, tidak perlu dihafal, pokoknya peningkatan dan kestabilan hormon yang menyebabkan merangsang sistem saraf pusat mengeluarkan darah haid. Nah, pada saat ovulasi, sel telur yang matang, kalau sudah menikah, berjumpa dengan sperm yang menyebabkan ovulasi pematangan, menyebabkan kehamilan. Jadi, haid itu sangat alami, tetapi dalam Islam sudah diceritakan, baik istri-istri para Rasul mencontohkannya bahwa nanti kalau haid berarti tidak suci cara beribadah. Secara khusus ada aturannya, yaitu tidak sholat, tidak puasa, larangan hubungan suami istri. Dan ini fikihnya sangat jelas. Saya sampai belajar karena bukan seorang dokter, bertanya banyak sekali kepada ustazah-ustazah dan juga kepada ustaz, bagaimana sebetulnya terutama untuk urusan sholat, ada yang dengan penyakit karena lebih dari 10 hari memakai mazhab Hambali hari ke-10 sholat, dengan sedangkan mazhab yang lain sampai ke-15 hari masih ada flek-flek atau darah-darah sedikit tetap sholat. Begitu kan hitungannya ya. Kemudian hubungan suami istri juga menggunakan aturan itu, jadi batas maksimal 10 hari atau 15 hari ya. Kemudian hikmahnya ya menjaga kesehatan dan kenyamanan pada wanita, kemudian keringanan dalam ibadah itu sudah sangat dari Allah Subhanahu wa taala, ada tata caranya. Jadi haid itu ingin haid tidak haid sama sekali sehingga bisa puasanya 30 hari tidak begitu, justru sudah ada ilmunya bagaimana aturannya kalau berpuasa, bagaimana aturannya mengganti puasa pada wanita yang haid, dan itu memang sangat-sangat alami. Kemudian kondisi, berarti ilmunya adalah hikmahnya wanita Islam itu sangat memperhatikan kondisi biologis seorang wanita, karena seorang perempuan itu diajarkan tentang haid, kebersihan, toharohnya gitu. Jadi selama ini yang disebut haid tidak teratur, haid banyak, haid sedikit itu memang sudah ada ilmunya. Dan pada prinsipnya tadi di awal bahwa semua itu ada hubungannya dengan menjaga kondisi fisik tubuh supaya haidnya tetap teratur, olahraganya juga. Dan olahraga itu tidak susah ya, minimal sekali 30 menit seminggu 3 kali kardio. Jadi jalan cepat boleh, di luar ini ada yang suka berenang, lari, zumba, senam, apapun. Yang penting harus teratur. Ya di mana-mana juga harus tawadu, istiqomah. Jadi seminggu 3 kalinya, yang sebelum kantor, ada yang sebelum bekerja, ada yang sore hari, misalnya Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu. Rabu, Sabtu, Minggu. Yang penting ada minimal sekali 30 menit. Itu yang harus dipahami dulu sehingga nanti siklus tubuhnya juga teratur. Demikian sebagai awal cerita tentang haid ya, kondisi yang sebetulnya alami yang dialami oleh perempuan.

0: Dan kali ini kita bahas, dokter, dari sahabat kita yang bergabung, ada hamba Allah. Ini berkaitan dengan nyeri haid ketika akan halangan ataupun mungkin sering dikenal dengan PMS juga, dokter. Tapi secara jadwal ini normal. Apakah nyeri haid ini juga menjadi tanda-tanda adanya penyakit, dokter? Mohon penjelasannya. Silakan, dokter.
1: Pada prinsipnya nyeri haid itu belum tentu suatu penyakit. Jadi seringnya PMS itu adalah nyeri haidnya itu sebelumnya adalah karena kegiatan seorang perempuan, para ahwat, wanita yang berkegiatannya kurang teratur. Misalnya memang banyak tugas untuk sekolah, ada yang tugas pekerjaan, ada yang kerjaan rumah tangga. Jadi PMS-nya itu bisa dikurangi justru. Memang betul, PMS ada premenstrual syndrome yang terjadi bisa sesudah dan setelah haid dan belum tentu penyakit. Yang pertama itu, satu, olahraganya apakah kurang teratur. Di saat menstruasi ada olahraga yang ringan malah menyebabkan ini, menstruasinya jadi baik kalau olahraga itu. Yang kedua, makanan. Berlebihan karbohidrat, nasi, mie, roti, kue-kue, bolu, dan sebagainya. Terutama juga seblaknya enak, nggak ada masalah. Tetapi tidak boleh berlebihan, terutama pada malam hari. Jadi ada ilmunya sedikit adalah olahraganya 30 menit ya. Sebelum, sesudah pekerjaan, ada yang kerja rumah tangga, apapun. Mau jalan juga cukup banget. Tetapi dilakukan setiap minimal seminggu 3 kali, itu tadi yang sudah cerita waktunya. Yang kedua, makanannya. Karbohidrat itu sebenarnya ilmunya dipecah 4-6 jam. Jadi kalau makan nasi malam hari terlalu banyak lalu tidur, misalnya nih makannya baru jam 8, nasi, mie, roti. Jam 8 nih, terutama yang berat-berat, roti putih. 9, 10, 11, 12, 1, 2. Jam 2 kita harus siap-siap tahajud, baru bisa tidur. Jadi makan nasinya ditarik ke sore, karbohidratnya. Sehingga kalau malam lapar apa, dok? Kentang boleh, singkong boleh. Kalau ubi cepat lapar, boleh juga tahu, boleh juga tempe. Minum susu, makan es krim pun masih boleh. Minum es krim boleh. Kemudian sayuran tentunya. Jadi bukan, dok, saya pengen dietnya supaya haidnya teratur, saya malam hanya makan sayur. Jangan, lapar. Kemudian yang kedua, kan bukan untuk diet, tetapi mengurangi karbohidrat malam hari. Karena karbohidrat itu harus dipecah. Jadi makan nasi, mie, rotinya dipakai di pagi hari, ditambah protein untuk bekerja, untuk sekolah, untuk aktivitas fisik yang lain, rumah tangga, dan semuanya. Kemudian boleh makan terakhir karbohidrat yang berat-berat nih, nasinya jam 5. Karena supaya bisa tidur jam 9, ditarik ke yang sore. Tetapi kemudian bukannya terus tidak makan apa-apa. Sudah diproses, didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambutnya butuh vitamin, ujung kuku kaki pun dari kepala sampai kaki butuh vitamin, butuh karbohidrat, butuh protein, butuh lemak, tapi tidak berlebih. Jadi silakan tetap makan karbohidrat.

0: ngantuk. Jadi ditukar makannya rada sore pulang sekolah. Kemudian malamnya ditukar kentang, singkong, tahu, tempe gitu ya. Sehingga diberi susu juga boleh, sehingga mengurangi masalah premenstrual syndrome. Lalu kebetulan yang bukan kebetulan, kalau yang memang masih belajar, ingin mengerjakan tugas kantor, tugas sekolah, itu tidak terlalu ngantuk di malam hari karena mengurangi karbohidrat. Gitu.
1: Baik,
0: Ya.
1: Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih dokter atas jawabannya. Dan kali ini ada hamba Allah kembali dari Ciamis yang bertanya tentang anak yang setiap datang bulan, ini anak sahabat kita, kalau mau datang bulan, muntah-muntah dokter. Nah, ini kira-kira kenapa dokter? Terima kasih atas jawabannya. Silahkan dokter.
0: Baik. Harapannya kalau masih anak usia 9, 11, 15, diharapkan dibawa ke dokter kandungan dulu untuk USG. Karena memang ada 0,00 sekian ya, persentasenya saya takut salah, tetapi ada anak-anak yang sudah punya kista ovarium gitu. Apakah anak, maaf ya kurang clear, tapi nggak apa-apa, anaknya apakah gemuk, kenaikan berat badannya cepat, apakah memang tidak exercise, tidak olahraga karena dengan tugas-tugasnya, apakah anak-anak yang masih di bawah 9 tahun. Nah, kalau memang sudah muntah-muntah, dilihat adakah penyakit lain, karena kalau pada saat mau menstruasi kan hormonnya meningkat. Apalagi yang sering makan cabai, pedas-pedas, asam-asam ya, mohon izin karena anak sekarang kan banyak makanannya yang ada MSG dan lain-lain, gak ada masalah. Kan makan MSG tidak sekilo ya teh, kadang-kadang orang salah juga, maksudnya kurang pas, tidak ada yang salah. Jadi dilihat makanannya apakah dia olahraga atau tidak. Nah kalau muntah-muntah terus, kita lihat PMS-nya terlalu meningkat, ada sesuatu kah di dalam sirkulasi tubuhnya itu, gangguan hormonal, ataukah ada hal-hal lain untuk lambungnya gitu. Sebetulnya ceritanya itu kenapa muntah. Nanti setelah dilihat tidak ada penyakit, oke, berarti gangguan hormon. Jadi apakah harus kita sarankan untuk jalan pagi seminggu 3 kali? Itu nggak sempat misalnya karena anaknya sekolah. Bagaimana dilihat jadwal olahraga di sekolah? Insya Allah selalu ada, karena sekarang udah kurikulum nasional supaya anak sehat, kuat, baik. Pertama MGG-nya yang bergizi ya, ya kan, itu udah top banget MGG bergizi. Yang kedua tetap harus exercise, olahraga. Adik-adik kecil boleh dibawa orang tuanya bersepeda di kebun, boleh dibawa jalan kaki, lihat. Maaf ya kalau yang di Bandung, teteh ada di banyak, ada Gasibu, ada apa namanya, Gelora Saparua, ada banyak sekali. Sekali putaran nanti tahu Sumedang boleh sekali. Yang penting di disiplin baik, diajarkan sholatnya, ibadahnya, diajari juga exercise-nya. Sunnah Rasul itu, kalau Rasul berkuda, panahan, ya berenang. Yang enggak selalu begitu, sunahnya tentang exercise, olahraga yang baik dan benar. Tidak perlu yang hebat-hebat, tapi kalau memang ada uang habis mau ikut yang gym dan lain silahkan, tetapi minimal kardio dulu. Adik ini usianya kurang pas, tapi dia diajak jalan keliling dulu dekat komplek rumahnya, itu pun sudah sangat olahraga. Nah prinsipnya adalah contoh dari orang tuanya. Kami sibuk dok, oke, tetapi orang tua juga diberi tubuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijaga. Kenapa? Rambutnya supaya tidak cepat rontok, tidak lelah bekerja, hal-hal lain untuk rumah tangga, ya semuanya karena olahraganya teratur. Itu jawabannya ya.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Wid. Dan kali ini kita sapa juga ada sahabat kita di daerah Raja Wali, usianya sudah 46 tahun dokter. Yang ingin ditanyakan adalah, kemarin ketika haid itu di awal Ramadan selama 9 hari, 2 hari sebelum Syawal haid lagi selama 9 hari. Dan memang kalau dari siklus haid yang terjadi selama ini selalu 9 hari dokter. Tapi pas awal Zulqa'dah tanggal 2 itu haid selama sepekan, tapi selama 7 hari itu ternyata banyak fleknya, dan kalau buang air kecil saja. Itu kira-kira kenapa ya dokter? Apakah tidak normal? Apakah tanda mau menopause? Mohon penjelasannya dokter, silakan.
0: Mohon izin, usianya ada disebut tidak?
1: Sudah disebut 46 tahun dokter.
0: 46 ya. Kalau premenopause syndrome itu bisa dimulai paling sedikit adalah 38 tahun, tapi sangat sedikit. Karena insya Allah waktu itu saya kebetulan S2 dengan penelitian premenopause, itu ternyata ada usia 38 tahun mulai flek-flek sedikit itu, tapi baru premenopause. Sampai menopause-nya ada yang usianya sampai 59, 60. Nah, itu pre

0: itu maunya mau menopause. Kita sebut dulu ya, menopause adalah sudah tidak haid sama sekali selama 1 tahun, sudah tidak mens selama 1 tahun. Nah itu baru menopause. Kalau pre-nya itu bisa panjang, pendek, sebulan tidak mens, bisa sedikit-sedikit, bisa banyak lagi, bisa teratur lagi. Nah awalnya mengapa premenopause itu terjadi, memang sudah ilmunya ya, pada saat sel hormon estrogennya habis sama sekali, seorang wanita meningkatnya hormon progesteron, akhirnya nanti berhentilah menstruasinya. Pada saat menstruasi berhenti, mulai kulitnya tidak nyaman, pusing, gampang mual dan segala macam. Tapi prinsipnya pada saat premenopause ini gejalanya adalah tadi, olahraga yang teratur, makanan yang baik, terutama proteinnya. Boleh hewani, boleh ikan, tahu tempe, protein yang tinggi yang mengandung prekursor estrogen tadi, itu menstruasinya jadi lebih banyak lagi. Dan kenaikan berat badan terutama. Jadi ilmunya ada sedikit yang memang tidak pas, tapi itu bisa dipakai. Ya tidak pas sekali karena dari penelitiannya, kenaikan berat badan yang berlebih, mensnya jadi tidak baik. Yang, jadi semua orang bilangnya begini sebagian, hormon lemak itu musuhnya estrogen ternyata dokter, maaf ya, supaya lebih paham, estrogen itu hormon yang masih ada di tubuh seorang wanita sehingga bisa menstruasi, itu aja. Hubungan dengan menstruasi berarti sel telur matang dan bisa dibuahi, mohon izin, yang bisa untuk terjadi pembuahan dan punya anak yang sehat, soleh-soleha gitu ya. Nah pada saat sudah tidak mens atau mau menjelang mensnya selesai, haidnya selesai, kita sebut menopause, tidak mens lagi. Itu ada premenopause namanya. Itu bisa premenopause tuh jalannya ada 10 macam, mulai dari flek-flek tadi, mulai tidak nyaman badan. Ada yang bilang, dok minum air aja udah naik berat badan karena kurang exercise-nya. Kemudian mulai rambutnya mulai rontok, kulitnya kering, dan seterusnya. Itu sebetulnya gitu. Jadi tidak itu masih wajar. Coba dilihat dulu diri sendiri, apakah ibu usianya yang tadi itu olahraganya sudah teratur, makanannya dikurangi karbohidrat, apakah dengan berat badan yang mulai menurun 1 atau 2 kilo, nggak perlu ekstrim 10 kilo, itu menyebabkan menstruasinya teratur kembali, jadi belum disebutkan. Dan itu gejala yang wajar.
1: Baik.
0: Itu ya jawabannya.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih dokter. Dan kali ini masih berkaitan dengan pramenopause ataupun menopause. Ada Ibu Iis yang bergabung. Izin bertanya dokter, usianya Ibu Iis ini 54 tahun dan sudah 4 tahun menopause. Tapi kudarullah kemarin akhir Ramadan keluar kembali darah haidnya selama 6 hari. Setelah itu tidak haid lagi sampai sekarang. Apakah hal itu biasa atau ini tanda masih subur berarti dokter? Terima kasih dokter Wid. Silakan dok.
0: Bisa disebut tanda masih subur tapi masih ada jadwal menstruasinya. Berarti ini kemungkinannya ya, karena tidak USG mohon izin. Tetapi pada prinsipnya sel telurnya ada yang masih baik karena itu puasa. Sudah tahu, amazing. Disebut fasting Ramadan itu sangat amazing, puasa itu tubuhnya jadi baik, sirkulasinya jadi bagus, lambungnya, ginjalnya, semua organ tubuh kita, tidak malah jadi puasa itu rambutnya rontok, tidak, karena sirkulasinya makin baik. Sehingga yang sebetulnya betul-betulnya adalah kemungkinan ya, mohon izin, kemungkinan sudah menopause tetapi masih punya sel-sel telur yang akhirnya pada saat setelah puasa hormonnya ada sedikit stabil sehingga mens lagi. Ini berarti kalau sudah 4 tahun kan disebut sudah menopause. Nah, pada saat mensnya 6 hari kemudian tidak mens lagi, tidak masalah. Tetapi kalau bulan tahun depan atau berulang kembali, silahkan USG. 1-2 pasien punya kista ternyata. Kista padahal pada saat menopause biasanya kistanya mengecil. Apakah pada saat sebelum menopause punya kista kecil sehingga pada saat hormonnya meningkat dan mengganggu sirkulasi hormonal sehingga menstruasi? Tetapi prinsipnya biasanya tidak apa-apa. Hanya silakan datang ke pusat kesehatan terdekat, ke dokternya, untuk melihat kalau ibu sudah, kalau posisinya sudah pernah punya anak dan sudah juga menikah dengan usianya, maka jadi bisa pap smear. Sehingga dilihat mulut rahimnya, minimal setelah ada, bukan disebut perdarahan karena seperti mens biasa 6 hari, tetap dilihat mulut rahimnya. Karena ada juga ternyata terdapat polip sehingga berdarah-darah sedikit terus hilang kembali, ternyata ada penyakit sedikit di daerah serviksnya dan tidak berbahaya. Tetapi silakan datang minimal di puskesmas saja sudah ada alat-alat yang bisa melihat untuk pap smear dan lain-lain. Gitu ya jawabannya.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Dr. Wid. Dan kemudian kita sapa ada Bunda Halimah di Cipuntu Cipendei yang bertanya, dokter, tentang masa menopause wanita itu apakah ditentukan dari usia atau karena faktor kesuburan? Karena setiap orang yang diperhatikan oleh Bunda Halimah ini beda-beda, ada yang di usia 45, 50, 55 dan lain sebagainya. Seperti apa ini, dokter?
0: Setuju. Pertama, menopause itu ada range-nya saja. Seorang wanita yang mulai hormon estrogennya turun di tubuh ada peningkatan hormon progesteron. Pada saat premenopause progesteronnya mulai meningkat, estrogennya mulai turun. Nah, disitulah mulai menstruasinya tidak teratur. Dipengaruhi satu, memang kenaikan berat badan. Yang kedua, bagaimana olahraganya. Tiga, esoptik, utama pekerjaannya berat. Maaf ya, saya dapat yang mensnya malah terus menerus sebelum menopause karena beliau ada cuci pakaian dari pagi sampai malam di daerah Unpad. Nah, ada hal-hal begitu yang berhubungan dengan pekerjaan. Tapi prinsipnya memang menopause itu tidak satu hari. Disebut menopause itu yang sudah tidak haid satu tahun. Kemudian yang sebelumnya adalah ada premenopause-nya, ada postmenopausal bleeding disebutnya. Jadi ada pre dan postnya. Pre-nya lebih banyak urusan dengan haidnya, bisa tidak teratur, bisa sebulan dua kali, tapi usia minimal 38 tahun itu jarang sekali, biasanya di atas 45 mulai premenopause, belum menopause ya, 45 nanti mainnya baik lagi, nanti 2 bulan kacau lagi. Nah, makanya disarankan ke dekat ke ahli kandungan, ahli kebidanan, kita menyebutnya dokter obgyn, itu untuk melihat saja. Kalau di satu kali saja cukup USG, kalau tidak ada kista, tidak ada miom, tidak ada penyakit, berarti sudah dipersilahkan untuk mulai mengatur bagaimana olahraganya, bagaimana diet makanannya, dikurangi karbonnya, banyak sayur, buah. Ya, susu pun masih boleh ya, karena kan kalsiumnya juga menurun pada saat premenopause itu. Kadar kalsiumnya boleh vitamin tablet, boleh makanan. Kemudian nanti akan terus berjalan sampai menopause. Jadi usia standar itu 45 sampai 55, tetapi tidak. Saya sudah sering dapat ada yang 40 tahun sudah mulai premenopause, tapi yang prinsipnya di atas 50 lah ya. 50 yang sekian kemennya, banyaknya wanita itu di atas 50, 53, 54, sampai 60-an yang mulai berhenti mensnya sama sekali. Pada saat pre-nya itu ada banyak, ada memang berbeda-beda. Ada juga yang, dok, keturunan ibu saya tuh dari 9 tahun udah mens. Semakin mensnya awal, semakin panjang menopause-nya, waktu umurnya. Jadi bukan yang, dok, saya mah baru 21 tahun mensnya, berarti saya mungkin nanti akan 65 ya, dok. Tidak begitu. Hormon estrogen progesteron dipengaruhi oleh tubuh pada saat awal-awal sudah mens, itu malah menopause-nya panjang karena berarti hormonnya makin teratur. Gitu ceritanya. Jadi bukan yang mensnya baru usia 24 nanti menopause-nya panjang, tidak. Memang ada usia, yaitu karena usia itu dipengaruhi oleh sistem tubuh. Kan organ-organ di atas 40 tahun itu jantungnya tidak boleh lagi lari sprint yang hebat. Misalnya sepeda juga harus ada waktunya. Olahraga juga ada pemanasan, olahraga dan pendinginan. Misalnya gitu ya, dalam setengah jam itu bukan jalan cepat juga tidak. Kalau sudah jalan 20 menit, yang 10 menitnya santai. Nah, itu yang menyebabkan kalau 3 poin saya kembali bahwa satu, olahraganya yang teratur, karbohidratnya dikurangi, dan membuat sirkulasi adalah ya tawadu istiqomah, tawakalnya seminggu 3 kalinya, apapun itu yang harus dikerjakan. Yang keempat ya vitamin Qurannya ya, ya teteh ya sudah hafal dengan saya, vitamin Qurannya, sedekahnya, sholatnya, dan lain-lainnya ya, senyum juga ibadah, itu mesti dijauhkan dari penyakit dari Allah Subhanahu wa taala, karena kan Allah tidak pernah tidur. Kita berusaha, kita dikasih yang terbaik. Begitu ya jawabannya.
1: Masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Wid, dan kali ini kita sapa ada dari Cibabar Cimahi, Mama Iam yang bertanya, dokter, sekarang usianya sudah 53 tahun. Sudah 2 tahun juga tidak haid, tapi masih ada pakai IUD. Apakah ini harus segera dibuka, dokter, IUD-nya? Mohon penjelasannya, dokter. Terima kasih. Silakan, dokter.
0: Apa tadi?
1: Sudah 2 tahun tidak haid dan sekarang usianya di 53 tahun.
0: Jadi gini, ilmunya ada, sunah rasulnya ada ya. Ada benda asing, mohon maaf. Kalau gigi palsu yang ditanam tidak mungkin. Tapi ada alat-alat IUD, implan, dipasang. Kalau sudah menopause sebaiknya diambil. Karena dua ya, bahwa dari sudah ditetapkan di Al-Hujurat dan ayat lain pun bahwa tentang kelahiran, jam, tanggal, tempat. Sudah mau lahir di rumah sakitnya Dr. Witt, main ke rumah kakeknya di Majalaya, mules lahir di bidan di sana, jam dan tanggal sudah diatur. Yang kedua tentang kematian. Mohon izin, mohon maaf bahwa kita tidak ada yang tahu. Juga dengan yang kita tidak membawa apa-apa dengan amal soleh dan ibadahnya. Tetapi kalau misalnya memang bisa dicabut, lebih baik dicabut. Ya, itu jawabannya.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi lebih cepat dicabut saja begitu ya, Dokter Widya Stuti ya?

0: MQ, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Duh, cek satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan
1: benar
2: maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sobat MQ, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MQFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MQFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kali ini ada sahabat kita dari Sindanglaya yang bertanya. Usianya sudah 53 tahun, dokter. Sudah mau setahun tidak haid. Tapi qadarullah, bulan kemarin setelah berhubungan, tiba-tiba ada bercak coklat di celana dalamnya. Dan setelah mandi wajib, besoknya ada lagi bercak coklat tersebut, tapi hanya 3 hari. Apakah itu termasuk darah haid, dokter? Sehingga saya tidak sholat, atau seperti apa sebetulnya?
1: Nah, ilmunya, kalau 1 tahun tidak haid, berarti disebut menopause. Ini ada postmenopausal, bisa juga dengan gejala yang sakit badan dan lain-lain, juga dengan masih haid. Mengapa bisa haid? Ada 3. Apakah di dalam rahimnya ada sesuatu yang merangsang? Ada hormonal yang tinggi, maaf, dengan birahi sehingga kontraksi rahimnya berkontraksi jadi keluar flek? Atau di daerah mulut rahimnya? Saya pernah dapat, baru kemarin pagi saya praktek, kemudian ada seorang ibu 63 tahun, masih ada jarak hubungan berapa bulan sekali dengan suami, berhabis hubungan, ternyata saya periksa dalam ada polip. Polip itu daging tumbuh di mulut rahim yang tidak berbahaya. Nah, makanya setelah hubungan ada fleknya itu 3 hari. Ilmunya adalah ilmu penyakit, bukan ilmu darah haid lagi. Sehingga beberapa ustazah saya tanya, dan juga ustaznya, berapa kali saya belajar ya, dok, itu kalau bukan darah haid, ya tetap sholat. Itu namanya sudah istihadah, tapi diberi obat minum. Tapi kalau misalnya tidak minum obat, Ustadz bagaimana? Kan di rumah 3 hari sudah menopause nih. Ini kan ceritanya yang sudah menopause 1 tahun, tiba-tiba ada bercak coklat. Yang penting adalah ilmunya satu, ya kan? Jangan ada keraguan di antara kalian, ya ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, atau jangan ada keraguan di kita. Ragu-ragu adalah peluang untuk setan. Jadi kalau memang ini bukan men, sholat saja, berwudu, mandi besar, setiap kali sholat tidak bisa menyimpan, setiap kali mau sholat harus berwudu, karena tidak bisa menyimpan wudu, kalau walaupun itu penyakit jadinya, masuknya berganti softtek kecilnya memakai, tapi tidak mandi lagi karena sudah mandi besar satu kali wajibnya pada saat berhubungan. Sama seperti pasien-pasien, atau bukan pasien, orang sehat yang mau menopause ibadah umroh, dia masih flek-flek. Ustaznya bilang, Dr. Wid, saya pernah tanya supaya saya tidak salah ilmu menerangkan, ya dia tidak bisa menyimpan wudu. Kita suka menyimpan wudu dari duhur ke asar karena pekerjaan sudah masih yakin, tidak ada keraguan, langsung sholat. Karena punya wudu kok saya, habis makan tetap kumur dan lain-lain. Tetapi kalau untuk yang masih keluar darah bercak, berwudu kembali, ganti carefree-nya atau softtek kecilnya, kemudian tetap sholat. Itu satu. Yang kedua, dok saya ragu-ragu. Jangan sholat dulu 3 hari, mandi besar lagi, ya selesaikan dulu yang berpikirnya bahwa ini belum selesai, masih dalam menopause, postmenopausal bleeding. Nah, sesudah menopause masih ada darah-darah sedikit itu, sudah 1 tahun, berarti masih, jangan-jangan nanti 6 bulan lagi saya bisa haid-haid lagi. Nah, sedikit kesedikit ya, flek-flek begitu. Tapi tetap disarankan periksa, karena adakah gangguan hormon, adakah punya kista, tadi di awal saya cerita, adakah punya miom yang mengganggu sistem menstruasi, ada penyakit lain, atau ada sesuatu di daerah serviknya. Bukan kanker servik, bukan, jauh-jauh, terlalu banyak baca iklan juga jadi semua takut kanker, ya tidak. Sekian-sekian penyakit dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang ganas pun hanya sedikit sekali persentasenya. Tetapi kita bisa awali dengan cek supaya yakin bahwa tidak ada apa-apa di rahimnya. Walaupun sekarang udah berhenti kok, dok, betul. Tapi kan nanti waktu berhubungan lagi bisa terjadi lagi. Lebih baik 1 kali ke dokter kandungan yang dekat dengan rumah ibu untuk lihat apakah mulut rahimnya tidak ada masalah. Karena baru saja kemarin sore saya praktik, oh ternyata ada polipnya. Gitu. Ada polip itu ada daging tumbuh sedikit, sehingga setiap tersentuh dengan alat kelamin bapaknya, laki-lakinya, jadi berdarah. Dan sisa polipnya itu masih mengeluarkan darah seperti flek-flek gitu. Itu ya jawabannya.
0: Terima kasih atas jawabannya, Dr. Wid. Dan kali ini kita sapa dari Muhammad Toha, dokter. Terkait dengan perimenopause, apakah perimenopause ini bisa mempengaruhi kesehatan badan? Dan tanda-tandanya apa sebetulnya, dokter? Makanan apa yang harus dihindari? Jazakillah khair. Silakan, dokter.
1: Perimenopause itu terjadinya alami sebelum menopause. Di antara menopause itu premenopause atau perimenopause dulu. Jadi sebelum menopause, haid yang sudah menopause tidak haid selama 1 tahun dan seterusnya. Tetapi peri-perinya itu banyak. Satu, sakit badan karena hormon estrogennya turun. Dua, maaf gampang marah. Tiga, suami telat telepon udah mulai ngomel. Empat, anak-anak lagi bikin PR kesel. Ya, dan segala macam itu namanya mood swing. Perasaannya akan tidak nyaman karena estrogennya menurun. Kemudian soal haid, haidnya sedikit, banyak, lebih, kadang 10 hari, baru 15 hari keluar lagi. Apa prinsipnya? Number one is exercise. Olahraga ya, seminggu 3 kali 30 menit. Bagus sekali, saya udah 45 dok, 30 menit jalan, 30 menitnya lagi ikut senam ibu-ibu, oh gak ada masalah. Tidak ada masalah, karena olahraga itu sudah sangat dicontohkan oleh Rasul dan sudah ada ilmunya, ya olahraga. Yang kedua, karbohidrat, nasi, mie, roti, kue-kue bolu boleh dimakan tapi dikurangi, terutama lagi malam hari. Yang ketiga, makanannya proteinnya, telur, susu, ayam, es krim pun susu ya, yogurt pun susu, bisa ke belakangnya baik, tetapi itu di apa namanya, ada takarannya. Kemudian yang keempat, vitamin. Boleh pakai vitamin alami, apa? Infus water, vitamin C. Nanasnya dikasih air panas jadi satu botol. Itu sangat membantu orang-orang perimenopause karena tidak pegel, tangannya kaku, kakinya susah jalan kalau bangun tidur. Itu semua ada infus water. Sudah mulai dari ilmunya, dari apa namanya, di medis, di internet. Infus water itu bagus sekali, mau diisi dengan kurma, mau diisi dengan strawberry satu, mau diisi dengan bonteng atau timun. Kalau satu lemon itu untuk 4 hari, jadi dibagi 4, bukan satu lemon nanti lambungnya perih, atau dibagi 5, enggak mahal. Itu adalah obat-obatan cairan, tidak boleh kurang cairan, 2 liter sehari, dia tidak ada air putih. Boleh infus water dok, bagaimana kopinya, susunya, dalam hal-hal tertentu, ya boleh, karena tiap orang berbeda. Saya kebutuhannya tahun depan 60 tapi masih ngopi karena dengan kegiatannya. Dan tentunya makanan yang baik adalah menghasilkan ketubuh yang baik. Jadi bukan dilihat matanya. Itu guru saya, jelas-jelas gurunda Agim saya melihat beliau kalau makan udah tidak lihat dengan matanya. Saya pernah melihat di satu piring beliau itu makannya hanya olive oil itu. Asemnya saya satu aja, saya bilang gak kuat, tapi gurunda bagi, ya memang, karena makanan yang sehat yang gurunda ajarkan kepada kami, ya warga MTDT, bahwa makanan yang dimakan tuh sehat, rotinya gandum, sering tanpa mentega gitu, tapi kalau saya sih makan mentega, ya tidak masalah, yang penting sehat, itu sebenarnya. Tidak ada makanan yang beracun, tidak, daun jeruk aja, itu ada ilmunya ya. Termasuk daun yang jatuh itu Allah sudah atur. Jadi kalau yang ciptaan Allah, buatan Allah, gak ada yang gak sehat. Tapi jangan berlebih. Makan nanas dua gandu ya diare. Tapi nanas itu bagus sekali dengan air panas, diminum dalam infus water 1 liter. Ya sepotong satu nanas untuk 6 hari atau 5 hari dengan usia ya. Kemudian ada apel, ada sayur, ya dok kangkung, ya iya kalau dua ikat ya ngantuk, ya kan? Sayur hijau terutama, kacang-kacangan, semua bagus pokoknya. Sampai kunyit-kunyit yang dok, ada, dok katanya kalau minum kunyit rahimnya kering. Enggak, kalau bulan depannya haid lagi. Kunyit itu bagus untuk rahim, untuk lambung, ya tidak berlebih. Jadi bukan salah buat jamu, jualan jamu itu enggak salah sama sekali. Karena bisa enggak kita buat daun jeruk satu, nggak bisa ya. Bisa nggak, kunyit itu begitu hebatnya tumbuh, sementara di Amerika, di Belanda mahal sekali harganya rempah-rempah. Di Indonesia pakai pot di rumah kita aja sudah bisa. Seledri bawang daun itu sangat-sangat baik untuk tekanan darah dan sirkulasi tubuh. Itu ya panjang jawabannya kalau makanan, tapi minimal sudah paham bahwa makanan yang sehat, yang baik masuk tubuh, keluarnya juga baik, gitu ya. Itu jawabannya.
0: Alhamdulillah, terima kasih Dr. Widyastuti. Dan kali ini kita sapa ada Ibu Ade yang berusia sudah 55 tahun dari Cibiru, dokter. Sudah menopause sejak usia 52 tahun. Tapi ini sudah 3 tahun yang lalu artinya menopause-nya. Bulan Februari kemarin setelah suami meninggal dunia, seminggu kemudian keluar darah haid 7 hari. Terus ada bau badan begitu, dokter. Tapi pas bulan Maret, April ini tidak haid lagi. Itu kira-kira kenapa ya, dokter?
1: Biasanya satu tadi, haid, yang penyebab haid yang tidak normal, ketidakseimbangan hormon. Apa hormonnya sangat meningkat karena stres, kelelahan. Boleh jadi karena suami, gak apa-apa memang sudah ridonya suami meninggal, betul. Tetapi ada yang tidak terasa di tubuh ada yang offset gitu sedikit, jadi tidak seimbang hormonnya. Yang kemudian pola makan tidak ya, insya Allah karena sudah 3 tahun, 2 tahun menopause, jadi sebenarnya sudah tidak apa-apa. Atau berat badannya jadi meningkat atau turun drastis sehingga gangguan hormon bisa haid. Nah, pada prinsipnya kalau sudah haid 7 hari dianggap normal, tapi itu sekarang masuk lagi belum menopause asli, berarti orang yang bilang, dok itu menopause asli atau premenopause? Selama dia masih mengeluarkan haid walaupun sudah 1 tahun, 2 tahun berhenti, sudah menopause, keluar lagi. Kita harus siap-siap dulu, jangan-jangan memang belum menopause betul di usia 55 menopause yang. Jadi 2 tahun tidak, sebulan keluar, setahun tidak, keluar lagi 2 bulan. Masih disebut premenopausal bleeding, jadi sesudah menopause keluar-keluar lagi. Tetapi ya tidak masalah. Balik lagi, olahraganya ya ibu, jalan pagi yang sehatnya, kemudian mengurangi karbohidratnya. Vitamin boleh sekali, mau vitamin, oh dok saya ada rezeki boleh, kenapa tidak? Mau beli kalsium, beli omega, terutama ya minyak ikan, atau tiap hari mau makan ikan nila, ikan kembung, yang ngantuk-ngantuk sedikit, kalau ikan masih tidak masalah. Ikan adalah nomor satu untuk usia di atas 45 tahun, ya, mengurangi daging, tapi telurnya masih boleh, kemudian susunya masih boleh, ya, gitu ya. Sama sayur buah mah udah nggak ada duanya, harus banyak, karena itu membantu keseimbangan hormonal kan. Ilmunya dari dulu, sayuran, buah-buahan, minum-minuman sehat, jus buah, silahkan, ya.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih dokter. Dan kali ini kita sapa ada dari Cimahi, hamba Allah yang bertanya, dok, apakah miom atau kista yang sudah dioperasi bisa tumbuh lagi? Jazakillah khair atas ilmunya. Silakan dokter.
1: Miom, oke. Saya gambarkan sedikit ya, walaupun tidak ada papan chartnya. Miom itu adalah daging yang tumbuh di dalam rahim. Boleh nempel akarnya tuh di rahim, bisa keluar, bisa di dalam rahim. Kalau kista adalah di ovarium. Ovarium ada sel telur yang ada kiri kanan. Kalau sekilas ibu-ibu, adik-adik, teman-teman, wanita semua yang lihat yang ada seperti rahim itu seperti badan saya, ovarium itu ada di tangan kiri kanan saya gitu ya. Nah, kalau kistanya diambil hanya kistanya, kista adalah sel telur yang tidak dibuahi yang menjadi kista. Kalau sel telurnya diangkat sebagian, boleh jadi bisa tumbuh karena kiri kanan. Sel telur yang diangkat semuanya berarti kistektomi atau ovarektomi, ovariumnya diangkat kiri, ya kanan masih punya kista, punya sel telur masih bisa menjadi kista. Tapi kalau diangkat semuanya, ya tidak bisa kista lagi, satu. Yang kedua, kalau miomnya saja diangkat, bukan rahimnya, ya bisa terjadi miom lagi, tapi jangka panjang, ya kan? Nah, kenapa terjadi miom sama kista itu? Peningkatan hormon estrogen, progesteron yang berlebih, yang memang orang ada yang bilang bakat ya, ada yang bilang turunan, padahal tidak selamanya benar, karena makanan juga, kenaikan berat badan yang cepat, kue-kue, bolu, dan lain-lain itu, tapi tidak signifikan. Jadi tidak makan bolu sekilo kan, sehari 10 kotak donat kan, enggak, donat paling sepotong, roti sepotong. Yang kedua, gangguan hormonal karena kurang olahraga. Jadi PR-nya, oh saya cuma diangkat miomnya, silahkan mulai olahraga teratur, makanan karbohidratnya dikurangi, banyak proteinnya, telur, ikan, es krim boleh, susu boleh, daging boleh, kornet boleh, ya. Kemudian sayur buahnya yang nggak boleh putus, ya. Dan terakhir, orang hidup itu minimal tubuhnya itu kan 5 liter di dalam tubuh air kita itu. Darahnya, cairannya, sehingga gantilah dengan cairan minimal 8 gelas sehari. Habis minum, pagi, siang, sore, malam sudah 4 gelas. Di antaranya pekerjaan rumah tangga apa minum, mau ditambah infus water, ditambah susu, ditambah mineral, ditambah jus-jus buah, pokoknya minimal airnya 1,5 liter sampai 2 liter ditambah minuman lain itu, sehingga tubuhnya baik, sirkulasinya juga nggak kering, ya itu jawabannya. Selain mangga, kalau mau pakai hand body yang ada vitamin E-nya dan lain-lain itu nggak ada masalah, sebenarnya pemakaian luar itu tidak masalah. Kalau mau beli vitamin pun tidak masalah, itu ya jawabannya ya.
0: Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan terakhir barangkali dokter, kali ini berkaitan dengan olahraga. Ada Ibu Yanti di Antapani yang usianya sudah 61 tahun. Alhamdulillah kalau tadi disampaikan oleh dokter, berolahraga ini sudah rutin. Seminggu 4 kali olahraga jalan kaki selama 30 menit sampai 60 menit. Tapi kalau pas lagi jalan, ini sakit kaki apakah harus berhenti atau dilanjutkan saja sebetulnya dokter? Minta sarannya dokter. Jazakallah khair. Silakan dokter. Sebagai penutup kalau, juga barangkali.
1: Ya, jadi pertanyaan ini adalah begini. Olahraganya memang harus jalan kaki, tetapi ada yang disebut hidroterapi. Jalan di air itu lebih banyak, lebih baik untuk usia-usia di atas 50. Tapi kan dalam kondisi tertentu tidak bisa ke kolam renangnya jauh. Tetapi prinsipnya hidroterapi itu lebih baik, jalan di air lebih baik. Atau jalan dua kali yang cukup banget 20 menit ya Bu. Tapi yang satu kalinya kalau mungkin ada keluarga atau bersama-sama bisa di dalam kolam renang, jalan di air itu sangat baik. Sekarang prinsipnya tentang olahraga air itu memang baik, betul. Atau sama keluarga sekali-sekali jalan di, maaf ya, Sariate atau apa. Kalau tidak mumpuni, tidak punya waktu, tidak ada yang bisa menemani, ya cukup. Jalan di air adalah sangat cukup, bahwa diganti dengan jalan di luar, tetapi tidak lebih dari 20 menit. Tidak perlu, karena saya usianya sekian, jadi, tapi makanan yang untuk menunjang tubuh itu sayur, buah, ikan ya Bu ya, proteinnya tahu, tempe. Dok, nanti kan kita jadi kista karena makan tempe banyak. Kan gak sekilo Ibu, tempenya cuma 2. Betul, ingat prinsipnya, carilah ilmu kepada yang ahlinya. Saya bertanya kepada ahli ekonomi tentang bagaimana cara menabung. Betul, syariah itu begini, saya tidak paham. Sama di internet itu, jangan makan tempe, nanti kista. Jangan makan tahu, emangnya seember? Enggak. Kalau tempenya, nanti kalau dijumlah sehari, tempenya 2 potong. Sampai akhir bulan kan jadi 2 kali 3, dokter, 60 potong. Iya kan, tempenya besok pagi ibu nyapu, kamarnya sendiri, beberes ngepel, cuci pakaian 2 buah, juga sudah habis tempenya. Jadi berhitungnya dipakai oleh exercise hariannya. Makanan yang dimakan, prinsipnya harus dikeluarkan kembali dalam keadaan, dalam tubuh. Prinsip terakhir ya, ini tentang haid ya. Saya lanjut aja ya teteh, bahwa haid itu adalah alami. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu yang kotor, sebab itu adalah kamu menjauhkan diri wanita yang waktu haid, itu untuk hubungan seksual. Tetapi dari cerita Quran surat ayat lain, bahwa haid itu adalah alami. Bisa pada saat tidak menyusui, Al-Baqarah ayat 233 tentang menyusui, dan wanita juga tidak haid, ya kan? Karena menyusui dan lain-lain. Jadi soal haid itu sangat-sangat alami pada seorang wanita. Prinsipnya, bagaimana bisa kita tahu bahwa yang dipahami tentang kondisi alami seorang perempuan tidak suci secara beribadah, yaitu tidak sholat, tidak puasa, larangan hubungan suami istri. Hikmahnya adalah menjaga kesehatan dan kenyamanan seorang perempuan, memberi keringanan tentang ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menunjukkan bahwa Islam itu memperhatikan kondisi seorang wanita. Kemudian yang terakhir, bahwa bagaimana menyikapi kalau haidnya yang mau premenopause, menopause, masih anak-anak, yang haid yang tidak teratur itu. Yang pertama tadi, harus pertama olahraga teratur, apapun jenisnya, diharapkan ada kardionya. Jalan dulu 20 menit, ada yang lanjut mau tenis, pedal, dan lain-lain, dipersilahkan dengan kondisi masing-masing. Yang kedua, makanannya dijaga, bahwa yang mengatur haid itu kondisi hormonal, sehingga selain olahraga, makanannya harus yang sehat. Selalu tetap ada karbohidrat, protein, lemak, tapi prinsipnya tidak berlebihan. Yang ketiga, menyikapi haid itu tidak boleh ragu-ragu. Sudah tahu ilmunya, jadi ada yang masih haidnya tidak teratur, ada yang sudah teratur, ada yang mau menopause, ada yang 4 tahun baru keluar haid. Itu sebetulnya sangat alami. Yang kelima, dipersilahkan datanglah sedikit saja ke tempat dokter-dokter kandungan, satu kali saja untuk pemeriksaan, bahwa anak yang haidnya tidak teratur juga di USG, karena memang tata cara yang tidak invasif, tidak colok-colok, maaf bahasa kami ya, tidak invasif, hanya di USG, dilihat, oh tidak ada miom, tidak ada kista, oh berarti ini termasuk gangguan hormonal, oh cek kesehatan jasmani, di kantor ada, biasanya kebugaran juga ada tesnya, supaya dilihat sistem reproduksi. Kenapa disarankan minimal satu kali saja ke dokter? Karena Allah memberi tubuh kepada kita dengan hebatnya, dari ujung rambut, ujung kaki, dalamannya, termasuk jantung, paru, rahim, itu untuk dijaga. Kalau kita tahu kondisi kita, tentunya kita bisa menyikapi masing-masing tubuh kita. Itu terakhir, vitamin Qurannya ya, jangan lupa, karena semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yang kurang-kurang dalam berbicara, mohon maaf lahir batin, tetapi vitamin Qurannya selalu ada. Ngajinya, sedekahnya, sholatnya, senyumnya, itu semuanya akan kembali kepada kita dengan baik. Gitu ya, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf, yang salah-salah bicaranya tentunya kurang dari saya, yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-68 Al-Qalam, Kalam, 52 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghayra mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat.
1: Bi'ayyikumul maftun.
0: Siapa di antara kamu yang gila?

0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
0: Suka menjela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa.
1: عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ
0: Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya.
1: أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
0: Karena dia kaya dan banyak anak.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
0: Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, Ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
1: Sanasimuhu 'alal khurtum.
0: Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.

Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur.
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
0: Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.
1: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ
0: Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil.
1: أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil.
1: فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ
0: Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
1: أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ
0: Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.

0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat."
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsathuhum alam aqul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?"

0: Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami. Sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim."
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ.
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ.
0: Mereka berkata, "Celaka kita. Sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas."

0: Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kadzalikal 'adzab wa la'dzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab di dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
1: Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im.
0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ.
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ.
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu.
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

0: Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un.
0: Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu.

pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan.

0: Maka serahkanlah kepadaku urusannya, dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib, lalu mereka menuliskannya?

Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

0: sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
1: Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin.
0: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.
1: Wa in yakadul ladzina kafaru la yuzliqun.

0: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, "Dia Muhammad itu benar-benar orang gila."
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
1: صدق الله العظيم.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat.

Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar makrifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang. Karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja? Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah SAW

0: salam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

0: Franky, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger gue emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin berbar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah.

0: 기 설에 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat bertemu kembali para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, yang sedang menyimak program Inspirasi Quran, tentunya masih bersama dengan kami, Triyona Alisa Putra, merupakan pengejar dari Baitul Quran Darut Tauhid. Insyaallah kita akan bersama-sama belajar tahsin metode sabik. Apa itu tahsin metode sabik? Sabik, sabar belajarnya, istiqomah berlatihnya. Alhamdulillah metode sabik ini dibagi menjadi 4 jilid, dari mulai sabik 1 sampai dengan sabik 4. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah memasuki di sabik ke-4, di pertemuan ke-6. Nah, karena setiap jilid sabik itu masing-masing ada 12 pertemuan. Nah, mudah-mudahan ya, insyaallah kita akan istiqomah semuanya, dan mudah-mudahan semakin menyempurnakan ilmu tahsin kita. Baik para pendengar yang dirahmati Allah, kita memasuki di pertemuan ke-6 dengan judul Hukum Mad, Mad Tabi'i dan Mad Far'i dengan penyebab Hamzah. Baik, apa Mad menurut bahasa? Nah, Mad menurut bahasa yaitu tambahan. Sedangkan menurut istilah, mad artinya memperpanjang suara ketika membaca salah satu huruf mad. Huruf-huruf mad yang dimaksud ada 3, yaitu alif madiyah dengan bunyi a, waw madiyah dengan bunyi u, dan ya madiyah dengan bunyi i. Mad secara umum terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu mad tabi'i atau mad asli dan mad far'i. Baik, insyaallah ya, dengan pengertian di awal ini tentunya kita sudah mengenal ya dan sudah sangat mafhum dengan mad tersebut. Baik, kita langsung saja ke pembagiannya, yaitu pembagian mad yang pertama adalah mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i ataupun sering kita jumpai dengan nama mad asli adalah mad yang berdiri sendiri pada zat huruf mad tanpa disebabkan oleh bertemu hamzah maupun sukun. Mad asli dinamakan mad tabi'i karena orang yang memiliki tabiat yang lurus, dalam bahasa Arab ya, tabiat itu tidak mungkin akan menambah atau mengurangi bacaan panjang dari ketetapannya. Sehingga tempo atau lamanya pengucapan mad tabi'i adalah 2 harokat. Nah, jadi tabiatnya itu panjang, madnya itu berapa? 2 harokat. Tidak boleh ditambah menjadi 2,5 barangkali. Ataupun dikurang menjadi 1,5. Nah, setengah harokat pun tidak boleh. Mad tabi'i atau mad asli dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu mad tabi'i harfi dan mad tabi'i kalimi. Baik, kita langsung saja ke pembagian mad tabi'i. Yang pertama yaitu mad tabi'i harfi, yaitu mad tabi'i yang berada pada huruf-huruf muqatta'ah yang terletak pada pembuka-pembuka surat-surat tertentu dalam Al-Quran ataupun sering disebut fawatihus suwar ya.
Huruf-huruf tersebut terhimpun dalam kata berikut. Nah, ini khusus untuk mabtabi'i harfi. Dalam lafad apa? Hayyun tohir. Nah, dalam lafad hayyun tohir. Berarti hurufnya apa saja? Hurufnya ada lima. Ha, dalam hayyun berarti ada dua huruf ya. Ada ha dan ya. Tiga lagi dalam kata tohir. Berarti to, ha, dan ro. Nah, semuanya matobi'i harfi tersebut dibaca dua harokat. Contoh dalam kalimat hamim gitu ya. Hamim yaitu dibaca ha-nya dua harokat. Hamim. Nah, ini dalam surat apa saja? Dalam surat Ghafir, dalam surat Fusirat, dalam surat Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, dan Al-Ahqaf. Senada dengan itu, ada pula huruf ya tadi ya, hayyun tahir, berarti ha sudah, ya dalam kata surat apa awalnya? Yasin ya. Yasin. Nah, berarti ya-nya dua ketukan. Tidak boleh pendek ataupun dikurangi satu setengah misalnya. Yasin. Ataupun diperpanjang, nggak boleh. Yasin. Nah, itu tidak boleh. Cukup dua harakat saja. Yasin. Seperti itu. Ya, yang berikutnya dalam surat Maryam. Ya, dalam surat Maryam. Dalam lafaz tetap ya di dalam huruf muqatta'ah. Kafha ya ayin sod. Itu ya. Huruf apa lagi yang berikutnya? Yaitu huruf to. Nah, huruf to salah satunya dalam surat Qoha. Harokat juga sama dibacanya. Qoha. Harokat ya. Qoha. Cukup seperti itu insyaallah. Huruf to berikutnya ada dalam surat Asy-Syu'ara ataupun Al-Qasas ya, ada dua. Dalam Asy-Syu'ara dan Al-Qasas. Qasim mim. Ha gitu. Ataupun dalam An-Naml yaitu Qasin. Ha ya. Dan yang berikutnya dalam apa hayyun tahir berarti huruf ha ya, yang berikutnya huruf ha tadi dalam surat Qoha ya, Qoha, itu dua harokat. Berikutnya tadi dalam surat Maryam, selain ya tadi ada huruf ha. Dan yang terakhir hayyun tahir berarti huruf ro dalam surat Yunus, alif lam ro. Nah, itu ya. Ataupun yang berikutnya dalam surat Ar-Ra'du, alif lam mim ra. Nah, itu ya. Cukup dua harokat saja atau dua ketukan. Itu matabi'i harfi ya. Ada berapa huruf tadi? Ada lima huruf terkumpul dalam lafaz hayyun tahir. Ha, ya, to, ha, dan ro. Semuanya berada pada huruf-huruf muqatta'ah yang terletak pada pembuka-pembuka surat-surat tertentu dalam Al-Quran. Baik, matobi'i, pembagian matobi'i atau mad asli yang kedua adalah matobi'i kalimi. Yaitu matobi'i yang berada pada kata tertentu dalam Al-Quran yang pada kata tersebut terpenuhi kaidah matobi'i, diantaranya alif sebelumnya fathah ya, ataupun fathah menghadapi alif ya. Contohnya ma yaro gitu ya, ma yaro wa ma tawo ma sa'a
Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Qabidu. Nah, ini semuanya adalah ketika fathah bertemu dengan alif. Contoh, ma. Sebelum ada fathah, maka dibacanya satu harokat, ma. Tetapi setelah ada alif, maka dibaca dua harokat, ma. Gitu ya, ma. Al-Khaliqu. Nah, itu kalau kho-nya tanpa alif. Tapi ketika

hadapi ia sukun. Dalam kata apa contohnya? As-sami'u. As-sami'u. Ya, mi di sana ada kasroh bertemu ia. Kalau tidak ada ia, maka dibaca satu harakat aja. As-sami'u gitu ya. Tetapi kalau ada ia sukun, mi-nya menjadi dua harakat. As-sami'u. Ataupun dalam kata al-basiru. Sad berharakat kasroh, di depannya ada ya sukun, maka si-nya dibaca dua harakat. Al-basiru. Nah, ataupun dalam kalimat al-latifu. To berharakat kasroh, di depannya ada ya sukun, maka dibaca dua harakat. Al-latifu. Ciri yang ketiga dari matobi'i kalimi, yaitu wawu sukun sebelumnya dhammah, ataupun dhammah menghadapi wawu sukun. Dan contohnya dalam beberapa kalimat, salah satunya al-ghafuru. Ya, fa berharokat dhammah menghadapi wawu, maka dibaca dua harokat. Al-ghafuru. Contoh yang kedua dalam kalimat asyakuru, kaf berharokat dhammah ku menghadapi wawu sakinah, maka dibaca dua harokat. Asyakuru. Ataupun dalam contoh yang ketiga, alwadudu, dal berharokat dhammah menghadapi wawu sakinah, dan dibaca dua harokat menjadi al-wadudu. Nah, itulah beberapa contoh dari mad tabi'i kalimi, yaitu mad tabi'i yang berada pada kata tertentu dalam Al-Quran yang pada kata tersebut terpenuhi kaidah mad tabi'i, yaitu kaidah yang pertama, alif sebelumnya fathah ataupun fathah menghadapi alif yang bunyinya selanjutnya, ya sukun sebelumnya kasroh, atau kasroh menghadapi ya sukun, bunyinya i. Dan yang berikutnya adalah wawu sukun sebelumnya dhammah, ataupun dhammah menghadapi wawu sukun yang bunyinya u. Semuanya dibaca dua harokat. Jadi ya, baik pun mad tabi'i yang harfi, ya, ataupun mad asli yang harfi, ataupun mad tabi'i kalimi, dibacanya dua harokat. Baik, berikutnya tambahannya yaitu mulhaqat mad asli. Apa itu mulhaqat mad asli? Mulhaqat mad asli yaitu mad-mad yang dihukumi sama dengan mad asli atau mad tabi'i. Artinya samanya berapa? Dua harokat dibaca panjangnya, gitu ya. Jadi mulhaqat itu yang sama hukumnya harus dibaca dua harokatnya. Ada pembagiannya. Yang pertama yaitu mad iwad. Secara bahasa, mad iwad yaitu pengganti. Adapun secara istilah, iwad yaitu waqaf pada tanwin fathah. Nah, ini bisa digarisbawahi oleh para pendengar yang menyimak ya. Mad iwad itu ya waqaf pada tanwin fathah selain pada ta muannas dengan alif ya, dengan tempo dua harokat sebagai pengganti tanwin. Disebut iwad karena huruf yang berharokat fathah tain bertemu dengan alif lalu waqaf. Nah, jadi kuncinya waqaf atau di akhir kalimat selain ada fathah tain ya, yaitu ada alif juga dan di akhir kalimat atau waqaf, termasuk waqaf pada huruf hamzah yang berharakat fathah tain. Jadi selain waqaf fathah tain yang ada alifnya dan juga hamzah yang berharakat fathah tain sama diwaqafkan walaupun tidak ada alif. Panjang bacaan mad iwad adalah dua harokat dan tidak terjadi

kecuali ketika berwakaf saja. Nah, ini menjadi apa namanya cantolannya. Jadi mad iwad itu muncul ketika berwakaf saja. Jadi tadi ciri-ciri yang pertama ada fathah ta'in, ya, setelahnya ada alif, berikutnya di wakaf, ataupun hamzah berharokat fathah ta'in di wakaf, maka itu dibaca mad iwad panjangnya dua harokat. Merupakan suatu kesalahan ketika membaca mad iwad dengan dipanjangkan lebih dari dua harokat. Ini sama seperti tadi ya, matobi harfi dan matobi ai kalimi, tidak boleh melebihkan menjadi dua setengah atau dikurangi menjadi satu setengah. Baik, untuk beberapa contohnya, insyaallah kita akan bacakan untuk para pendengar semua setelah informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: FGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG, Ibnu Qayyim Al-Zawziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, terkhusus di program Inspirasi Quran Belajar Tahsin Metode Sabik. Sabar belajarnya, istiqomah berlatihnya, merupakan metode khas, metode tahsin khas dari Darut Tabi. Baik, alhamdulillah masih bersama dengan kami Triwana Arisa Putra, pengajar dari Baitul Quran Darut Tauhid. Insyaallah kita lanjutkan masih di mulhaqat mad asli, ya. Mulhaqat mad asli. Apa itu mulhaqat? Yaitu mad-mad yang dihukumi sama dengan mad asli atau mad tabi'i, artinya dibaca panjangnya sama dua harokat, ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Yang pertama itu mad iwad. Nah, tadi sudah dijelaskan di segmen yang pertama, cirinya yaitu ada fathah tain bertemu dengan alif ataupun hamzah berharokat fathah tain dengan kunciannya harus diwakofkan. Nah, seperti itu, ya. Contohnya tanwin fathah bertemu dengan alif, contohnya, ya. Alaikum rokiban, ya, rokiban. Nah, ketika ban ini kan berharokat fathah tain, ya, ba-nya berharokat fathah tain, ada alifnya. Maka ketika diwakofkan, ya, maka berubah fathah tainnya tidak ada, menjadi dibaca dua harokat, menjadi alaikum rokiba. Nah, seperti itu, ya. Ataupun salah contoh yang lainnya, ghafurur rahiman, ya, ghafurur rahiman. Maka ketika diwakofkan, mannya berubah menjadi man, ghafurur rahiman. Berikutnya adalah kasirun wa nisaan. Nah, itu, ya. Tapi apabila diwakofkan, maka tidak an lagi, tapi dibaca dua harokat, kasirun wa nisaan. Nah, a-nya dibaca dua harokat, ya. Ada lagi contohnya, yaitu contoh di kata ma'an, maka dibacanya menjadi ma'a, ya, seperti itu, ya. Insyaallah mudah, ya. Insyaallah banyak contohnya di dalam Quran. Baik, berikutnya yang dihukumi dua harokat sama seperti mad asli atau mad tabi'i, yaitu mad silah qasirah. Apa itu mad silah qasirah? Tadi mad iwad, sekarang mad silah qasirah. Mad silah qasirah atau mad silah sugro, secara istilah yaitu ha dhamir ghaib mufrad muzakkar, ya, kata ganti orang ketiga tunggal jenis laki-laki, ya. Jadi ha dhamir berharokat dhammah atau kasroh dan setelahnya bukan hamzah, ya. Panjang bacaan mad silah qasirah ialah dua harokat, ya. Contohnya wa rasulihi wa ta'mal. Nah, itu ada lihi, dalam kata lihi itu ada hak domir berharokat kasroh, setelahnya itu bukan hamzah tapi ada wawu berharokat fathah. Dan sebelum hak domir juga ada lam berharokat. Jadi, apa namanya, mad silah qasirah ini, ya, cirinya sangat khas sekali. Ada huruf-huruf setelahnya selain hamzah yang setelah dan sebelumnya, gitu, ya, selain hamzah yang berharokat. Contohnya, wa rasulihi wa ta'mal. Sebelum hak domir ada kata li, ya, berharokat. Setelah hi ada kata wa, ya, sama juga berharokat. Maka hi-nya dibaca dua harokat. Ada juga yang tidak berharokat, ya. Sebelumnya misalnya anhu, anhu minhu anhu misalnya. Ada nun kan, nun sukun, maka hu-nya tetap dibaca satu harakat. Contoh yang lainnya dari mad silah qasirah itu tadi yang kasrah ya. Kita coba contoh yang dhammah ya, yang dhammah. Wa qaddarahu manazil. Wa qaddarahu, hu berharakat dhammah, sebelumnya ada ra ya berharakat fathah dan mim berharakat fathah juga, maka sebelum dan sesudah hak dhamir ini hurufnya hidup, nah, dan bukan hamzah ya, nah, maka dibaca dua harokat ya. Nah ini kalaupun di beberapa mushaf itu dimudahkan dengan tanda kasroh itu diganti menjadi alif kecil gitu ya, nah, alif kecil, ataupun yang dhammah diganti menjadi terbalik, nah, seperti itu ya. Nah itu, tapi kalaupun nanti ketemu dengan mushaf yang tidak dengan tanda yang sama, tidak alif kecil ataupun dhammah terbalik, tapi tandanya seperti biasa aja, kasrohnya kasroh yang miring ya, yang di bawah miring, dan dhammahnya dhammah biasa, maka tadi ya, ke dalam kaidah yang tadi, ketika hak dhamir tersebut sebelum dan sesudahnya adalah huruf-huruf hidup, maka otomatis dibaca dua harokat. Baik, kita sajikan contoh yang kedua dari yang hak dhamir berharokat kasroh ya. Ini dalam satu kalimat ya. Fakhtalata bihi nabatu. Fakhtalata bihi, bi berharokat. Bihi nabatu. Setelah hi ada na berharokat juga, maka ha dhamir kasrohnya dibaca dua harokat. Takhtalata bihi nabatu. Kita contoh lagi yang ha dhamir dhammah ya. Nu'jizahu haroba. Nah ini selain mad silah qasrah, contohnya dengan mad iwad tadi ya. Nu'jizahu haroban menjadi haroba. Nah, tadi hu-nya dua harakat karena nu'jiza za-nya ya berharakat fathah. Nu'jizahu ha-nya berharakat fathah juga. Maka dibaca dua harakat. Diakhiri dengan mad iwad, haroban menjadi haroba. Nu'jizahu haroba. Maka ketika disebut dua harokat, maka harus konsisten antara mad silah qasirah dalam nu'jizahu dua harokat dengan haroba, itu pun dua harokat harus seimbang ya. Nah, jadi bisa memakai zauk atau perasaan, ataupun bisa boleh pakai hitungan jari dulu ya. Nu'jizahu haroba, sama ya. Hu, ha, ba, hu, ba, hu, ba. Nah, saya juga dituntun pakai hitungan jari ya. Nah, karena sudah terbiasa, nanti akan terbentuk zauknya. Baik, itu contoh dari mad silah qasirah ya. Berarti cirinya yaitu ha dhamir berharokat kasroh atau fathah atau dhammah ya, yang huruf sebelum dan sesudahnya berharokat ya, dengan syarat huruf setelahnya bukan hamzah ya, ini dibaca dua harokat. Mulhaqat yang lain ya, mulhaqat mad asri yang lain tadi berarti sudah ada mad iwad, mad silah qasrah. Nah berikutnya mad tamkin. Apa itu mad tamkin? Yaitu bertemunya huruf ya bertasydid ya, ya bertasydid apa, ya bertasydid kasroh dengan huruf ya sukun ya, maka dibacanya pun sama dua harokat. Dalam suatu kalimat wa ida huyitum, huyitum, nah ingat ya, ya yang bertasydid maka ada tek kanan ketika dalam membacanya. Tidak boleh wa idza huyyitum, tapi wa idza huyyitum, huyyitum. Nah, i-nya dua harokat. Karena cirinya sudah jelas, huy berarti ya bertasydid berharokat kasrah, huy bertemu dengan ya sukun. Maka ini disebut mad tamkin. Ada contoh satu lagi dalam kalimat lafi illiyin, illiyin. Kita tidak disukunkan dulu ya, karena kita akan menggunakan mad tamkin, berarti di dua harakatkan. Lafi illiyina, lafi illiyina. Di sana ada ya bertasydid berharokat kasrah menghadapi ya sukun, maka dibaca dua harokat. Nah, yang terakhir berarti tadi ada mad iwad dua harokat, fathah tain bertemu alif di akhir kalimat, ataupun hamzah berharokat fathah tain di akhir kalimat atau diwaqafkan. Yang kedua mad silah qasirah, ya mad silah qasirah, yaitu ha dhamir berharakat dhammah atau kasrah yang setelahnya bukan hamzah, ya huruf setelah ha dhamir yang kasrah atau dhammah setelah dan sudahnya huruf hidup ya berharakat. Yang ketiga itu mad tamkin, yaitu ya bertasydid berharakat kasrah bertemu dengan ya sukun. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mad badal. Mad badal yaitu adanya huruf hamzah yang mendahului huruf mad, atau setiap hamzah yang dibaca panjang ya. Contohnya alafin, alafin a ya. Nah, itu adanya huruf hamzah mendahului huruf mad. Alafin atau ila fihim, ya i-nya madba madbadal, ila fihim rih retas syita iwa sayf. Kalau lagi walal'a, walal'a gitu ya, walal'akhiratu ya, atuni wa atahu fa'awa man amana alihatan. Nah, itu semuanya mad badal. Nah, itulah mad tabi'i atau mad far'i. Kita masih ada topik yang berikutnya yaitu mad far'i. Kita langsung bahas saja. Apa itu mad far'i? Mad far'i adalah memanjangkan bacaan huruf mad. Tadi kita sudah sampai mad ya. Nah, ini ditambah lagi. Memanjangkan bacaan huruf mad lebih dari kadar panjang matobi'i. Kita sudah tahu matobi berapa harokat, berapa dengar? Dua harokat. Maka ini kadarnya lebih panjang dari matobi'i. Karena ada sebab, yaitu bertemu dengan hamzah atau sukun. Ya. Dengan kata lain, mad far'i merupakan kebalikan dari mad asli, yaitu mad yang dipengaruhi oleh hamzah dan sukun. Tadi di awal mad asli itu berdiri sendiri tadi, jadi tidak ada pengaruh dari huruf-huruf yang sukun ataupun huruf-huruf ataupun huruf hamzah. Sedangkan mad far'i ini ada dua pengaruhnya dari hamzah dan sukun. Dinamakan mad far'i karena ia merupakan cabang-cabang dari mad asli. Panjang bacaan mad far'i adalah ada yang 2, 4, 5, hingga 6 harokat. Mad far'i dikelompokkan menjadi 2, yakni sebab hamzah dan sukun tadi ya, telah dijelaskan di awal. Baik, kita langsung saja mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa mad far'i terjadi disebabkan dua hal, yaitu sebab hamzah dan sebab sukun. Mad far'i yang disebabkan oleh sukun ada tiga macam, yaitu mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad silah qawilah. Afwan ya, ini yang oleh hamzah ya. Baik. Yang mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Contohnya mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Kalau dari segi nama ada kata-kata wajib. Wajib berarti ya ini. Yaitu mad yang bertemu hamzah pada satu kata yang sama. Nah, ini clue-nya ya. Mad tadi ya, a, i, u bertemu dengan hamzah dalam satu kata ya yang sama. Disebut muttasil bersambung karena huruf mad bersambung dengan hamzah dalam satu kata gitu ya. Hukumnya wajib antara kadar harokat yang wajib lebih dari mad asli atau mad tabi'i. Jadi wajib lebih dari mad asli. Mad asli berapa tadi? Dua harokat. Nah, ukuran panjang mad ini adalah 4 sampai 5 harokat. Jadi wajib 4 sampai 5 harokat ketika wasol ataupun bacaan bersambung. Dan 4 sampai 6 harokat ketika waqaf. Contohnya dalam kalimat amis sama ubanaha ya, asama u ya, asama itu mad bertemu dengan hamzah u. Nah, asama u itu masih satu kata, yaitu artinya langit gitu ya. Nah, masih satu kata, maka dia disebut mad wajib mutasil. Berapa bacaannya? Nah, kita coba wasolkan. Di sini disebutkan kalau diwasolkan atau bersambung bacaannya tidak berhenti, maka 4 sampai 5 harokat. Jadi boleh 5 harokat. As-sama'u banaha. 4 juga boleh. As-amis-sama'u banaha. Namun ketika diwakafkan, maka bisa 4 sampai 6 harokat. Yang diwakafkan kita ambillah yang terpanjang 6 harokat ya. Amis sama 6 harokat. Ataupun 4 harokat. Harokat yang awal. Amis sama. Nah, seperti itu ya. Bisa dimengerti ya para pendengar. Kita berikan contoh satu lagi. Ma'aha wa mar'aha. Ma'a ya, ma'a. Bukan a-nya, bukan ke ha ya. Bukan ke ha nih sambungnya, tapi ma'a. Ma'a itu artinya air ya. Maka ketika mad ma bertemu dengan hamzah a ya, maka dia dibaca mad wajib muttasil. Wasol 4 sampai 5 harokat. Ketika waqaf 4 sampai 6 harokat. Ma'aha wa mar'aha. Seperti itu ya. Insyaallah mudah ya. Itu mad wajib muttasil. Yang kedua yaitu mad jaiz munfasil ya, yaitu mad yang bertemu hamzah dalam kata yang terpisah, tidak dalam satu kata, tapi beda katanya terpisah. Hukumnya jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Madnya boleh dibaca 4 atau 5 harokat ketika wasol. Dan 2 harokat ketika waqaf. Ya, jadi boleh 4 atau 5 harokat ketika wasol dan 2 harokat ketika waqaf ya. Contoh wala adna gitu ya. Wala adna la alif bertemu fathah bertemu dengan alif, maka dibaca 2 harokat. Bertemu dengan hamzah dalam kalimat adna. La dengan adna itu berbeda kata. Maka ini majaizmun fasil. Dibaca empat harokat ketika wasol, empat atau lima ketika wasol, dan dua harokat ketika wakof. Misalnya kita wasolkan ya, seperti tadi. Wala adana. Tapi ketika kita wasol, ketika wakof, wala. Nah, jadi dua harokat. Berbeda dengan tadi mad wajib. Mad wajib mah ketika diwakofkan, empat sampai enam harokat. Amis sama. Nah, itu ketika wakof. Mad jaiz, wala. Seperti itu, kita contohkan satu lagi ya, biar lebih mantap. Dalam kata, yaqudi ma amarahu, ya. Ma, yaitu mad, fathah bertemu alif, berapa? Dua harokat. Bertemulah dengan hamzah dalam kata amarahu, maka dibaca mad jaiz munfasil, karena ma dengan amaro itu berbeda kata ya, maka dibaca wasolnya 4 sampai 5 harokat dan 4 sampai 5 ya, 4 atau 5 harokat dan ketika diwakufkan 2 harokat. Kita baca dulu wasol ya. Ya qodima amaroh. Kita wakufkan ya qodima. Nah itu ya. Ya qodima. Walaupun tidak sempurna artinya, tapi ini buat pelajaran tajwid boleh ya diwakofkan walaupun tidak sempurna secara maknanya, seperti itu ya. Buat ingin tahu nih muridnya bisa nggak ketika diwasolkan seperti apa bacaannya, ketika diwakofkan seperti apa bacaannya. Baik, insya Allah para pendengar, kita akan lanjutkan kembali paparan dari mad far'i ini di segmen yang ketiga ataupun segmen terakhir setelah informasi berikut ini.
1: Sahabat LG, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim, para pendengar MIFM yang dirahmati Allah, terkhusus di program Inspirasi Quran. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih di Tahsin Sabiq, sabar belajarnya, istiqomah berlatihnya. Di mad far'i yang bagian terakhir yang disebutkan oleh Hamzah ada mad silah tawilah, yaitu hak dhamir ghaib mufrad muzakkar berharokat dhammah ataupun kasrah, dan setelahnya ada huruf hamzah qata. Panjang bacaan mad ini boleh dibaca 2 ataupun 4 ataupun 5 harokat ketika wasal, dan tidak dibaca mad atau disukunkan ketika waqaf. Contohnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu ketika dibaca wasol, maka bisa dipilih. Bisa 2 harakat, bisa 4, bisa 5. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Lalu bagaimana ketika diwaqafkan? Maka tidak dibaca panjang, tetapi hak dhamirnya disukunkan. Wa ma ya'lamu ta'wilah. Seperti itu. Nah, yang kedua ya. Hadihi abada. Bagaimana ketika disukunkan? Hadih. Mudah ya, insyaAllah. Baik, itu saja untuk materi di sore hari ini. InsyaAllah apabila kita ada usia, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Dan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Tentunya bagi para pendengar MKTV yang menyimak Inspirasi Quran, tentunya ada kabar mira ya. Nah, misalnya ingin menambah ilmu tentang tahsin, terutama metode sabik, nah bisa menghubungi namanya unit Baitul Quran Darut Tauhid. Unit di Darut Tauhid yang khusus mendalami tentang Al-Quran, baik dari segi bacaan maupun hafalan. Nah, ini banyak kelasnya. Kelas dari mulai anak-anak sampai dengan lansia, kelas reguler maupun privat, ya, kelas offline ataupun online, ya, itu yang dari bacaannya. Bagaimana dengan hafalannya? Hafalannya pun sama. Kelasnya dari anak-anak sampai dengan juga lansia, ada yang non-mukim, ada yang juga mukim, bisa juga offline, bisa juga online. Nah, tentunya ini menjadi kabar gembira gitu ya. Jadi untuk siapa saja dalam kondisi apapun gitu ya, Allah memudahkan kita untuk belajar Al-Qur'an, walaqad yassarnahu Qur'an ya. Nah, jadi insyaallah ya, Allah akan memudahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, karena Allah ingin memberikan kepada kita pahala yang terbaik lewat Al-Qur'an ya. Nah, silakan ya, bisa dimanfaatkan menghubungi admin ya dari Baitul Quran Darut Tauhid ya. Insyaallah gitu ya. Akan diatur nanti kelasnya, baik pun yang reguler ataupun yang privat ya, yang bimbingan baca Al-Qur'an ataupun yang ingin menghatamkan Quran ya. Dengan kondisi saya tidak mungkin mondok ya, tapi bisa seminggu 2 kali, nah itu ada. Nah, kita programnya juga sama sampai dengan 30 juz ya. Nanti yang mengikuti program ini punya kesempatan untuk wisuda ya, wisuda Qur'annya, dan tentunya sudah tersertifikasi kemenang. Jadi bagi adik-adik yang sekolah nih, SD, SMP, SMA, yang ingin menjadikan Qur'annya sebagai jalannya kemudahan nanti untuk di tingkat pendidikan berikutnya, baik pun ke sekolah ataupun ke perguruan tinggi, nah bisa masuk nih di Baitul Quran, nanti ikut ya di sesi tasheeh bersama kemenang. Nah, itu sertifikatnya insyaallah sudah bisa diakui oleh negara dan sekolah-sekolah serta kampus-kampus. Itu saja informasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kami, Riona Alisa Putra, pengajar Baitul Quran Darut Tauhid, terima kasih atas atensi yang diberikan oleh para pendengar semua. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MQ.

sahabat MK, ada yang terang-terangan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunjukkan permusuhan dengan nyata. Orang-orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya, ini sudah ada sejak zaman Nabi dulu. Di awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan Islam, Rasul dicaci maki, dilempar kotoran ketika sedang sholat, bahkan ketika beliau berdakwah ke Taif untuk meminta perlindungan, beliau disambut dengan lemparan batu. Hingga kini, tak berhenti mereka yang menyatakan permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang muslim, bagaimana sikap kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina? Sahabat MK, para ulama menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam memiliki peran yang berbeda-beda dalam menyikapi penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semisal, peran dari orang yang berada di pemerintahan, yang menjadi ulama, atau yang menjadi rakyat biasa. Membela Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuannya. Dilansir dari muslim.or.id, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina dan dicaci, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk membela, menunjukkan ekspresi marah karena agama serta tidak ridho. Namun di satu sisi, kita juga perlu tetap tenang, bersikap dan mengambil peran sesuai dengan wewenang kita yang diatur oleh syariat. Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin menjelaskan, kedudukan kaum muslimin ketika membela Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa tingkatan secara syariat. Ada wewenang dari pemerintah dan ada wewenang dari ulama. Dan ada pula wewenang dari rakyat biasa. Penjelasan ini ada dalam buku dan tulisan para ulama. Seorang muslim harus mengetahuinya dan menjauhi terjerumus dalam hal-hal yang menyelisihi syariat, agar pembelaan tersebut sesuai dengan sasaran, mendapatkan pahala, dan tidak menjadi sebuah dosa. Sahabat MK, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan perihal penghinaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ketika ada yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kita sebagai muslim wajib menunjukkan sikap tidak ridho dan marah karena agama. Akan tetapi, tentu kita perlu tetap bersikap tenang dan bertindak sesuai dengan wewenang kita yang telah diatur dalam syariat. Kedua, terkait hukuman bagi penghina terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berhak menghukum penghina Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ulil amri. Jika penghina ada di negara muslim, maka ulil amri yang memiliki wewenang menjatuhkan hukuman mati. Jika penghina di negara kafir, boleh dibunuh atas izin ulil amri muslim atau melalui jalan jihad yang syar'i. Ketiga, setiap kita memiliki wewenang masing-masing dan hendaknya tidak melampaui wewenang tersebut. Mengingkari kemungkaran memiliki tingkatan. Tidak semua harus dengan tangan atau pedang, karena mengingkarinya dapat dilakukan terkadang dengan lisan saja, dan bahkan terkadang mengingkari dengan hati diiringi dengan kesabaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka dengan lisannya. Jika tidak bisa juga, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman.

sahabat MK, hal yang harus kita perhatikan saat ada yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jika kita mengingkari kemungkaran dengan cara yang tidak hikmah, akan menghasilkan bahaya yang lebih besar. Misalnya, peristiwa penyerangan terhadap kantor media Charlie Hebdo pada tahun 2015 silam. Karena mereka melakukan penghinaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa dampak yang terjadi, seperti timbul serangan balasan kepada kaum muslimin berupa penembakan, pemboman, pembakaran, maupun kekerasan fisik lainnya. Kemudian, Charlie Hebdo akan menerbitkan 1 juta eksemplar dari semula hanya 30 ribu eksemplar. Dampak selanjutnya adalah timbul inisiatif mereproduksi karikatur Charlie Hebdo atau membuat karikatur sejenis yang menghina Islam dan kaum muslimin. Masalah ini juga menimbulkan gerakan solidaritas orang-orang kafir di berbagai tempat atau negara dan adanya kemungkinan naiknya gerakan Islamofobia. Ya, kita kesal dan marah dengan mereka yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sikap kita pun menentukan segalanya. Maka berhati-hati dalam bersikap dan berkata. Ingatlah kisah ketika seorang kakek Yahudi tua yang gemar menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam di pasar setiap hari, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menyuapi makan kakek tersebut setiap harinya. Hingga suatu hari, sang kakek merasa heran karena yang memberikan ia makan hari ini berbeda dengan biasanya. Kakek itu pun bertanya, "Kemana yang biasa menyuapiku?" Saat itu, sang kakek barulah mengetahui bahwa yang menyuapinya makanan setiap hari adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di situ, kakek tersebut tak pernah berhenti menghina beliau. Ia kaget, dan saat itu pula sang kakek masuk Islam. Sahabat MK, kita marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina. Namun melalui sikap kita yang baik, semoga menjadi pembuka jalan pintu hidayah bagi mereka yang saat ini jauh dengan Islam. Karena telah terbukti Islam dihina, Rasulullah dicaci maki, Islam difitnah sebagai teroris, justru semakin berbondong-bondong orang memeluk Islam, merasakan indahnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.

0: membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, Surat Ali Imran ayat ke-139.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wanita Quraisy sedang merayakan Hari Perempuan yang berlangsung setahun sekali di seputar Ka'bah. Tiba-tiba, seorang lelaki Yahudi menghampiri mereka tanpa permisi. Yahudi itu pun berseru, "Hai kaum Hawa bangsa Arab, seorang nabi terakhir akan muncul di negeri ini. Siapakah di antara kalian yang ingin menjadi permaisurinya?" Perempuan-perempuan yang sedang berkumpul itu pun naik pitam. Tanpa berpikir panjang, mereka mencaci maki Yahudi tersebut. Bahkan ada yang melemparinya dengan batu-batu kecil. Seorang janda berusia sekitar 40 tahun bernama Khadijah binti Khuwailid sama sekali tidak terbawa-bawa untuk ikut menista Yahudi itu. Khadijah pun tidak pernah terfikir akan ada seorang nabi yang bakal meminangnya sebagai seorang istri. Namun, ia teringat akan mimpinya semalam. Matahari turun di kota Mekah dan jatuh ke dalam rumahnya. Sinarnya yang memancar dari rumah Khadijah dan menerangi sekitarnya. Waktu itu pun ia merasa aneh. Beberapa waktu berlalu, seorang bangsawan Quraisy bernama Abu Thalib sedang berunding dengan saudara perempuannya bernama Atikah. Mereka sedang memperbincangkan kemenakannya bernama Muhammad yang terkenal dengan julukan Al-Amin atau seseorang yang dapat dipercaya.

Ahmad sudah berumur 25 tahun. Apakah tidak sebaiknya kita carikan jodoh untuknya? Usul Abu Thalib. Namun Atikah menyanggahnya. Aku tidak setuju. Muhammad belum memiliki apa-apa. Sebaiknya Muhammad kita minta untuk berdagang saja, seperti umumnya pria Quraisy. Dagang apa? Dan modalnya? Sambung Abu Thalib. Atikah kemudian pun menjawab, kalau dia mau, kita suruh saja membawa dagangan Khadijah. Banyak pula orang lain yang menjualkan barang perniagaan Khadijah. Terserah Khadijah sajalah, mau disuruh dagang apa Muhammad, kemenakan yang berbakti itu.

Abu Thalib akhirnya menyetujui saran saudara perempuannya Atikah untuk meminta Muhammad ikut menjajakan dagangan Khadijah. Ia lalu memanggil Muhammad. Wahai anakku, sejak hari ini ambillah untaku. Pergilah ke rumah Khadijah untuk mengambil barang-barangnya, kemudian kau jualkan ke Syam atau kemana saja. Keuntungannya, nanti serahkan sebagian kepadaku untuk kutabung bagimu. Muhammad pun keberatan. Ia tidak mau menawar-nawarkan diri kepada seorang wanita, kecuali apabila Khadijah memerlukan jasanya. Paman, ucap Muhammad, saya tidak akan mendatangi rumah Khadijah kalau bukan dia sendiri yang memanggil saya. Abu Thalib pun tersinggung atas jawaban seperti itu. Demikian pula Atikah. Sebab mereka tahu Muhammad memiliki kepribadian yang tinggi dan harga diri yang besar. Ia menghormati wanita, namun ia tidak mau menggantungkan nasibnya kepada wanita. Bukankah laki-laki ditakdirkan untuk melindungi dan menyantuni wanita, dan tidak sebaliknya? Oleh sebab itu, secara diam-diam Atikah mendatangi Khadijah dan merundingkan masalah itu. Dengan suka hati, Khadijah bersedia menolongnya. Lantaran ia menyukai lelaki yang mempunyai wibawa dan harga diri, ia setuju terhadap permintaan Atikah agar dialah yang memanggil Muhammad dan bukan Muhammad yang memohon kepadanya. Sudah tentu, Muhammad amat gembira mendapat panggilan dari seorang peniaga yang gemar menolong rakyat kecil. Ia lebih bergembira karena Khadijah mempercayakan sejumlah barang untuk diperdagangkan ke negeri Syam. Demikianlah dengan dilayani oleh salah seorang bujang Khadijah yang bernama Maisaroh, Muhammad membawa barang dagangan itu mengikuti kafilah niaga yang akan bertolak ke negeri Syam. Berbeda dari para pedagang lainnya, Muhammad dalam meladeni pembeli sangat ramah dan jujur. Ia tidak mau mengambil keuntungan yang berlebihan. Tiap kali pembeli menanyakan harga suatu barang, Muhammad menjelaskannya. Dari yang punya harga sekian, saya akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, sedikit dari harga yang ditetapkan pemilik modal. Cara berdagang seperti itulah yang sangat menarik minat pembeli, sehingga barang-barang jualannya laku keras dan cepat habis. Pada hari kepulangannya ke Mekah, Muhammad disambut gembira oleh Khadijah. Ketika ditanya oleh Khadijah, Maisaroh sejujurnya menceritakan, belum pernah saya menemukan seorang pemuda yang lebih baik daripada Muhammad di seluruh jazirah Arab dan di negeri Syam sekalipun. Muhammad sangat tajam dan lembut. Sikapnya begitu ikhlas, tawakal, dan tidak kenal menyerah. Pokoknya, yang semacam beliau tidak ada duanya. Itulah yang memikat Khadijah sampai akhirnya ia bersedia menjadi istrinya dalam usia 40 tahun, berselisih 15 tahun lebih tua dibandingkan suaminya, yaitu Muhammad. Seram BMK telah menemani Anda. Selamat memperkuat sejarah, menggali hikmah.

0: MI, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MI FM.
1: Ya Quran, 'alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, 78 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman.
3: Allah yang Maha Pengasih.
2: 'Allamal Qur'an.
3: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
2: Khalaqal insan.
3: Dia menciptakan manusia.
2: 'Allamahul bayan.
3: Mengajarnya pandai berbicara.
2: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
3: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
2: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
3: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
2: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
3: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
2: Alla tatawaw fil mizan.
3: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
2: Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan.
3: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
2: Wal arda wada'aha lil anam.
3: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
2: Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam.
3: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
2: Wal habbu dzul 'asfi war raihan.
3: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
3: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
2: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
3: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: بينهما برزخ لا يبغيان.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya.

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Rahman.
1: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

0: orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَانَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Shahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya Karim. Amin ya Rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya, yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan, dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Lalu keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni Fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka anda patuh saja, fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat? Sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya milik Allah. Dalam genggaman Allah sepenuhnya. Tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita itu sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan. Sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena disuruh oleh Allah. Allah mewajibkan kita belajar. Belajar. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Agar orang tua baik ke kita? Bukan. Agar disayang orang tua? Tidak. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita bekerja rajin? Karena Allah memerintahkan kita sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Semangat, antusias, all out dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa kita doa? Karena disuruh oleh Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita disuruh doa, doa. Kita disuruh sungguh-sungguh. Rezeki Allah yang atur. Karir Allah yang atur. Kesehatan Allah yang atur. Kita suruh olahraga, menjaga amanah, olahraga. Untuk apa? Ibadah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

bulan Safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan Safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Syafar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.

Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran, maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la'ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa idnada rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, Datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku.
1: وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ.
0: Sehingga dadaku terasa sempit, dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ.
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatanmu.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola

Penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100% dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi, semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah. Alhamdulillahiladzi binikmatihi tatimu salihat. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam program kesayangan kita Maghrib Mengaji MKFM. Semoga setiap huruf dalam Al-Quran yang kita baca pada malam hari ini menjadi cahaya, petunjuk, dan syafaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, sahabat MK, saya selama satu jam ke depan, saya Teh Nuni dari RBK Kita Data, akan membersamai sahabat MK semuanya pada program kesayangan kita tentunya, Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Bagi sahabat MK yang nanti akan berpartisipasi, silakan kirimkan voice note-nya melalui 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, dan tentunya password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baiklah sahabat MK, untuk malam hari ini Ahad 2 Agustus 2020, 26 Masehi yang bertepatan dengan 18 Safar ya, memasuki tanggal 19 Safar 1448 Hijriah. Silakan sahabat untuk membuka mushafnya, dibuka surat ke-16 surat An-Nahl ayat 67. Baiklah, akan saya bacakan terlebih dahulu.

Iya, iya Lun. Ya, sahabat MQ, itu tadi sudah saya bacakan surat An-Nahl ayat 67. Baiklah, kita akan bahas satu persatu hukum tajwidnya di ayat 67 ini. Sahabat, kita bertemu di awal ayat dengan wa mil thamarati. Di sana ada nun sukun ya, bertemu dengan huruf sa, di mana kita kenal itu sebagai hukum bacaannya ikhfa ya. Itu ikhfa hakiki wa mil thamarati. Nah, kemudian di selanjutnya an-nakhili wa mil thamaratin nakhili, itu ada idgham syamsiyah dan ada gunnah ya, karena nun yang bertasjid. Nakhil

0: akhirnya itu adalah mad tabi'i. Kemudian wal-a'nabi, itu ada izhar komariah atau alif lam komariah. Wal-a'nabi, alif lam bertemu dengan huruf alif, hamzah. Kemudian a'nabi, nanya adalah mad tabi'i. Tattakhizuna, zunya juga mad tabi'i. Kemudian minhu, minhu itu adalah izhar haqi, izhar halki. Kemudian ada sakarawa, nah itu ada idgham bigunnah. Kenapa? Karena ra-nya tanwin dan bertemu dengan huruf waw. Kemudian warizqan hasana, qan hasana itu juga adalah izhar halki. Nah, hasanahnya itu adalah mantubinya. Kemudian inna, ada innanya itu setiap nun yang bertasydid hukum bacaannya adalah gunnah. Fi mantubi'i dhalika dhanya, mantubi'i juga dhalika la'ayatan, ayat mantubi'i la'ayatan li. Nah, itu ada idgham bila gunnah. Kenapa? Karena ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Liqaw, qawnya adalah layin. Liqawmiya, nah itu ada idgham bila gunnah. Karena tanwin menghadapi huruf ya. Liqawmiya qilun, nah ya qilunnya adalah madarid lissukun. Ya sahabat MQ, itu tadi sudah saya bacakan dan sudah kita bahas bersama surat An-Nahl ayat 67 beserta hukum tajwidnya. Bagi sahabat MQ yang akan berpartisipasi pada malam hari ini, silakan kirim voice note tilawahnya di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, dan tentunya password Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baiklah sahabat MQ, sebelum kita mendengarkan voice note yang terkirim, kita jeda berikut dulu.
1: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000, 14.000, 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-60.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, sahabat MK masih bersama saya Teh Noni dari RBK Kita Data. Masih juga dalam program kesayangan kita Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baiklah, kakak operator sudah ada yang mengirimkan. Yang pertama ada Nani Estiqomah di Ranca Ekek. Silakan untuk diputarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi sarang nenek istiqomah di Ranca Ekek yuswa 76 tahun bade ngering belajar neng ustadah ngauskeun serat An-Nahl ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min samarati nakhili wa wal

0: Dukun hasanah inna fidalika la ayatan liqaumi yaqilun. Sodaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksi neng ustadah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nana Isiqomah di Ranca Ekek yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Alhamdulillah sangat baik tilawahnya. Hanya mohon maaf koreksi di hadiah di wamil famauratin nana. Setiap gunahnya itu juga dibaca dengan dengung ya, ya. Kemudian di tadi sakaurau. Nah, itu juga kan idgham bigun. Nah, ini ada dengungnya. Kemudian di inna, kemudian liqaumi yaqilun. Nah, selebihnya Nana Isiqomah sangat baik tilawahnya. Semoga semakin baik lagi tilawahnya. Barakallahu fikum. Selanjutnya ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahrid mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min samaratin nahili wal a'nabitat tahiduna minhu sakarau wa rizqan hasana inna fi dzalika la ayatan liqaumi yaqilun. Shadaqallahul adzim. Mohon koreksi. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Semoga Ibu semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Izin sedikit mengingatkan, tadi alhamdulillah ya dari bacaan gunanya alhamdulillah sudah cukup baik. Hanya di tadi minhunya, hunya tidak dibaca panjang. Kemudian di kalimat ini la ayatal, nah itu tidak ditahan ya, tapi langsung ditekan la ayatal liqau. Nah, itu kan idgham masuk tapi tanpa dengung, tanpa ada ditahan juga. Jadi langsung la ayatal liqaumi yaqilun. Ya, baiklah Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika, semoga semakin baik tilawah Al-Qur'annya. Barakallahu fikum. Untuk selanjutnya ada Ibu Nenden di Batu Jajar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: وثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه شكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nenden di Batu Jajar. Sudah kita dengarkan bersama-sama, cukup baik tilawahnya, sangat baik tilawahnya, alhamdulillah. Hanya di tadi di gunahnya mungkin ya, wasamawatin. Nah, ya, tadi sudah terdengar juga alhamdulillah. Hanya di la ayata. Nah, ya itu tidak panjang ya, Bu ya. La ayatali, nah tidak la ayat, tapi la ayatali qaumi yaqilun. Semoga Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika semakin baik, Ibu Nenden di Batu Jajar semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya, barakallahu fikum. Untuk yang keempat, yang terakhir di sesi satu, ada Bapak Edi Setiawan di Cimahi. Silahkan kakak operator untuk memutar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Pak Edi Setiawan, usia 67 tahun, alamat di Citeureup Cimahi. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min samaratin nahili wa na bitattahiduna minhu minhu sakaratau waridkon hasana inna fi dhalika la ayata liqaumi yaqilun. Sudah kalau di mohon kurusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak Edi Setiawan di Cimahi ya, sudah kita dengarkan bersama-sama, begitu hati-hati membacanya. Semoga setiap huruf menjadi kebaikan. Bapak, izin tadi di inna fi dzalika itu tidak inna ya, tapi inna fi dzalika. Alhamdulillah, semoga Bapak Edi di Cimahi semakin baik lagi tilawah Al-Qur'annya, barakallahu fikum. Sahabat MQ, sebelum lanjut ke sesi kedua, kita jeda berikut ini.

0: MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
1: juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
5: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Dita Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MQFM. Mudah-mudahan MQFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MQFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Alhamdulillah, sahabat MK masih bersama saya, Teh Noni dari RBK Kita Data, dalam program kesayangan kita Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, di sesi 2 ada Ibu Rosmiati di Cicalengka. Silakan kakak operator untuk memutarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Rosmiati di Cicalengka. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhidhun. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Sadaqallahul Azim. Ditunggu koleksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosmiati di Cicalengka. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Izin koreksi di ini ya, di gunahnya. Jadi mewamil samaratin nakhili. Nah, kemudian di kata sakaro itu tidak panjang, bukanya sakaro warizakon hasana. Ya, seperti itu ya. Selebihnya semoga Ibu Rosmiati di Cicalengka semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Barakallahu fikum. Untuk selanjutnya ada Ibu Tulis di Sindang Kerta. Silakan kakak operator untuk memutar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Botelis di Sindang Kerta. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Rahim wa min samaratin nakhili wa nabita tahiduna min tatahiduna minu sakara wa rijakun hasana inna fi zalika la ayatan li qawmi ya'qilun. Sadaqallahul adzim. Atuh nuhun Bu Ustaz, nuhunkeun koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tulis di Sinang Kertas, sudah kita dengarkan bersama-sama. Alhamdulillah sangat baik tilawahnya. Izin koreksi di gunahnya mungkin ya Bu. Dari tadi sudah diulang-ulang. Setiap mim atau nun yang bertasydid itu pembacaannya adalah gunnah, ditekan dan ditahan ya Bu ya. Seperti ini wa mil samaratin nakhili, itu ada dengungannya. Nah, kemudian di la ayatal liqau, liqau bukan liqau ya. Tadi juga di Ibu Rasmiati kita dengarkan liqau, tapi liqau ya. Maksudnya qaw, karena itu hurufnya huruf qaf. Liqaumi yaqilun. Semoga Ibu Turis di Sinang Kertas semakin baik lagi tilawah Al-Qur'annya. Barakallahu fikum. Selanjutnya ada Ibu atau Bapak Mahadiah di Cimenyan, Kabupaten Bandung. Silahkan diputarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Mahadi Ihsanuddin Ramadan dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, akan membacakan Quran Surah An-Nahl ayat ke-67 dalam program Maghrib Mengaji bersama RBK Kita Data Quran Center. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min samaratin nakhili wa nabitat takhiduna min husakara wa rizqan hasana inna fi dhalika la ayatan liqaumin ya'qilun. Sadaqallahul azim. Dimohon koreksinya Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung. Sudah kita dengarkan bersama-sama, tilawahnya sangat baik, alhamdulillah. Ya, izin di gunahnya mungkin ya, kurang ditekan dan kurang mendengung ya. Semoga Saudara Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Barakallahu fikum. Untuk selanjutnya ada Ibu Utik di Jogja. Silakan ke operator.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingan dan koreksinya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min

0: سَكَرَوْا وَارِسْ وَارِسْ كَانْ حَسَنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Utik di Jogja ya. Sudah kita dengarkan bersama-sama tilawahnya, alhamdulillah cukup baik. Mbak Utik izin mengkoreksi di bacaan gunnahnya ya. Setiap nun yang bertasjid itu bacaannya gunnah. Jadi ditekan dan ditahan juga mendengung ya. Jadi wa min thamaratin nakhili. Nah, seperti itu Mbak. Kemudian di la ya, ya-nya tidak panjang, sakharo juga tidak panjang. Semoga Mbak Utik di Yogyakarta semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Barakallahu fikum. Sahabat MQ, izin menyampaikan informasi mengenai RBQ Kita Data. RBQ Kita Data mengadakan pelatihan online maupun offline. Silakan sahabat MQ untuk menghubungi informasi tentang kegiatan RBQ Kita Data di 0811-543-2777. Ya, kita nanti ada pelatihan secara online dan juga offline ya. Dengan pemateri utama kita, Ustaz Afdan. Sahabat MQ, karena waktu juga yang memisahkan kita, sebentar lagi kita akan memasuki waktu Isya. Terima kasih kepada sahabat MQ yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Semoga pertemuan kita di udara ini semakin menjadikan amal soleh untuk kita semuanya. Menjadikan kebaikan untuk kita semuanya. Allah mencatatnya sebagai amal baik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Izin pamit undur diri. Aku luqouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
1: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
0: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
1: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
1: Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah.
0: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
1: Bal yuridul insanu liyafjur amamah.
0: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
0: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
1: Fa'idha bariqal basar.
0: Maka apabila mata terbelalak ketakutan,
1: wa khasafal qamar,
0: dan bulan pun telah hilang cahayanya,
1: wa jumi'as syamsu wal qamar,
0: lalu matahari dan bulan dikumpulkan,
1: yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar.
0: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari?
1: Kalla la wazar.
0: Tidak, tidak ada tempat berlindung.
1: Ila rabbika yawma idzinil mustaqar.
0: Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu.
1: Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar.
0: Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
1: Balil insanu ala nafsihi basirah.
0: Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
1: Walau alqa ma'adhirah.
0: Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
1: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
0: Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
1: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah.
0: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
1: Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah.
0: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
1: Thumma inna 'alaina bayanah.
0: Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
1: Kalla bal tuhibbuna al-ajilah.
0: Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
1: Wa tadharuna al-akhirah.
0: Dan mengabaikan kehidupan akhirat.
1: Wujuhun yawma idzin nadhirah.
0: Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
1: Ila rabbiha nadhirah.
0: Memandang Tuhannya.
1: Wujuhun yawma idzin basirah.
0: Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram.
1: Tamunnu an yuf'ala biha faqirah.
0: Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat.
1: Kalla idza balaghatit taraqi.
0: Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan.
1: Wa qila man raq.
0: Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan?
1: Wa dhanna annahu al-firaq.
0: Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia.
1: Waltaffatis saqu bis-saq.
0: Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Ila rabbika yawma idzinil masaq.
0: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
1: Fala saddaqa wa la shalla.
0: karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat.
1: Walakin kadzdzaba wa tawalla.
0: Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran.
1: Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta.
0: Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong.
1: Aula laka fa aula.
0: Celakalah kamu, maka celakalah.
1: Tsumma aula laka fa aula.
0: Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
1: Ayahsabul insanu an yutraka suda.
0: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
1: Alam yakun nutfatan min maniyyumna.
0: Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim?
1: Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa.
0: Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
1: Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-unsa.
0: Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
1: Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta.
0: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
2: Sadaqallahul azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Jadi jangan meminta, mengadu, berharap dari selain Allah, karena semua keperluan kita, semua keinginan kita, hajat kita, Allah yang menciptakannya. Contoh begini, kita lapar, yang membuat lapar juga adalah Allah. Jangan meminta ke siapapun selain kepada pemilik yang menciptakan hajat. Ingin rezeki, lah Allah yang membuat kita perlu rezeki. Ingin sembuh, sakitnya juga dengan izin Allah. Ingat, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, apa saja, gelisah, sedih, masalah, apa saja, itu terjadi menimpa kita itu dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Maka kita harus tahu, manusia itu menghilangkan kesusahan pada dirinya sendiri saja tidak mampu, karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain, sedangkan untuk diri sendiri saja kita memerlukan pertolongan Allah. Jadi bagaimana aplikasi dalam kesehariannya? Ya, kita harus tahu, kalau kita punya keperluan apapun, maka Allah sudah tahu keperluan kita lebih daripada kita sendiri. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Kita tidak tahu paru-paru kita seperti apa. Kita belum lihat yang punya kita. Katanya paru-paru perlu ini perlu oksigen. Yang ciptakan paru-paru siapa? Yang ciptakan oksigennya siapa? Allah yang membuat kita perlu oksigen. Allah yang menyediakan oksigen. Sudah berulang kali disampaikan, ini saya perlu oksigen. Tidak bisa lihat oksigen. Mengeluarkan karbon dioksida. Semuanya mengeluarkan, ngadep ke sini. Sedang yang saya perlukan oksigennya. Gimana bisa ngatur masuk ke sini tanpa kelihatan, memilah, memilih yang diperlukan? Allah yang ngatur. Jadi tidak usah ribet, minta saja kepada Allah. Semua yang kita perlukan Allah sudah tahu belum? Yang kita inginkan Allah tahu belum? Mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Bahkan yang belum kita pikirkan keperluan kita, Allah sudah tahu. Jadi kita tidak usah capek mikirin yang belum ada. Allah lebih tahu keperluan kita, keinginan kita, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tugas kita tidak usah ribet. Tugas kita itu yakin kepada Allah, iman, kemudian patuh. Apa yang Allah suka lakukan, apa yang Allah tidak suka tinggalkan. Allah suka kita doa-doa, Allah suka kita ikhtiar-ikhtiar, Allah suka kita tawakal-tawakal, sudah begitu saja. Lalu kenapa kita harus doa? Doa bukan memberitahu Allah. Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Allah sudah tahu apa yang akan kita minta sebelum mulut ini berucap. Tidak ada satupun yang ada dalam ingatan kita kecuali Allah sudah tahu. Apa yang terbersit di hati juga Allah sudah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah sukai. Hati apa yang Allah sukai. Husnuzon kepada Allah. Allah maha baik, maha adil, maha bijaksana. Tidak akan mengecewakan. Allah selalu menepati janji-janjinya. Allah janji. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Doa. Allah janji kalau kita takwa akan diberikan jalan keluar. Takwa. Allah janji barang siapa yang tawakal Allah akan cukupi, tawakal. Allah janji barang siapa yang bersyukur bekal ditambah, udah tinggal syukur. Allah janji barang siapa yang sabar, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi tidak usah terus menerus cemas. Cemas itu normal. Cemas, galau, sedih, sakit hati itu semua normal. Tapi tidak boleh lama. Cemas bagaimana nanti saya sudah sesudah pensiun, wajar. Tapi terus-menerus cemas berarti kurang iman. Berarti enggak yakin ke Allah. Wajar kita memikirkan nanti besok bagaimana anak, wajar. Itu boleh, sangat boleh. Tetapi kalau tidak bergantung ke Allah, Allah akan menurunkan GTA, galau tiada akhir. Jadi hati tegang, cemas itu adalah Allah yang memberikan ke hati kita sebagai alarm kita lupa ke Allah. Kita ragu ke Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila ant. Astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qad kanat lakum uswatun

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, maha terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'is

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang, kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan, keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah, senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak. Mau ujian gembira, terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi. Mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah, PR, tugas akhir, nyari, mau sidang. Alhamdulillah, jadi sudah gembira, ya kan? Udah itu pening lagi, nyari kerjaan. Dapat kerjaan, tidak cocok. Mau nikah, gembira, waduh. Ya gembiralah, jebet nikah, mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama, yang lelaki, yang perempuan kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu, hamil, gembira. Mulai masalah, mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya. Menjelang melahirkan, berol, oh, Allah, sujud syukur punya bayi. Mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya, mulai ngegambar tembok. Sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD, biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening.
Masuk SMA, wah mulai sibuk dengan kawannya, gak mempan nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon, nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua, dapat jodohnya. Modal terakhir dikeluarkan tanah, wah begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini. Yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran, jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah. Bisa jadi pahala. Bisa jadi jalan kita teman dikubur di alam barzah. Bisa jadi teman di yaumal hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia, enggak. Kita harus sukses di dunia. Gimana? Masa depan kita mah mati di dunia ini. Meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius tuh alam barzah, gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab, ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat. Sorga atau neraka itu dunia gini saja, enggak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MI, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
5: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
4: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
5: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
4: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
5: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
4: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
5: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
6: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
7: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara males harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: Tempki, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Qarib, Ya Shahid, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna Ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yakinan sadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya Rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya, yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan, dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Kalau keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka anda patuh saja, fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat? Sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya
milik Allah, dalam genggaman Allah sepenuhnya, tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita itu sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan. Sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena disuruh oleh Allah. Allah mewajibkan kita belajar, belajar. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Agar orang tua baik ke kita? Bukan. Agar disayang orang tua? Tidak. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita bekerja rajin? Karena Allah memerintahkan kita sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Semangat, antusias, all out dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa kita doa? Karena disuruh oleh Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita disuruh doa, doa. Kita disuruh sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Rezeki, Allah yang atur. Karir, Allah yang atur. Kesehatan, Allah yang atur. Kita suruh olahraga, menjaga amanah, olahraga. Untuk apa? Ibadah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca luasnya langsung dari Jalan Geger Kalung Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selamat malam sahabat MK, apa kabarnya Anda di malam hari ini? Tentu dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak siarannya, Masya Allah ya sahabat MK. Baik, menyimak di frekuensi 102,7 Radio MKFM Bandung, ataupun Anda yang menyimak di streaming website www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda yang menyimak ini langsung ya Masya Allah melalui live streaming di media sosial MKFM Bandung, di live TikTok @MKFM Bandung, kemudian juga Instagram @MKFM Bandung, termasuk juga di YouTube @MKFM Live Kajian. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya sahabat MK, dan mudah-mudahan Allah senantiasa juga melimpahkan kesehatan, melimpahkan ketenangan hati serta keberkahan untuk setiap aktivitas yang sudah ataupun yang sedang Anda jalani sahabat MK. Anda menyimak mungkin sedang dalam perjalanan ya sahabat MK via Manila, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ataupun Anda yang sudah menyimak bersama dengan keluarga nih, Masya Allah, mudah-mudahan juga senantiasa Allah berikan ketenangan dalam setiap aktivitasnya. Senang sekali sahabat siar Anda, Rizky Alfaris, kembali dapat menyapa, menemani ruang dengar Anda dalam sajian program Inspirasi Remaja. Di edisi hari ini ya, Masya Allah sahabat MK, bertepatan di hari Ahad, hari kedua ya sahabat MK, Masya Allah, di bulan Agustus 2026 Masehi. Bertepatan juga ya Masya Allah sahabat MK, di hari ke-19 di bulan Safar 1448 Hijriah. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda sahabat MK hingga 1 jam setengah ke depan. Tentunya kita akan berbincang ya dari berbagai komunitas yang juga dihadirkan di setiap hari Ahadnya. Dan di malam hari ini kita akan kembali berbincang bersama dengan komunitas ataupun dari Gamada ya sahabat MK. Kita akan berbicara ataupun juga mengobrol ya nih sahabat MK berkaitan dengan tema yang dihadirkan, yaitu kesehatan mental muslimah menenangkan jiwa lewat jalur langit. Wah Masya Allah ya, di temanya saja ini udah Masya Allah ya sahabat MK. Nah insya Allah kita akan coba bincangkan bersama dengan komunitas Gamada ataupun keluarga mahasiswa Darut Tauhid. Namun sebelum itu silakan, kami juga menantikan ya sahabat MK ataupun mengundang Anda untuk ikut bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya ataupun atensi berbaginya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dan Anda juga yang menyimak langsung melalui live TikTok MKFM juga silahkan, Anda bisa sampaikan atensinya ataupun pertanyaannya langsung di kolom komentar ya sahabat MK. Termasuk jika saat ini terasa lelah sahabat MK, apa yang biasanya Anda lakukan untuk menenangkan diri? Nah, boleh berbagi nih sahabat MK yang biasanya Anda lakukan ketika hati terasa lelah. Bisa jadi mungkin fisik tidak terlalu banyak beraktivitas, tapi hati rasanya terlalu lelah nih sahabat MK. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Silakan Anda bisa berbagi di malam hari ini. Nah kalau berbicara dengan ataupun berkaitan dengan tema yang dihadirkan sahabat MK, tentu bagi seorang muslimah tadi ya, menjaga kesehatan mental juga bukan hanya soal mengatur emosi ataupun juga mencari hiburan. Islam mengajarkan bahwa hati memiliki juga kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi ketika ia dekat dengan Sang Pencipta. Nah, lebih lengkapnya kita akan berbincang sahabat MK bersama dengan narasumber kita yang sudah tersambung di malam hari ini, Teh Dini Amalia Salsabila dari bidang kemuslimahan dari Gamada ataupun keluarga mahasiswa Darut Tauhid. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Dini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat dan kabar bahagia Teh Dini di malam hari ini. Apa nampaknya masih termute ya Teh Dini? Oke, masih kita akan nantikan ya sahabat MQ untuk kembali kita sambungkan bersama dengan Teh Dini Amalia Salsabila dari bidang kemuslimahan Gamada Keluarga Mahasiswa Darut Tauhid. Dan silakan kembali kami mengundang sahabat MQ Anda juga ikut bergabung menyampaikan atensi berbaginya melalui nomor di 0811224 1027. Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Teh Dini, terus juga tadi berkaitan dengan tema ya sahabat MQ, kesehatan mental muslimah, menenangkan jiwa lewat jalur langit. Masya Allah, tidak main-main ya sahabat MQ, jalurnya langsung jalur langit ya Masya Allah. Kita akan coba kembali sambungkan bersama dengan Teh Dini ya sahabat MQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah sudah terdengar dengan baik Teh?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sudah terdengar juga. Gimana kabarnya Teh Dini di malam hari ini? Kabar baik, kabar bahagia?
1: Alhamdulillah

masih kembali kita akan coba sambungkan ya sahabat MG bersama dengan Teh Dini. Dan silahkan juga kembali tadi mengundang ya, Anda juga ikut bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda, sahabat MG. Anda bisa sampaikan pengalaman Anda di kala hati tadi terasa begitu lelah, begitu ya, sahabat MG, dari berbagai kesibukan, berbagai aktivitas yang dijalaninya. Apa yang biasanya Anda lakukan untuk menenangkan diri? Apakah misalnya memperbanyak doa, begitu ya, sahabat MG? Ataupun juga ini membaca Al-Quran tentunya. Atau yang ketiga, memperbaiki kualitas sholat. Yang keempat, bercerita kepada orang yang dipercaya. Atau tadi memenangkan ataupun menenangkan diri ya, sahabat MG. Menenangkan diri sambil juga bermuhasabah. Silahkan kami nantikan ya, sahabat MG, atensi kebersamaan Anda. Termasuk juga Anda yang sedang menyimak ya melalui live TikTok at MKFM Bandung. Silakan Anda bisa sampaikan untuk atensinya langsung di kolom komentar ya, sahabat MK, dengan juga menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Termasuk ini yang sudah bergabung, kami sapa ada Uma Biru juga, terima kasih. Termasuk sahabat Nazfa, ini juga bergabung di live TikTok at MKFM Bandung. Sembari juga kita nantikan ya, sahabat MK, untuk kembali tersambung bersama dengan Teh Dini. Anda bisa sampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027.

0: bagi seorang muslimah ya, sahabat MK, terkhusus juga untuk kita semua gitu ya, muslim-muslimah. Menjaga kesehatan, terkhusus juga kesehatan mental, bukan hanya tadi mengatur emosi ataupun mencari hiburan. Islam mengajarkan bahwa hati memiliki kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi ketika ia dekat dengan sang pencipta. Ada tangki yang hanya bisa diisi oleh kedekatan kita kepada sang maha kuasa gitu ya, sahabat MK. Di saat hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala semakin kuat, hati yang gelisah, insya Allah ya sahabat MK, perlahan akan menemukan tempat untuk kembali tenang. Bukankah itu yang kita harapkan ya sahabat MK ini, masya Allah. Terima kasih juga nih sudah bergabung ya di malam hari ini di live TikTok MK FM Bandung, kemudian juga live Instagram, di YouTube juga di channel @mkfmlivekajian. Silakan Anda bisa sampaikan atensinya juga langsung melalui kolom komentar ya, dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga tentunya atensi pertanyaan ataupun atensi berbagi Anda, sahabat MK, kalau tadi ketika dalam masa lelah begitu ya sahabat MK, hal apa yang biasanya Anda lakukan ketika tadi ya, untuk menenangkan diri ini biasanya seperti apa sahabat MK? Karena setiap orang tentu punya caranya tersendiri. Nah, barangkali cara yang biasanya Anda lakukan dan ternyata berjalan begitu baik di Anda, bisa jadi juga berjalan dengan baik di orang lain ya sahabat MK. Jadi silakan sampaikan atensinya melalui nomor di 0811224107. Kita akan kembali sambungkan ya bersama dengan narasumber kita di malam hari ini, Teh Dini. Kita sapa kembali sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Dini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahur aja nih Teh Dini, untuk juga menghadirkan perbincangan berkaitan tema yang juga tidak kalah menarik. Ini berkaitan dengan kesehatan mental muslimah, menenangkan jiwa melalui jalur langit. Ini pertama kali saya baca dan juga melihat nih tema yang dihadirkan perbincangan malam hari ini juga cukup kaget. Nah ini gimana nih maksudnya ya? Nah insya Allah kita akan bincangkan ya tadi ini di malam hari ini. Di awal mungkin sekaligus juga menyapa sahabat MK di malam hari ini. Tentu akhir-akhir ini isu kesehatan mental ini semakin banyak dibicarakan ya tadi ini, ataupun juga marak mungkin muncul di FYP sahabat MK ya, terutama di kalangan remaja dan remaja putri ini muslimah. Nah mengapa, mungkin apa yang menjadi urgensi gitu tadi ini, topik yang di malam hari ini dihadirkan masyarakat tadi ini?
1: Ya, bismillah. Izin menjawab ya, Kang. Jadi kenapa aku itu ngambil tema tentang kesehatan mental muslimah, menenangkan lewat jalur langit, Kang. Jadi aku ngerasa gitu, tema ini tuh deket banget gitu sama kehidupan kita. Jadi tema ini tuh relate gitu kan sama kita gitu, terutama untuk anak muda dan muslimah di zaman sekarang gitu kan. Nah kan seperti yang kita tahu ya Kang, kita itu sekarang hidup di era yang serba cepat, terus betul. Yang virtual, terus ada tekanan tentang pendidikan, karir, circle sosial gitu kan, sampai standar kecantikan gitu kan. Nah iya. Overthinking dan cemas berlebihan ini tuh sebenarnya salah satu hal yang sering banget gitu dialami oleh seseorang gitu di zaman sekarang gitu kan. Nah, yang bikin aku tuh pengen angkat tema ini itu tuh karena Islam itu tuh sebenarnya agama yang sangat manusiawi gitu. Islam itu nggak menuntut kita untuk selalu kuat di setiap saat, untuk selalu kuat di setiap kondisi dan keadaan, tapi Islam tuh ngajarin kita tuh cara gimana kita tuh bisa pulang ke tempat yang tepat waktu kita lelah.
0: Masya Allah, tidak harus selalu kuat begitu ya. Dan kalau kita lihat ataupun kita perhatikan, mungkin dialami juga ya oleh tadi ini juga sahabat MK, ketika hidup tidak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya gitu ya tadi ini ya. Kita lihat bagaimana kecemasan rentan juga terjadi, termasuk juga mengalami overthinking. Nah kalau karena ini teman dihadirkan ini khusus juga berkaitan dengan muslimah ataupun kemuslimahan ya, sekaligus juga saya gali ini sebagai laki-laki gitu ya tadi ini. Nah sebenarnya kalau berbicara tentang kecemasan, berbicara tentang overthinking, hal yang biasanya terjadi ataupun yang dirasakan oleh muslimah itu seperti apa saja begitu Teh Dini?
1: Mungkin overthinking yang dialami oleh muslimah-muslimah itu sebenarnya gak jauh beda sama orang-orang itu ya. Kayak misalnya kita tuh takut kalau kita tuh ingin melangkah gitu, kita takut untuk mengerjakan sesuatu gitu. Kita ngerasa takut salah yang tadi, terus kita ngerasa kayak kan katanya muslimah-muslimah tuh kata orang-orang gitu kan, muslimah-muslimah yang baik itu tuh selalu kayak harus tenang kayak gitu kan, harus ikhlas gitu, nggak boleh sedih apalagi cemas gitu kan, karena kan orang-orang tuh kayak menganggap kayak muslimah-muslimah, wanita-wanita tuh kayak mereka tuh harus tenang, mereka harus sabar, mereka harus ikhlas kayak gitu lah. Nah padahal nggak kayak gitu. Padahal perasaan kayak perasaan cemas, terus perasaan takut untuk melangkah itu tuh sebenarnya manusiawi gitu loh. Sebenarnya semua orang, semua manusia itu tuh pasti bakal ngerasain rasa itu gitu kan.
0: Lalu sebenarnya di fase ataupun di tahap mana nih ketika ini sudah ada tanda-tanda

misalnya kita sebagai seseorang yang mulai overthinking, ketika mulai kecemasan yang tadi tanda kutip berlebihan, karena cemas yang biasa saja mungkin itu tadi hal yang menjadi fitrah kita sebagai manusia gitu ya tadi ini. Lalu bagaimana nih tadi ini kalau menurut tadi ini sendiri, overthinking yang tadi mungkin dihadapi oleh setiap orang, terus sebagai seorang muslimah yang dituntut mungkin tadi harus selalu kuat, harus selalu sabar begitu ya. Tapi ada kalanya tentu kita bisa memberikan waktu untuk diri kita sendiri dan memvalidasi perasaan yang kita alami. Nah sebenarnya kalau berbicara tentang tadi bentuk validasi ya di era sekarang, itu memandangnya seperti apa nih kalau dari Teh Dini?

0: kembali kan kita coba sambungkan ya sahabat MK bersama dengan Teh Dini kembali. Dan silakan kami juga kembali mengundang Anda ya sahabat MK. Sampaikan atensinya melalui nomor di 0811 224 1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda. Tadi di awal sudah juga disampaikan ya kalau dari Teh Dini berkaitan dengan remaja sekarang gitu ya sahabat MK, terus juga seorang muslimah ini punya tantangan tersendiri ketika hidup di dua dunia ya, bisa dikatakan ya sahabat MK, dunia nyata ataupun real life dan juga dunia maya ya sahabat MK. Yang tidak terlepas mungkin kita melihat berbagai pencapaian, berbagai hal yang mungkin belum kita rasakan, hingga akhirnya kita overthinking tadi ya sahabat MK, ataupun berpikir berlebihan akan sesuatu yang belum kita rasakan, termasuk juga ini rasa cemas ya sahabat MK, kecemasan yang berlebihan. Nah silakan sahabat MK, kalau Anda sendiri biasanya ketika sedang lelah, hal apa yang biasa dilakukan? Apakah ini me time-nya jajan gitu ya sahabat MK, atau dengan menenangkan diri sambil baca buku misalnya, atau dengan cara-cara lain ya, biasanya tiap orang berbeda. Nah kembali akan kita sambung ya obrolannya bersama dengan Teh Dini. Sudah terdengar kembali dengan baik ya Teh Dini, insyaallah.
1: Sudah.
0: Ya, alhamdulillah. Baik, tadi nih, tadi sempat disampaikan ya berkaitan dengan latar belakang ataupun urgensi yang dihadirkan berbicara tentang tema di malam hari ini, termasuk juga tadi realita yang ada, terus para remaja dan juga muslimah ini rentan juga mengalami overthinking, kecemasan berlebihan. Nah sebenarnya Teh Dini, kalau dari Teh Dini sendiri membedakan antara stres ataupun tadi overthinking yang masih wajar, atau sebenarnya overthinking juga ini sudah tidak wajar, dan dengan kondisi yang memang memerlukan tadi support ataupun bantuan dari teman ataupun keluarga begitu Teh Dini.
1: Ya kan? Jadi sebenarnya overthinking itu kan tadi kan keadaan yang pasti bakal dialami gitu sebenarnya gitu kan.
0: Yeah.
1: Karena overthinking itu kan berawal dari pikiran-pikiran kita sendiri gitu kan. Ya. Nah, gimana sih cara kita tuh untuk mengubah pola pikir kita gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lagi overthinking, kita akui nih, kita terima, terus kita nggak usah yang kayak terlalu kamu tuh harusnya jangan kayak gini, kamu tuh harusnya jangan kayak gitu, nah nggak kayak gitu, tapi itu bisa kayak bukan persoalan tentang boleh atau nggak bolehnya kita tuh untuk overthinking atau kita tuh untuk takut gitu atau cemas gitu kan, tapi gimana cara kita tuh membawa kecemasan atau ketakutan itu tuh lebih baik gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak kita punya perasaan kayak ketakutan, kayak overthinking, kayak kecemasan, itu cuman kayak berputar-putar di kepala kita, kayak kayak stuck aja gitu kan di kepala kita gitu kan. Nah yang nggak ada ujungnya itu yang bikin kita tuh jadi capek sebenarnya, dan itu tuh bisa bahaya banget buat kesehatan mental kita gitu kan. Nah sesuatu yang sudah kita tanam di kepala kita itu tuh akan tumbuh di hidup kita sendiri gitu kan. Nah banyak dari kita yang tumbuh itu dengan mindset kayak mungkin mereka tuh punya mindset kayak iya aku kayaknya nggak bisa deh, kayak mereka mikir kayaknya aku nggak lebih pintar deh dari mereka, terus kayak kita tuh punya apalagi ya misalnya overthinking, kayaknya aku nggak bisa deh ngejalanin ini gitu. Nah sebenarnya yang kita overthinking itu adalah pikiran kita sendiri gitu. Jadi yang menghambat kita untuk kita tuh bisa mungkin lebih maju gitu, itu tuh sebenarnya diri kita sendiri gitu kan. Padahal itu tuh sebenarnya adalah suatu hal yang enggak kok kayak gitu kan, cuman karena pikiran kita aja yang merasa ya kayak gitu. Nah gimana sih cara kita tuh kayak ngalihin overthinking kita tuh biar jadi ke tempat yang tepat gitu kan. Itu kita bisa, kalau seandainya kita kepikiran nih, kayak di pikiran kita kayak mindset itu udah yang kayak, ya aku nggak bisa deh gitu. Misalnya, aku kayaknya akan gagal deh gitu. Nah, kita coba kita alihin mindset kita atau pola pikir kita tuh kayak, kan Allah tuh udah percaya gitu sama kita, ada apa ya, Allah tuh percaya ke kita, makanya Allah tuh ngasih apa ya, amanah gitu buat kita. Nah, Allah tuh ngasih potensi buat kita. Saya kita ragu sama diri kita sendiri. Nah, sure. Jadi kayak kita alihin aja tuh mindset kita yang awalnya tadi overthinking itu.
0: Insyaallah. Menarik tadi ini disampaikan bahwa sebenarnya yang membuat kita berhenti ataupun juga menghambat pertumbuhan kita adalah apa yang ditanam dalam pikiran kita sendiri gitu ya, dan itu terkadang yang bikin ruwet. Tadi ini juga sama tuh mungkin juga dirasakan adalah sifat pesimis terhadap apa yang mungkin rencana-rencana besar yang kita lakukan sudah menyerah duluan gitu ya tadi ini. Lalu mindset seperti apa yang sebenarnya bisa coba dilatih nih untuk sahabat MQ, untuk kita juga nih, untuk sama-sama menghadirkan mindset yang kedepannya ini lebih baik gitu, agar tidak terjebak tadi dengan pola overthinking, dengan pola yang terus merasa tidak pantas dan merendahkan diri sendiri begitu Teh Dini.
1: Mungkin mindsetnya tuh mulai di dari diri kita sendiri gitu ya. Mindset yang kita tanam itu, mindset yang kita tanam itu coba kita tuh pasti bisa kok, kita tuh bisa kok apa ya, ngelakuin sesuatu hal yang udah ditakdirin buat kita gitu kan. Karena pasti Allah tuh nggak akan ngasih apa ya, mungkin amanah ke orang yang apa ya, mungkin bukan porsinya dia gitu loh. Jadi pasti Allah tuh ngasih amanah tuh ke orang yang emang udah dipercaya gitu loh. Jadi kayak udah ada porsinya mas gitu. Nah, kalau misalnya apa tadi kan kita tuh kayak overthinking, kita nggak bisa kayak gitu. Coba kita lihat-lihat deh ke belakang, pasti di belakang tuh kita tuh banyak kok, kita udah banyak kok ngeselesain beberapa hal yang kita mungkin dulu anggap kayaknya nggak mungkin deh itu bisa kita selesaikan. Tapi dengan seiring berjalan waktu, dengan apa ya, dengan izin Allah juga, pasti kita bisa kok ngeselesain itu. Jadi yakin aja. Sebenarnya kita pasti bisa.
0: Mulai dari diri sendiri, mulai lakukan yang bisa dilakukan di hari ini juga begitu ya tadi-tadi. Dan bahkan disampaikan tadi juga menarik bahwa Allah sudah menakar setiap kapasitas amanah kita, ujian kita, dan tidak mungkin tertukar satu sama lain. Selama kita yakin ya dengan ketetapan, yakin juga dengan ikhtiar yang dilakukan begitu ya tadi ini. Ini Masya Allah. Lalu mungkin dialami juga ini ya tadi ini berkaitan dengan tadi kecemasan ataupun tadi kesehatan mental, apalagi di era digital sekarang. Nah, ada mungkin tips ataupun trik untuk tadi meminimalisir kita bisa melakukan tadi overthinking ataupun insecure gitu tadi ini di era digital sekarang nih tadi nih.

0: sambil kembali kita coba nantikan ya sahabat MB, dan juga kita sambung kebersamaannya bersama dengan Teh Dini. Silakan, kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung menyampaikan atensinya, dan insya Allah akan kita sambung tadi ya perbincangannya bersama dengan Teh Dini di termin yang kedua. Dan terima kasih juga Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, seperti kali ini kami sapa yang sudah menyampaikan atensi melalui kolom komentar di live TikTok MKFM Bandung. Ada Ibu Nani Basiro. Kalau Ibu Nani ini biasanya dilakukan ketika mulai lelah untuk menenangkan diri adalah membaca Al-Quran katanya, Masya Allah, karena agar hati lebih tenang, Masya Allah. Terima kasih Ibu Nani ya, sudah berbagi menyampaikan tadi pengalaman ataupun yang biasa dilakukan agar tadi menenangkan diri ya ketika hati sudah mulai lelah dengan membaca Al-Quran, kalau dari Ibu Nani. Terima kasih. Termasuk juga silakan Anda yang mungkin baru bergabung ini menyimak di live TikTok MKFM Bandung. Ada sahabat kita at Ibu Fitri, kemudian juga sahabat kita di at Sujilau, termasuk di at Hamdan Malik juga. Terima kasih sudah bergabung dan kami nantikan juga atensinya. Termasuk Anda yang menyimak ya sahabat MP, sampaikan atensi melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811 224 1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda ataupun ada pertanyaan yang ingin Anda diskusikan ya bersama dengan Teh Dini di malam hari ini, sahabat MK dari komunitas Gamada ataupun keluarga besar begitu ya, ataupun keluarga mahasiswa Darut Tauhid ini, Masya Allah. Kami nantikan sahabat MK, termasuk juga ini Ibu Juwita dari Cimindiraya juga menyapa ya, alhamdulillah menyimak katanya. Tema juga dihadirkan ini bagus sekali. Disampaikan terima kasih banyak pada juga Teh Dini, hasil ilmunya disampaikan, termasuk menyampaikan pilihan polling oleh Ibu Juwita di nomor 2, 3, dan nomor 5. Terima kasih Ibu Juwita sudah bergabung, termasuk juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, di pilihan pollingnya nomor 1, 2, 3, dan nomor 5. Terima kasih sahabat Mahadi, termasuk juga sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang. Biasanya ketika lelah dilakukan adalah memperbanyak doa, membaca Al-Quran, dan memperbaiki kualitas sholat, dan bercerita kepada yang dipercaya. Terima kasih sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang. Dan masih kami nantikan sahabat MK atensinya dari Anda, sampaikan melalui nomor 0811 224 1027. Insya Allah kita akan kembali sambung perbincangannya di termin yang kedua ya, sahabat MK bersama dengan Teh Dini Amalia Salsabila dari bidang kemuslimahan Gamada ataupun keluarga mahasiswa Darut Tauhid. Selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ayah, ayah.
3: Iya, nak.
2: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
2: Iya, ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
4: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
3: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
2: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
3: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, bun.
2: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berdoa berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
4: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
2: Iya, Nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
5: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawari Yuns, mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: 42 menit lepas di jam 8 malam hari ini ya. Sahabat MQ masih ditemani sahabat siar Anda, Rizky Alfaris. Dan juga kebersamaan kita bersama dengan Teh Dini ya, sahabat MQ. Ataupun ini dengan nama lengkapnya, Teh Dini Amalia Salsabila, bidang kemuslimahan dari Gamada, keluarga mahasiswa Darut Tauhid. Sebelum kita sambung perbincangannya bersama dengan Teh Dini, sahabat MQ, berkaitan dengan kesehatan mental muslimah, menenangkan jiwa melalui jalur langit. Silakan Anda juga bisa bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaan ataupun atensi berbagi Anda. Jika dalam posisi sedang lelah, entah itu hati ataupun fisik, kira-kira apa yang biasanya Anda lakukan untuk menenangkan diri, sahabat MQ? Silakan Anda mungkin menyimak juga di live TikTok MQFM Bandung ataupun live Instagram MQFM Bandung dan YouTube at MQFM Live Kajian. Bisa Anda sampaikan atensinya langsung di kolom komentar. Seperti kali ini kami sapa ada sahabat kita yang menyimak melalui live di TikTok MQFM Bandung. Ada sahabat kita di @urban@28. Kemudian sahabat Nazfa, termasuk juga sahabat Eli Siti Rokayah juga ini, terima kasih sudah bergabung menyimak di malam hari ini. Ibu Nuryanti, termasuk juga sahabat kita di @IbuEmma ya, termasuk juga sahabat kita Ibu Satrini Endah, termasuk juga @Momti juga bergabung di live TikTok MCFM Bandung. Dan Anda yang bergabung melalui nomor WhatsApp, SMS di 0811224 juga silakan kami nantikan atensinya. Alhamdulillah baik, Teh Dini, kita akan sambung ya perbincangannya di kesempatan malam hari ini. Kalau tadi di termin pertama sudah disampaikan mengenai urgensi ataupun latar belakang kenapa tema dihadirkan yang berkaitan dengan kesehatan mental terkhusus bagi seorang muslimah, melihat juga bagaimana keresahan yang ada yang mungkin dilihat ataupun diperhatikan juga oleh Teh Dini begitu ya. Nah, selanjutnya kita mulai ke jalur langit nih, Masya Allah. Ikhtiar-ikhtiar yang bisa dilakukan gitu ya, Teh Dini dan juga sahabat MQ. Kalau tadi cemas, rasa yang mungkin juga sewajarnya dialami oleh setiap manusia. Nah, kita mulai ke ikhtiar yang dilakukan melalui jalur langitnya ini, hal apa saja begitu Teh Dini?
1: Oke, baik. Jadi untuk apa ya, self healing kita gitu versi langit itu tuh sebenarnya ada beberapa poin gitu ya. Jadi yang pertama itu mungkin kita bisa dari ubah dulu nih pola pikir kita yang tadi di awal, yang kalau misalnya kita udah ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh. Nah, itu tuh kita bisa ngubah pola pikir kayak Allah aja udah percaya nih sama aku, masa iya aku ragu sama diri aku sendiri. Nah, itu yang pertama kita bisa ubah dulu nih pola pikirnya kayak gitu kan. Jadi jangan pola pikir yang kayak apa ya, ngedown gitu. Nah, yang kedua itu kita bisa berzikir.
0: Berzikir.
1: Kita bisa berzikir. Oke. Kita yang kedua itu kita bisa perbanyak zikir gitu, karena Allah itu juga bilang gitu ya di dalam Al-Qur'an gitu, surat Al-Qur'an ayat 28 yang artinya itu hanya dalam mental Allah itu gitu. Jadi sedikit saya karena kan juga dari jurusan pendidikan. Aku bisa nggak ya kita kayak ngadepin anak-anak, aku bisa nggak ya kira-kira kayak apa ya menjelaskan materi-materi pelajaran yang udah aku pelajari gitu ke anak-anak gitu. Gimana caranya aku bisa apa ya masukin materi itu tuh ke hati mereka kayak gitu. Gimana caranya membuat mereka tuh paham kayak gitu kan. Nah, tapi setelah aku kayak overthinking kayak gitu kan, dan sebelum aku masuk ke kelas itu kan pasti kayak rasanya mungkin deg-degan banget gitu kan ya, kan kayak takut gitu kan rasanya. Nah, tapi di situ aku tuh ngerasa ya, tapi di situ aku ngerasa tapi di situ aku tuh langsung kayak nggak boleh takut dong, kayak maksudnya kayak okay, ini kan kita kan mau belajar kayak gitu kan. Dari situ aku coba untuk apa ya ingat Allah gitu. Jadi aku tuh apa ya, aku ingat lagi kayak kalau misalnya aku kayak aku ingat Allah terus kayak, nah setelah aku udah kayak okay, aku ingat Allah, di situ tuh hati aku udah ngerasa tenang kayak gitu. Dan di situ aku ngerasa kayak ya udah Allah tuh pasti ngebantu kita gitu loh. Nah gitu. Nah itu tuh makanya kita disuruh perbanyak untuk berzikir, mengingat Allah gitu kan, agar hati kita tuh menjadi lebih tenang gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu tuh kita ketika pikiran kita lagi kacau atau misal kita lagi mungkin bisa jadi kita lagi kesel nih sama orang kayak gitu atau lagi marah gitu kan sama orang. Nah, kita bisa nih ngambil air wudhu gitu kan. Nah, karena kan air wudhu tuh kalau misalnya nih kita lagi kacau, lagi ruwet gitu lah badannya. Kalau misalnya kita lagi marah juga kesel, kan kalau misalnya kita kena air wudhu itu tuh pasti kita bakal ngerasain kayak ketenangan gitu. Karena mungkin air wudhu dingin gitu kan ya. Jadi kayak ada ketenangan tersendiri gitu yang muncul dari situ gitu.
0: Masya Allah. Iya.
1: Nah, setelah ya, nah setelah kita udah wudhu nih kan, nggak mungkin dong misalnya kayak ya udah cuma wudhu doang gitu kan. Nah kita lanjut lagi setelah wudhu, ya udah kita sholat gitu kan. Nah sholat itu tuh ibarat jedanya kita gitu loh. Jadi jedanya kita dari hiruk pikuk dunia, kan dunia tuh sibuk banget gitu ya kan ya. Nah dengan kita sholat kita tuh bisa jeda dulu nih, kita bisa apa ya ngambil diri kita dulu gitu. Jadi kayak kita hilangin semua apa ya pikiran-pikiran tentang dunia kita, kita fokus aja ke Allah gitu ya. Makanya kenapa ini sholat itu kan kita diperintahkan untuk khusyuk gitu kan ya kan. Nah kan khusyuk itu kan ketika kita tuh nggak mikirin apa-apa gitu, maksudnya kita nggak mikirin tentang dunia lagi kayak gitu kan, kita udah fokus aja ke Allah kayak gitu kan. Nah sholat kan cuma beberapa menit gitu kan. Nah jadi kita tuh ya udah beberapa menit tuh kita gunakan untuk fokus beribadah kepada Allah kayak gitu. Nah yang terakhir itu kita bisa memanfaatkan sepertiga malam kita untuk sholat tahajud gitu kan. Nah sholat tahajud ini tuh salah satu waktu yang pas buat kita curhat gitu ke Allah, yang pas buat kita untuk apa ya meminta gitu ya ke Allah gitu kan. Nah terus kan pernah juga kan kalau misalnya di waktu sepertiga malam tuh waktu diijabahnya doa kan kan.
0: Betul.
1: Nah di situ, nah Allah itu kan apa ya maha apa ya pendengar yang nggak pernah menghakimi apapun yang kita ceritain gitu kan, dan nggak akan membocorkan cerita kita kepada siapapun gitu kan. Nah waktu itu aku juga sempet diskusi gitu kan sama teman aku gitu kan, kenapa sih waktu-waktu tahajud itu waktu-waktu yang apa ya mungkin cepet gitu untuk diijabahnya doa gitu. Nah kata teman aku, kata apa ya hasil dari diskusi kita itu intinya tuh gini, kita ibaratkan seperti toko roti misalnya.
0: Toko roti.
1: Misal kalau misalnya nih toko roti kan buka nih, terus dia jualan roti gitu kan. Nah tapi di toko roti yang pertama itu tuh banyak banget yang mau beli, ngantri banget gitu kan. Otomatis kita dapat roti itu pasti bakal lama kan. Maksudnya kayak mungkin kita harus ngantri dulu beberapa lama kayak gitu, beberapa jam kayak gitu kan. Nah sedangkan di toko roti yang kedua misal itu tuh toko rotinya sepi, misalnya lagi nggak ngantri lah, nah kan otomatis kita bakal dapet roti itu tuh dengan cepat,
0: lebih cepat ya kan? Ya, betul.
1: Begitu juga saat tahajud, ketika orang-orang sedang tertidur lelap, ketika orang-orang lagi berada di alam mimpi, kita bangun nih, kita bangun untuk kita meminta ke Allah kayak gitu kan. Intinya tuh kayak jalan fast track kita lah untuk kita meminta ke Allah gitu. Itu tuh di waktu tahajud kayak gitu kan.
0: Masya Allah. Artinya di waktu tahajud ini bukan jam-jamnya sibuk begitu ya, sehingga koneksi kita, doa kita juga cepat terkabul tadi ya, ibarat ketika di dua toko roti, yang satu memang sudah antriannya banyak, otomatis kita akan mendapatkan rotinya perlu waktu. Tapi ketika kita beralih, ketika masuk di toko roti yang kedua yang tidak terlalu penuh, kita akan lebih cepat tadi ya, untuk juga mendapatkan roti ini. Itu pasti juga menarik nih ya Teh Dini. Artinya ini tidak bisa dilepaskan begitu ya, kalau dari sampai oleh tadi ini, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala mempengaruhi juga tingkat kecemasan, tingkat overthinking yang dirasakan begitu Teh Dini.
1: Punten Kang, boleh diulang?
0: Ya, Masya Allah. Tadi intinya berarti koneksi ataupun hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa terlepas begitu ya, yang mempengaruhi juga bagaimana kita merasa cemas, merasa gelisah. Artinya ada hubungan yang kurang baik-baik saja antara kita dengan Allah begitu tadi ini.
1: Iya, betul.
0: Masya Allah. Nah, lalu selanjutnya kalau tadi sudah disampaikan ya hal tadi ini berkaitan dengan self healing versi langit ataupun melalui hubungan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi mulai dari berzikir begitu ya, sahabat MG merendahkan hati, termasuk juga berwudu ya, dan juga sholat sebagai jeda dari kepenatan pikiran, dan tadi di sepertiga malam untuk melaksanakan qiyam ataupun sholat tahajud ya, sebagai juga ruang curhat yang paling aman tadi ya, kalau disampaikan oleh tadi ini, dan kita tidak akan dihakimi begitu ya, berbeda ketika kita mungkin berkeluh kesah kepada teman, kepada sesama manusia, ada celah juga untuk kita dihakimi ataupun bahkan tidak aman ya apa yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya mungkin Teh Dini praktik yang bisa dilakukan untuk kita, mungkin bagaimana mengubah pola pikir yang menjerat tadi. Sempat mungkin tadi juga disampaikan ya, adalah mulai dari diri sendiri dan juga mengubah mindset pikiran kita, karena yang kita lakukan ini sesuai dengan pikiran kita ya Teh Dini.
1: Iya, benar banget Kang. Jadi pikiran-pikiran kita itu, yang mindset-mindset kita itu kan berasal dari pikiran kita sendiri gitu kan. Jadi kayak kayak overthinking itu sebenarnya berasal dari pikiran kita sendiri. Nah, sebenarnya ada satu gitu kebiasaan kecil yang mungkin bisa kita coba gitu kan. Itu tuh coba kita ubah nih. Pertanyaan kenapa itu menjadi bagaimana atau gimana gitu. Karena kita nih sendiri gitu kan, sering banget kita tuh masih nanya kayak kenapa ya kayak gitu. Masih banyak kita tuh sering banget kayak mengeluh, terus kayak selalu bertanya nih, misalnya kenapa ya aku kayak gini kayak gitu kan. Terus kayak kenapa ya ini tuh harus terjadi sama aku gitu kan. Terus kenapa ya aku bisa gagal kayak gitu kan. Kan banyak banget ya yang selalu berpikir kayak gitu kan. Yeah. Padahal kata-kata kenapa itu tuh gak akan ngasih kita jawaban. Karena kan kata-kata kenapa, kata kenapa itu kan merujuk pada sebuah pertanyaan kan. Nah, jadi itu kita tuh bertanya tentang masalah yang kita hadapi gitu kan. Tapi kita tuh nggak berusaha untuk mencari kira-kira solusinya kayak gitu kan. Jadi kita tuh cuman kayak ngerasa kenapa ya aku gagal. Nah, itu tuh kita cuman kayak kenapanya doang gitu, masalahnya doang. Kita cuman kayak kenapa masalah ini bisa menimpa aku kayak gitu kan. Nah, pertanyaan itulah yang buat kita tuh jadi makin terpuruk. Jadi buat kita tuh jadi lebih overthinking gitu kan. Nah, coba ganti kata-kata yang kenapa tadi itu jadi bagaimana atau gimana gitu kan. Jadi yang kayak tadi, kenapa ya ini tuh bisa apa ya terjadi sama aku gitu. Bisa kita ganti katanya jadi kayak gimana ya caranya aku bisa ngelewatin ini dengan ridhonya Allah kayak gitu kan. Jadi jangan kita bertanya kenapa ini tuh harus terjadi sama aku, tapi karena itu, karena apa ya, itu tuh udah terjadi nih sama kita. Nah, kita nggak usah nanyain kayak kenapa ini bisa terjadi sama aku, tapi kita tanyain gimana ya caranya kita menghadapin kejadian itu gitu, menghadapin sesuatu yang udah tadi, yang tadi udah terjadi itu gitu. Nah, kayak tadi misalnya pertanyaan kenapa aku bisa gagal kayak gitu kan. Nah, itu bisa kita ubah jadi kayak gimana ya caranya aku mengambil pelajaran atau mengambil hikmah dari kegagalan yang udah aku lakukan gitu kan. Mm-hmm. Karena sebuah kesalahan atau kegagalan yang kita lakuin itu adalah salah satu proses pembelajaran gitu kan. Jadi ya kita nggak usah perlu takut untuk salah, nggak usah perlu takut untuk gagal kayak gitu kan, karena itu ya salah satu pembelajaran kita gitu loh.
0: Tuh. Artinya jangan fokus kepada masalahnya dengan tadi berkeluh kesah, tapi fokus kepada tentu mencari solusi ataupun jalan keluarnya dengan tawakal dan ikhtiar tadi ya, tadi yang disampaikan.
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Iya benar.
0: Baik Teh Dini, insya Allah akan kita sambung di kebersamaannya termin ketiga ya, termin terakhir Teh Dini. Sekaligus juga kita akan menyapa sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya di kebersamaan malam hari ini. Dan tentu masih ada kesempatan ya sahabat MQ, silahkan kami mengundang Anda untuk ikut bergabung menyampaikan atensi berbaginya. Kalau tadi dalam kondisi lelah, baik lelah hati ataupun lelah fisik ya sahabat MQ, biasanya apa yang Anda lakukan? Anda bisa bagikan ya pengalaman Anda, termasuk juga apabila ada yang ingin ditanyakan untuk juga didiskusikan bersama dengan Teh Dini di malam hari ini juga silakan kami nantikan. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensinya. Termasuk Anda yang menyimak melalui live streaming di TikTok MKFM Bandung, di Instagram @MKFM Bandung, termasuk di channel YouTube MKFM di @MKFM Live Kajian juga silakan. Anda bisa sampaikan atensinya melalui kolom komentar. Insya Allah kita akan kembali sambung kebersamaannya sahabat MK selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-40.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

kepada Rasul, mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris, sahabat MK, dan juga Teh Dini dari Gamada dalam sajian program Inspirasi Remaja di malam hari ini. Sebelum kita sambung sahabat MK perbincangannya bersama dengan Teh Dini, silahkan kami kembali mengundang Anda yang sudah bergabung ataupun juga ingin menyampaikan atensinya. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi ataupun pertanyaan yang ingin Anda sampaikan untuk didiskusikan bersama dengan Teh Dini di malam hari ini. Di nomor WhatsApp 0811-224-1027 ataupun juga Anda yang menyimak melalui live streaming di MKFM TikTok ya sahabat MK, ataupun juga Instagram dan di YouTube at MKFM Live Kajian. Anda bisa sampaikan atensinya langsung di kolom komentar, termasuk juga ini ada Ibu Dede ya bergabung. Terima kasih Ibu Dede menyampaikan atensinya. Termasuk juga ada sahabat Mir ya, ini juga bergabung di live TikTok MKFM nih ya. Teh Dini di malam hari ini alhamdulillah ikut menyimak dari Cijerah katanya, masya Allah. Terima kasih sahabat Mir sudah bergabung di live TikTok MKFM Bandung. Termasuk juga ini ada Ibu Aminah ini ya. Teh Dini alhamdulillah juga ikut bergabung menyimak dan menyampaikan pilihan vollingnya semuanya kalau dari Ibu Aminah. Kemudian juga ada sahabat kita, sahabat Yusuf dari Garut juga terima kasih sudah bergabung. Di mana ikhtiar yang dilakukan biasanya ketika lelah adalah melakukan tadi berzikir dan juga mendengarkan ceramah untuk meresearch kembali energi katanya. Masya Allah, terima kasih sahabat kita ya, sahabat Yusuf dari Garut. Termasuk juga Bapak Sandi dari Banjaran juga terima kasih sudah bergabung.

Kemudian kita menyapa juga ini sahabat kita yang bergabung nih Teh Dini di malam hari ini, dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya, dari Bandung. Ini sahabat kita ini sering overthinking nih Teh Dini, apalagi di era media sosial sekarang ya, termasuk juga dengan omongan orang lain. Walaupun sudah mencoba untuk cuek katanya, tetap saja kepikiran berhari-hari, entah itu perkataannya yang nusuk ke dalam hati. Nah, bagaimana sebenarnya ya ikhtiar yang bisa dilakukan begitu agar tidak mudah terpengaruh dari penilaian orang lain? Nah, ini seperti apa nih Teh Dini?

0: Nampaknya masih termute ya Teh Dini. Afwan. Ya, sambil kita coba kembali tersambung ya sahabat MK bersama dengan Teh Dini di malam hari ini. Terima kasih sahabat kita bergabung ya dari hamba Allah dari Bandung berkaitan dengan overthinking ya sahabat MK. Di mana sahabat kita ini sering overthinking dengan omongan orang lain katanya. Walaupun sudah mencoba untuk cuek tapi tetap saja kepikiran berhari-hari katanya. Nah, sebenarnya apa yang bisa dilakukan agar kita tidak mudah terpengaruh penilaian orang lain? Nah, Anda yang mungkin pernah mengalami hal ini gitu ya sahabat MP, dan sudah ada coba praktikan cara yang Anda lakukan, ya silakan bisa Anda bagikan ya sahabat MK melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811 224 1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Kita akan coba kembali sambungkan ya bersama dengan Teh Dini. Apakah sudah terdengar dengan baik Teh Dini untuk suaranya?
1: Alhamdulillah sudah Kang.
0: Ya, alhamdulillah Teh Dini. Kita akan menyapa ini sahabat MK yang juga bergabung menyampaikan atensi pertanyaan nih Teh Dini dari hamba Allah di Bandung, di mana sahabat kita ini sering overthinking dengan omongan orang lain katanya. Walaupun sudah mencoba cuek, tetap saja kepikiran berhari-hari begitu tadi ini. Nah, bagaimana tips ataupun yang bisa dilakukan agar kita tidak mudah terpengaruh dari penilaian orang lain begitu kepada kita tadi ini?
1: Oke. Kan tadi pertanyaannya kalau gimana kalau misalnya kita tuh ada omongan orang lain nih, terus kita tuh udah ngerasa kita udah mencoba untuk tenang, sabar, tapi tetap aja masih kepikiran gitu kan.
0: Bahkan sampai berhari-hari nih tadi ini.
1: Nah, sebenarnya untuk apa ya? Sebenarnya wajar banget orang yang kayak gitu sebenarnya. Kayak kita mencoba untuk cuek aja kayak gitu kan, tapi tetap aja kita kayak kepikiran terus gitu kan. Berarti itu menandakan bahwa mungkin hati kita tuh lagi mungkin lagi melo gitu, lagi lelah gitu kan. Jadi kayak mungkin perkataan orang tuh masuk aja gitu ke hati kita. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh kayak ya udah kayak gitu kan? Nah, pertama tuh sebenarnya kita tuh kan nggak bisa kayak
0: mengendalikan mungkin ya omongan orang lain ya Teh Dini.
1: Iya, mengendalikan omongan orang gitu kan. Kita kan nggak bisa mengendalikan cara berpandang orang kayak gitu kan. Nah, tapi kita nih kan kita sendiri misalnya. Nah, misalnya orang-orang tuh ada banyak, kita nggak bisa nutup mulut orang satu-satu kayak gitu kan. Sedangkan kita punya dua tangan kayak gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, yang kita bisa tuh cuman dari diri kita sendiri gitu. Jadi kayak kita ngolah hati kita lagi, mungkin kayak ya walaupun itu sangat susah gitu kan. Tapi kita bisa kayak kita minta pertolongan sama Allah kayak gitu kan. Karena kan yang bisa membolak-balikkan hati kan hanya Allah gitu kan. Mungkin setelah kayak ada orang yang ngomongin kayak gini, terus kita sakit hati kayak gitu kan. Ya udah, sakit hati nggak apa-apa kok, wajar kayak gitu kan, namanya juga manusia kayak gitu kan. Tapi setelah sakit hati itu gimana caranya biar kita tuh nggak dendam sama orang itu, kita bisa kayak minta sama Allah kayak gitu kan, minta hati kita jangan buat kita tuh marah gitu sama mereka, sama orang yang nyakitin hati. Terus kita bisa minta sama Allah buat bolak-balikin hati orang yang nyakitin hati itu. Jadi misalnya kayak mungkin dilembutkan hatinya kayak gitu. Jadi kita lebih ke mungkin ikhtiar dari diri kitanya lagi sih Kang gitu. Jadi kita minta lagi sama Allah gitu. Karena pasti Allah tuh maha pendengar gitu bagi hamba-hambanya gitu, dan maha membolak-balikin hati gitu.
0: Artinya kita berusaha untuk bisa mengendalikan yang memang bisa kita kendalikan, yaitu responnya ya. kalaupun omongan orang lain itu rasanya sulit ya, kita punya dua tangan sedangkan mulut banyak orang itu rasanya miliaran gitu ya tadi ini, Masya Allah. Nah kemudian ini ya, juga kan. Terakhir nih tadi ini dari sahabat kita dari Cimahi, ini ada Ibu Dewi. Nah kalau Ibu Dewi ini penasaran, kalau Teh Dini begitu ya, di kala misalnya usaha yang sedang diikhtiarkan dilakukan ini belum memberikan hasil yang memuaskan, ini perlakuan seperti apa yang Teh Dini harapkan ini dari orang tua begitu Teh Dini?

0: kasih tersimak dengan jelas Teh Dini di, untuk perbincangannya. Ya, mungkin sedikit diulang ya, Teh Dini dari sahabat kita ini Ibu Dewi dari Cimahi. Kalau Ibu Dewi ini menyampaikan mungkin rasa penasarannya ataupun mungkin pandangan dari Teh Dini ketika usaha misalnya yang sedang dilakukan, ikhtiar yang sedang dilakukan, entah itu mungkin dalam perihal pekerjaan atau akademik ataupun hal-hal lainnya, ketika belum memberikan hasil yang memuaskan gitu, perlakuan seperti apa yang Teh Dini harapkan dari orang tua sebenarnya begitu, Teh Dini?
1: Mungkin kalau dari aku sendiri gitu ya, aku pengen kalau dari apa ya, mungkin orang tua tuh bisa lebih mendengarkan kayak keluh kesah aku, kayak cerita-cerita aku gitu, sampai beres gitu. Jadi jangan terburu-buru untuk menyalahkan kayak gitu. Dan mungkin lebih ke doa gitu.
0: Masya Allah, artinya ada ruang yang tidak menghakimi tapi memberikan support, memberikan ruang aman ketika bercerita begitu ya Teh Dini ya. Masya Allah. Baik Teh Dini, dan ini juga yang baru bergabung, ini mungkin sebagai pertanyaan penutup nih kali ini dari sahabat kita yang menyimak di live TikTok MQ FM Bandung nih. Ada sahabat Nazfa, dimana Teh Dini bagaimana cara agar kita sudah baik ini ya kepada orang lain ataupun kepada teman misalnya, tapi teman kita malah menyakiti begitu. Artinya yang awalnya kita berbuat baik ternyata dibalas dengan perbuatan yang tidak baik, itu seperti apa Teh Dini?
1: Mungkin kan mungkin kan tadi kita udah ngerasa kita tuh udah berbuat baik nih sama teman kita, tapi ternyata teman kita tuh nggak ngasih feedback yang baik kan kita. Nah, mungkin
0: mengontrol respon orang lain ya.
1: Orang lain gitu kan, kayak mengontrol perkataan orang lain gitu kan. Kamu juga kayak gini, kita nggak bisa mengontrol perlakuan baik orang lain, baik orang lain gitu kan. Nah kan kita tuh diperintahkan untuk berlaku baik gitu kan, pada siapapun gitu kan. Nah, ya udah kita tuh lebih ke apa ya? Yaudah kita jalanin perintah Allah untuk berbuat baik gitu kan. Walaupun orang itu kayak nggak ngasih feedback yang baik buat kita, tapi kayak ya kita terus aja, kayak kita terus-terusan aja kayak kita berbuat baik ke orang gitu kan. Tapi ya niatnya nggak usah gimana-gimana, cuman kita niatnya kayak ya udah aku pengen ngejalanin apa yang diperintahkan sama Allah untuk berbuat baik kepada siapapun kayak gitu kan.

0: berarti ada sisi tersembunyi ya niat kita agar mendapatkan balas budi yang sama ya, ketika berlaku baik orang lain harus berlaku baik, padahal kenyataannya juga tidak seperti itu ya. Tapi insya Allah ya, ketika kita senantiasa berbuat baik meskipun responnya tidak baik, itu akan diberikan ganjaran oleh Allah ya, dengan sesuatu yang bahkan lebih baik dari apa yang kita lakukan ya tadi ini. Masya Allah, terima kasih sahabat kita yang sudah bergabung dan menyampaikan atensinya, termasuk yang menyapa ini bergabung juga ada sahabat Jia di live TikTok yang siapa juga ini, terima kasih. Dan tidak terasa tadi ini kebersamaan kita di penghujung. Sebagai penutup, barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai juga penguatan ataupun kesimpulan perbincangan kita teh Dini di malam hari ini.
1: Oke, mungkin pesan dari aku akhirnya kan, langit itu bukan cuma tempat pelarian saat kita itu lagi capek atau lagi ada masalah aja gitu, tapi seharusnya jadi tempat kita tuh pulang setiap hari, lagi senang maupun susah gitu. Karena pada akhirnya kesehatan mental yang sesungguhnya itu bukan cuma soal rajin healing atau rajin istirahat, tapi soal hati yang tenang karena kita itu udah kenal dan dekat gitu sama Allah gitu kan.
0: Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair. Terima kasih banyak tadi ini atas insight-nya, atas ilmu-ilmunya disampaikan di perbincangan program kajian Inspirasi Remaja di malam hari ini. Insya Allah ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya sahabat MQ. Dan insya Allah ini menjadi amal kebaikan juga yang terus mengalir untuk Teh Dini. Amin, Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya ataupun tadi waktu istirahatnya ya Teh Dini. Mudah-mudahan Teh Dini dan juga keluarga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan setiap urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sahabat MQ, itu dia kebersamaan kita ataupun perbincangan kita di malam hari ini. Dada Teh Dini Amalia Salsabila dari bidang kemuslimahan ya sahabat MQ, Gamada keluarga mahasiswa Darut Tauhid. Kita kembali diingatkan, kembali belajar ya sahabat MQ, bahwa menjaga kesehatan mental juga ini bagaimana kita mengelola hubungan kita tidak hanya kepada sesama, tetapi yang menjadi pondasi adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya sahabat MQ. Ketika hati mulai gelisah, mulai cemas ataupun tadi dipenuhi berbagai beban kehidupan ya sahabat MQ, yang membiarkan diri kita berjalan sendirian, tadi kembali kepada sang pemilik hati. Tapi tadi disampaikan adalah dengan tadi sholat, dengan berdoa, dengan zikir. Dan tentunya ini menjadi waktu tidak hanya ketika kita dirasakan banyak masalah saja ya untuk mendekat kepada Allah, tapi di setiap saat tadi sebagai penutup juga disampaikan oleh Teh Dini sebagai tempat untuk kita mencurahkan apa yang kita rasakan begitu ya sahabat MQ dalam menjalani kehidupan. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027, termasuk juga Anda yang menyimak melalui live streaming di TikTok MQFM Bandung, kemudian juga Instagram dan juga MQFM di YouTube at MQFM Live Kajian, seperti ada Kang Takin dari Tasik juga ini, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Bapak Farid Komunika juga bergabung di live TikTok MQFM Bandung, terima kasih banyak. Termasuk Anda yang menyampaikan atensinya sahabat MQ di nomor 0811-224-1027. Seperti ada sahabat Sandi dari Banjaran, kemudian tadi Ibu Juwita dari Cimindi Raya, termasuk juga ini menyampaikan polling melalui grup komunitas WhatsApp sahabat MQ. Ada Ibu Adi dari Ranca Ekek, Bapak Taufik Nuryanto, kemudian juga Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, Bapak Sandi dari Banjaran, Ibu Utik dari Yogyakarta juga terima kasih sudah menyimak bergabung. Ada Ibu Wida Nur

0: Hasanah, kemudian Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar. Termasuk tidak ketinggalan sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Masih ada kebersamaannya sahabat MK di segmen terakhir, kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya untuk sama-sama kita simak ataupun merojah di akhir kebersamaan. Apa saja sahabat MK untuk pilihan murotalnya? Di nomor 1, Al-Quran Surat An-Naml. Kemudian di pilihan murotal nomor 2, Al-Quran Surat Asy-Syu'ara. Terakhir di pilihan murotal nomor 3, Al-Quran Surat Al-Qamar. Anda bisa pilih salah satu di antaranya, kemudian sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027. Kami ulangi sahabat MK, sampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027. Sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan murotalnya. Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MK bisa sampaikan pilihan vollingnya langsung di sana. Atau Anda menyimak di live TikTok MKFM Bandung, di live Instagram ataupun live YouTube at MKFM Live Kajian juga silakan. Bisa Anda sampaikan untuk pilihan vollingnya langsung ya melalui kolom komentar. Terima kasih yang sudah bergabung, menyimak juga ada sahabat kita di @ermala dari Cikalong Kulon Cianjur hadir. Katanya ini Masya Allah, terima kasih sudah hadir menyimak melalui live TikTok MKFM Bandung. Termasuk sahabat kita yang menyampaikan salam silaturahmi untuk sahabat MKFM dimanapun berada yang sedang menyimak di @f020714 ini ya bergabung. Kami nantikan sahabat MK untuk pilihan murotalnya dan insya Allah kami akan segera menyapa Anda selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia, dan tentunya informasi juga ya untuk Anda. Cuma tadi kita sudah berbincang bersama dengan Teh Dini, sahabat MG dari komunitas keluarga mahasiswa Darut Tauhid. Informasi juga untuk Anda, sahabat MG, di mana akan ada ya ini kajian Tablik Akbar spesial Maulid di Darut Tauhid, sahabat MG. Sekaligus juga ini kajian Ma'rifatullah. Insya Allah di tanggal 27 Agustus. Anda bisa catat tanggalnya ya sahabat MK untuk juga hadir bersama dengan keluarga, sanak saudara dan juga sahabat-sahabat di Masjid Darut Tauhid. Insya Allah di tanggal 27 Agustus. Tablik Akbar spesial Maulid di Darut Tauhid sekaligus tadi kajian Ma'rifatullah. Kita kembali sambung selepas kita simak bersama beberapa informasi untuk Anda berikut ini.
1: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Dengki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ditemani sahabat si Rizal Faris, sahabat yang menemani waktu rehat Anda ya, menuju waktu rehat malam hari ini. Berbagai aktivitas, berbagai mungkin situasi yang Anda alami dari pagi hingga malam hari ini, Masya Allah ya sahabat MG, mudah-mudahan lelahnya menjadi lilah, menjadi tambah keberkahan untuk kita semua ya sahabat MG ini, Masya Allah. Terima kasih juga nih, senantiasa masih menyimak baik melalui frekuensi di 102,7 Radio MG FM Bandung atau melalui streaming di website ya sahabat MG, www.mgfmnetwork.com atau melalui aplikasi MG FM, baik melalui Android ataupun iOS gitu ya. Di aplikasinya sahabat yang bisa Anda install juga MG FM Bandung, termasuk yang menyimak melalui live di TikTok MG FM Bandung dan juga live Instagram MG FM Bandung. Seperti ada sahabat Rery yang bergabung, kemudian sahabat Rayyan Ramadian, sahabat Mir juga yang bergabung di live TikTok MG FM Bandung. Dan waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan murotalnya. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Di pilihan nomor 1, sahabat MG, Al-Quran Surat An-Naml. Di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Asy-Syu'ara. Terakhir di pilihan murotal nomor 3, Al-Quran Surat Al-Qamar. Anda bisa pilih salah satu di antaranya, sahabat MG. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Ataupun Anda bisa tuliskan langsung pilihannya melalui kolom komentar. Seperti ini, selamat bergabung juga ya Ibu Yeni Niawati dari Muko-Muko Bengkulu ini, Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung menyimak di live TikTok malam hari ini. Kemudian yang sudah bergabung juga ini Bapak Sandi dari Banjaran, bergabung di pilihan murotanya nomor 1 kalau Bapak Sandi. Di pilihan Al-Quran Surat An-Naml. Kemudian sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, di pilihan murotanya nomor 2, Al-Quran Surat Asy-Syu'ara. Selanjutnya Ibu Juwita dari Cimindiraya, di pilihan yang sama juga dipilih oleh sahabat Mahadi, yaitu pilihan murotal di nomor 2. Kemudian kembali kami sapa juga ini Ibu Yeni Niawati ya, bergabung di pilihan murotanya juga nomor 1. Terima kasih Ibu Yeni. Kemudian Ibu Nani, kalau tadi Ibu Yeni, sekarang Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika, bergabung di pilihan murotanya nomor 2. Terima kasih Ibu Nani sudah bergabung. Kemudian yang menyampaikan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MG, ini ada Ibu Nuryanti di pilihan nomor 2. Kemudian juga sahabat Raihan Ramadian dari Ujung Berung, pilihan nomor 2 juga. Ibu Munawaroh dari Puskopat Cireunyi juga di pilihan nomor 2. Kemudian yang memilih di pilihan ya sahabat MG melalui kolom komentar di live TikTok MG FM Bandung, ini ada Bapak Deni Jailani dari Bogor, juga bergabung di pilihan murotalnya nomor 2. Terima kasih Bapak Deni Jelani sudah bergabung menyampaikan pilihannya di kolom komentar live TikTok MG FM Bandung. Selanjutnya Ibu Parilah, ini juga Masya Allah. Apa kabarnya Ibu Parilah malam hari ini? Terima kasih sudah bergabung Ibu Parilah di pilihan murotalnya nomor 2 juga, ini Masya Allah. Dari Ibu Parilah GBA 3 kita beralih ke Bumi Asri. Ada Bapak Ahyar ini juga bergabung dari Bumi Asri Mekar Rahayu, bergabung di pilihan murotalnya nomor 2. Terima kasih Bapak Ahyar. Dan terima kasih juga sahabat MG Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan polling di malam hari ini. Dan Anda penasaran sahabat MG untuk pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan murotal nomor berapa saja? Anda bisa ataupun sudah tertebak ya, ini kira-kira di nomor berapa sahabat MG? Dan ya, untuk pilihan terbanyak jatuh di pilihan murotal nomor 2 sahabat MG, Al-Quran Surat Asy-Syu'ara. Insya Allah akan sama-sama kita simak, sama-sama kita murojaah sahabat MG menemani waktu rehat di malam hari ini, di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Remaja di edisi malam hari ini.
Terima kasih atas segala ikhtiar yang dilakukan, sebaik yang bisa dilakukan di hari ini ya sahabat MG. Berbagai amanah yang mungkin sedang Anda emban, berbagai peran yang sedang Anda perankan dalam satu tubuh yang sama tapi perannya berbeda-beda. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi segala aktivitas kita. Amin. Allahumma amin. Pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda baru saja menyimak Inspirasi Remaja. Selamat berkarya penuh makna.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mama Asbaha bin Ni'matin au bi ahadin min khalqik faman kawahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang haqqul yaqin, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang ingin yakin ke Allah harus dari awal meyakini bahwa dirinya tidak mungkin yakin ke Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu intinya. Jadi kita bisa dekat dengan Allah bukan karena hebatnya ilmu, bukan karena hebatnya ibadah, bukan karena hebatnya doa, bukan karena hebatnya ikhtiar, tapi kita bisa dekat dengan Allah karena Allah yang nolong kita. Kalau dari awal kita tahu bahwa segalanya hanya bisa sukses dengan pertolongan Allah, maka dari awal sudah benar. Misal ya, ini secara duniawi, kita jualan, kita merasa kepintaran kitalah yang bisa mendatangkan rezeki. Ini sudah awalnya salah. Kalau kita pedagang, dari awal kita harus yakin bahwa pemilik rezeki adalah Allah, yang membagikan rezeki adalah Allah. Kalaupun orang datang beli, pasti Allah yang menggerakkan. Kalaupun kita dapat rezeki, itu pasti Allah yang memberi. Kalau dari awal sudah yakin bahwa berdagang itu adalah ibadah, semua aktivitas jual beli itu terjadi dengan izin Allah, dan kita dapat pahala, baik ada yang beli maupun tidak ada yang beli, maupun untung maupun bangkrut, nah ini sudah benar dari awal. Tapi kalau dari awal sudah merasa, wah ini bisnis bakal keren nih, saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya, saya punya relasi, saya punya jaringan, saya punya modal, tidak ada Allah yang disebut, ah ini dari awal sudah tidak akan sukses. Walaupun mungkin dikasih dunianya, tapi dia tidak akan pernah jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, kalau saya rajin saya akan hafal. Kalau saya mengulang-ulang saya akan hafal. Kalau saya bergaul dengan orang baik saya akan hafal. Tapi Allahnya enggak disebut. Padahal yang punya otak ini adalah Allah. Tidak mungkin ingat tanpa izin Allah. Kita bisa bangun, baca, itu pasti pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita enggak akan bangun. Kita bekal malas baca Quran itu. Dan kalau tidak dibuat ingat oleh Allah, kita enggak ingat apa-apa. Kalau Allah tidak memampukan, kita enggak akan rajin. Maka dari awal kalau mau menghafal Quran harus yakin bahwa saya bisa baca Quran, bisa rajin, bisa ingat, bisa hafal, bisa paham, bisa memahami, bisa mengamalkan. Itu penyebabnya cuma satu, pertolongan Allah. Kalau dari awal sudah begitu, dia tidak akan bersandar ke siapa-siapa. Kita akan rajin, tapi mana mungkin kita rajin kalau Allah tidak memberikan kemampuan ke kita. Tapi kan kita harus kerja keras. Itu siapa yang bikin otot kita? Siapa yang menyehatkan kita? Kita sekarang diberi kekuatan oleh Allah, tidak dilindungi kita dari tipu daya setan. Enggak mau ibadah. Enggak mau ibadah tuh. Kita bisa ke masjid, bisa ikut pengajian, bisa ngerti, itu pasti cuma satu penyebabnya, karunia Allah. Jadi dari awal kita harus yakin bahwa semua nikmat apapun bentuknya itu pasti milik Allah. Pasti hanya Allah yang membagikan. Hanya dengan izin Allah sampai kepada kita. Nah, inilah sebetulnya yang harus dimiliki. Jadi kalau mengatakan la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan, kita tuh tidak mampu untuk menjauhi setan, tuh enggak mampu kecuali Allah. Kita enggak mampu menundukkan pandangan dari maksiat kecuali Allah yang melindungi kita. Kita itu tidak akan mampu menahan amarah, menahan syahwat. Kalau enggak ditolong Allah tuh, kita tuh maksiat terus. Enggak mungkin ngerti ilmu apapun kecuali Allah yang membuat paham. Enggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu kecuali dengan hidayah taufik Allah. Enggak mungkin hati kita bisa ikhlas kecuali Allah yang menolong. Jadi bulat hati itu Allah. Ini dari awal keyakinan ini akan bagus. Kalau gitu buat apa dong kita kerja keras? Kerja keras itu baru bisa dengan izin Allah. Sekarang otot kawat balung besi leher beton urat kabel wajah asbes, diare paling di toilet. Sekarang otak cerdas, tinggal kasih kulit pisang kepleset meledak koma. Apa yang mau diingat? Gak ada sebetulnya. Nikmat sekecil apapun, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Makanya ingin apapun, takut apapun, harus Allah yang ada dalam pikiran kita. Termasuk cemas, takut. Coba apa yang kita takuti? Pasti yang kita takuti itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Enggak ada nih musibah apapun yang bisa menimpa tubuh kita ini tanpa izin pemiliknya. Mau gabung gimana pun jin dan manusia mencelakakan kita, enggak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki Allah terjadi pada diri kita. Makanya selalu Allah dari awal sampai akhir itu. Jadi orang yang disukai Allah, ibadahnya bagus, akhlaknya perbaiki, belajarnya sungguh-sungguh, minta tolong pada dikuatkan oleh Allah belajar, doa yang banyak, hati pasrahkan ke Allah, udah cukup bagi kita.
3: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita dengan waktu yang baru, kesempatan untuk tentunya kita kembali melanjutkan segala amanah, segala aktivitas sahabat MK, dan juga tentunya menyelesaikan berbagai tanggung jawab dan menjalani hari ini dengan tentunya harapan yang lebih baik sahabat MK. Tentu sahabat MK, waktu seringkali terasa biasa karena selalu hadir setiap hari. Namun ketika kita melihat ke belakang sahabat MK, baru terasa betapa cepatnya waktu berlalu. Ada banyak hal yang sudah kita lewati, ada rencana yang telah kita capai, dan juga mungkin masih ada pula hal-hal ataupun juga suatu aktivitas yang kita perjuangkan sahabat MK. Tentunya pagi ini menjadi pengingat bagi kita semuanya sahabat MK, bahwa waktu yang kita miliki hari ini adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga sahabat MK. Tidak harus selalu diisi dengan hal yang besar, menyelesaikan amanah-amanah terbaik, meluangkan waktu untuk keluarga sahabat MK juga menambah ilmu, beribadah ataupun juga melakukan kebaikan kecil. Tentunya semuanya menjadi bagian dari bagaimana kita memaksimalkan waktu yang Allah titipkan kepada kita. Semoga sahabat MK di pagi hari ini kita dapat kembali menjalani waktu dengan lebih baik, menikmati setiap prosesnya dan juga mengisi dengan hal-hal yang tentunya hal yang baik sahabat MK. Mari juga kita awali pagi hari ini waktu yang kita miliki sahabat MK dengan mengisi, dengan membekali diri kita dengan sajian ilmu kembali sahabat MK yang dapat kita manfaatkan dalam hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi. Apakah? Yang alhamdulillah kembali mengudara dan juga hadir sahabat MK di kesempatan pagi hari ini di tanggal 3 Agustus 2026 dan juga bertepatan dengan 19 Safar 1448 Hijriah sahabat MK. Tentunya senang sekali sahabat Ciranda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di kebersamaan pagi hari ini untuk nantinya kita bersama menyimak sajian ilmu dan hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita sahabat MK, yaitu bersama Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, Esos IMPD pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya juga Anda dapat ikut bergabung di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya yang bisa dihadirkan di kesempatan pagi hari ini, dan juga tentunya dapat melengkapkan sahabat MK dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi di tempat Anda seperti apa, dapat juga langsung disampaikan baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga tentunya seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, selain dapat Anda menyimaknya melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, Anda pun tentunya dapat menyimak sahabat MK melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi kami yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan mengetikkan MKFM. Lalu juga dapat Anda manfaatkan, dapat juga Anda simak sahabat MK melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube sahabat MK yang dapat Anda cari dan juga ketikkan MKFM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung dan di Instagram di @MKFM Bandung tentunya.
1: Karena takutkan siksa.
0: Terusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini, sahabat MK, dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi yang juga turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi di kesempatan kali ini, sahabat MK. Di antaranya dapat Anda simak di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027.
1: Menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sembari kita menantikan terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat kita manfaatkan dan juga dapat kita ambil bagian di dalamnya. Sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri?
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085 200 123 123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Sahabat MK, sambil juga kita menantikan terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami pun akan menyapa Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK. Yang pertama yang sudah bergabung menyampaikan atensinya sudah ada dari Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang menyampaikan melaporkan suara MKFM di edisi Senin pagi hari ini di Perum Samolo Cianjur dapat tersimak dengan baik, alhamdulillah. Menyampaikan juga melengkapkan salam silaturahim dan doa terbaik untuk semua guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur sudah mengawali di kebersamaan pagi hari ini melaporkan dan juga menyampaikan doa terbaiknya. Mudah-mudahan senantiasa menjadi doa terbaik dan juga tentunya Allah kabulkan doa terbaik juga untuk Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur.
1: Itulah hambamu dalam mendidik jiwa.
0: Selanjutnya juga ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang alhamdulillah juga sudah ikut bergabung di kebersamaan pagi hari ini menyampaikan, melaporkan siaran radio di Ciamis terdengar jernih, mencrang dan juga jelas sekali, alhamdulillah. Dan juga disampaikan dari Ibu Citra menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setiap pendengar radio dan kepada kru yang bertugas, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Citra dari Cijantung Ciamis sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Selanjutnya sahabat MK juga sudah bergabung, ada Ibu Juwita dari Cimindiraya, alhamdulillah, menyampaikan tiap paginya menyimak lalu juga melengkapkan dengan melaporkan radio MK sangat bagus dan bersih dari Cimindiraya, alhamdulillah. Dan juga melengkapkan doanya untuk semua guru-guru, keluarganya, untuk semua yang bertugas di MK FM, untuk pendengar MK, semoga Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan doa yang sama juga untuk Ibu Juwita dari Cimindiraya.
1: Kerana takutkan siksamu.
0: Alhamdulillah sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini kita akan simak bersama sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil Esos IMPD. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini.
1: Segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika.
2: Ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat syuruk dan seterusnya. Ya, kita coba pahami detailkan karena insya Allah.

Berkatnya milik Allah, salawat salam. Semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat penyimak di MK Pagi, baik yang live melalui MKTP, melalui MKFM, melalui Zoom, dan juga media sosial lainnya, ada yang melalui Facebook, melalui IG. Semoga pertemuan ini penuh berkah, rahmat, dan ampunannya. Dan insya Allah, seperti biasa, setiap hari Senin, kita melanjutkan kajian kita, pembahasan tentang fikih, ya. Dan hari ini melanjutkan, kalau pekan lalu saya membahas, kita membahas sama-sama tentang sholat sunat, ya, kedudukan sholat sunat sebagai pelengkap dari salat wajib kita, sebagai pelengkap dari amalan yang wajib kita, selengkap dari salat fardu, dengan berbagai keutamaan yang sudah kita bahas, kita akan masuk spesifik kepada salat sunat rawatib. Sebagaimana saya sampaikan, insya Allah akan berseri dari mulai salat sunat rawatib, nanti salat sunat nawafilnya, apa saja yang ada di dalamnya, keutamaannya, ada salat tahajud, ada salat duha, ada salat istikharah, ada sholat yatim piatu, semua akan kita bahas secara detail, sehingga jikalaupun kita melakukan amal-amal tersebut, kita lakukan berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan boleh jadi tentu saja bagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, ini adalah amalan yang setiap hari kita lakukan, ya. Namun demikian, dengan kita memahami ilmunya, kita juga berpijak kepada dalilnya, sehingga yang kita lakukan itu adalah benar. Karena sering disampaikan di sini bahwa syarat ibadah itu diterima dua, ikhlasu wa aswabu. Selain ikhlas karena Allah, tujuannya karena Allah, juga mengikuti contoh sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah bisa tertolak, semua bentuk ibadah, jikalau ibadah itu tidak mencontoh kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan untuk kita mengetahui bagaimana cara ibadah Rasulullah, bagaimana sholatnya Rasulullah, termasuk sholat-sholat sunnah, tentu saja kita harus pelajari bagaimana Rasulullah memerintahkan dan mencontohkan kepada kita semua. Baik, hari ini kita masuk kepada sholat sunat rawatib, ya. Mungkin ini juga bisa 2-3 pertemuan terkait sholat sunat rawatib, yang saya yakin tentu saja bahwa Bapak Ibu kita semua sudah terbiasa melakukan ini, ya. Kita setiap hari di antara sholat-sholat wajib kita, di antara sholat-sholat fardu kita, kita pun melaksanakan sholat sunnah. Nah, kita mulai dari definisi. Itu saja, ya, li kulli syai'in haqiqah,

sholat wajib. Jadi disebut rawatib itu karena ada keterkaitan, ya, iringan baik sebelum maupun setelah daripada sholat fardu atau sholat wajib yang lima waktu. Jadi disebut dengan sebelum, disebut dengan, diistilahkan dengan qobliyah, dan juga ada setelah dari sholat fardu disebut dengan ba'diyah. Jadi istilah secara khusus sholat rawatib ini berkaitan dengan sholat fardu. Jadi tidak bisa dia melaksanakan sendiri tanpa ada sholat fardu di dalamnya. Secara hukum, sholat sunat rawatib adalah sama dengan sholat sunat lainnya, berbeda dengan sholat lima waktu. Di luar sholat lima waktu yang sifatnya atau hukumnya adalah wajib, sholat fardu adalah wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Definisi wajib dalam hukum taklifi dalam ilmu fikih adalah ketika dilakukan berpahala dan ketika ditinggalkan berdosa. Nah, sementara namanya juga sunnah, hukumnya sunnah, salatnya salat sunnah, hukumnya juga sunnah. Artinya ketika dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, jadi apabila tidak melakukan gimana? Ya tidak berdosa. Ya, tapi kalau dilakukan dapat pahala, sehingga kategori sunnah. Nah, kemudian nanti akan ada istilah dua dalam sholat rawatib itu. Ada istilah sholat sunnat rawatib yang mu'akkadah, ada yang ghair mu'akkadah. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, kata rawatib itu sendiri dari bahasa Arab, dari kata rotiba. Ada kata rotiba atau rotaba, ya. Rotiba yang berarti tetap atau continue. Nah, jadi tetap, continue, waktunya ditetapkan. Ada yang sebelum, ada yang setelah, ada yang sebelum dan setelah. Kemudian terkait dengan atau mengiringi kepada sholat fardu atau sholat wajib. Ya, dikerjakan secara tetap mengiringi sholat fardu atau sholat wajib. Itu mah disebut, itulah yang disebut dengan rawatib. Ya. Nah, kemudian ada banyak dalil yang menyampaikan hal ini tentang kita diperintahkan melaksanakan sholat sunat, termasuk sholat rawatib. Ya, pekan lalu sudah dibahas banyak dalil tentang sholat sunat ini. Nah, tentang rawatib ini juga para ulama diantaranya mengambil ayat diantaranya dalam surat Qaf, surat ke-50, ayat 39-40, atau surat Hud, ayat 114. Ya, dan wasabihim bihamdi rabbika, dan bertasbihlah kepada Tuhanmu, ya. Intulu'i syamsi qoblal ghurub, ya, ketika matahari sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Wa aqimish sholata tarafal laili wan nahar, dan lakukanlah salat di tepi siang pada bagian permulaan malam. Ini menunjukkan tidak hanya salat wajib yang sudah ditentukan, tapi juga ada salat-salat sunat, ya, yang terkait dengan salat wajib juga. Ini menjadi satu landasan kita memperbanyak salat di waktu-waktu sekitar salat fardu. Jadi kalau sholat subuh ada qobliyah subuh, sholat subuh itu disebut sholat fajar, sholat qobliyah subuh, qobliyah fajar, gitu ya. Itu karena waktu mulai waktu fajar atau terbit fajar. Nanti ada juga ketika matahari tepat di atas sudah masuk duhur, ada sholat sebelum duhur dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ada juga dalil, banyak dalil tentu yang menyampaikan, cuma kita bahas juga pekan lalu. Salah satunya adalah juga hadis dari Ummu Habibah. Ini yang sangat masyhur tentang bagaimana sholat sunat rawatib itu secara spesifik disebutkan dan juga keutamaannya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, keutamaannya adalah banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, tidaklah seorang hamba sholat karena Allah setiap hari sebanyak 12 rakaat sebagai sholat sunnah, bukan sholat wajib. Jadi 12 rakaat ini yang dimaksud adalah sholat sunnah. Kalau wajib 17, itu ya, tidak boleh kurang. Tapi kalau sunnah boleh kurang, ya. Nah, ini 12 diupayakan 12 setiap hari, itu bukan sholat wajib, melainkan Allah akan membangun

0: untuknya rumah di surga. Banallahu baitan fil jannah. Jadi dengan salat sunat ini, selain menambah pahala, menambal yang kurang dari yang wajib, dan tentu saja keutamaannya juga bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah Allah bangunkan rumah di surga. Sebagaimana dalam hadis, keutamaan dibangunkan rumah di surga itu tadi disebutkan 12 rakaat, ya. Isna asyara rakaatin, 12 rakaat. Balasan bagi orang istiqomah dibangunkan sebuah rumah di surga. Ada kata kunci di sini, ibadahnya istiqomah. Jadi tidak hanya sesekali gitu ya. Ya alhamdulillah bisa 12 rakaat cuman sekali. Besoknya enggak lagi, ya besoknya kubliahnya enggak lagi, besoknya badiahnya yang terlewat, berarti tidak istiqomah. Yang dibangunkan rumah di surga itu adalah kalau istiqomah. Hadisnya diriwayat Imam Tirmizi, dirinci 12 itu apa saja. Ya kalau ditanya 12 rakaat yang Rasulullah janjikan, Allah janjikan dibangunkan rumah di surga itu yang mana saja? Hadisnya riwayat Imam At-Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat qabla zuhur. Bagaimana caranya? 2 rakaat 2 rakaat, jadi 4 rakaat dengan 2 kali salam dan berniat salat qabliyah zuhur gitu ya. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, berarti totalnya sudah 6 tuh, 4 tambah 2 ya. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi total 12, 4 tambah 2 6 tambah 2 8 tambah 2 10 tambah 2 12. Itulah yang dimaksud dengan 12 rakaat dalam hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Habibah, dirinci dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang diterima dari Aisyah radhiyallahu an. Keutamaan dibangunkan rumah di surga itu ketika istiqomah menjaga 12 rakaat ini. Sebarannya saya ulang sekali lagi, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kita lanjutkan. Nah, kemudian para ulama membagi kepada 2, ada rawatib macam-macamnya ya, ada rawatib muakkad dan ghair muakkad. Nah, apa yang dimaksud dengan muakkad dan ghair muakkad ini ya? Ini kalau dalam hadis tidak ada istilah ini ternyata, namun ini para ulama memberikan istilah ini untuk memudahkan kita berdasarkan, berpijak kepada hadis-hadis sahih yang ada yang terkait dengan salat sunat rawatib ini ya, sehingga dikategorikan oleh para ulama ada disebut dengan muakkad, ada yang ghair muakkad ya. Muakkad itu apa? Dari kata akada ya, ta'kid, artinya sangat ditekankan atau sangat dikuatkan, sehingga hampir Rasulullah tidak pernah meninggalkan, hampir tidak pernah ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik beliau ketika mukim ataupun saat sebagian safar beliau, khususnya ketika mukim ya, hampir tidak pernah ditinggalkan, saking dikuatkan. Nah tentunya juga menjadi panduan kepada kita agar kita pun menjaga salat sunat yang muakkad ini. Mana yang muakkad itu? Yang disebutkan tadi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu 10 sampai 12 rakaat per hari. Berarti kalau 10 itu 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. 5 waktu, 5 tempat kali 2 berarti 10. Kalau 12 bagaimana hadis yang tadi, 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Maka itu yang diriwayatkan tadi, dan banyak riwayat lain di dalam kitab Bulughul Maram, di dalam kitab Fiqhus Sunnah, disampaikan hadis-hadisnya secara terperinci, ada 10 sampai 12 rakaat per hari ini merupakan salat sunat yang muakkad. Artinya sangat dikuatkan, sangat dianjurkan, sangat ditekankan oleh Rasulullah untuk dilakukan. Kemudian ada yang ghair muakkad. Nah, dianjurkan sama ya, dianjurkan ya. karena sunnah namanya juga artinya bersifat anjuran, namun tidak sekuat muakkad. Ya, kadang dikerjakan Nabi, kadang juga tidak, dan tetap bernilai pahala dan dianjurkan sebagai amal tambahan. Amal tambahan itu nawafil atau amalan sunnah begitu. Ya, mana saja ada jumlahnya 4 rakaat, yaitu 2 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, dan 2 sebelum isya. Jumlahnya 4 rakaat, jadi 6 mungkin. Tambahan sebelum zuhur, ada juga yang menambah setelah zuhur, tetapi perdebatan nantinya, atau menjadi anjuran yang lain. Jumlahnya bisa 4 sampai 6 rakaat, berarti sebelum asar, kalau di sholat asar dan ba'da asar dan ba'da subuh itu secara spesifik menjadi sholat yang terlarang atau tidak ada ba'diyah di situ, tapi boleh sebelum asarnya. Kemudian juga 2 sebelum maghrib, ini juga boleh walaupun tidak muakkad, ya. Artinya Rasul melakukan tapi sesekali, ya. Tidak sekuat yang muakkad. Kalau muakkad, Rasul sangat menekankan dan hampir tidak pernah meninggalkan. Sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat. Nah, itu yang disebut dengan ghair muakkadah. Rincian 10-12 ghair muakkad, yang muakkad tadi sudah disampaikan bahwa ada 10-12. Ya, 10-12 kalau dirinci, sebelum subuh 2 rakaat. Ini paling ditekankan atau paling muakkad. Kita akan bahas secara spesifik khusus minggu depan tentang sholat qobla subuh, karena ini memiliki keutamaan tersendiri bahkan dibanding sholat-sholat rawatib lainnya, gitu ya. Selain rawatibnya memiliki keutamaan, qobla subuh memiliki keutamaan tersendiri lagi, ya, seakan ditekankan muakkadnya. Yang kedua, 4 rakaat sebelum duhur, bisa 2 atau 4, bukannya dikasih tanda bintang, ya, 4 itu lebih baik berdasarkan hadis riwayat Tirmizi tadi. Ibu diberikan, dibangunkan rumah baginya di surga, atau boleh juga minimal 2. Riwayat lain juga menyebutkan 10, kalau tidak salah dari Ibnu Mas'ud, dia bahwa aku tidak, dari Ali bin Abi Thalib, aku tidak pernah lupa dari Rasulullah 10, maksudnya adalah 10 rakaat itu 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Jadi intinya bisa 10-12 itu yang dimaksud dengan rawatib muakkad, ya. Total 10-12 sehari semalam juga sesuai dengan hadis yang tadi dibahas, hadis kedua atau hadis yang pertama muncul dari Ummu Habibah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini rincian yang muakkad. Lalu rincian yang ghair muakkad, yang mana salat sunat tambahan yang dianjurkan atau ghair muakkad sebelum asar 2 rakaat. Yes. Ini dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, semoga Allah merahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Ada 2 sampai 4. Itu ya, untuk khusus qobla asar. Jadi bisa juga sampai 4. Ini sekali lagi anjuran, ya. Kemudian sebelum maghrib 2 rakaat dianjurkan Nabi. Ya, Rasul dan bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, salatlah sebelum maghrib, ya, salat qobla maghrib, sampai Rasulullah menyampaikan 3 kali dan Rasul menutup dengan kalimat in syi'ta, jika engkau mau, jika engkau berkehendak. Artinya tidak menjadi hal yang dikuatkan bagi yang mau saja bisa melaksanakan salat qobla maghrib 2 rakaat jika waktunya memungkinkan, jika kita mau melaksanakan, silakan 2 rakaat sebelum maghrib, karena yang muakkadnya setelah maghribnya. Kemudian 2 rakaat setelah sebelum isya, maaf, 2 rakaat sebelum isya, karena yang muakkadnya setelah isya, sebelum isya termasuk sholat sunat mutlak atau sholat sunat yang dianjurkan juga. Dan tambahan zuhur 2 rakaat. Riwayat lain menyebutkan, jadi selain 4 rakaat sebelum zuhur, ada juga 4 rakaat sesudah zuhur. Atau sebagian ulama beristihad ketika 4 di awal itu tidak dapat, misalkan hanya dapat 2 rakaat lalu keburu qomat, maka badannya boleh ngambil 4 sehingga tetap 12. Namun itu tidak menjadi sebuah kebiasaan, karena memang contoh dari Rasulullahnya yang terbaiknya adalah 4 itu sebelum duhur. Tapi kalau sebelum duhur tidak sempat 4, padahal istiqomah dengan senantiasa melaksanakan 4, maka sebagian ulama diantaranya pendapat Syafi'iyah itu membolehkan 4 rakaat setelah zuhurnya. Jadi dari 2 tambah 2 lagi setelah duhur. Apa hikmah dan manfaat dari sholat sunat tarawatib ini? Satu, akan menyempurnakan sholat wajib. Artinya menutup kekurangan yang mungkin terjadi pada sholat fardu. Ya, ini yang pertama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang amal yang pertama kali dihisab, awalu ma yuhasabu bil abdu as-salah. Karena amal yang nanti akan dihisab pertama kali oleh Allah adalah sholat, maka kita harus memperbaiki sholat kita. Kalau ada yang kurang dari sholat wajib kita, maka sempurnakan dengan kita melaksanakan sholat sunnah. Sehingga sempurna, tidak kurang, lengkap yang menjadi kewajiban kita dalam sholat fardu tersebut. Ya. Yang kedua, sholat sunnah pada umumnya, termasuk sholat sunnah tarawatib, ini hadisnya sudah kita bahas di pekan lalu, adalah bentuk cinta kita kepada Allah, wujud cinta kepada Allah. Jalan untuk kita taqarrub ila Allah. Ma yazulu 'abdi yataqarrabu bil nawafil. Sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya, tidaklah seorang hamba terus menerus mendekat kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, hatta ahibbahu, sampai aku mencintainya. Fa'idha ahbabtu, jika aku mencintainya, maka pendengarannya adalah pendengaranku, penglihatannya penglihatanku. Jika meminta, aku akan beri. Jika memohon ampun, aku akan ampun. Jadi maksud di situ adalah pendengarnya akan dibimbing oleh Allah, lisannya dibimbing oleh Allah, penglihatannya dibimbing oleh Allah, karena senantiasa mendekatkan diri kepada Allah diantaranya melalui ibadah-ibadah sunnah atau ibadah-ibadah yang di luar kewajiban. Tiga, berdasarkan hadis dari Ummu Habibah tadi, disebutkan bahwa banallahu baitan fil jannah, orang istiqomah menjaga 12 rakaat salat sunat rawatib dalam sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Kemudian yang keempat, memberatkan timbangan amal. Ya, jadi selain amalan wajib yang itu sudah tentu harus kita lakukan, ada amalan sunnah yang insya Allah akan memperkuat dan akan memperberat timbangan amal kebaikan kita. Tentu saja beda yang datang kepada Allah dengan hanya membawa amal wajib saja dengan yang membawa amal wajib disertai dengan yang sunnah. Timbangan amalnya akan lebih banyak dan lebih baik. Kemudian mengikuti dan meladani sunnah Nabi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjaga, khususnya menjaga yang muakkad dalam kondisi apapun kecuali dalam keadaan safar. Ada nanti yang tetap dijaga, ada juga yang Rasul membolehkan dengan menjama sehingga yang sunnah tidak dilakukan. Itu bentuk teladan atau contoh dari Rasulullah yang mestinya kita teladani, sehingga kalau kita melakukan berarti kita meladani Rasulullah. Dan yang keenam, melatih keistiqomahan. Untuk bisa dapat rumah di surga tadi, gak bisa sholat sunatnya hanya sekali dua kali. Tetapi istiqomah dilakukan setiap hari 10-12 rakaat yang muakkad. Tentu lebih baik ditambah dengan anjuran yang muakkadah. Sehingga berusaha disiplin, konsisten, terus-menerus menjaga ibadah itu dalam keseharian kita. Kesimpulannya, sebelum saya buka tanya jawab, buka dialog, silakan Bapak Ibu nanti bisa bergabung. Masih cukup waktu ya, baik yang ada di Zoom, yang ada di IG, di Facebook, yang ada di media sosial lainnya. Kesimpulannya, sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Ya, baik sebelum maupun sesudah. Sebelum disilakan dengan qobliyah, dalam bahasa Arab itu sebelum artinya qobla atau qobliyah, saya ada qobliyah zuhur, qobliyah subuh, begitu. Kemudian setelah disebut dengan ba'diyah atau ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya, itu adalah ba'diyah. Artinya salat yang mengiringi, salat yang menyertai daripada salat yang fardu atau yang wajib. Yang kedua, sebagai kesimpulan, tadi terbagi kepada dua, ada yang muakkad dan ghair muakkad. Muakkad 10-12 rakaat yang tadi sudah dibahas, mulai dari qobla subuh, qobla dan ba'da zuhur, ba'da maghrib dan ba'da isya, 10-12 rakaat, dan ghairu muakkad, tambahan yang tetap dianjurkan seperti qobla asar, qobla maghrib dan qobla isya. Kemudian keutamaannya sangat besar, dibangun rumah di surga yang paling tingginya, serta juga banyak keutamaan lain, terutama nanti qobla subuh akan kita bahas di pekan depan, memiliki keutamaan lebih baik dari dunia dan seisinya. Jika sholat wajib kurang sempurna, maka Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi ya, dari Abu Hurairah, maka Allah berfirman, lihatlah kepada sholat sunatnya. Jadi kalau kita ini punya kewajiban melaksanakan sholat fardu, kalau ternyata ada yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku itu memiliki sholat sunat untuk menyempurnakan kekurangan sholat wajibnya. Sehingga bisa jadi kurang secara kualitas. Oh, dulu pernah kelewat, dulu ada yang lupa tidak sholat. Dilengkapi dengan sholat sunat. Atau kuantitas, sholat-sholat, tapi sholatnya sambil melamun, sholatnya tidak konsentrasi, sholatnya sambil ingat itu ini, sholatnya lupanya, sehingga disempurnakan dari sholat yang wajib yang kurang tersebut. Demikian Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, bahasan kita tentang sholat sunat. Ya Alhamdulillah, Masya Allah sudah ada Ibu pengguna, ada Bu Yuniarti juga, Pak Antos juga, ya Ibu Fatimah, Masya Allah, Ibu Imas Fatimah. Baik, kita mulai tadi yang duluan resen, Ibu Farhanita, silakan Ibu. Boleh unmute atau dibantu operator, silakan Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Istiqomah.
1: Amin. Nah, gini Pak Ustaz, kalau melakukan sholat rawatib 4 rakaat, apakah boleh dilakukan langsung 4 rakaat? Jika boleh, apakah dengan melakukan duduk tasyahud awal, tahiyat awal, atau langsung saja 4 rakaat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang ini disebutkannya 4, sehingga memungkinkan perbedaan pendapat. Pertama adalah 4 itu berarti memang dilaksanakan 4 ya. 4 tanpa jeda, sebagaimana mungkin Bapak Ibu pernah melaksanakan sholat tarawih yang 4-4-3 ya. Jadi tidak ada tahiyat awal. Yang ada tahiyat awal itu kalau sholat di sholat isya atau sholat duhur, sholat asar. Jadi di sholat 4 rakaat yang sunnah itu tidak ada tahiyat awal. Itu yang saya pahami. Namun lebih kuatnya untuk yang 4 itu tetap dilaksanakan dua-dua Ibu ya. Jadi 2 rakaat sholat qobliyah duhur yang 4 tadi, 2 rakaat salam, lalu kemudian 2 rakaat lagi salam. Itu yang paling kuat. Walaupun ada yang berpendapat boleh seperti halnya tadi, tapi itu pendapat minoritas. Ya, baiknya kita ngambil pendapat yang mayoritas lebih kuat, jumhur ulama, kan itu lebih kuat pendapatnya dan lebih bisa menenteramkan kita. Begitu Ibu Paramita.
1: Baik Pak Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih.
0: Lanjut Ibu Imas Fatima, silakan. Silakan bisa unmute Bu. Ya, silakan, sudah dibuka.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
2: Jazakallah Ustaz. Gini pertanyaannya Ustaz, kalau misalkan ke masjid sedangkan kalau untuk waktunya itu udah mepet gitu Ustaz. Kalau ya, misalkan kan bagusnya sholat tahiyatul masjid dulu. Nah, sedangkan kalau tahiyatul masjid terus qobla, jadi keburu ke salat fardu berjamaah. Nah, itu yang lebih utamanya apa, tahiyatul masjid atau rawatib dulu Ustaz?
0: Baik Ibu. Ya, ada dua jenis sholat yang berbeda. Walaupun boleh jadi tentu saja bilangan rakaatnya sama ya. Misalkan qobla subuh atau qobla zuhur tadi 2 rakaat, sementara tahiyatul masjid juga 2 rakaat. Nah, namun terkait waktu, alhamdulillah sekarang ini teknologi membantu ya, memudahkan rata-rata masjid ada timer sehingga kita bisa mengukur berapa menit lagi iqomat. Oh, ternyata tinggal 2 menit atau 3 menit lagi. Kalau tahiyatul masjid dulu lalu qobliyah, tidak akan keburu dua-duanya, harus milih salah satu. Nah, pertanyaan Ibu, kalau milih salah satu bagaimana? Apa yang dipilih? Kita ngambil qobliyah atau mengambil yang
2: tahiyatul masjid?
0: Ambil qobliyah atau mengambil tahiyatul masjid, gitu ya. Maka kalau saya menganjurkan qobliyah, Bu, karena qobliyah tadi sebagaimana definisinya, dia mengelilingi sholat fardu. Ketika sholat fardunya sudah tidak ada, maka kita tidak boleh lagi atau tidak ada lagi di situ sholat qobliyahnya atau sholat sholat rawatibnya. Sementara sholat-sholat tahiyatul masjid, kapan saja setiap kita masuk masjid, pagi, siang, sore, malam, gitu ya. Setiap masuk masjid sebagai bentuk penghormatan kita kepada masjid, maka kita melaksanakan sholat qobliyah. Ya, qobliyah sholat tahiyatul masjid sebagai bentuk penghormatan, tahiyatul menghormati. Sementara qobliyah itu spesifik waktunya hanya di waktu saat waktu menjelang sholat saja, gitu ya. Jadi kalau udah sholatnya berdiri sudah habis kesempatannya. Sehingga kalau pertanyaan Ibu lebih milih mana karena waktunya terbatas, pilih yang rawatib, Bu. Ya, pilih yang qobliyah. Begitu. Lanjut ya. Pak Antos BKI. Ya, selanjutnya tadi yang resen. Pak Antos silakan.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau tanya, Ustaz. Saya pernah mendengar ada Ustaz bilang kalau waktu kita mepet antara sholat qobliyah atau sholat rawatib tadi atau tahiyat masjid gitu kan, kita cukup sholat satu saja, contohnya ya yeah. Misal qobliyah subuh, ya kita qobliyah subuh saja dan kita sudah mencakup mendapatkan sholat tahiyatul masjid. Apakah itu benar, Ustaz? Nah, terus yang kedua, bila kita dalam perjalanan, boleh tidak kita sholat berjamaah karena jamaahnya sudah selesai, kita sholat jamaah dengan istri dan ibu misalnya, kayak gitu. Terus kita cari saf yang agak ke depan, kayak gitu. Karena di sekitarnya udah selesai semua yang jamaah. Apakah itu boleh ataukah cukup satu-satu saja, gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Antos. Jadi yang pertama, apakah sudah termasuk? Jadi memang itu adalah merupakan amaliah yang sinyalnya ini merupakan amaliah yang baik ya, amaliah yang istiqomah kita kerjakan, lalu ketika satu saat ada situasi dan kondisi kita memiliki keterbatasan, contoh misalkan melaksanakan qobliyah subuh atau istiqomah tahiyatul masjid, ternyata satu ketika terlambat, jadi tidak tahiyatul masjid langsung qobliyah, maka pahala tahiyatul masjidnya dapat karena berniat akan tahiyatul masjid dan setiap hari juga istiqomah tahiyatul masjid. Kenapa saat itu enggak? Karena saat itu kita ada satu dan lain hal yang membuat kita enggak tahiyatul masjid. Jadi insya Allah pahalanya dapat, Pak, dengan syarat istiqomah kita melakukan. Saat itu tidak melakukan karena ada situasi kondisi yang mungkin mendesak, contoh lah gitu ya, tadi mau subuh, udah persiapan sebelum subuh berangkat ke masjid, ternyata bolos harus ke belakang gitu ya, sehingga sampai ke masjid itu hanya ke bagian qobliyah saja, tidak sempat tahiyatul masjid dulu, maka tahiyatul masjidnya dapat pahalanya insya Allah. Karena kalau tidak mulas itu tiap hari tahiyatul masjid dan qobliyah. Nah, gitu. Jadi saya sepakat yang sampaikan Pak Antos tadi dan itu ada dalilnya ya. Hadis riwayat Imam Bukhari tentang keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah. Jadi bagi orang yang ada halangan, orang yang dia tidak bisa sempurna karena sakit, dia tidak bisa sempurna karena perjalanan dalam hadisnya itu, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana dia melakukan yang sempurna gitu. Yang kedua, sholat berjamaah tentu saja sangat dibolehkan ya, berjamaah kalau dengan istri, dengan ibu misalkan, dalam perjalanan sekalipun. Nah, tinggal dipertimbangkan saja, mengganggu yang lain tidak. Kalau misalkan kita mampir di saldo masjid, kita akan menjamah kosor dengan keluarga, dan masjid tersebut sudah selesai ya melaksanakan sholat berjamaahnya, kalau sedang berlangsung kita bermakmum saja ikut, tinggal kita menambah sendiri kekurangannya atau kita melanjutkan dengan jamaahnya sendiri, tetap jamaahnya dapat. Tapi kalau misalkan sudah selesai nih dan kita mau berjamaah dengan keluarga, silahkan, tidak masalah ya, insya Allah tidak ada masalah ya, karena apalagi ini kan dengan wanita ya, itu kan muhrim kita. Kalau istri, ibu kan mahram dengan kita ya, sehingga bisa sholat berjamaah bersama-sama. Begitu Pak Antos ya. Baik, Ibu Rika silakan. Ibu Rika Rostikawati. Ada Ibu Rika, Ibu Puji, Pak Samsudin. Masih ada yang resen. Silakan Ibu Rika.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Mulyadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini saya di luar sunah ya. Tadi rawatib ya. Ini untuk masalah sholat witir. Saya kan kebetulan rumah dekat dengan Alun Tauhid Cipaku ya. Saya sebelumnya itu sebelum ikut mabit kan ada sholat qiyamul atau tahajud berjamaah. Nah sebelumnya saya buka sholat witir itu yang 3 rakaat, 2 dan 1. Setelah saya ikut imam di saat mabit di Darut Tauhid itu langsung 3, 1 salam. Dan surat pertama itu Al-Ikhlas 3 kali. Jadi tambah ada tahajud tahajud awal ya, itu namanya. Itu yang paling utama gimana Pak Ustadz?
0: Baik, baik ya.
4: Saya sekarang sudah 3 rakaat 1 salam ngikutin imam yang di Darul Tauhid yang waktu salat ya. Ya.
0: Terima baik, kasih Pak. Terima kasih Ibu. Ya, pertama witir itu artinya ganjil ya. Ganjil itu berarti 1, 3, 5, 7 semuanya adalah ganjil. Ya, selama itu tidak bilangan genap. 2, 4, 6 berarti genap. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, witir yang paling sering dicontohkan Rasul adalah 1 atau 3. Yang terutama 3. Tapi waktunya terbatas, juga Rasul mencontohkan atau membolehkan 1 rakaat. Jarang atau belum ada riwayat yang sampai 5 atau 7 begitu ya. Tapi itu juga boleh kalau niatnya witir. Nah, kalau 3 pilihannya 2, memang ada 2 riwayat Bu. Bisa 3 itu dibagi 2. 2 rakaat tambah 1, keduanya niatnya witir. Yeah. Tapi memang dijeda 2 rakaat salam tambah 1 rakaat lagi salam. Gitu ya, tetap menjadi witir. Nah, yang kedua adalah 3 rakaat langsung. Yeah. Jadi 3 rakaat langsung itu tanpa ada tahiyat awal, tanpa dijeda salam di rakaat kedua. Dari rakaat pertama sampai rakaat ketiga, lalu tahiyat akhir dan salam. Nah, keduanya ada riwayatnya, silakan Ibu boleh memilih yang mana. Gitu ya. Kalau mengambil pendapat yang kedua, karena benar-benar mengambil istilah witir, witir itu 3. Kalau 2 tambah 1, walaupun jumlahnya 3, dimaksud witirnya yang satunya, ada yang pendapat demikian. Tapi juga sekali lagi dengan niat yang sama bahwa melakukan witir itu 3 plus 1, tetap itu juga witir. Setahu saya yang dilakukan di Masjidil Haram kalau salat tarawih juga witirnya 2 plus 1 gitu

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kita sudah simak bersama tentunya sajian ilmu dan juga hikmah di pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, Esos IMPD, sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita, sahabat MK, semoga setiap ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini menjadi amal jariah untuk beliau, serta juga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan umur, dan juga tentunya kekuatan dalam setiap langkah dakwahnya selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Setiap ketika.
0: Dan juga sahabat MK, sebelum kami melanjutkan menyapa Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu, sahabat MK, sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan dan juga dapat kita ambil bagian di dalamnya. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Di waktu mengenang rahmat.
0: Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: asa. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MG yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Ada sahabat Adi dari Cimahi, lalu juga ada sahabat Ibu Titin dari Awiligar yang sudah bergabung juga. Selanjutnya ada Yang Alin dari Cimareme, Kang Iman dari Tasikmalaya, Ibu Yanti dari Antapani, Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, Ibu Eti dari Bale Endah, Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur, Ibu Erni dari Perum Bumi Ceranjang Asri. Selanjutnya juga ada Ibu Eis dari Banjaran, sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap, Abah Akbar dari Ceranjang, Wa Emen dari Manun Jaya Tasikmalaya, lalu juga ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Pak Sandi dari Banjaran. Dan terakhir sahabat MK yang bergabung melalui WhatsApp ada Pak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah ikut bergabung mengirimkan atensinya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa terbaik kita dan juga menjadi amal kebaikan tentunya di kesempatan pagi hari ini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang sudah senantiasa juga menyebarluaskan dakwah di kebersamaan pagi hari ini. Simak kembali sahabat MK sajian program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat tentunya. Sudah di penghujung kebersamaan di pagi hari ini, sahabat MK sudah saatnya sahabat Cir Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mihnamu itu
1: penghap. Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'auni al-abdi makana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah, karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

faktor yang menyebabkan kadar gula darah tinggi, tekanan darah itu tinggi. Kalaulah kita bagi dua, ibu bapak semua, faktor-faktor itu, yang pertama adalah ada faktor fisik, yang kedua adalah faktor non-fisik. Ada faktor hati, ada faktor jiwa, ada faktor rasa. Dua-duanya ini berpengaruh. Ada faktor fisik, faktor jasad, ada faktor hati, faktor kolbu. Berpengaruh? Iya. Contoh misalnya begini, tekanan darah lagi normal-normalnya, tiba-tiba dapat kabar di WA, tring.

0: proposalnya ditolak, tring lagi. Pak, maaf, ini ternyata laporan triwulan perusahaan dalam keadaan kerugian. Tring, datang lagi notifikasi. Pak, maaf, ini UKT anak harus segera dibayarkan, dan lain sebagainya. Faktor ketenangan hati terpengaruh oleh kabar-kabar seperti tadi. Pertanyaannya, ketika tekanan darah tadinya normal dengan amlodipin, apakah tekanan darah itu bisa baik-baik aja? Apakah tekanan darah itu bisa normal-normal aja ketika dapat hal-hal kabar seperti itu? Enggak, ya, gua. Buktinya apa? Buktinya, Ibu, kalau kita lihat dari data patofisiologi, maka ketika seseorang mempunyai kabar sedih, kabar duka, kabar stres, kabar yang menyebabkan dia cemas, depresi, maka akan terjadi perubahan di otak yang disebut dengan HPA axis, HPA axis. Apa itu HPA axis? Yaitu mengaktivasi dari hipotalamus ke hipofise, memberikan instruksi kemana? Ke kelenjar suprarenal. Untuk apa? Untuk mengeluarkan hormon-hormon kewaspadaan tingkat tinggi. Hormon apa itu? Ada hormon kortisol, ada hormon adrenalin, epinefrin, norepinefrin, begitu ya. Dampaknya apa? Dampaknya tekanan darah menjadi tinggi. Pemecahan glikogen di dalam sel-sel otot menjadi meningkat. Akhirnya kadar gula darah meningkat, kemudian tekanan darah tinggi. Singkatnya begitu. Dari stres ternyata pengaruh terhadap peningkatan tekanan darah. Dari stres ternyata berpengaruh terhadap peningkatan kadar gula darah. Ibu Pasuma, jadi itu. Ada faktor fisik, ada juga faktor hati, faktor kolbu.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: terjadi dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-195.
1: Kenali MKFM lebih lengkap

0: rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seorang lelaki tua dengan kondisi tangan selalu gemetaran, matanya kabur, dan jalannya yang tertatih-tatih, tinggal bersama anak laki-lakinya, menantu, dan juga cucunya yang baru berusia 4 tahun. Keluarga ini selalu makan bersama di meja. Namun, tangan orang tua mereka yang gemetaran membuat waktu makan menjadi pekerjaan yang sulit baginya. Setiap makanan yang ada di atas sendoknya pasti jatuh di lantai. Bila ia meraih gelas, maka susu di dalamnya akan tumpah membasahi taplak meja. Hingga kejadian berulang ini membuat anak dan menantunya menjadi jengkel karena kotoran akibat perbuatan ayah mereka. Di belakang lelaki tua itu, anak dan menantunya ternyata sudah menyiapkan sebuah rencana agar suasana makan mereka menjadi tidak terganggu lagi. "Kita harus berbuat sesuatu terhadap ayah," kata si anak. "Aku sudah tidak sabar lagi melihat tumpahan susu, berisiknya kunyahan, dan makanan yang jatuh ke lantai," sambung si anak. Pada akhirnya, suami istri itu pun menyediakan meja kecil di pojok rumah. Di meja ini, akhirnya ayah mereka makan seorang diri. Dengan meja kecil dan mangkuk yang terbuat dari kayu, agar ayah mereka tidak lagi memecahkan piring seperti biasanya. Kini suasana makan mereka menjadi damai. Sesekali, pasangan suami istri itu pun melihat sekilas ke arah ayahnya. Dan tampaklah mata ayahnya sedang berkaca-kaca selagi ia duduk sendiri. Sang cucu yang masih berusia 4 tahun ternyata diam-diam menyaksikan semua kejadian yang ada di rumah itu. Hingga pada suatu petang, sebelum makan malam, sang ayah menyaksikan anaknya bermain-main dengan potongan kayu di lantai. Dengan manis ia pun bertanya, "Sedang apa, Nak?" Sang anak dengan manja menjawab, "Oh, aku sedang membuat mangkuk kecil untuk makan papa dan mama bila aku sudah besar nanti,"

anak umur 4 tahun itu pun kemudian tersenyum manis, kemudian kembali melanjutkan kegiatannya. Di balik wajah ceria anaknya, kini pasangan suami istri itu baru saja tertampar oleh kata-kata anak mereka, hingga mereka tak kuasa untuk berkata-kata. Air mata mulai mengalir di pipi mereka, meskipun keduanya tidak berbicara. Tetapi mereka tahu apa yang mereka rasakan. Ya, sebuah penyesalan. Malam itu juga, sang suami memegang dengan lembut tangan ayahnya, kemudian membimbingnya ke meja keluarga, dan sejak hari itu, mereka kembali makan bersama sebagai keluarga yang saling memahami dan mengerti. Kini, suami istri itu tidak pernah lagi memperdulikan garpu yang jatuh, susu yang tumpah, dan taplak meja yang kotor. Sahabat MQ, apabila kita melihat urutan perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, perintah berbakti kepada orang tua disebutkan setelah perintah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan untuk menyekutukannya. Dari sini kita dihantarkan untuk mengerti bahwa rangkaian ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya berbakti kepada orang tua. Ia menjadi amal paling agung setelah beriman dan tidak menyekutukan Allah.

banyaknya kita mengurus mereka tidak akan pernah sebanding dengan besarnya pahala yang telah Allah siapkan untuk kita. Karena mengurus orang tua itu sebentar, tapi surga yang disiapkan Allah kekal abadi. Kini, mari kita gunakan telinga untuk mendengar lebih dalam dan gunakan hati untuk lebih memahami keluarga dan orang di sekitar kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara langsung sahabat MQ untuk Anda di Jalan Geger Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, sahabat MG, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan juga penuh dengan rasa tenang ya, sahabat MG. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Meskipun dalam menjalani kehidupan ya, yang tidak semua hal berjalan sesuai dengan harapan kita, sahabat MG, ada doa yang mungkin masih tertunda begitu ya sahabat MG. Ada doa-doa kita yang justru Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik begitu ya sahabat MG. Dan pada akhirnya itu semua adalah untuk kebaikan kita sendiri sahabat MG ya, Masya Allah. Ada rencana yang mungkin tersusun dengan begitu indah, namun pada akhirnya berubah di luar perkiraan kita. Dan pada saat seperti itu, sahabat MG, keimanan kita sedang diuji. Mampukah kita tetap berprasangka baik kepada takdir yang Allah hadirkan kepada setiap kita? Karena seringkali kita hanya melihat apa yang hilang, sementara Allah Subhanahu Wa Taala sedang menjaga kita dari sesuatu yang lebih buruk, yang bahkan tidak bisa kita bayangkan, sahabat MG. Karena itu, berprasangka baik, sahabat MG, kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, artinya kita tetap berikhtiar ataupun bertawakal, bersabar untuk menghadapi berbagai ujian dan meyakini bahwa setiap ketentuan dari Allah adalah bagian dari rencana terbaik bagi hambanya. Sebab tidak ada satupun ya sahabat MG takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan tanpa dengan tujuan yang baik, sahabat MG. Masya Allah, semoga di pagi hari ini kita juga bisa membuka ataupun juga mengawali hari dengan bersyukur, dengan juga berprasangka baik akan segala ketetapan takdir yang Allah hadirkan kepada kita, sahabat MG. Amin, Allahumma amin. Senang sekali sahabat siar Anda, Rizky Alfaris kembali dapat hadir menyapa, menemani ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, sahabat MG, dalam sajian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Alhamdulillah sudah memasuki di hari Senin ya, sahabat MG, hari ketiga di bulan Agustus 2026 Masehi. Bertepatan juga memasuki di hari ini ya sahabat MG, hari ke-19 di bulan Safar 1448 Hijriah. Ada yang menyimak baik melalui frekuensi di 102,7 ataupun juga melalui streaming di www.mkfmnetwork.com ataupun melalui aplikasi MKFM ya sahabat MK, melalui smartphone ataupun gadget Anda, baik melalui iOS ataupun juga melalui Android ya sahabat MK. Menemani aktivitas pagi hari Anda, Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan untuk menunaikan amanah-amanah terbaiknya ya sahabat MK di pagi hari ini, ataupun yang masih bersiap ya, masih berkumpul bersama dengan keluarga, menyatapi sarapan paginya sahabat MG, Masya Allah. Kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung menyampaikan atensi berbagi Anda berkaitan dengan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini, pantauan lalu lintasnya, termasuk juga informasi kehilangan, kerusakan fasilitas umum yang Anda temui sahabat MG, dan juga catatan jurnal syukurnya. Anda bisa tuliskan ataupun juga kirimkan 3 hal yang paling Anda syukuri di pagi hari ini. Sampaikan melalui nomor di 0811224107, 0811224107. Beberapa segmen yang akan kita
hadirkan sahabat MP diawali segmen jurnal pagi, kemudian juga segmen sudut pandang. Selanjutnya segmen bincang manajemen keluarga, dan terakhir dalam sajian segmen MKpedia. Untuk itu kita awali sahabat MP di pagi hari ini kebersamaannya dalam segmen jurnal pagi sesaat lagi.

0: masuk di segmen Jurnal Pagi Sahabat MQ, mengawali kebersamaan kita. Dan kita akan coba mengupdate ya perakiraan cuaca di hari ini, terkhususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di www.bmkg.go.id. Perakiran cuaca di hari ini untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung, sahabat MQ, sebenarnya di Kecamatan Sukasari, Coblong, Babakan Ciparai, kemudian juga di Bojongloa, Kaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, Cidadap, Banduwetan, dan juga Astana Anyar. Ini diperkirakan akan turun hujan, sahabat MQ, dengan intensitas yang ringan di suhu 19 sampai 30 derajat Celcius. Termasuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Cimenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, kemudian juga Bojongloa Kidul, Cimenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani juga sama-sama diperkirakan akan turun hujan di hari ini dengan intensitas yang ringan di suhu 20 sampai 30 derajat Celcius. Beralih untuk Anda juga di wilayah Kecamatan Bandung Kidul, kemudian di Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, Cibiru, Ujung Berung, Gede Bage, Panjelekan, Cinambo, dan juga Mandala Jati, sama-sama sahabat MQ, di hari ini diperkirakan akan hujan dengan intensitas yang ringan di suhu 19 sampai 30 derajat Celcius. Merata ya sahabat MQ, di wilayah Kota Bandung di hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Kita beralih untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang, di beberapa kecamatan seperti halnya di Sagala Herang dan juga di Cisalak, ini hujan akan turun diperkirakan dengan intensitas yang ringan di suhu 18-27 derajat Celcius. Berbeda dari itu, sahabat MQ, di Kecamatan Subang, kemudian juga Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagadir, Binol, kemudian juga Ciasem, Pusaka Negara, Pamanukan, ini justru akan cerah di suhu 26-33 derajat Celcius. Hujan dengan intensitas yang ringan juga diperkirakan akan turun di hari ini di wilayah Kecamatan Jalan Cagak dan juga di Tanjung Siang. Kemudian di Belanakan, Compreng, Patok Besi, Cibugu, Cipunagara, Cijambe, Cipendei, Legon Kulon, kemudian di Cikaum, Serang Panjang, Sukasari, Tabakdahan, diperkirakan akan cerah sahabat MQ di hari ini. Di Kasomalang, hujan dengan intensitas yang ringan, kemudian di Dawan, Pagaden Barat, dan juga Pusaka Jaya akan cerah sahabat MQ di suhu 27-34 derajat Celcius. Terakhir, di Kecamatan Ciater, diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan di suhu 18-25 derajat Celcius. Ya, itu dia sahabat MQ perakiran cuaca. Dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di www.bmkg.go.id. Untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung, tadi merata ya, diperkirakan di hari ini akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Sehingga Anda pun bisa mengantisipasi ataupun juga persiapkan hal-hal yang tentu menjadi penunjang aktivitas Anda berjalan dengan baik di hari ini dengan cuaca perkiraan hujan ya sahabat MQ, dengan intensitas yang ringan. Termasuk juga tadi untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang ya, ini di beberapa kecamatan ada yang cerah diperkirakan, dan juga di wilayah lainnya hujan dengan intensitas yang ringan. Di pagi hari ini ya, cuacanya masih cukup berawan. Jadi kalau di studio ya, sahabat MQ, belum terlalu cerah. Nah, bagaimana dengan kondisi cuaca di tempat Anda? Silakan Anda bisa bagikan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda di jurnal pagi hari ini. Anda bisa bagikan sahabat MK kondisi cuaca di tempat Anda, kemudian juga pantauan lalu lintas ya di tempat Anda, karena barangkali sahabat MK yang lain ini akan melintas di tempat Anda pagi hari ini. Kemudian juga Anda bisa lengkapi dengan menuliskan catatan jurnal syukurnya. Dari banyaknya nikmat ya yang tidak mungkin kita bisa hitung satu persatu ya sahabat MK, tidak mungkin kita bisa tuliskan semua nikmat ya, karena tidak mungkin mampu untuk kita tuliskan. Dan sebagai ikhtiar untuk kita riadu ataupun berlatih ya, untuk menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur, di jurnal pagi hari ini silakan Anda bisa tuliskan 3 hal yang paling Anda syukuri sahabat MG di pagi hari ini. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya melalui nomor di 0811-224-1027. Atau Anda yang menyimak melalui streaming di berbagai platform media sosial Radio MKFM Bandung, di TikTok @MKFM Bandung, kemudian juga di Instagram @MKFM Bandung, dan juga di YouTube @MKFM Live Kajian. Anda bisa sampaikan atensi berbaginya langsung melalui kolom komentar. Insyaallah kami akan kembali hadir menyapa Anda yang sudah bergabung selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri." Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat ke-7.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
6: MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat dan

Waktunya kami menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224107. Silakan Anda yang mungkin baru menyimak ya, sahabat MQ bisa sampaikan atensi berbaginya melalui nomor 0811224107 dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Terlebih dahulu kami sapa yang sudah bergabung. Ini ada Ibu Ella dari Soreang. Masya Allah, apa kabarnya Ibu Ella di pagi hari ini? Terima kasih sudah menyapa, menyampaikan atensinya. Dimana disampaikan oleh Ibu Ella di Senin pagi yang sejuk segar, alhamdulillah cuacanya cerah katanya. Dan tentu semoga di hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin. Termasuk juga bersyukur alhamdulillah masih bisa menjalankan berbagai aktivitas ibadah, bisa beraktivitas di dalam rumah sembari menyimak radio MQ FM Bandung. Termasuk juga doa terbaik disampaikan untuk guru tercinta, untuk juga kru, operator, sahabat siar, dan sahabat MQ FM dimanapun berada, semoga selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang. Kemudian selanjutnya Ibu Juwita dari Cimindi Raya juga hadir menyampaikan jurnal paginya di pagi hari ini. Menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah bersyukur tentu di Senin yang penuh berkah ini Allah masih berikan kesempatan untuk bernafas, berikan kesehatan untuk semua juga keluarga. Termasuk alhamdulillah nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat diberi hidayah, dan nikmat waktu luang. Ini Masya Allah. Doa terbaiknya juga disampaikan begitu ya oleh Ibu Juwita untuk hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa lebih baik dari hari kemarin, lebih sabar, lebih kuat, lebih istiqomah lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Amin Allahumma amin. Disampaikan selamat bertugas juga untuk semua yang berada di Radio MQ FM Bandung, untuk juga sahabat MQ FM dimanapun berada, untuk sahabat siar juga di pagi hari ini semangat katanya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan, memberikan juga kebahagiaan untuk kita semua. Masya Allah. Amin Allahumma amin. Cuacanya di Cimindi Raya disampaikan oleh Ibu Juwita ini sejuk, cenderung dingin katanya, dan juga berawan. Lalu lintasnya tadi pas olahraga pagi katanya di Jalan Aruman ramai dan lancar. Kalau tadi pas olahraga berarti sudah beres nih olahraganya ya, Masya Allah. Kalau sudah bertanginas ya Ibu Juwita, Masya Allah. Terima kasih sudah hadir menyapa juga Ibu Juwita di pagi hari ini. Kemudian Pak Yandi dari Buah Batu juga ini menyampaikan atensi berbaginya. Cuacanya sejuk, cerah, kemudian juga lalu lintasnya lancar di Jalan Cijaura, Kujang Sari, Kota Bandung. Ataupun di Jalan Jakapurwa, ini ya maksudnya, Masya Allah. Kemudian jurnal syukurnya di hari ini, hari Senin yang penuh berkah, alhamdulillah masih bisa bangun sepertiga malam, bernapas, bergerak, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di hari kemarin, Ahad, ini masih bisa mengikuti kajian bulanan di Eko Pesantren bersama Gurunda Agim. Masya Allah, Barakallah. Terima kasih Pak Yandi. Bersama dengan keluarga, begitu Pak Yandi ikut kajiannya. Doa terbaiknya juga semoga nikmat sehat, nikmat waktu luang juga bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh sahabat MQ FM dimanapun berada. Termasuk untuk sahabat siar, untuk kru, untuk operator, juga mudah-mudahan tetap sehat dan semangat. Jangan lupa bahagia dan juga tersenyum di pagi hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu. Selanjutnya Ibu Parilah dari GBA 3 juga menyampaikan jurnal syukurnya di pagi hari ini. Alhamdulillah masih bisa bernafas, bertemu kembali dengan hari Senin. Bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, bisa beribadah, beraktivitas dengan lancar. Dan tentu masih diberi berbagai kenikmatan yang tidak bisa terhitung banyaknya. Salam sehat dan tetap semangat dalam menjalani semua perjalanan kehidupan. Semoga sahabat siar, kru, sahabat MQ FM diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3.
Alhamdulillah juga ini sudah sampai rumah kembali habis mengantar anak ke sekolah katanya. Sehingga pantauan lalu lintasnya juga tadi diperhatikan di Jalan Logam Marga Cinta Cijaura terpantau ramai lancar. Termasuk pantauan cuacanya di GBA 3 terpantau masih cerah berawan. Hawanya begitu ya, Masya Allah. Ini cukup sejuk dan juga dingin. Terima kasih Ibu Parila. Kemudian Ibu Rus dari Garut juga ini bersyukur Alhamdulillah Allah bangunkan dalam keadaan sehat. Kemudian juga di sepertiga malam bisa sahur juga untuk menjalankan ibadah saum sunnah. Cuacanya cerah di pagi hari ini di Garut dan siaran MKFM juga terdengar dengan baik dan jernih. Doa terbaiknya untuk kru operator, sahabat siar, juga sahabat MK, semoga senantiasa dalam keadaan bahagia dan berikan penuh semangat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Rus dari Garut. Kemudian Ibu Yanti dari Antapani. Jurnal syukurnya Alhamdulillah masih diberikan umur, berikan kesehatan, bisa bangun di sepertiga malam juga Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin, Allah ya Rabbal Alamin. Antapani cuacanya mulai cerah, disampaikan oleh Ibu Yanti. Terima kasih Ibu Yanti sudah bergabung di pagi hari ini. Kemudian Bunda Sinta dari Cilimus Pada Asih Cisarua Bandung Barat juga bergabung. Jurnal syukurnya tentu di pagi hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Bunda dan juga keluarga mesti diberikan kesehatan, nikmat yang tidak terhingga, kemudian juga terusus nikmat iman dan Islam. Cuacanya di sekitar Bunda ini agak mendung, terasa dingin di badan katanya. Dan tentu mudah-mudahan doa tersebut juga disampaikan Bunda dan juga rekan-rekan Bunda, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan juga rezekinya, dan juga terusus untuk sahabat siar mudah-mudahan juga sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda Sinta, doa terbaik ini disampaikan di pagi hari ini. Termasuk juga sahabat kita kali ini dari sahabat Handayani dari Pondok Mas Indah Cimahi. Jurnal syukurnya Alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih bangunkan, Allah masih sehatkan, dan juga dibangunkan di sepertiga malam katanya. Termasuk Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk ikut kajian di Masjid Peradaban Percikan Iman di Arjasari kemarin. Terima kasih sahabat Handayani. Suhunya sejuk, kemudian juga cuacanya cerah berawan. Jadi kalau di tempatnya sahabat Handayani di Pondok Mas Indah Cimahi. Doa terbaiknya semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat untuk juga operator kru MKFM dimanapun berada dan sahabat MKFM yang sedang menyimak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Handayani. Selanjutnya sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung juga ini menyapa, menyampaikan atensi terbaiknya di pagi hari ini. Terima kasih sahabat Mahadi. Yang Alin dari Cimareme juga disampaikan cuacanya cerah Alhamdulillah dan bersyukur masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menghirup udara segar dalam keadaan sehat selalu. Termasuk ini senantiasa mudah-mudahan Allah memberikan berbagai nikmat, sehat, nikmat makan, minum, nikmat iman dan Islam katanya, Masya Allah. Termasuk nikmatnya silaturahim bersama dengan sahabat-sahabat di kajian-kajian, dan nikmatnya kumpul bersama dengan anak cucu di hari kemarin di Sarijadi katanya.